0: Lapis berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Viral sebuah video menunjukkan dua orang bersitegang terkait uang parkir di jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi para pengunjung. Dan berikut kilas peristiwa.
4: Udaranya nanti meledak, ini bahaya. Oh.
5: Dan bawa bang, dan
1: sebuah video amatir yang viral menunjukkan dua orang bersitegang terkait uang parkir di jembatan Barelang, Kota Batam, Kepulauan Riau yang kerap ramai didatangi para pengunjung. Salah satu pria tidak terima ditagih biaya parkir Rp5.000 lantaran merasa penarikan parkir itu ilegal. Sementara pria yang lain bersikukuh meminta uang sebagai parkir dan keamanan. Keduanya pun nyaris terlibat adu fisik. Setelah viral, Dinas Perhubungan Kota Batam menyatakan jika jembatan Barelang bukan tempat parkir kendaraan. Tidak ada yang boleh memungut parkir di kawasan tersebut. Petugas Dinas Perhubungan juga memasang spanduk di sekitar kawasan jembatan untuk melarang pengunjung memarkirkan kendaraannya di sepanjang jembatan.
4: Udaranya nanti meledak, ini bahaya.
5: Oh, baru dari itu?
4: Iya, di bawahnya.
1: Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin Taufan Yudhistira menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kepanikan melanda para santri saat kebakaran hebat melanda pondok pesantren Madrasah Aliyah Mualimin NW Anjani, Lombok Timur, Minggu malam. Para santri berhamburan keluar asrama sambil berusaha menyelamatkan barang pribadi dan inventaris pondok. Api dengan cepat membesar dan melalap 3 asrama serta 1 laboratorium. 4 unit mobil pemadam diterjunkan untuk menjinakkan api. Polisi kini melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Harga daging sapi kembali menjadi perhatian pemerintah, terlebih pasokan impor belum maksimal, ditambah nilai tukar rupiah yang terus fluktuatif. Pemerintah pun menyiapkan skema subsidi jika kenaikan harga menembus batas yang telah ditetapkan. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional atau PIHPS Bank Indonesia per 22 Agustus 2026, harga daging sapi kualitas 1 berada di kisaran Rp151.950 per kilogram. Sementara daging sapi kualitas 2 tercatat sekitar Rp143.050 per kilogram. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, pemerintah menyiapkan langkah intervensi jika kenaikan harga daging lebih 5%. Sumber pembiayaannya dapat berasal dari APBN maupun APBD, termasuk dana tidak terduga di daerah untuk membantu subsidi harga.
6: Daging sapi memang kita belum swasembada. Oleh karena itu kalau harganya menyesuaikan dengan nilai tukar ya memang begitu. Tapi kita sudah minta kalau sudah lebih dari 5% itu nanti ada dana dari APBN, APBD, tiap daerah itu ada dana tidak terduga bisa dibantu untuk subsidi. Ya.
7: Jadi targetnya ini harga rata-rata
6: 140-145 kan paling tinggi. Pak Mendak mana? Ya, Pak. Berapa harga daging paling tinggi?
8: 142 paling tinggi.
6: 142. Kalau yang 142 kita akan minta untuk di sini.
3: CT Arsa Foundation bersama sejumlah mitra strategis turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui donasi dari orang tua grup yang didistribusikan ke wilayah terdampak menggunakan KRI Teluk Parigi milik TNI Angkatan Laut.
1: Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari gerak bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Peduli NTT, CT Arsa Foundation mengkoordinir mitra-mitra strategis yang memiliki misi kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Seperti orang tua grup yang mengirimkan ratusan kilogram makanan siap santap untuk dibagikan kepada penyintas gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. CT Arsa Foundation telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuka posko bersama di Borong, Manggarai Timur. Nantinya, donasi dari mitra CT Arsa Foundation dan pemirsa Transmedia akan disalurkan di beberapa lokasi seperti di Watuderu, Leuwerla, dan Liang Dalo. Dalam proses penyaluran donasi dari Jakarta, CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada Republik Indonesia menggunakan armada KRI TNI Angkatan Laut seperti KRI Semarang dan KRI Teluk Parigi.
9: Sesuai perintah pimpinan, itu menjadi posko penerimaan bantuan bencana di NTT. Dan kami di Dinas Teritorial melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan kontak atau bahan-bahan yang akan dikirim ke NTT melalui KRI. Dan saat ini kami berada di KRI Teluk Parigi 539 di bawah BKO Koarmada RI untuk membawa bantuan, baik itu makanan-makanan yang siap saji maupun selimut dan tikar untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita di NTT. Terkait kebutuhan untuk kemanusiaan, ini sudah kita koordinasikan berkolaborasi dengan CT Arsa dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada CT Arsa telah berdonasi, membantu saudara-saudara kita.
1: CT Arsa Foundation bersama Transmedia dan Koarmada RI terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan kehidupan masyarakat NTT pasca gempa. Mari bergerak bersama untuk Nusa Tenggara Timur, mendampingi mereka yang selamat, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah duka. Karena setiap kepedulian yang kita berikan bukan hanya membantu pemulihan fisik, tetapi juga merawat luka, menguatkan hati, dan memberi semangat agar mereka mampu kembali melanjutkan hidup.
3: Timnas basket putra Indonesia akan membawa pemain naturalisasi Anthony Bain dan dua wajah baru ke dalam skuad prakualifikasi FIBA Asia 2026. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar, dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Timnas basket putra Indonesia akan membawa pemain naturalisasi Antoni dan dua wajah baru ke dalam skuad prakualifikasi FIBA Asia 2026. Sementara itu atlet-atlet terbaik dari 12 provinsi saling bersaing dalam kejuaraan nasional hoki indoor putra dan putri 23 hingga 30 Agustus 2026.
1: Jelang berlaga di prakualifikasi FIBA Asia 2026 di Malaysia akhir Agustus, Timnas Basket Putra Indonesia terus mematangkan persiapan di Dewa United Arena, Banten. Berada satu grup bersama Singapura, Hong Kong, dan Malaysia, tim Merah Putih menargetkan bisa menyapu bersih kemenangan dan lolos ke fase berikutnya. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, sudah mengantongi 12 nama yang akan dibawa ke Malaysia. Pemain naturalisasi Antoni Bin serta dua wajah baru Argus Sanyudi dan Antoni Erga disebut-sebut akan mendapatkan kesempatan masuk ke dalam skuad yang dibawa ke Malaysia.
2: We want to give guys opportunities to show themselves at the national level and see what they can do. We want to win all the games. We want to win all the games. We don't look at it as at the future, but we want to win one at a time and hopefully we get to three. But the first game is Singapore and that's the game we got to take care of.
1: 12 provinsi termasuk tuan rumah Banten mengirimkan timnya untuk berlaga di Kejurnas Hoki Indoor Putra dan Putri yang digelar di Gor Nambojaya, Tangerang, Banten. Kejurnas ini sekaligus menjadi ajang bagi atlet-atlet hoki indoor daerah untuk menunjukkan potensi dan kemampuan terbaik mereka. Sebagai tuan rumah Kejurnas tahun ini, Banten juga menyatakan kesiapannya untuk membangun Gor Hoki Indoor bertaraf internasional.
3: Untuk membangun indoor khusus gor khusus hoki di Kota Tangerang tahun 2027 yang tujuannya agar bisa dimanfaatkan untuk pembinaan sekaligus pelaksanaan nanti PON ke-32.
1: Dengan semakin banyaknya fasilitas pendukung, harapannya cabang olahraga hoki bisa semakin berkembang dan populer di tanah air. Erlangga Wisnuaji, Andriawan Saputra, Banten.
0: Ke informasi selanjutnya, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa tak perlu jauh-jauh. Di kawasan Bandung Raya ada sejumlah tempat wisata yang memadukan keindahan alam dengan keindahan bangunan bergaya Eropa untuk menghabiskan waktu libur Anda.
4: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik, mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Ada juga replika kincir angin dengan area halaman luas untuk memberi makan burung merpati. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, seperti Belanda hingga Skotlandia, lengkap dengan beragam propertinya seperti bandana atau topi. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik. Jika ingin mendapatkan foto berkualitas, pengunjung juga bisa menyewa jasa fotografer yang akan membantu mengarahkan gaya dan menangkap momen seru di lokasi.
5: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
4: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Dengan berbagai spot estetik, tempat ini populer sebagai lokasi wisata foto dengan suasana asri dan sejuk.
6: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
4: Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000. Pengunjung yang datang pun tak hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia.
7: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
5: Ngapain aja berarti tadi di sini?
7: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
5: Keliling-keliling, ini baru pertama kali berarti ke Bandung?
7: Baru ya? Pertama kali.
4: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian. Kastil-kastil ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang silih berganti untuk berfoto.
5: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
4: Lokasinya yang berada di ketinggian Bandung Utara memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung. Mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi. Paduan suasana Eropa serta panorama indah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
8: Tempatnya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita hijau ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
9: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
4: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000.
10: Konsepnya sih kayak klasik, kayak gitu, klasik Eropa. Kita menyusun dari tema abad pertengahan kayak gitu. Kita ini berdiri dari tahun 2020, kayak gitu sih kak. Kebanyakan sih yang foto-foto atau ininya di kastil, kayak gitu.
5: Ini rame-rame biasanya di jam berapa?
10: Biasanya rame dari sore ke malam, soalnya tamu-tamu lebih kebanyakan ngejar si lampu kastilnya nyala, kayak gitu.
4: Selain area kastil, tempat ini juga memiliki area kafe dengan bermacam sajian menggugah selera, mulai dari sajian Nusantara hingga mancanegara. Beberapa menu favoritnya adalah burger dengan isian melimpah, croissant sandwich dengan isian daging asap, keju, telur dan acar, beef samosa, serta nasi bebek pedas untuk pecinta masakan Nusantara. Terdapat pula aneka minuman seperti kopi, teh, serta minuman segar lainnya. Rata-rata, beragam sajian ini ditawarkan di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp80.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawadda, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Informasi selengkapnya usai jeda.

0: bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
2: Tidak, saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Ya.
3: Dia selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
2: Ya, kalau begini
4: saja. Ya.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
2: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
2: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
2: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
2: tadi.
7: Tidak hanya
2: kan begitu. MBG, betul.

0: Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Akibat dilalui gelombang tropis 40, sejumlah jalan raya di Caracas, Venezuela tergenang banjir. Hujan lebat dan meluapnya beberapa sungai bahkan membuat air menerjang jalan tol dan merusak 70 kendaraan. Sementara di Meksiko, badai yang terjadi beberapa minggu terakhir membuat banjir mengenangi kawasan zona metropolitan Guadalajara hingga ketinggian lebih dari 1 meter.
2: Detik-detik warga berjuang melawan arus banjir di wilayah Caracas, Venezuela sempat terekam kamera amatir. Insiden ini terjadi pada Sabtu saat banjir menggenangi jalan tol Bayekoce akibat sungai El Valle meluap. Dilaporkan 70 kendaraan di berbagai titik jalan di ibu kota rusak akibat diterjang banjir yang disebabkan oleh gelombang tropis 40. Sedangkan di sekitar jalan tol regional Del Centro, sejumlah kendaraan terjebak banjir hingga membuat warga panik. Luapan air berasal dari sungai Guare yang meluap dan membuat lalu lintas tersendat. Pihak berwenang menerjunkan tim penyelamat dan ambulans, serta telah membantu 1.500 warga yang terdampak, terutama yang terjebak di dalam kendaraan sehingga harus dievakuasi naik ke atap kendaraan mereka. Kini, intensitas banjir telah surut dan petugas melakukan pembersihan jalan dan puing-puing agar lalu lintas kembali normal. Sementara itu, banjir yang melanda Guadalajara, Meksiko hingga ketinggian lebih dari 1 meter telah membuat lalu lintas di area metropolitan lumpuh total. Gambar yang dibagikan oleh pemadam kebakaran ini menunjukkan banjir di Prefektur Sur menggenangi jalan utama kota. Beberapa wilayah yang terdampak banjir terjadi di 5 area hingga petugas harus membantu evakuasi warga yang terjebak. Otoritas setempat mengimbau warga untuk menghindari jalan yang tergenang serta mencari rute alternatif karena volume ketinggian banjir berpotensi naik dengan cepat. Diketahui banjir ini disebabkan oleh rangkaian badai yang terjadi selama beberapa minggu terakhir dan membuat sejumlah akses jalan ditutup di kawasan perkotaan terbesar ketiga di wilayah Meksiko itu.
1: Kita ke informasi selanjutnya. Serangan udara Israel kembali menghantam jalur Gaza. Serangan terbaru terjadi di kota Zawadai, Gaza Tengah pada Minggu 23 Agustus. Warga Gaza dibuat murka karena serangan Israel makin sering terjadi. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Udawan, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan besar terlihat disusul asap tebal dan puing-puing yang berterbangan. Sejumlah warga berusaha menyelamatkan diri dari lokasi ledakan dan petugas berupaya memadamkan api. Seorang warga Palestina yang berlindung di dekat bangunan, Abu Ahmed, mengatakan warga Gaza telah terbiasa hidup dalam ketakutan. Petugas kesehatan Palestina mengatakan serangan udara terpisah di jalur Gaza pada hari yang sama menyebabkan sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 4 tahun. 7 orang lainnya dilaporkan terluka. Militer Israel mengatakan pihaknya sedang menyelidiki kedua serangan tersebut. Sebelumnya pada 19 Agustus, serangan Israel juga menghantam markas polisi pemerintahan Hamas di kota Gaza. Menurut sumber Palestina, sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan tersebut, termasuk Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar, kepala Departemen Polisi Perempuan di Gaza. Serangan tersebut memicu kemarahan warga dan menimbulkan keraguan terhadap keberlangsungan gencatan senjata. Suami Fatina Abdul Jabbar Al-Sahar yang tewas dalam serangan Israel mengatakan istrinya tidak ada hubungan dengan militer.
4: ممنهج ومستمر على الشرطة عامة واليوم خصوا الشرطة النسائية زوجتي ومقدم في الشرطة النسائية في محافظة غزة مدير محافظة غزة ليس لها علاقة بالعسكر مطلقا هي للسلم المجتمع والحفاظ على النسيج الاجتماعي والحفاظ على أمن البلد.
3: Di tengah serangan yang terus berlangsung, warga Gaza mengatakan mereka hanya ingin hidup dalam damai. Rekaman memperlihatkan saat serangan udara menghantam sebuah bangunan di Zawaida. Ledakan

0: Kecelakaan yang melibatkan mobil SUV, taksi, dan sebuah pickup di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, hingga menewaskan satu orang viral di media sosial. Video itu menampakkan perempuan pengemudi mobil justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan ENR menabrak taksi di Jalan Taman Apsari. Bukannya berhenti, ENR justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, mobil kembali menabrak sebuah pikap hingga membuat sopir pikap yang tengah menaikkan barang terluka. Sopir pikap akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan ENR tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengonsumsi alkohol dan tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
1: Dalam pemeriksaan, kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin, kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat.
2: Udaranya nanti meledak, ini bahaya.
0: Di Sulawesi Selatan, sebuah video amatir warga yang juga viral di media sosial menunjukkan pesawat tempur jenis Sukhoi yang mengalami kecelakaan di landasan pacu sisi barat, tepatnya di runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Senin siang. Pesawat ini bahkan sempat mengeluarkan api dan dipadamkan oleh petugas bersama dua unit damkar. Pesawat tempur itu tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas guntukan tanah di dalam area runway. Kejadian ini mengundang perhatian para pengguna jalan yang melewati kawasan bandara. Pihak Bandara Sultan Hasanuddin membenarkan kejadian ini dan menyatakan jika kejadian itu tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Hasanuddin.
3: Kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut. Dan saat ini sedang penanganan, kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal.
0: Hingga Senin malam belum ada keterangan resmi terkait penyebab terjadinya peristiwa itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Good morning, sambil menemani Anda liburan hari ini, tentunya kami hadir libur Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi penting dan juga menarik yang sayang sekali jika Anda lewatkan. Saya Iqbal Kurniadi
5: dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Viral di media sosial, konvoi 5 mobil mewah nekat menerobos di area hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta pada Minggu pagi. Pemprov Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada dalam kendaraan tersebut.
1: Sementara itu, duel dua pria bersenjata parang ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM yang ada di SPBU Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengendara yang antre BBM ini panik dan juga berlari menjauh dari lokasi.
2: Viral di media sosial, konvoi 5 mobil mewah yang nekat menerobos di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta pada Minggu pagi. Dalam video tersebut tampak mobil berplat dinas kode ZZ itu melaju di tengah warga yang sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut sedang mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan tersebut. Pramono menegaskan saat kejadian, petugas Dishub langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD.
3: Ada 5 kendaraan yang beriringan dan salah satunya menggunakan lampu strobo. Saat ini sedang dilakukan pendalaman, nanti pada saatnya akan kami sampaikan mengenai kendaraan-kendaraan dan siapa yang ada di dalamnya. Kedepan yang ini tidak boleh terulang kembali dan saya kemarin langsung melakukan peneguran kepada Satpol PP untuk bertindak tegas dalam hal yang seperti ini.
2: Duel dua pria menggunakan parang ini membuat panik sejumlah pengendara yang tengah mengantri BBM di SPBU Amesangeng, Jalan Saweri Gading, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Berdasarkan keterangan pihak SPBU, keributan diduga bermula saat AR menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Petugas SPBU yang tengah melayani konsumen menolak mengisi BBM ke sepeda motor AR dan meminta AR mengantri sesuai aturan. Sempat terjadi cekcok antara AR dan petugas hingga berujung pengancaman menggunakan senjata tajam.
4: Yang terjadi tadi malam itu pertamanya dia menerobos antrian. Lalu ada kata-katanya mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di ini, mau dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cekcok mulut di situ baru ini yang.
2: Kasus ini telah ditangani oleh kepolisian setempat. Saat kejadian, AR diduga dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol. Polisi juga telah mengamankan AR yang sebelumnya disebut melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun menderita luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
1: Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial, seorang bocah mengaku disiksa oleh pengasuhnya hingga menderita luka pada bagian kepala.
5: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kompleks Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Saat kejadian, korban sedang bermain di depan rumah. Sejumlah warga melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitan anjing lepas. Kapolsek Pamengpek, Kompol Asep Dedi menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asi. Anak tersebut menderita luka serius pada bagian kepala dan perlu tindakan operasi.
6: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area kompleks. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjing. Sementara itu warga sekitar mengaku was-was dengan adanya anjing yang dipelihara di lingkungan mereka. Mereka khawatir anjing tersebut kembali lepas dan menyerang anak-anak. Bahkan, akibat peristiwa ini, anak-anak mengalami trauma dan enggan bermain di luar rumah tanpa ditemani oleh orang tuanya.
7: Saya sangat khawatir karena anak saya pada saat kejadian itu lagi main dan korban itu adalah anak-anak sebaya gitu. Jadi pada saat pertama kali keluar itu yang saya cari itu anak saya mana gitu. Takutnya apa yang diserang adalah anak saya karena dari postur tubuh, rambut dan juga baju itu agak-agak mirip dengan pada saat anak saya sedang main gitu.
8: Tapi kalau anak-anak A trauma kah melihatnya?
7: Saat detik sampai detik ini anak saya trauma karena beliau melihat langsung posisi rekannya digigit oleh anjing tersebut.
9: Bapakku saya tidak pernah di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
5: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang menderita luka pada bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikkom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga diduga mengalami penganiayaan.
10: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
11: Satu Pak, karena tekanan hidup ini Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua karena dia nakal Pak, dibilangin kayak mana, tapi itu pun Pak, kalau memang saya terlalu keras Pak melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih Pak.
5: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara yang buruk membuat sekolah beralih ke pembelajaran daring. Tidak hanya itu, asap juga membuat kasus ISPA ini meningkat hingga mencapai 800 kasus.
0: Dan tidak hanya karena faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan juga lahan terjadi karena sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di Bangka Belitung, dua orang pemuda ditangkap setelah terekam kamera sengaja membakar lahan.
5: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat hingga mengancam kehidupan warga. Pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski sudah ada edaran wali kota terkait pembelajaran daring, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026 ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak, mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
12: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
5: Di Kalimantan, sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan mereka demi tetap bersekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju ke sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa mengenakan masker karena asap mengepung.
13: Asap mengganggu nggak?
14: Mengganggu.
13: Mengganggunya gimana?
14: Di pernapasan.
13: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA pada sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain faktor alam, yakni fenomena El Nino dan kemarau panjang, faktor lain penyebab kebakaran juga terungkap. Kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Di Bangka Belitung, dua pemuda terekam kamera sengaja membakar sebuah lahan di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu pemuda turun dari motor dan menyalakan korek api di tumpukan rumput ilalang. Akibatnya, lahan seluas 40 x 60 meter persegi terbakar. Menurut Kapolres Belitung Timur, aksi pemuda itu terjadi pada 20 Agustus dan keduanya telah ditangkap pada 23 Agustus. Tak hanya satu kasus pembakaran, Bareskrim Polri pada 23 Agustus telah merilis adanya 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Salah satu alasannya adalah pembukaan lahan untuk sawit.
15: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
5: Karhutlah memang tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pun tidak sedikit. Pada tahun 2019, BNPB bahkan menyebut sepanjang tahun tersebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Mumpung sedang liburan nih pemirsa, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi libur, seperti yang tadi sudah saya katakan, kawasan Bandung Raya bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu bersama keluarga.
0: Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
3: Ya benerin dong. Cek hujan gini mulu sih.
4: Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.
3: Pakai ini.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Harga daging sapi mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Harga daging sapi di Jakarta bahkan tembus Rp160.000 per kilogram. Akibatnya sepi pembeli hingga omset para pedagang pun turun.
1: Sementara di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang menjadi salah satu bahan bumbu utama ini tetap diburu oleh pembeli.
2: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130 hingga Rp140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
3: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Dagingnya kualitasnya kurang.
2: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.
4: Tiga hari yang lalu. Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
2: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita informasi berikutnya, banyaknya suku bangsa menjadikan Indonesia ini kaya akan tradisi. Nah, di Kabupaten Kediri, Jawa Timur misalnya, ini ratusan warga setempat mengikuti tradisi berburu ikan air tawar.
0: Dan bergeser ke Magetan, Jawa Timur, ada tradisi berebut gunungan jenang dalam festival Jenang Candi.
5: Beginilah keseruan ratusan warga yang berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada akhir pekan lalu. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong, mereka mengikuti tradisi grobiak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobiak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
6: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
7: Dapat berapa ini?
6: 4.
7: Oh. Ya ini tadi sampai kumpul berapa lama?
6: Dari 10 menit ya.
5: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen tahun depan. Sejumlah warga rela berdesak-desakan demi mendapatkan jenang akhir pekan lalu. Dalam hitungan menit, ribuan bungkus jenang yang ditata sangat rapi kini ludes tanpa sisa. Warga bahkan saling dorong demi jajanan legit dan lezat khas desa Candi ini.
8: Gimana tadi? Dapatnya sulit nggak?
9: Sulit, sangat berjontong-jontongan dengan bapak-bapak yang
8: gede. Terus dapat berapa ini?
9: Berapa ini?
8: Banyak juga ya?
9: 10-an lah.
8: Oh, ringanan dimakan sendiri atau dibagi-bagi nanti?
9: Dibagi-bagi sama orang.
8: Kenapa ikut rebutan ini?
9: Karena emang ini menarik buat utamanya warga desa Candi Rejo karena ini emang budayanya tiap tahunnya.
5: Sebelum diperebutkan, gunungan jenang diarak keliling desa. Ribuan buah jenang ini merupakan produk UMKM dan produk unggulan warga desa Candi Rejo, Magetan, Jawa Timur. Festival Jenang Candi digelar setiap tahun sebagai bentuk syukur atas rezeki yang melimpah. Tradisi ini, warga juga mendapatkan ilmu cara membuat jenang candi yang legendaris langsung dari ahlinya. Warga langsung berebut sejumlah gunungan hasil bumi dalam peringatan Maulid Nabi yang digelar Senin siang di Ponpes Al-Hasaniyah, Desa Kedawon, Kecamatan Larangan.

0: Brebes. Gunungan hasil bumi sebagai simbol kemakmuran warga yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Tak hanya berebut gunungan, dalam rangkaian acara ini warga juga dihibur kesenian kuda lumping. Sebelum diperebutkan, para santri melakukan pawai dimulai dari kompleks Ponpes dan berakhir di lapangan Desa Kendawon. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Berikutnya ini cocok sekali untuk Anda yang sedang mengisi waktu liburan. Nah, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa, kini tidak perlu jauh-jauh. Apalagi yang liburannya cuma sehari aja. Betul. Nih ya, seperti sekarang ini. Nah, mumpung lagi libur tanggal merah, kawasan Bandung Raya bisa jadi pilihan untuk mengisi waktu bersama keluarga.
2: Betul banget nih Iqbal. Di Bandung Raya ada sejumlah destinasi yang menawarkan suasana ala Eropa. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga bisa menyaksikan bangunan bergaya Eropa yang bikin liburan terasa seperti di luar negeri.
3: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
4: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
3: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya.
5: Kalau yang menarik itu kita punya Holland windmill, itu kayak apa namanya, kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga, itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih Kak.
3: Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
6: Pingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
7: Ngapain aja berarti tadi di sini?
6: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
7: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung.
6: Baru ya? Pertama kali.
3: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
4: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto dari atas kastil ini, pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
3: Ya, lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
8: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
9: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
3: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
2: Kota Bandung memang gak ada matinya nih inovasi kulinernya. Kali ini ada burger yang menggunakan bun karakter hingga burger yang disajikan menggunakan hot plate.
1: Waduh, terbayang kejunya yang meleleh dan juga daging patty-nya yang lembut banget nih. Jangan kemana-mana, tetap di Good Morning ya.

0: Kampung sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
2: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
3: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
4: Iya.
3: Dia selalu high call.
4: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini
4: ya.
2: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
2: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu.
2: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
9: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
2: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.
10: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
2: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
11: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
2: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
13: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
2: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 8:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Nah, menu yang satu ini biasanya digemari oleh anak-anak. Yep. Nah, bukan lagi, apalagi kalau bukan burger ya. Di Kota Bandung ada burger karakter dengan bun custom yang unik-unik dan juga lucu-lucu. Jadi anak-anak pasti makin suka ya.
1: Tapi pastinya orang tua gak mau kalah nih. Gak mau kalah. Untuk ya? Orang tua bisa cobain burger hot plate porsi sharing. Nah, kalau seperti Lia ini gak mau yang banyak-banyak, takut gendut dan lain sebagainya. Ini lebih baik sharing. Nah, ada daging sapi yang juicy disajikan di atas hot plate yang tentunya bikin burger tetap hangat sampai suapan terakhir. Kita simak liputannya berikut ini.

0: Kota Bandung selalu punya cara unik untuk memanjakan para pecinta kuliner. Salah satu kuliner kekinian yang kini tengah viral dan banyak diburu Gen Z adalah burger. Epicure Gourmet Burger yang berlokasi di area Braga 8 Kota Bandung. Ini berawal dari keinginan membantu orang tua yang kesulitan dengan anak yang susah makan pas sang pemilik menciptakan burger dengan bentuk lucu serta mengusung konsep dapur terbuka atau open kitchen.
1: Jadi ini tuh sebenarnya pengen ditujukan target marketnya utama itu ibu dan anak. Mm-hmm. Ya, jadi biar kenapa kayak karena ngelihat kayak sepupu-sepupu saya juga yang udah punya anak tuh kadang makannya susah banget gitu. Nah jadi kepikiran lah bikin burger dengan yang lucu, dan kenapa konsepnya open kitchen, karena biar mama-mama yang datang ke sini nih mereka bisa ngelihat semua prosesnya dari nol sampai akhirnya gimana gitu. Jadi mereka tuh bakal tenang, nyaman, dan aman. Apalagi itu kan buat anak-anaknya terutama kayak gitu.
0: Pembeli bisa memilih sendiri karakter yang ingin dipesan. Ada karakter capybara, Pikachu, panda, beruang, dan sejumlah karakter lain.
2: Ini tinggal dibuat bulat aja mas ya? Nah ini nih salah satu proses yang bisa dilihat kalau kalian beli burger di sini. Jadi di sini tuh konsepnya open kitchen, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan rotinya ataupun memasaknya. Dan ini saya lagi bikin karakter apa ini mas?
3: Sama capybara.
2: Totoro dan capybara tinggal dipasang ini kupingnya nih, kuping pasang di sini. Set.
0: Salah satu menu andalan yang bisa di-custom dengan bentuk ban karakter seperti Pikachu adalah A Wonderful Bites. Tidak hanya bentuknya yang unik dan lucu, tekstur daging patty-nya yang tebal serta lembut dengan aroma wijen juga sangat disukai pengunjung.
4: Testimoninya rasanya enak, terus beefnya itu juicy sama kayak lembut gitu rotinya.
5: Tebal juga beefnya, patty-nya itu enak, terus bumbu si cheese-nya juga itu pas banget ya, sih.
4: Kayak ada
5: enak
4: wangi wijennya gitu, ya. Jadi porsinya mengenyangkan juga.
0: Salah satu yang juga paling disukai adalah American Dream yang merupakan paket lengkap dengan isian premium.
6: Ini burgernya tuh mantap banget. Terutama rotinya nih, roti homemade di sini, dia tuh lembut bagian dalamnya, bagian luarnya tuh krenyes begitu dan ada aroma wijen yang enak. Sementara isiannya, patty-nya tuh tebal-tebal dan juga ada telurnya, ada sayurnya, dan sausnya itu ngeblend sekali, nyampur dan bikin enak. Dan juga ada aroma-aroma smoky-nya sedikit karena tadi ada bagian si keju mozzarella itu dibakar ya. Ini tuh benar-benar bikin gak bisa berhenti deh, lanjut makan lagi ya.
0: Untuk menikmati aneka sajian burger unik di sini, pengunjung cukup merogoh kocek mulai dari Rp38.000 hingga Rp98.000 per porsi. Dari kawasan Braga, kita beralih ke resto yang juga menyajikan aneka varian menu burger yang unik. Ini Jumbo Eatery yang berlokasi di Jalan LLRA Matadinata atau Jalan Riau nomor 22 Kota Bandung. Uniknya lagi, aneka burger yang dikreasikan selain berukuran jumbo juga disajikan dengan hot plate agar burger selalu terasa hangat ketika dinikmati.
7: Kalau untuk sizzling double cheeseburger, kembali ya, karena kita jumbo eatery, itu porsinya harus besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, secara platingan juga harus tampak banyak porsinya. Makanya untuk sizzling double cheeseburger, itu dia di plate dipakai skillet panas, terus saus kejunya on the side, terus di sana ada condiment french fries dan sama ini apa namanya sayurannya juga ada.
0: Sajian burger utama yang paling populer adalah sizzling double cheese burger yang menyajikan burger dengan dua

0: per 100 gram beef patty, juicy keju cheddar, dan juga saus keju yang disiram di atas hot plate.
1: Pertama kali nyobain menu ini. Aku pesen sizzling double cheesy burger. Rasanya enak banget, dagingnya juicy banget. Si rotinya juga luarnya tuh crispy gitu. Si dalamnya lembut, pokoknya enak.
2: Ini tuh kita tuh pesan satu porsi ya, tapi ini tuh cukup buat sharing banget. Kita berdua juga udah kenyang.
0: Selain itu ada pula menu yang tidak kalah spesial, yaitu jenis burger yang justru patty-nya yang disajikan lapisan seperti roti bun. Sementara isinya adalah lelehan keju mozzarella yang melimpah. Dan ini menu kreasi yang cukup unik, cheesy hamburg and omelette pepper rice, yaitu nasi yang dibungkus telur omelette seperti roti burger yang atasnya diberi topping daging sapi 200 gram, keju meleleh dan saus lada hitam panas.
3: Ini nih yang beda dan nggak ada kayaknya di tempat lain deh. Ini namanya cheesy hamburger and omelette pepper rice. Jadi lapisannya tuh semacam seperti hamburger, cuma di bawahnya rotinya tuh diganti dengan nasi, ada telur omelette, patty dan juga cheese atau keju ya. Dan ini kalau tinggal dikasih lagi roti udah jadi hamburger deh. Ini menu hamburger yang berbeda di tempat ini. Tapi selain itu ada beberapa menu hamburger lainnya yang nggak kalah enak. Yang ini sangat cheesy dan dagingnya kerasa banget, dan yang ini ada ayam crispy-nya, enak juga. Dan porsinya semuanya besar. Lanjut makan lagi ya.
0: Ragam inovasi bentuk lucu ramah anak di Epicure hingga sensasi sizzling burger porsi sharing di Jumbo Eatery jadi bukti bahwa Kota Bandung selalu lihai memanfaatkan momen tren kuliner untuk memanjakan lidah masyarakat. Yogi Prayoga, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
4: Sebuah tempat percetakan di Tebet, Jakarta Selatan kebakaran, 4 orang meninggal dunia, 3 diantaranya merupakan suami, istri, dan anak.
5: Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu, sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Diduga dipicu mesin fotokopi yang meledak, sebuah tempat percetakan di Tebet, Jakarta Selatan kebakaran. 4 orang meninggal dunia, 3 diantaranya merupakan satu keluarga.
1: 2 bangunan rumah di permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur terbakar. Akses sempit menuju lokasi sempat menghambat upaya pemadam kebakaran.
2: Warga kampung Pengarengan, Cakung, Jakarta Timur lari berhamburan keluar rumah demi menjauh dari amukan api yang melalap 2 rumah. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat terhambat oleh akses menuju ke lokasi yang sempit. Banyaknya material yang mudah terbakar juga sempat menyulitkan petugas. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 4 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Belasan mobil, pemadam, dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api yang sempat membesar. Menurut warga, api mulai berkobar sejak pukul 3 dini hari. Diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kamera CCTV merekam seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster di toko di Kota Serang, Banten. Perempuan tersebut membunyikan daster di balik bajunya.
0: Sementara sepasang pria dan wanita terekam kamera CCTV dengan mencuri tablet di tempat usaha laundry pakaian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat mengambil tablet di dekat karyawan laundry yang sedang tertidur.
3: Ini dasternya 11.
2: CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan diduga menyembunyikannya di balik baju.
3: Dia kan yang dicuri daster ya, mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
2: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV merekam aksi sepasang pria dan wanita saat mengambil tablet dari dalam kios laundry pakaian di kawasan Warakas, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku datang ke kios dan memperhatikan situasi sekitar. Memastikan situasi aman, pelaku pria masuk ke dalam kios untuk mengambil tablet operasional laundry dari dekat karyawan yang tengah tertidur. Usai berhasil, kedua pelaku langsung kabur. Pemilik toko menjelaskan tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios dengan nilai sekitar Rp2.900.000. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Priuk. CCTV memperlihatkan gerak-gerik 2 orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Momen kapal pengangkut 15.000 liter solar saat karam terekam kamera amatir.
0: Selengkapnya saat lagi, tetaplah di Good Morning.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
3: Tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
4: Ya, itu yang saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
5: Iya.
4: Dia selalu high call.
5: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
3: Kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
6: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
3: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul Bang Nursi, makanya tadi saya jelaskan gitu beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
3: Kita bisa buka data, Astrio.
8: Ya, kalau kita lihat
9: data sudah ada Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
3: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
9: memang tidak
3: tadi.
9: Tidak hanya
3: kan begitu. MBG, betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital.

0: Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15 liter solar karam di tengah laut. Awak kapal yang panik berhamburan melompat ke air menyelamatkan diri.
3: Sementara itu di Gini, longsor yang terjadi sempat di tempat pembuangan sampah hingga kini menewaskan 30 orang. Pencarian pun masih terus dilakukan.
4: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsoran terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga, kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
2: Dan informasi dari mancanegara tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Good Morning edisi hari ini. Jangan pernah lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Iqbal Kurniadi.
3: Dan saya Lianita Ruhyat. Have a great day, stay happy and healthy. Sampai jumpa.

0: Ratusan warga berburu ikan di sumber mata air Gundi, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu siang. Dengan menggunakan alat seadanya, bahkan ada yang menangkap dengan tangan kosong, mereka mengikuti tradisi grobyak ikan yang diadakan setahun sekali di bulan Agustus. Peserta grobyak ikan mengaku mampu mendapatkan ikan hingga 3 kg lebih yang akan diolah sendiri untuk dimakan bersama keluarga di rumah.
1: Ini ikan tawes, Mas. Tawes semua ini.
2: Dapat berapa ini?
1: 4.
2: Oh. Nah ini tadi sampai tungkum berapa lama?
1: Cari 10 menit ya.
2: 10 menit langsung dapat ikan besar-besar.
1: Cuman di awal-awal aja.
0: Panitia mengaku ikan yang ada di kolam ada sekitar 2 ton lebih dengan berbagai jenis dan ukuran. Usai menangkap ikan, sumber mata air akan dibersihkan dan diisi benih ikan kembali untuk dipanen di tahun depan. Tangan-tangan warga saling beruluran. Sebagian membawa jerigen, sebagian lain menampung air dengan botol. Bukan air biasa yang mereka cari. Air ini adalah air bekas rendaman gamelan pusaka yang baru saja dicuci dalam tradisi cuci gong sekati di Keraton Kanoman Cirebon, Jawa Barat. Bagi sebagian warga, air ini dipercaya membawa keberkahan. Tradisi ini menjadi salah satu rangkaian yang dilakukan Keraton Kanoman menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikeluarkan dari tempat penyimpanan, gamelan pusaka ini kemudian dicuci satu persatu menggunakan bahan-bahan alami, seperti abu gosok dari tepes, air kelapa, dan jeruk nipis. Perawatan dilakukan untuk menjaga kondisi gamelan sekaligus mempertahankan kualitas suaranya.
3: Ini maknanya lebih kepada pemeliharaan, di mana kita mencuci gong sekati itu membersihkan, selain memang kita merupakan sebuah aktivitas merawat, kita membersihkan dengan beberapa bahan-bahan alami seperti abu gosok dan juga tepes, juga ada air kelapa hijau dan juga jeruk nipis, sehingga gamelan-gamelan itu enggak silung ataupun tidak fals.
0: Usai dicuci, gamelan-gamelan pusaka kembali dibawa ke langgar sekaten. Malam harinya suaranya akan kembali bergema dan menjadi penanda rangkaian tradisi menuju puncak peringatan Maulid Nabi. Maulid Nabi membawa cuan bagi pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang. Mereka kebanjiran pesanan parsel buah yang biasa dibeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap hari. Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan redaksi pagi
5: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas redaksi pagi bersama saya Lianita Ruhyat.
4: Saya Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak redaksi pagi selengkapnya. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur rela berdesakan demi berebut uang koin di halaman masjid pada Senin malam. Meski rawan terinjak, warga tetap antusias untuk mengikuti tradisi rombekan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Dan di Surabaya, Jawa Timur, tradisi unik mewarnai peringatan Maulid Nabi di Kampung Nelayan Bulak Cumpat. Puluhan warga antusias berebut uang tunai yang ditebarkan oleh seorang juragan ikan dari balkon rumahnya.
0: Suasana riuh terjadi di teras Masjid Darussalam, Desa Kauman, Kecamatan Bangsal, Mojokerto. Ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa saling berebut uang koin pecahan 500 dan 1000 rupiah yang ditebar oleh sejumlah tokoh masyarakat. Meski rawan terinjak dan kerap terkena lemparan koin di kepala, warga tetap antusias dan gembira mengikuti tradisi bernama rombekan ini.
6: Rebutan
7: sama berapa orang, Bu?
6: Banyak ya.
7: Terus yang didapat apa itu, Bu?
6: Uang.
7: Berapa?
6: Enggak tahu.
7: Pecahan berapa?
6: 500 ribu.
0: Menurut warga, rombekan merupakan tradisi turun-temurun yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Uang koin yang diperebutkan murni merupakan uang pribadi hasil patungan para tokoh masyarakat setempat.
8: Berapa banyak uang yang disebar?
9: Kalau
8: tadi,
9: dari saya sendiri tadi 2 juta. Kalau dari teman-teman saya nggak tahu.
8: Itu memang tiap tahun seperti ini?
9: Tiap tahun seperti ini.
8: Ini uangnya dari?
9: Uang pribadi.
0: Sebelum tradisi tebar uang dimulai, ratusan warga terlebih dahulu bersama-sama melantunkan salawat. Selain bersuka cita menyambut kelahiran Nabi Muhammad, warga juga berharap mendapatkan keberkahan serta syafaat di hari kiamat kelak. Suasana meriah mewarnai kirab maulid Nabi di sepanjang jalan kawasan Kedung Cowek, Surabaya pada Senin sore. Kemeriahan memuncak saat seorang juragan ikan setempat menebarkan uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 ke tengah kerumunan. Dalam hitungan detik, uang yang ditebar langsung menjadi rebutan warga, terutama anak-anak. Tradisi lempar uang ini sengaja dilakukan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus semangat berbagi kepada sesama. Selain tradisi lempar uang, kirab juga dimeriahkan dengan penampilan hadroh, pawai santri TPQ, serta tarian tradisional Madura. Para penari bahkan turut mendapatkan saweran dari warga di sepanjang jalur kirab. Warga berharap tradisi yang rutin digelar oleh remaja masjid dan masyarakat pesisir ini dapat terus dilestarikan. Selain sebagai ajang silaturahmi, kemeriahan ini juga diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk mengenal tradisi lokal Surabaya. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kita ke informasi berikutnya, komplotan maling terekam CCTV saat menggasak unit kontrol komputer sebuah mobil dengan modus pecah kaca di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara di Tanjung Priok, sejoli nekat mencuri tablet operasional sebuah toko penatu saat karyawannya tengah tertidur.
4: Dan kita bergeser ke Sawah Besar, Jakarta Pusat, di mana ada seorang pemuda yang nyaris menjadi korban pembacokan preman kampung. Pengancaman menggunakan celurit ini terjadi karena korban menolak tawaran pelaku untuk membeli narkoba.
10: Kamera CCTV merekam saat dua pelaku mencuri electronic control unit atau ECU mobil di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sekitar sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai jutaan rupiah. Aksi pencurian terjadi di sebuah toko penatu di kawasan Warakas Papago, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah tablet yang digunakan untuk keperluan operasional toko raib dicuri pasangan yang terekam kamera CCTV. Keduanya datang ke lokasi dan memperhatikan situasi sekitar sebelum salah satu pelaku mendekati toko. Melihat kondisi lingkungan yang sepi dan karyawan toko yang tengah tertidur, pelaku pria kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil tablet yang diletakkan di meja. Tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional toko dengan nilai lebih dari 2 juta rupiah. Pihak toko telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Tanjung Priok. Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara, nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan 11 celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Seorang anak perempuan luka parah setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
11: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage.

0: di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka parah setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
3: Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial, seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya sehingga terluka di kepala.
4: Mama, aku nggak tahu di mana.
5: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
6: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
5: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
4: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
5: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
7: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
8: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin kayak mana. Tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
5: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
2: Polisi menggerebek dua lokasi sarang narkoba di Kota Medan. Sejumlah pelaku kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli.
3: Sementara seorang mantan atlet Muay Thai, pegawai warung Pecel Lele di Palembang, Sumatera Selatan, tega memukul rekan kerjanya hingga tewas. Selengkapnya kami rangkum dalam
2: Kriminal 24 Jam.
9: Suara letusan senjata api sempat terdengar saat petugas memberikan tembakan peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Meski telah diberi tembakan peringatan, sejumlah pemakai dan pengedar narkoba berhasil melarikan diri dengan cara menyeberangi Sungai Deli. Sekitar 5 orang berhasil kabur. Dari

0: Gerobakan tersebut, polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu-sabu siap edar dan perangkat alat hisap, serta meringkus 9 tersangka, 2 di antaranya merupakan pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi membakar pondok kayu tempat transaksi dan konsumsi narkoba. Gara-gara menegur soal cara kerja, seorang mantan atlet Muay Thai terlibat perkelahian maut dengan sesama rekan kerjanya. Peristiwa terjadi di rumah makan Pecelele, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, Jumat malam. Korban dipukul beberapa kali hingga tersungkur ke lantai. Perkelahian itu kemudian dilerai oleh pegawai lain. Korban Ilham Ramadan sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Sementara pelaku Malvino Marcel langsung ditangkap. Ia merupakan mantan atlet Muay Thai yang pernah 11 kali menang kejuaraan termasuk juara tingkat kecamatan di Tangerang. Hasil pemeriksaan mengungkap perkelahian bermula saat pelaku meminta maaf usai menegur cara kerja korban. Namun korban menolak dan justru menyikut pelaku hingga pelaku akhirnya gelap mata. Saat ini pelaku mendekam di sel tahanan dan terancam 7 tahun penjara. Dua anak di bawah umur berinisial ZB, 16 tahun, dan MR, 17 tahun, terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur, Bangka Belitung pada Minggu siang. Aksi keduanya terekam kamera CCTV milik warga. Salah satu pelaku turun dari motor dan membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Petugas Satreskrim Polres Belitung Timur menangkap keduanya. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan saat kejadian, serta sepeda motor. Keduanya kini sudah diamankan di Polres Belitung Timur. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau Senin pagi. Kualitas udara yang tidak sehat membuat seluruh SD dan SMP diliburkan dan beralih ke pembelajaran daring.
2: 800 kasus infeksi saluran pernapasan dilaporkan akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat membuat pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD, hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski ada edaran wali kota bahwa sekolah diliburkan, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah akibat kabut asap. Kebijakan ini berlaku satu hari menunggu keputusan wali kota untuk perpanjangan. Sementara data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026, ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak. Dua pekan pemadaman dilakukan, lahan terbakar di Riau kian luas. Lahan berupa gambut menyulitkan pemadam, petugas pun menggunakan alat berat untuk menggali tanah agar bara api di dalamnya bisa dipadamkan. Atas kejadian kebakaran ini, Polres Kampar telah menetapkan satu orang sebagai tersangka. Dari Pelalawan, petugas berjibaku memadamkan 280 hektar lahan gambut yang terbakar. Mengantisipasi kebakaran meluas ke permukiman, petugas pun mengerahkan helikopter waterbombing. Data dari BMKG, total 491 titik panas tersebar di wilayah Riau. Pelalawan menyumbang terbanyak sebanyak 239 titik, disusul Indragiri Hilir sebanyak 166 titik. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Di kawasan Lembang, Bandung Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap.
4: Nah, informasi ini akan kami sajikan sesaat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: Viral gara-gara serobot antrian SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
1: Adapun di Surabaya, pengendara yang menabrak dua kendaraan hingga menewaskan seorang sopir pick-up akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia mengaku baru pulang dari pesta dan mengkonsumsi minuman beralkohol.
2: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pickup hingga menyebabkan satu orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR, 32 tahun itu, sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada minggu pagi kemarin sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga.
0: Sementara sebuah mobil taksi listrik rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Bagian belakang mobil taksi listrik ini rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Menurut saksi, insiden terjadi ketika palang perlintasan sudah ditutup dan kereta akan melintas. Taksi sempat masuk ke jalur perlintasan, namun bagian belakang kendaraan masih berada dekat dengan rel. Saat kereta melintas, bagian belakang taksi tersambar. Seorang penumpang laki-laki yang berada di dalam taksi mengalami shock. Peristiwa tidak menyebabkan korban jiwa. Taksi kemudian dievakuasi dari area perlintasan agar perjalanan kereta kembali aman. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan itu sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Kericuan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Bosan dengan destinasi liburan yang itu-itu aja, Anda tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk keliling dunia. Karena ada di kawasan Lembang, Bandung Barat, ada satu tempat wisata yang menawarkan sensasi melintasi 8 negara di 2 benua dalam sekejap.
0: Jadi ini bisa pamer juga ya, pura-puranya ke negara lain. Betul. Padahal adanya di Bandung.
1: Betul.
0: Nah, di sini kita juga bisa merasakan suasana seperti halnya di negeri ginseng atau negeri sakura. Selain bisa bergaya, kita juga bisa menikmati olahan kuliner negara tersebut. Penasaran seperti apa? Kita simak liputannya dalam Jalan Pagi.
3: Jika Anda berencana menghabiskan waktu akhir pekan di wilayah Bandung, ada satu lokasi wisata yang terletak di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang bisa dikunjungi. Lokasi ini menawarkan konsep menarik, yakni wahana tematik bernuansa negara-negara di Asia dan Afrika. Di lokasi ini, pengunjung tak hanya bisa menikmati udara sejuk kawasan Lembang, juga bisa berfoto dengan berbagai tema dan latar yang ditawarkan. Berdiri di atas lahan seluas 5 hektar dengan kontur tanah yang berbukit khas Lembang, membuat penjelajahan terasa semakin seru dan menyegarkan.
4: Sengaja sih buat rekreasi keluarga.
5: Iya, kenapa pilihnya liburan ke sini?
4: Karena banyak wahananya sih. Iya, sama permainan anak-anak sama keluarga.
5: Tadi udah nyoba apa aja di sini?
4: Baru
6: Foto-foto aja sih.
5: Ke sini mau nyobain wahana apa aja, Bizar?
6: Perahu.
5: Terus?
6: Sama itu yang di atas.
5: Itu apa sih, Skyline ya? Oke, siap. Terus abis ini mau kemana lagi nih liburannya?
6: Mau ke ini, ke Jepang.
5: Ke Jepang, terus?
6: Terus ke Cina.
3: Di antara 8 zona negara yang ada di lokasi ini, yang menjadi favorit wisatawan di antaranya zona negara Korea Selatan. Terdapat sejumlah bangunan khas Korea Selatan lengkap dengan berbagai ornamen khas negeri ginseng. Ada pula zona negara Jepang yang selalu menjadi lokasi favorit pengunjung untuk dijelajahi. Terdapat deretan rumah ala Jepang yang menjual berbagai ornamen Jejepangan unik dan menarik. Pengunjung juga bisa mencoba pakaian khas negeri sakura lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Untuk menambah kesan original, pengelola mendatangkan langsung berbagai pakaian dan aksesoris khas dari negara asalnya.
7: Ya, di lokasi ini juga pengunjung bisa mencoba menggunakan sejumlah kostum dari berbagai negara. Dan saya ini lagi pakai kostum dari negara Jepang, itu namanya kimono hakama. Biasa dipergunakan oleh orang-orang Jepang untuk menghadiri acara-acara penting ataupun seremoni-seremoni yang formal begitu ya. Saya lanjut jalan-jalan pakai ini dan juga akan foto-foto ya. Ikuti saya.
3: Untuk mengabadikan foto dengan kostum unik seperti ini, sebaiknya Anda manfaatkan jasa fotografer untuk mengabadikan berbagai momen seru dan menarik. Jika suka dengan hasil fotonya, setiap foto yang dipilih bisa ditebus dengan harga Rp10.000 saja. Terdapat pula sejumlah wahana menarik yang bisa dicoba. Dan yang menjadi favorit dari pengunjung adalah wahana Skyride, yakni wahana berbentuk kereta kayu gantung yang berjalan di atas rel tunggal yang terletak di ketinggian. Eits, tapi jangan khawatir. Jika Anda tidak kuat mengayuh, kereta ini pun bisa bergerak sendiri karena ada mesin pendorongnya.
7: Nah, ini adalah salah satu wahana favorit yang ada di The Great Asia Afrika. Ini namanya Skyride, semacam kereta yang berada di ketinggian mengelilingi sejumlah titik yang ada di kawasan lokasi wisata ini. Seru banget, ini wajib dicoba deh, karena pemandangannya keren banget.
3: Wahana favorit lain adalah kereta sungai, di mana pengunjung bisa menaiki kereta untuk berkeliling dan melintasi sungai yang mengalir di bawahnya.
8: Ini lebih ke budaya-budaya dari negara-negara tersebut, serta ada beberapa juga yang mungkin wahana yang bisa dinikmatin untuk wisata di akhir pekan ini.
3: Kontur tanah berbukit memang menjadi satu tantangan bagi pengunjung. Untuk menyiasatinya, pengelola menyediakan gondola yang bisa dinaiki. Selain memudahkan, ketika menaiki gondola ini pun, pengunjung disuguhkan pemandangan yang memanjakan mata. Jika Anda lapar, tak perlu khawatir. Ada sejumlah kuliner yang bisa dicoba. ada food court yang menawarkan berbagai menu Nusantara yang bisa mengisi perut Anda yang keroncongan. Selain itu, hampir di setiap zona negara dijual menu-menu khas negara tersebut, seperti di zona Korea ada menu ramen dan di area Jepang ada menu camilan yang saya cicipi ini. Menu takoyaki ini adalah bola-bola tepung khas Osaka yang dimasak di wajan cetakan khusus. Sementara okonomiyaki sering

0: disebut sebagai martabak atau dadar ala Jepang, berisi campuran kol, tepung, dan daging atau seafood yang dipanggang di atas tepan.
1: Usai capek keliling-keliling, saya juga udah tadi pakai kostum Jepang ya, udah keliling-keliling pakai kostum Jepang, udah coba juga berbagai wahana yang ada di sini, ada kereta sungai, ada gondola, dan juga sky ride. Habis itu saya jadi lapar nih, waktunya isi perut dulu. Ada kuliner khas dari Jepang, ini ada takoyaki dan juga ada okonomiyaki. Tapi selain ini ada juga kuliner khas dari berbagai negara di Asia Afrika ya. Bisa dicoba di sini. Yogi Prayoga, Rizky Radian, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
2: Berikutnya kita berbicara soal budaya. Nah, ini di Pulau Hiri, Ternate, Maluku Utara, ada tradisi leluhur Salai Jin yang terus bertahan hingga saat ini. Warisan budaya ini lekat akan nuansa sakral dan juga magis.
3: Di balik gerak dan iramanya tersimpan jejak sejarah yang diwariskan lintas generasi. Berikut liputannya.
4: Wokaruju digenggam erat oleh 25 penari. Tangan mereka mengepak selaras dengan irama. Inilah Salai Jin, ritual adat yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Ternate, Maluku Utara. Tradisi ini masih terus dijaga di Pulau Hiri. Bukan hanya mengandalkan gerak dan irama, Salai Jin menyimpan jejak sejarah serta nilai spiritual dari para leluhur.
5: Kami jelaskan tadi bahwa Salai Jin ini adalah ritual bagi masyarakat di Maluku Utara. Namun khususnya untuk Pulau Hiri agak lain ya, karena kami menyelenggarakan setiap 4 atau 5 tahun sekali, di mana ada sejarahnya, yaitu ketika Sultan Babula perang melawan penjajah, pada saat itu adalah Portugis, menggunakan kekuatan pasukan inti Keraton Kesultanan Ternate, yaitu adalah dari Pulau Hiri ini. Dan karena melawan penjajah itu mereka sudah menggunakan senjata yang modern pada saat itu, sedangkan masyarakat Indonesia pada saat itu masih menggunakan kekuatan gaib Salai Jin. Kemudian dalam perkembangannya yaitu adalah untuk pengobatan itu juga sekaligus untuk supaya diberkahi oleh Tuhan.
4: Saragi, tifa, dan viol mengiringi gerak para penari. Irama mogo ini membangun suasana yang khas. Lantunan Doro Bololo yang berisi peribahasa, dalil tifa, dan dalil moro yang syarat makna turut menjadi bagian dalam Salai Jin.
6: Ini alunan musik lagi istirahat, artinya para penari Salai Jin ini juga lagi pada istirahat. Tuh, kita bisa melihat masyarakat yang menggunakan pakaian warna putih ini, yang memegang wokaruju. Nah, itu sudah mulai lagi musiknya, dan tradisi Salai Jin ini memang sudah dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman nenek moyang, dan saat ini dilakukan setiap 4 tahun sekali. Dan tarian ini akan berlangsung selama 3 hari, 3 malam.
4: Salai Jin juga erat kaitannya dengan tradisi Kapitahiri sebagai sarana pengobatan tradisional.
7: Juga Kapitahiri minta kepada pengobatan melalui jin. Jin itu juga minta kepada Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, sehingga Allah memberikan bantuan ketika orang yang sakit itu sudah sembuh, mereka memberikan imbalan kepada jin, begitu, atau disebut dengan bahasa Ternate dimai. Sehingga Kapitahiri bersama-sama dengan ini, bukan cuma hanya Kapitahiri, yang dananya bukan dari Kapitahiri sendiri, tetapi ini orang-orang yang ada di Pulau Hiri, seluruh Pulau Hiri, bahkan dari luar. Ada yang berobat di sini yang sudah pernah sembuh hampir setiap hari. Setiap hari mereka berobat di sini, berobat tradisional. Karena sakit kita ini kan bukan cuma hanya penyakit yang ada dalam tubuh, tetapi ada angin-angin atau disebut dengan ilmu hitam yang dikirim oleh orang-orang yang tidak, sehingga mereka sembuh, alhamdulillah.
4: Di tengah perubahan zaman, Salai Jin terus dipertahankan sebagai warisan adat dan identitas masyarakat Ternate.
8: Bagi kami, adat setorang itu sangat penting karena berkaitan dengan pedoman dalam kehidupan, bagaimana hubungannya dengan pemimpin, dengan masyarakat, dan dengan alam semesta. Jadi adat, tradisi, ritual, budaya, sistem sosial, termasuk juga alat-alat masak, kuliner, bahasa, itu semuanya adalah sebuah kekayaan yang sangat luar biasa dan menjadi khazanah budaya nasional.
4: Bukan semata ritual, Salai Jin menjadi jejak yang menghubungkan masyarakat hari ini dengan kepercayaan dan cerita para leluhur. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
3: Informasi berikutnya, bangunan sekolah rusak akibat gempa. Siswa SD Katolik Cawalo di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terpaksa belajar di bawah tenda darurat dengan fasilitas seadanya.
2: Sementara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara tergelincir dan sempat terbakar di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin. Selengkapnya kami rangkum dalam
3: Indonesia 24 Jam.
9: Beralaskan tikar dan beratapkan terpal tidak menyurutkan semangat siswa dan guru SD Katolik Cawalo di Desa Rokirole, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk tetap belajar. Di tenda darurat ini para siswa tetap menimba ilmu meski dengan fasilitas dan media pembelajaran seadanya. Sejumlah siswa juga membawa buku dan alat tulis dari rumah saat mengungsi. Para guru mengaku sedih melihat kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat gempa. Namun mereka tetap berusaha menunjukkan semangat di hadapan para siswa agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Para guru berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Sebuah pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara Lanut Hasanuddin tergelincir di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan pada Senin siang. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pesawat itu sempat mengeluarkan api dan berhasil dipadamkan oleh sejumlah petugas dan dua unit mobil damkar. Pesawat tempur itu juga tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas gundukan tanah. Humas Bandara Hasanuddin, Taufan Yudhistira, menyebut insiden itu tidak mengganggu operasional penerbangan. Hingga kini pihak TNI Lanut Hasanuddin belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Kekeringan berkepanjangan membuat aliran Sungai Juana di Pati, Jawa Tengah mengering hingga bantaran sungai retak dan ambles. Di Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Jakenan, tanah sepanjang 100 meter di tepi sungai ambles hingga kedalaman 50 cm. Kondisi tanah yang labil ini merusak sejumlah fasilitas, mulai dari punden desa, pagar pembatas, hingga rumah pompa pengairan. Lantaran dampaknya yang meluas, warga mengaku tak mampu menangani kerusakan secara swadaya. Sementara itu, keringnya sungai juga membuat para petani setempat kini kesulitan mendapatkan pasokan air untuk sawah mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu masyarakat.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Kobaran api membakar sebuah tempat percetakan di Tebet, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini 4 orang meninggal dunia.
1: 2 bangunan rumah di permukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur juga terbakar. Akses sempit menuju lokasi sempat menghambat upaya pemadaman kebakaran.
2: Warga kampung Pengarengan, Cakung, Jakarta Timur lari berhamburan keluar rumah demi menjauh dari amukan api yang melalap 2 rumah. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat terhambat oleh akses menuju ke lokasi yang sempit. Banyaknya material yang mudah terbakar juga sempat menyulitkan petugas. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 4 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Belasan mobil, pemadam, dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api yang sempat membesar. Menurut warga, api mulai berkobar sejak pukul 3 dini hari. Diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Di tengah gempuran beragam kuliner modern, masih ada kuliner tradisional yang bertahan dan banyak diburu oleh masyarakat. Seperti lepet yang terbuat dari beras ketan dengan campuran kacang tolo.
1: Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri jumpa kita di Redaksi Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Di tengah maraknya berbagai jenis makanan kekinian, masih ada pedagang yang mempertahankan kuliner tradisional khas Kuningan Lepet yang berbahan dasar beras ketan, kacang tolo, dan dibungkus daun kelapa. Seperti di kawasan Cikretek, Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini misalnya. Setiap hari, Tati bersama sang suami dan sejumlah karyawan memulai pembuatan dengan merebus kacang tolo untuk kemudian dicampurkan ke beras ketan yang sudah dicuci bersih dan ditaburi sedikit garam. Untuk bungkusnya, daun kelapa digulung berbentuk bulat panjang dan diisi dengan campuran beras ketan dan kacang tolo untuk kemudian direbus hingga kurang lebih 5 jam. Sebagai teman menikmati lepet, Tati juga menyiapkan gorengan tempe dan oncom agar lebih nikmat saat dimakan.
1: Sehari kadang gimana ramenya aja. Kalau lagi rame ya 700 biji api.
2: Sehari?
1: Iya.
2: Kalau lagi sepi?
1: Kalau lagi sepi paling 300.

0: Seorang pemuda asal Medan, Sumatera Utara nyaris dibacok menggunakan celurit oleh preman kampung setelah menolak tawaran membeli narkoba. Peristiwa ini terjadi di Kelurahan Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Terduga pelaku akhirnya diringkus tim Opsional Reserse Kriminal Polsek Sawah Besar. Polisi turut mengamankan sebilah celurit untuk mengancam korban yang disembunyikan pelaku di sebuah warung internet. Guna kepentingan penyelidikan, terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sawah Besar. Polisi juga akan melakukan tes urin serta mengembangkan dugaan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
1: Jadi pelaku ini menawarkan narkoba kepada korban. Kemudian korban sempat cekcok adu mulut. Akhirnya pelaku mengacungkan celurit kepada korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka-luka di bagian lutut. Kalau kita lihat dari CCTV, akibat terjatuh.
0: Kecelakaan ini terjadi pada Minggu dini hari, di mana tiga remaja yang mengendari satu sepeda motor diduga tengah terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lainnya. Saat melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor yang ditumpangi ketiganya diduga kehilangan keseimbangan hingga menabrak batu di sekitar lokasi. Satu korban meninggal dunia di tempat, sedangkan dua korban lainnya mengalami luka-luka. Seorang warga mengaku sempat mendengar keributan sekelompok remaja dari dalam rumahnya sebelum kecelakaan terjadi. Dirinya menduga salah satu korban kehilangan keseimbangan karena kondisi jalan dan situasi yang panik saat diduga tengah diburu kelompok remaja lainnya.
2: Kejadian tawuran. Tawuran sama ini dia mabok. Mungkin diudak-udak kali sama musuhnya. Apa gimana saya juga kurang paham. Soalnya suara anak bocah-bocah rame. Saya kedengaran dari dalam rame. Mungkin dia lagi pengen disabet sama orang apa gimana. Terus oleng dia. Soalnya rame.
3: Korban
2: di sini satu orang, dua luka-luka.
3: Satu meninggal
2: di tempat.
0: Hingga kini petugas masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, termasuk memastikan apakah kecelakaan tersebut benar-benar berkaitan dengan aksi tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan. Bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Kita ke peristiwa berikutnya, ada seorang remaja berusia 16 tahun menjadi korban penggusuran di bagian kepalanya saat melintas di Jalan Bonto Manai, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, di lokasi terpisah. Tim unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap seorang pria yang diduga spesialis membobol rumah kosong di Kota Pangkal Pinang.
1: Remaja berinisial HY berusia 16 tahun menjadi korban penyerangan busur panah yang mengenai kepala bagian belakangnya pada Minggu malam. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Primaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan untuk mendapatkan perawatan medis. Peristiwa pembusuran terjadi saat korban bersama seorang temannya melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Bonto Manai, Kecamatan Tamalate, Makassar. Tiba-tiba sekelompok pemuda keluar dari dalam lorong dan mengadang korban. Sejumlah pemuda yang tidak diketahui identitasnya membawa senjata tajam jenis parang dan batu, dan salah satunya melepaskan anak panah busur yang akhirnya mengenai kepala korban. Petugas Polrestabes Makassar bersama Polsek Tamalate kemudian mendatangi lokasi dan melakukan penyisiran, namun para terduga pelaku telah meninggalkan lokasi. Polisi hanya mendapatkan sebuah ketapel busur panah yang diduga digunakan dan dibuang oleh para pelaku.
2: Ada yang membawa benda tajam seperti parang, ada pula bawa batu, kemudian ada yang melepas pembusur dan mengenai kepala bagian belakang korban.
1: Tim unit reaksi cepat Ditreskrimum Polda Bangka Belitung menangkap pelaku spesialis membobol rumah kosong berinisial GS saat berada di rumahnya di Kota Pangkal Pinang. Modusnya, pelaku terlebih dahulu memantau kondisi rumah saat situasi dinilai sepi. Pelaku bersama rekannya melancarkan aksi dengan merusak pintu di depan rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku menggasak sejumlah barang milik korban. Di antaranya adalah tabung gas LPG, sepeda motor, serta 3 buah box fiber. Akibat aksi pencurian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku telah beraksi di 5 tempat berbeda. Sasarannya adalah rumah yang ditinggal pemilik, termasuk sebuah toko buah di wilayah Kota Pangkal Pinang.
3: Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku ini adalah dengan cara merusak ya pintu bagian depan rumah kontrakan milik korban, kemudian masuk ke dalam dapur, di mana di dapur tersebut ada motor, ya sepeda motor yang diparkir, ya sepeda motor merek Honda Vario warna putih. Kemudian pelaku langsung mengambil sepeda motor tersebut, ya yang disimpan di dalam rumah tersebut dengan tabung gas LPG 3 kilo, ya sebanyak 2 buah, kemudian 3 buah box fiber warna kuning, ya.
1: Polisi kini masih memburu seorang rekan tersangka berinisial BL yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berikutnya, dari aksi nekat sejumlah debt collector yang menarik paksa motor milik pengemudi ojek online perempuan yang terjadi di Jalan WR Supratman Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, tidak berhasil membawa motor sang ojol. Dua motor yang digunakan para debt collector itu justru disita polisi lantaran tidak memiliki surat-surat kepemilikan yang sah. Sementara itu, kepolisian sektor Jati Uwung telah menggagalkan pengiriman sepeda motor hasil curian ke daerah Lampung setelah melakukan penyergapan di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten.
4: Modelnya akan diperiksa Polsek Tangerang Selatan. Motor matelnya diamankan
5: dari SNK. Aksi nekat sejumlah debt collector menarik paksa motor milik ojol perempuan terjadi di Jalan WR Supratman, Pondok Ranji, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Apes gagal membawa motor ojol, dua motor yang digunakan para debt collector ini justru disita polisi karena mereka tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan kendaraan yang sah. Polisi juga menyebut kendaraan yang digunakan para debt collector diduga adalah motor

0: hasil penarikan pemilik motor sebelumnya. Peristiwa ini berawal saat seorang ojol perempuan mendapatkan intimidasi dari sejumlah debt collector. Anggota Polsek Ciputat Timur yang menerima laporan melalui layanan 110 mendatangi lokasi. Di lokasi sempat terjadi adu mulut. Para debt collector bersikukuh penarikan kendaraan adalah bagian dari tugas mereka. Namun polisi menegaskan debt collector tidak berwenang menarik paksa kendaraan milik konsumen secara sepihak. Berdasarkan putusan MK nomor 71 garis miring PUU 19 garis miring 2021, eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan kendaraan secara sukarela. Kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan dan pelaksanaan eksekusi dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
1: Pada saat itu kami dari kepolisian juga menyampaikan bahwa yang berhak untuk melakukan penarikan unit kendaraan, ya kan, itulah bukan dari debt collector, bukan mata elang, tapi harus dari putusan pengadilan. Jadi jurusita pengadilan itu berdasarkan kekuatan hukum, berdasarkan surat yang sudah dikeluarkan oleh pengadilan itu berhak melakukan upaya penyitaan, bukan debt collector, bukan mata elang. Itu yang harus disampaikan agar masyarakat juga harus mendapatkan literasi yang benar.
0: Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Jati Uwung menyergap sebuah kendaraan bak terbuka yang diketahui membawa sebuah sepeda motor hasil curian di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tembakan peringatan ke udara sebanyak satu kali dilepaskan kepada terduga pelaku saat hendak melarikan diri dari ruang kemudi. Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan Polsek Jati Uwung dari laporan korban yang kehilangan motornya di daerah Jatake. Keberadaan motor korban diketahui berdasarkan pelacakan dari sinyal GPS yang terpasang di sepeda motor. Seorang tersangka berinisial A ditangkap. Hasil interogasi sementara, motor hasil curian akan dikirim ke daerah Lampung.
2: Di mana kejadiannya terjadi pada hari Rabu, tepatnya di Jalan Gatot Subroto di wilayah Jatake. Ya. Jadi pada saat itu korban sedang istirahat minum es kelapa di warung es kelapa. Kemudian selang 5 menit didapati kendaraannya tidak terlihat lagi. Akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatiwung. Kemudian setelah kami cek dan kami lidik, alhamdulillah kami berhasil menangkap satu pelaku, yaitu di daerah Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang.
0: Aksi percobaan pencurian motor terjadi saat jemaah Masjid Jami Babu Salam di Desa Parigi, Kabupaten Serang, Banten sedang melakukan salat subuh. Terlihat salah satu tersangka mendekati sepeda motor yang terparkir di depan masjid. Pelaku meresak kunci stang motor dan berusaha membawa kabur kendaraan. Pelaku sempat berhasil menyalakan mesin motor, namun aksinya terhenti saat akan meninggalkan kawasan masjid. Roda motor ternyata masih terkunci pengaman tambahan sehingga kendaraan tidak dapat digerakkan. Pelaku membatalkan aksinya dan pergi meninggalkan lokasi sebelum diketahui jemaah. Pemilik motor baru mengetahui kendaraannya menjadi sasaran percobaan pencurian setelah diberitahu pengurus masjid. Pengurus masjid kini memperketat pengawasan di kawasan parkir.
3: Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal ngambil motor, kemudian untungnya motor itu dikunci ganda ya, cakarannya dikunci digembok gitu ya, sehingga gagal dia ngambil itunya.
4: Motornya?
3: Jadi, begitu Pak.
4: Jam berapa itu?
3: Subuh, pas aja subuh.
4: Itu motor siapa tuh?
3: Motor tamu.
4: Motor jemaah ya?
3: Jemaah ya.
4: Yang mau sholat subuh?
3: Sholat subuh ya.
0: Rekaman kamera pengawas masjid kini menjadi bukti penting untuk menangkap kawanan pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Sempat dinyatakan hilang, perempuan parubaya pedagang bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, tewas dibunuh sesama rekannya. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
2: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Kita ke peristiwa berikutnya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa sebanyak 72 orang ditetapkan tersangka dalam kasus pembakaran hutan lahan Karhutla yang berada di 9 wilayah di Sumatera dan Kalimantan. Motif utama para tersangka diduga untuk membuka lahan dengan harga yang murah untuk persiapan perkebunan sawit. Sejak Februari hingga saat ini kepolisian menerima 89 laporan masyarakat dalam kasus Karhutla yang terjadi di 9 wilayah mulai dari Aceh, Riau, Sumatera Selatan hingga Kalimantan. Adapun kasus terbanyak terjadi di Riau dengan 32 laporan dan 35 orang tersangka. Nah, sementara itu titik api terbanyak berada di Kalimantan Barat yakni 2.282 titik api. Polisi juga menetapkan sebanyak 72 tersangka yang mayoritas adalah petani ladang. Termasuk pria bersenter yang viral di Kalimantan Tengah. Hingga kini Dirtip Peter Bareskrim Polri tengah menelusuri keterangan tersangka dan aliran dana untuk mengungkap keterlibatan aktor intelektual maupun korporasi.
1: Ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut.
0: Dan informasi lainnya hadir usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami.

0: Berikutnya, siswa sekolah dasar menjadi korban gigitan anjing pitbull peliharaan di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Rajasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu sore. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, kecelakaan maut terjadi pada Senin dini hari. Minibus menghantam taksi dan pickup di dua lokasi. Pengemudi pickup tewas akibat kecelakaan ini. Dua video itu pun viral di media sosial. Informasi itu pun sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Laca Kriminal edisi hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Heranov Al-Bashir pamit. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Anjing yang sedang dijemur pemiliknya diduga terlepas dari patok pengikat hingga menyerang seorang anak yang sedang bermain di depan rumah. Menurut keterangan polisi yang dikutip dari CNNIndonesia.com, peristiwa bermula saat warga mendengar teriakan histeris korban. Warga segera menolong korban dengan melempar benda di sekitar agar gigitan anjing terlepas. Anjing juga sempat mengejar dan menyerang warga yang berusaha menolong korban. Korban mengalami luka di kepala dan telinga. Orang tua korban dan pemilik anjing membawa korban ke rumah sakit. Korban dalam perawatan intensif di rumah sakit Walas Asih dan akan mendapatkan vaksin dari Puskesmas Ciparai, Kabupaten Bandung. Diduga berkendara dalam kondisi pengaruh alkohol, kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Minggu dini hari. Insiden melibatkan 3 mobil kendaraan sekaligus. Peristiwa bermula saat minibus yang dikemudikan INR 32 tahun melaju di Jalan Taman Apsari. Saat berbelok ke kiri, pengemudi menabrak taksi yang sedang parkir di sisi kanan jalan. Bukannya berhenti,

berhenti, pengemudi minibus justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, minibus kembali terlibat kecelakaan. Kali ini minibus menghantam mobil pick-up di pinggir jalan. Miris, pengemudi mobil pick-up tertabrak saat sedang menaikkan barang. Korban meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Anggota kepolisian melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dan juga pengemudi minibus ini.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Yudawan. Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara yang buruk membuat sekolah beralih ke pembelajaran daring. Tanya itu, asap juga membuat kasus ISPA meningkat hingga mencapai 800 kasus. Tanya sekedar faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi karena sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di Bangka Belitung, dua orang pemuda ditangkap setelah terekam kamera sengaja membakar lahan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat hingga mengancam kehidupan warga. Pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski sudah ada edaran wali kota terkait pembelajaran daring, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026 ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
2: Di peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
1: Di Kalimantan, sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan mereka demi tetap bersekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju ke sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa mengenakan masker karena asap mengepung.
3: Asap mengganggu nggak?
4: Mengganggu.
3: Mengganggunya gimana?
4: Di pernapasan.
3: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA pada sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain faktor alam, yakni fenomena El Nino dan kemarau panjang, faktor lain penyebab kebakaran juga terungkap. Kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Di Bangka Belitung, dua pemuda terekam kamera sengaja membakar sebuah lahan

0: di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu pemuda turun dari motor dan menyalakan korek api di tumpukan rumput ilalang. Akibatnya, lahan seluas 40 x 60 meter persegi terbakar. Menurut Kapolres Belitung Timur, aksi pemuda itu terjadi pada 20 Agustus dan keduanya telah ditangkap pada 23 Agustus. Tak hanya satu kasus pembakaran, Bareskrim Polri pada 23 Agustus telah merilis adanya 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Salah satu alasannya adalah pembukaan lahan untuk sawit.
1: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
0: Karhutlah memang tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pun tidak sedikit. Pada tahun 2019, BNPB bahkan menyebut sepanjang tahun tersebut, Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Karhutlah menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah. Bukan hanya menimbulkan asap dan merusak lingkungan, kebakaran juga menghancurkan habitat serta mengancam kelangsungan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem.
0: Indonesia kembali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas penanganan karhutlah mencapai lebih dari 70 ribu hektar. Badan Riset Nasional atau BRIN menjadi salah satu garda terdepan dalam penanggulangan karhutlah, terutama dalam inovasi riset dan teknologi. Hingga hari ini, ragam upaya telah diluncurkan, salah satunya memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan.
3: Oh, ini kejadian yang tentu variabelnya sangat banyak. Ya. Dan BRIN memiliki sejumlah teknologi, satu teknologi yang bisa mendeteksi sumber-sumber titik api yang itu ada dalam aplikasi GeoMimo. Jadi aplikasi berbasis pada AI yang sudah kita kembangkan sudah agak lama dan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan.
0: Dampak karhutlah bisa sangat berat, terutama bagi satwa yang menggantungkan hidup pada hutan dan kawasan gambut. Jatna Supriyatna, ilmuwan dari bidang zoologi dan biologi konservasi menyebut, karhutlah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan flora dan fauna Nusantara.
4: Oh iya, sangat besar sekali. Ini karena apa? Karena hasil penelitian banyak ya bahwa orang hutan semuanya yang ada di kanopi ya, di pohon-pohon, itu kan nggak bisa kemana-mana dia, larinya kemana lagi. Karena kalau kebakaran di gambut itu bukan satu saja, titik apinya banyak gitu kan. Jadi dia cepat merembet di bawah gambut. Bukan di atas pohon, di bawah gambut, dia keluar sana kemari. Jadi itulah keanekaragaman hayatinya banyak sekali, kerugian yang besar sekali.
0: Ancaman terhadap satwa liar juga tidak hanya terjadi saat api menyala. Hilangnya vegetasi dan sumber pakan dapat membuat satwa kehilangan habitat, terpaksa berpindah atau masuk ke area yang berdekatan dengan manusia. Kondisi ini menjadi semakin serius karena hutan menyimpan keanekaragaman hayati pada berbagai tingkat. Bukan hanya satwa yang terlihat, tapi juga pada tumbuhan, serangga, mikroorganisme, serta keanekaragaman genetik yang tidak selalu terlihat ketika kebakaran terjadi.
5: Dari perspektif biodiversity, dengan adanya kebakaran, kita sudah kehilangan demikian banyak dari tingkat spesies, dari tingkat genetik, sampai kepada tingkat ekosistem. Dan itu betul-betul tantangan berat. Proses pengembalian kembali atau proses suksesi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau suksesi kita hanya berbicara tentang ekosistem. Tapi ketika berbicara tentang spesies yang hilang, contoh sederhana anggrek. Berapa jenis anggrek itu yang hidupnya sebenarnya menempel pada substrat entah itu pohon entah di tanah. Sekarang habis, terbakar. Apakah masih ada tersisa anakan-anakan yang mampu bertahan dari panasnya kebakaran, kita tidak tahu.
0: Pemadaman api menjadi langkah darurat. Namun, melindungi keanekaragaman hayati membutuhkan upaya jauh lebih panjang, mulai dari pencegahan, perlindungan habitat, hingga pemulihan ekosistem yang telah terbakar. Mikaela Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, tepat di hari ke-9 pasca gempa Flores, warga di kota Maumere, Kabupaten Sikai mengungsi di Gor Samador, kini mulai kembali ke rumah masing-masing.
0: Sejak hari pertama gempa menghantam beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, ribuan jiwa mengungsi ke tempat-tempat aman. Di Maumere, Kabupaten Sika, salah satu tempat pengungsian terpadu ada di Gor Samador yang menampung sebanyak hampir 1.300 jiwa pengungsi. Namun, di hari ke-9 ini, para penyintas memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah aman dan ingin segera memulai aktivitas seperti biasa lagi.
6: Puan ini lagi persiapan untuk pulang ya? Kenapa memutuskan untuk pulang?
7: Soalnya lagi terkena badan, kita pulang saja ke rumah dulu, sudah kan sudah aman juga. Sebaiknya kita pulang juga, supaya kan yang lain juga dapat bantuan untuk ke sana. Jangan kita terus, tuh bagi-bagi, begitu.
6: Hal apa yang ingin Ibu Wana lakukan ketika sampai di rumah?
7: Ya, bersyukurlah sudah pulang ke rumah, sudah tenang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi seperti biasa, begitu.
6: Biasanya di rumah ngapain Bu? Jualan apa?
7: Iya, jualan juga.
6: Jualan apa?
7: Jualan bakso.
6: Jualan bakso? Hmm. Jadi ini mau memulai hidup baru lagi ya? Yang dikangenin dari rumah apa sih Bu?
7: Kangen dari rumah bersama keluarga tuh kan?
6: Suami?
7: Nah.
6: Kangen suami juga ya?
7: Iya.
6: Kangen sama keluarga juga ya? Mau pulang juga? Ibu mau pulang juga? Oh, nah ini Ibu ada berapa keluarga yang mengungsi di sini?
7: Ada, tahu bantu.
6: Banyak, satu keluarga semua. Nah, enak ya tinggal pengungsi ya?
7: Enak juga.
6: Enak juga? Tapi lebih enak di rumah.
7: Tapi lebih enak di rumah sama keluarga enaknya.
6: Iya, sudah merasa aman ya. Sehat-sehat ya Ibu Wanda ya. Semoga sampai di rumah bisa memulai hidup baru lagi. Jualan bakso, enak kan nih baksonya?
7: Alhamdulillah juga, kalau orang bilang enak ya enak.
6: Enak ya, kita mau coba nanti ya, kalau ada waktu kita main kesana ya.
7: Jalan-jalan ke rumah.
6: Ke Kampung Uring ya? Kampung Uring ya, semoga aman-aman terus ya Ibu ya, sehat-sehat ya. Kamu juga ya, pas dulu dong.
7: Pas dulu.
6: Cantik.
0: Hingga Senin malam, tercatat sudah 84 kepala keluarga atau sekitar 230 jiwa yang mengungsi di Gor Samador yang memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Saat kembali pulang, pemerintah kabupaten setempat membekali para penyintas dengan kebutuhan pokok serta mengimbau masyarakat tetap waspada tapi tetap tenang untuk menjalani aktivitas seperti biasa lagi.
8: Kita kemarin sudah membuat SOP gitu ya. Tentunya di kondisi masih dalam tanggap darurat, masyarakat ini kembali dan masih tetap dihimbau untuk tetap waspada, kemudian juga tetap berkomunikasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan. Dan dalam waktu dekat juga persekolahan dan juga perkantoran dan semua aktivitas sekarang sudah mulai normal.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, warga yang memutuskan untuk kembali ke rumah adalah warga yang rumahnya masuk dalam kategori yang tidak mengalami kerusakan atau yang rusak ringan.
9: Dari hasil rapat koordinasi kami, juga sesuai dengan arahan Pak Kepala BNPB, bahwa target kita saat ini adalah memulangkan dulu untuk masyarakat pengungsi dengan kategori rumah rusak ringan dan tidak rusak. Nah, target selanjutnya kita baru fokus untuk penanganan masyarakat dari korban dengan kategori rumah rusak berat dan rumah rusak sedang. Jadi terus kami koordinasikan dengan Ibu PLT Sekda sebagai Satgas Posko TDB, mudah-mudahan kita bisa memenuhi target sampai sisa waktu masa tanggap darurat di tanggal 28 Agustus besok.
0: Bencana alam memberi banyak pelajaran, termasuk saling menguatkan ketika di pengungsian. Namun kembali pulang tetap menjadi hal yang paling dirindukan.
6: Tepat pada hari ke-9, penyintas-penyintas yang berada di Gor Samador ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa sudah sangat aman dan lebih baik memang tinggal ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dia. Selamat tinggal, Ibu-ibu!
0: Irin Wardani, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Gunung lewat Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api lewat Tobi laki-laki melaporkan Erupsi terjadi sekitar pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan barat. Saat ini Gunung Lewotobi Laki-Laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
10: Erupsi Gunung Lewotobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
2: Seorang anak perempuan menderita luka berat akibat diserang anjing jenis pitbull di salah satu perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
4: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
5: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja.

0: Seorang anak perempuan berusia 9 tahun menderita luka berat setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial, seorang bocah mengaku disiksa pengasuhnya hingga menderita luka pada bagian kepala.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kompleks Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Saat kejadian, korban sedang bermain di depan rumah. Sejumlah warga melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitan anjing lepas. Kapolsek Pamengpek, Kompol Asep Dedi menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asi. Anak tersebut menderita luka serius pada bagian kepala dan perlu tindakan operasi.
2: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area kompleks. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjing. Sementara itu warga sekitar mengaku was-was dengan adanya anjing yang dipelihara di lingkungan mereka. Mereka khawatir anjing tersebut kembali lepas dan menyerang anak-anak. Bahkan, akibat peristiwa ini, anak-anak mengalami trauma dan enggan bermain di luar rumah tanpa ditemani oleh orang tuanya.
3: Saya sangat khawatir karena anak saya pada saat kejadian itu lagi main dan korban itu adalah anak-anak sebaya gitu. Jadi pada saat pertama kali keluar itu yang saya cari itu anak saya mana gitu. Takutnya apa yang diserang adalah anak saya karena dari postur tubuh, rambut dan juga baju itu agak-agak mirip dengan pada saat anak saya sedang main gitu.
4: Tapi kalau anak-anak A trauma kah melihatnya?
3: Saat detik sampai detik ini anak saya trauma karena beliau melihat langsung posisi rekannya digigit oleh anjing tersebut.
5: Aku setia berubah di penjara narkoba. Mama aku gak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
1: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang menderita luka pada bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikkom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga diduga mengalami penganiayaan.
6: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
7: Satu Pak, karena tekanan hidup ini Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua karena ya nakal Pak, dibilangin kayak mana, tapi itu pun Pak, kalau memang saya terlalu keras Pak melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih Pak.
1: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang perempuan pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur viral di media sosial setelah menabrak taksi dan sebuah pikap di dua lokasi yang berbeda. Kejadian ini membuat satu orang meninggal dunia. Sementara di Sulawesi Selatan, video pesawat tempur jenis Sukhoi milik TNI mengalami kecelakaan di landasan pacu Bandara Sultan Hasanuddin juga viral di media sosial.
8: Kecelakaan yang melibatkan mobil SUV, taksi, dan sebuah pikap di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, hingga menewaskan satu orang viral di media sosial. Video itu menampakkan perempuan pengemudi mobil justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan ENR menabrak taksi di Jalan Taman Apsari. Bukannya berhenti, ENR justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, mobil kembali menabrak sebuah pikap hingga membuat sopir pikap yang tengah menaikkan barang terluka. Sopir pikap akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan ENR tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengonsumsi alkohol dan tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
9: Dalam pemeriksaan, kami laksanakan pengecekan uji tiup. Hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin, kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat.
10: Udaranya nanti meledak, ini bahaya.
8: Di Sulawesi Selatan, sebuah video amatir warga yang juga viral di media sosial menunjukkan pesawat tempur jenis Sukhoi yang mengalami kecelakaan di landasan pacu sisi barat, tepatnya di runway 13 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Senin siang. Pesawat ini bahkan sempat mengeluarkan api dan dipadamkan oleh petugas bersama dua unit damkar. Pesawat tempur itu tampak keluar jalur dan terjungkal dari atas guntukan tanah di dalam area runway. Kejadian ini mengundang perhatian para pengguna jalan yang melewati kawasan bandara. Pihak Bandara Sultan Hasanuddin membenarkan kejadian ini dan menyatakan jika kejadian itu tidak mengganggu operasional penerbangan di Bandara Hasanuddin.
11: Kami menyampaikan bahwa benar terjadi telah kejadian video sesuai video viral tersebut dan saat ini sedang penanganan. Kami dapat menyampaikan bahwa operasional bandara dan juga operasional penerbangan di Bandara Sultan Hasanuddin tetap berjalan dengan normal.
8: Hingga Senin malam belum ada keterangan resmi terkait penyebab terjadinya peristiwa itu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Momen kapal pengangkut 15.000 liter solar saat karam terekam kamera amatir. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Dan sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Insiden ini membuat awak yang panik berhamburan lompat ke air untuk menyelamatkan diri di lepas pantai Filipina. Sementara di Guinea, longsor terjadi di tempat pembuangan sampah hingga menewaskan 30 orang.
3: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
2: Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 orang lainnya terluka. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Don, salam sehat dan sampai jumpa.
4: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya, Ruli Kurniawan. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Harga daging sapi di Jakarta tembus Rp160.000 per kilogram. Akibatnya menjadi sepi pembeli dan omset pedagang pun turun. Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mengusulkan pembentukan cadangan pesangon yang dibayarkan di muka. Dana tersebut diharapkan menjadi jaminan jika di kemudian hari perusahaan tutup, pailit, atau tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pekerja. Untuk pertama kalinya, utang pemerintah Amerika Serikat menembus $40 triliun atau sekitar Rp711.000. Lonjakan utang ini memicu peringatan baru soal ancaman krisis fiskal. Informasi pertama, di mana harga daging sapi mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Harga daging sapi di Jakarta bahkan menembus Rp160.000 per kilogram. Akibatnya menjadi sepi pembeli dan omset pedagang pun turun. Di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang menjadi salah satu bahan bumbu utama tetap diburu pembeli.
1: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130 hingga Rp140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
2: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Daging yang kualitasnya kurang.
1: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.
3: Tiga hari yang lalu.
4: Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
1: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penerbitan obligasi daerah dengan target dana mencapai Rp5.6 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk dua proyek strategis, yaitu pengembangan LRT Jakarta Rute Manggarai Duku Atas senilai Rp2.7 triliun serta melanjutkan pembangunan infrastruktur kesehatan di Rumah Sakit Sumber Waras. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebutuhan anggaran LRT Manggarai Duku Atas meningkat dari 2,1 menjadi Rp2.7 triliun. Kenaikan tersebut dipengaruhi kebutuhan pengadaan 16 transit baru untuk menunjang mobilitas masyarakat dan menjaga headway perjalanan. Meski telah mendapat sinyal positif dari Kemenko Perekonomian, rencana penerbitan obligasi masih memerlukan pembahasan dengan Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Bappenas. Pemprov DKI optimis dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, obligasi daerah ini dapat menarik minat investor.
5: Yang pertama mengenai obligasi, memang dari angka 5,2 5,6 triliun yang kita ajukan itu terdiri 2,7 untuk LRT, sisanya untuk kesehatan, yaitu untuk sumber waras. Kami sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pemerintah pusat yang jelas sebagai langkah awal Kemenko Perekonomian secara prinsip sudah memberikan sign kepada kami. Tentunya ini perlu dua kementerian lagi ya. Bappenas, Kemendagri, Kemenko, kami sedang mengupayakan ini. Sekarang ini dalam tahap pembicaraan dengan eselon 1 yang ada di kementerian terkait. Tetapi karena ini dilakukan transparan, terbuka, dan saya meyakini bahwa Jakarta pasti mampu untuk menyelesaikan itu, mudah-mudahan izinnya segera bisa dikeluarkan.
0: Dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama jajaran Pemprov DKI dan protokol istana meninjau kesiapan akhir jalur LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai pada Senin siang. Peninjauan ini menjadi langkah final menjelang peresmian layanan transportasi massal yang rencananya bakal diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Agustus mendatang. Pengecekan dilakukan berulang kali untuk memastikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai sebelum nantinya diresmikan langsung oleh Presiden. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan pembangunan jalur Velodrome Manggarai telah selesai 100% baik yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang. Rencananya usai diresmikan oleh Presiden, proyek dengan total investasi senilai Rp12,1 triliun rupiah tersebut bakal langsung beroperasi penuh mulai pukul 5 hingga 12 malam yang ditargetkan bisa menampung 80 ribu orang penumpang per hari. Terkait tarif LRT Jakarta, Pemprov DKI menetapkan tarif flat sebesar Rp5.000 hingga Oktober mendatang. Selanjutnya, Pemprov DKI akan memutuskan tarif yang akan diberlakukan bagi masyarakat.
5: Kami melihat dan juga mendapatkan laporan yang pertama secara keseluruhan untuk pembangunan ataupun penyelesaian LRT ini. Yang pertama yang berkaitan dengan rel dan juga jalur layang ini sudah selesai 100%. Mudah-mudahan dengan segera dan telah siapnya LRT Jakarta ini yang terdiri dari 11 stasiun, panjang 12,2 km, investasi secara keseluruhan 12,1 triliun siap untuk diresmikan.
0: PT Denantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasionalnya dalam memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Meski mandat baru dijalankan secara bertahap, DSI memastikan kelancaran ekspor tetap terjaga sekaligus meningkatkan transparansi dan optimalisasi nilai komoditas bagi perekonomian nasional.
1: PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI mengumumkan kesiapan operasional jajaran pimpinan eksekutif serta identitas mereknya dalam konferensi pers di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Senin petang. DSI dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Sejak mulai beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah menjalankan tahapan operasional pada komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Dalam waktu lebih dari 2 bulan, DSI menyebut telah membangun visibilitas analitis terhadap sekitar 6.500 deklarasi ekspor dengan nilai lebih dari $14 miliar. Perdagangan tersebut mencakup lebih dari 90 juta ton komoditas yang bergerak melalui lebih dari 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan lebih dari 100 negara sebagai tujuan ekspor. Direktur Utama DSI Luke Mahoney menegaskan, fokus utama DSI adalah memperkuat tata kelola sekaligus memastikan proses ekspor tetap berjalan tanpa gangguan. DSI akan mengintegrasikan data ekspor dengan referensi pasar global untuk menganalisis harga, volume, kualitas, klasifikasi komoditas hingga negara tujuan.
3: A big part of the key message from my side is really focusing on the governments and the value that DSI must bring to Indonesia, while also making sure respecting the market in terms of outward-facing, getting confidence by the market in what we do and how we go about it. And so they're the key themes that underpin our progress and journey and where we're going to go to. Ultimately, trying to as part of the mandate to reduce transfer pricing and under invoicing, and ultimately fulfilling the constitutional mandate where the resources of Indonesia are for the prosperity of Indonesia. And so as we moved to the new model, big focus was on export continuity, making sure we don't disrupt the flow of exports and we actually add value to the process.
1: Selain mengumpulkan data, DSI juga akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan data perdagangan dari negara tujuan ekspor. Langkah ini dilakukan untuk memastikan data ekspor Indonesia akurat sekaligus mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai komoditas.
6: Kita bisa kumpulkan, bekerja sama tentunya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi bekerja sama khususnya dalam hal ini dengan LNSW. Jadi ini yang memang menjadi salah satu upaya kita bersama. Nah setelah ini akan ada selain daripada mengkoleksi data-data, DSI juga mereka akan melakukan verifikasi. Termasuk juga tadi pagi kita bertemu dengan beberapa negara khususnya yang merupakan negara-negara pengimpor terbesar bagi tiga komoditas tersebut untuk bisa juga memberikan data-data yang terkait dengan kalau misalnya angka ekspornya berapa, importnya itu juga berapa. Sehingga nanti bisa dilakukan yang namanya validasi dan juga verifikasi dan juga melakukan rekonsiliasi atas beberapa data-data yang sudah diperlukan.
1: Sementara itu, DSI tengah menyiapkan peran sebagai perantara tunggal ekspor sesuai mandat dalam PP nomor 24 tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, DSI telah membangun Command Center yang terintegrasi dengan sistem pemerintah termasuk Bea Cukai dan LNSW.
7: Akan kita pastikan bahwa eksekusi dari mandat ini betul-betul terukur dan juga dapat diterima oleh pasar. Ini tidak gegabah begitu saja. Nah untuk pricing, tentu ini tadi kalau dari regulasi itu dimungkinkan DSI karena kita di OPT, dulu sebagai OPT tentu ada suatu cost recovery karena sudah ada injeksi capital tidak mungkin harus menjadi rugi ya. Sehingga tadi atas mandat itu ada ongkos yang dikeluarkan, tentu ada margin yang reasonable, yang wajar, yang dapat diperoleh oleh DSI. Nah ini sudah dihitung, tentu dengan prinsip-prinsip misalnya efisiensi, tidak menambah biaya.
1: DSI menyebut implementasi mandat akan dilakukan secara bertahap dengan tetap menjaga hubungan komersial antara penjual dan pembeli. Langkah tersebut diharapkan memperkuat transparansi, menjaga kepastian berusaha, serta memastikan nilai ekspor komoditas strategis Indonesia dapat diaktualisasikan secara optimal bagi perekonomian nasional. Aji Atmoko, Jakarta.
0: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia mendorong adanya mekanisme cadangan pesangon yang wajib disiapkan perusahaan sejak awal. Usulan ini dituangkan dalam draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah dikawal Koalisi Buruh. Hal tersebut disampaikan Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea usai melakukan rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI Senin siang. Andi Gani menyebut sejumlah kasus perusahaan yang meninggalkan usaha setelah memperoleh keuntungan dinilai beresiko menimbulkan persoalan pembayaran pesangon bagi pekerja. Karena itu koalisi mengusulkan pembentukan cadangan pesangon yang dibayarkan di muka. Dana tersebut diharapkan menjadi jaminan jika di kemudian hari perusahaan tutup, pailit atau tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada pekerja. Andi Gani juga mengatakan usulan cadangan pesangon tersebut menjadi salah satu poin dalam draft RUU Ketenagakerjaan di samping persoalan pengupahan, outsourcing, PKWT, dan jaminan sosial.
8: Cadangan pesangon kami dengan Apindo sepakat karena negara juga harus berperan serta. Saya ambil contoh, misalnya banyak perusahaan tutup. Banyak perusahaan yang nakal ya. Ada perusahaan investor-investor asing yang nakal, lari meninggalkan usahanya ketika dia sudah mendapatkan untung maksimal. Dan akhirnya kepailit dan meninggalkan tanggung jawab. Ribuan pekerja tidak dapat pesangon. Dan negara harus hadir karena itulah. Dan ini juga bukan hanya buruh publik, teman-teman pers juga pasti merasakan hal yang sama risiko itu. Karena itu cadangan pesangon wajib ada. Dibayar di muka. Dan juga kalau ada cadangan pesangon, ini merupakan suatu hal yang sangat ditunggu oleh perusahaan maupun oleh pekerja. Karena ada ketenangan dalam bekerja. Kalau ada sesuatu terjadi dalam usaha itu, tidak lagi seperti sekarang. Perusahaannya mereka hanya kontrak gudang, hanya kontrak pabrik. Ketika ada masalah hubungan industrial, mereka lari. Dan ini sangat sering terjadi di...
0: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI mendorong penguatan literasi perpajakan di kalangan generasi muda sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran fiskal, memperluas basis wajib pajak, serta memperkuat fondasi penerimaan negara dalam jangka panjang. Hal ini disampaikan Ketua Umum IKPI Faudi Starwold dalam Grand Final Cerdas Cermat Perpajakan Nasional 2026 di kantor pusat IKPI Senin kemarin. Faudi mengatakan mahasiswa dan pelajar saat ini merupakan calon wajib pajak sekaligus calon pelaku ekonomi dan pemimpin Indonesia di masa mendatang. Karena itu, pemahaman mengenai sistem perpajakan perlu dibangun sejak dini agar masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban membayar pajak, tetapi juga memahami keterkaitan pajak dengan pembangunan dan perekonomian nasional. Menurut Faudi, peningkatan literasi pajak juga memiliki dimensi ekonomi yang lebih luas. Pengetahuan perpajakan yang baik dapat mendorong kepatuhan secara sukarela, mengurangi kesenjangan pemahaman antara wajib pajak dan otoritas, sekaligus menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih sehat.
9: Seberapa kritis sih, Pak?
10: Jadi kami melihat mereka ini kan ke depan adalah para wajib pajak, yang pertama. Yang kedua, mereka ini akan menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Nah, sudah sepatutnya kita memberi ruang. Nah, kemudian mereka ini yang akan berhubungan dengan para wajib pajak bila mana bergerak supaya mereka suatu waktu mereka bergabung menjadi konsultan pajak. Karena konsultan pajak ya kan ini kita melihat bukan hanya profesi, tetapi konsultan pajak ini salah satu mungkin yang membuka lapangan pekerjaan.
0: Ajang Maybank Marathon mendongkrak ekonomi Bali dari sisi meningkatnya omset UMKM hingga sport tourism. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya.

0: Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
1: Bila kalian melakukan hitam piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
2: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
3: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Di libur nasional Maulid Nabi hari ini, apakah banyak warga yang memanfaatkannya untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata? Dan langsung saja kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung, di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi menjelang siang, Sufi. Bisa Anda ceritakan indeks ekonomi, apakah banyak warga yang berlibur ke wilayah puncak nantinya? Silakan, Sufi.
1: Iya, Ruli, betul sekali. Indeks ekonomi ini adalah kata-kata yang harus kita garis bawahi ketika saya melaporkan situasi langsung arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju puncak. Jika Anda lihat di belakang saya saat ini, memang kita bisa melihat arus kendaraan yang melaju dari arah Jakarta menuju ke arah puncak yang melewati Simpang Gadok nampak cukup ramai lancar. Namun data dari Traffic Management Center Polres Bogor sendiri menyebut kemacetan dan juga antrian panjang sempat terjadi di kawasan Simpang Gadok ini pada malam dini hari tadi, maksud saya menjelang pagi hari, karena memang nampaknya para pengunjung yang akan menghabiskan waktu liburan satu hari ini di kawasan puncak sudah bergerak bahkan sejak dini hari tadi. Tercatat sebanyak 15.000 kendaraan yang lalu lalang dari arah Jakarta menuju ke puncak ataupun juga justru dari arah puncak menuju ke Jakarta. Dengan pembagian terdapat lebih dari 8.000 kendaraan yang melaju ke arah puncak dari kawasan Jakarta pada dini hari tadi, kemudian terdapat sekitar 6.000 lebih kendaraan yang melaju dari arah puncak menuju ke Jakarta pada dini hari tadi berdasarkan sekali lagi data dari Traffic Management Center Polres Bogor. Namun pada hari ini, tepatnya dari pagi menuju ke siang hari ini, kami bisa melihat bahwa memang arus lalu lintas yang ada di sini kita bisa katakan ramai lancar bahkan cenderung lengang. Namun saat ini di layar Anda bisa terlihat memang sejumlah kendaraan yang melaju menuju ke arah puncak Bogor melewati Simpang Gadok ini sebagian besar didominasi oleh kendaraan roda 4 dengan nomor polisi berplat B. Artinya memang warga Jakarta masih menjadikan kawasan puncak sebagai salah satu lokasi favorit untuk bisa menghabiskan waktu libur walaupun singkat seperti hari ini yang hanya satu hari saja di libur Maulid Nabi di tahun ini. Nah, dari pihak kepolisian sendiri kami mencoba untuk menanyakan apakah memang ada rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan di kawasan puncak untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kemacetan di sejumlah titik yang biasanya setiap tahun atau bahkan bisa dikatakan setiap saat libur panjang datang, memang nantinya rekayasa lalu lintas akan diterapkan dengan sifatnya situasional. Artinya kalau memang sudah mulai terjadi antrian panjang mulai dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok ini yang berjarak sekitar 3,9 km yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu 7 hingga 10 menit namun sudah mengular atau mengantri panjang, maka nanti pihak kepolisian akan melakukan rekayasa lalu lintas one way atau juga buka tutup jalur. Karena memang di sini ada beberapa titik yang harus diwaspadai oleh pengendara yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah puncak, di mana memang titik pertama ini adalah Simpang Gadok, di mana di sini biasanya banyak kendaraan yang sudah mulai mengantri apabila memang terjadi antrian yang cukup padat di atas di ruas jalur yang menuju ke arah puncak, di mana di atas juga terdapat titik-titik atau simpul-simpul kemacetan, di antaranya adalah di kawasan Pasir Muncang, kemudian juga ada di Pasar Cisarua dan juga di depan dari pintu gerbang Taman Safari, di mana ini merupakan titik-titik kemacetan apabila memang

0: memang ingin memutuskan menghabiskan satu hari libur Maulid Nabi ini untuk berwisata di kawasan Puncak Bogor. Ruli.
1: Baik, terima kasih Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari Simpang Gadok, di mana saat ini pagi ini adalah waktu yang terbaik apabila kita ingin berwisata ke Puncak karena situasi lalu lintas masih ramai lancar. Dan terima kasih Sufi sekali lagi, selamat bertugas kembali. Dan dari wilayah Kabupaten Bogor, kita sekarang ke wilayah Pulau Bali, di mana ajang Mebeng Marathon tak hanya menjadi ruang perayaan sportivitas, tapi juga sukses menggairahkan perekonomian masyarakat, serta mendongkrak pariwisata daerah Bali.
2: Sebanyak 14.100 peserta dari 46 negara ambil bagian pada penyelenggaraan tahun ini. Flag off dilakukan secara bertahap, dimulai dari kategori maraton pada pukul 4.20 waktu Indonesia Tengah, dilanjutkan half maraton pada pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, 10K pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah, serta kategori wheelchair. Memasuki penyelenggaraan ke-15 yang mengusung tema Pace You Forward, ajang lari berpredikat elite label road race dari World Athletic ini tidak hanya sukses menyuguhkan kompetisi olahraga berstandar internasional, tetapi juga terbukti konsisten menggerakkan roda perekonomian lokal sekaligus memperkuat posisi pariwisata Bali di kancah global. Event maraton tidak lagi hanya sekedar memupuk sportivitas, tapi juga menjadi motor penggerak sektor pariwisata atau sport tourism yang mendatangkan multiplier effect nyata bagi masyarakat Bali.
3: Selalu melakukan survei, study, untuk mengidentifikasi berapa besar sebetulnya dampak ekonomi yang dihasilkan dari penyelenggaraan Mebeng Marathon. Tahun lalu sendiri, dampak ekonominya sekitar 255 miliar. Tahun ini kita belum selesai hitung, tapi harapan kami bisa lebih dari 300 miliar. Dari mana dampak ekonomi ini dibentuk? Pertama tentu dari belanja dari para runners dan keluarga yang datang ke Bali, ya. Mereka booking hotel, mereka belanja perlengkapan lari, dan lain-lain.
2: Dan kali ini, saya dan jurnalis foto CNN Indonesia Kartika Widowati menjajal lari di kategori 10K. Riuh dan semangat pelari menantang kami untuk menghalau dingin pagi Pulau Dewata. Sejak dini hari, ribuan peserta memadati garis start untuk jadi yang terbaik di kategori masing-masing. Selain harus tetap menjaga semangat berlari, kami para pelari juga harus bersiap sedikit mendaki jalan di kawasan Gianyar.
4: Nah, tanjakan di belakang saya ini merupakan salah satu tantangan buat para pelari, terutama pelari junior seperti saya, karena harus atur nafas, harus atur tenaga. Tapi pemandangan indah di Pulau Dewata ini merupakan salah satu harga yang sepadan dari rasa capek ketika Anda mengikuti Bali Marathon Mebeng. Nah, cuma ya tadi saya penasaran, ketika seperti apa nih? Apakah dia sudah sekuat saya nih lari sampai sini?
5: Yes, Yuda. Kalau saya sudah melewati beberapa kali tanjakan ya. Memang Mebeng Marathon ini terkenal dengan elevasinya yang juara. Tapi capeknya itu tergantikan dengan pemandangan yang luar biasa. Udara yang masih segar sama ini nih, cheering dari masyarakat itu sangat membantu untuk memotivasi para pelari untuk menyelesaikan race mereka. Termasuk saya. Jadi walaupun pahanya pedes, betisnya pedes, lari terus sampai finish. Ayo lanjut.
2: Nah, ciri masyarakat semacam ini seakan oase dan penyemangat bagi kami para pelari melaju di lintasan.
4: Nah, kalau capek dengan cheers kayak saudara-saudara kita ini, dikit semangat, tadi yang lemes jadi semangat.
2: Dengan semangat Pace You Forward, event lari ini terus menginspirasi masyarakat luas, tidak hanya dalam menjaga gaya hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga dalam mendukung kemajuan industri pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Yudi Yudawan, Kartika Widowati, Gianyar, Bali.
1: Nah, dari Pulau Bali sekarang kita beralih lagi ke Jakarta. Kalau tadi sudah ada Sufiani Tanjung di Bogor, di mana ada 8.000 kendaraan pribadi yang mulai memasuki wilayah Simpang Gadok untuk berliburan di Puncak. Dan tadi juga ada Yudi Yudawan di Pulau Bali dengan maratonnya. Dan sekarang kita akan ke Jakarta untuk melihat bagaimana dengan warga yang menggunakan kereta cepat Wus untuk berliburan di hari Maulid Nabi ini. Sudah ada koresponden CNN Indonesia, Desi Aritonang.

0: di sana. Selamat pagi menjelang siang, Desi. Bagaimana keramaian, keseruan mungkin yang ada di stasiun WUS saat ini? Silakan Desi, laporan Anda.
1: Ya Ruli, betul sekali, nampaknya meski satu hari tanggal merah gitu ya, di jatuh pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026, itu tidak meliputkan keinginan warga Jakarta untuk berlibur ke kota Bandung tentunya. Saya sudah ada di stasiun Halim KCIC, di mana kalau tadi saya sempat ngobrol dengan beberapa penumpang, itu mereka menyebutkan memanfaatkan hari libur satu hari ini untuk bisa berpergian langsung menggunakan langsung ke kota Bandung, maksud kami menggunakan kereta cepat. Karena memang kita tahu pergi di pagi hari, lalu kemudian bisa pulang di malam hari, itu bisa melakukan liburan gitu ya, pelesiran, kuliner, wisata belanja, dan segala macam. Nah, sekarang saya mau kasih lihat keramaian seperti apa di ruang tunggu di stasiun Halim saat ini, di mana mereka, para penumpang yang ada di titik tunggu seperti ini, itu sedang menunggu keberangkatan di pukul jam 11 siang. Kalau kita ketahui jadwal perjalanan itu setiap 25 menit sekali itu sudah ada, mulai dari sejak pukul 6.25 pagi dimulai dari stasiun Halim, dan nanti tutupnya itu di 21.25 pukul 9:30 malam, itu keberangkatan yang paling terakhir. Saya bisa kasih lihat kepada Anda, mereka sedang menunggu jam keberangkatan pukul 11 siang nanti. Saya mau kasih lihat kepada Anda, nah mungkin kesini dulu ya. Di sini udah berbagai warga yang menunggu untuk berangkat, baik yang ada yang mau kerja, ada yang mau liburan, ada juga yang mau kembali ke kampung halaman gitu ya. Mereka memilih untuk bepergian pada hari ini untuk bisa memanfaatkan waktu bersama keluarga. Halo Ibu, boleh saya ganggu sebentar ya? Ini saya lihat kayaknya liburan sekeluarga besar ini nih. Mau kemana nih tujuannya?
2: Kita mau ke Bandung.
1: Oke, berempat aja?
2: Iya. Ini kebetulan memang karena nganter ibu juga kontrol gitu. Jadi emang kebetulan juga rumah di Bandung sih gitu, rumah mama sama papa gitu.
1: Kebetulan banget ini memanfaatkan hari tanggal merah hari ini ya.
2: Betul. Ini kan kebetulan juga hari tanggal merah terakhir ya, sebelum nanti ada lagi baru di Natal ya kalau enggak salah. Ya,
1: okay. Tiket udah aman belum nih, Mbak?
2: Aman, aman.
1: Oke. Okay. Pulangnya kira-kira kapan nanti, Mbak?
2: Balik ke sini. Kemungkinan ya kalau nggak Sabtu atau minggu depan sih kayaknya.
1: Kenapa sih senang memilih kereta WUS gitu untuk bepergian ke Bandung?
2: Sebenarnya yang pertama karena pastinya efisien ya. Terus yang kedua karena aku merasa jadwal jam keberangkatannya juga banyak pilihannya. Jadi kayak lebih fleksibel juga sesuai dengan pilihan kita. Jadi kayak kadang kalau misalkan kelamaan di jalan, takut macet, kita nggak bisa prediksi. Jadi emang beli di sini kebetulan jam keberangkatannya banyak. Jadi fleksibel gitu, bisa menyesuaikan kita. Dan yang terakhir karena yang paling penting karena memang di tujuan akhirnya, stasiun tujuan akhirnya itu dekat sama rumah. Kebetulan nanti akan turun di Tegaluar gitu.
1: Terima kasih banyak, Mbak. Hati-hati di jalan. Ya, sebagai informasi juga, memang sampai September nanti, KCIC itu memberikan diskon, Ruli. Kalau misalnya Anda berangkat bersepuluh, itu berangkat bersepuluh untuk tujuan pergi saja, seperti ke Jakarta-Bandung ataupun Bandung-Jakarta, itu mendapatkan diskon 20%. Tapi kalau Anda berangkat, maksud kami bulak-balik seperti itu ya, untuk Jakarta-Bandung maupun Bandung-Jakarta, itu kan mendapatkan diskon tiket 20%. Tapi kalau Anda ber-20 orang, itu kena diskon tiket 20% baik Jakarta-Bandung saja atau Bandung-Jakarta saja. Jadi sangat sangat bisa dimanfaatkan. Kalau misalnya saya boleh menelisik data yang sebelumnya, untuk keberangkatan 21 sampai 24 Agustus lalu, itu tercatat ada sebanyak 74.000 penumpang yang menggunakan kereta cepat WUS, di mana pada hari Jumatnya itu keberangkatan ada, maksud kami pergerakan penumpangnya ada 20.000, kemudian ada 19.000 di hari Sabtu dan 17.000 penumpang di hari Minggu dan Senin kemarin. Sementara untuk hari Selasa pada hari ini sampai pagi tadi itu tercatat sudah ada 8.000 penumpang yang akan nantinya diprediksi sampai malam hari itu ada di 20.000 penumpang pada pergerakan di libur Maulid Nabi saja. Saya mau kasih ajak Anda untuk bergerak lagi, Ruli. Ini sepertinya ada keluarga yang memanfaatkan untuk berangkat berlibur di hari raya ini. Boleh ya aku gangguin ya, Mbak? Permisi. Boleh tanya-tanya sedikit, namanya siapa?
3: Arin.
1: Mbak Arin. Mbak Arin, saya lihat ini berangkatnya berberapa orang nih?
3: Sebenarnya mau nganter mama, cuma berdua. Mama sama adik mau balik ke Bandung.
1: Oh gitu. Kenapa memilih bepergian pada hari ini nih, Mbak?
3: Soalnya pas libur juga ya, jadi bisa nganter.
1: Oke, sekalian liburan juga mungkin ya?
3: Iya, sekalian liburan.
1: Dan sering memang menggunakan kereta cepat untuk ke Bandung ya?
3: Sering, mama, adik sering.
1: Oh, gitu. Kenapa, Mbak?
3: Biar cepat, enak juga ya naik bus, nyaman.
1: Berarti berhentinya di Tegaluar?
3: Iya, Tegaluar.
1: Tegaluar. Baik, terima kasih banyak, Mbak Rin. Ya, seperti ini suasananya, Ruli. Memang kalau diprediksi sampai pukul malam nanti ya, seharian itu pergerakannya tercatat akan sampai 20.000 penumpang untuk pergerakan pada hari ini. Memang masih banyak warga ataupun calon penumpang yang belum mengetahui adanya info diskon tersebut. 20% tadi yang sudah saya jelaskan. Karena mereka memang karena sudah terbiasa mungkin ya, jadinya melihat harga tiket dengan keceriaan yang ingin mereka samperin di Bandung gitu ya, dengan wisatanya, kulinernya, dengan belanjanya, itu nampaknya sudah tidak lagi melihat adanya tawaran-tawaran diskon seperti itu, karena memang sudah hype dengan semangat untuk berlibur bersama keluarga besar untuk bisa menikmati wisata di kota Bandung pada hari ini. Dan yang pastinya, Ruli, untuk bisa menjadi catatan itu untuk bawaan itu bisa menjadi catatan bagi para penumpang ya, untuk bawaannya itu bisa mencapai total maksimal 20 kilo per orang. Kemudian untuk sebaiknya dihimbau datang maksimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, karena memang gate boarding itu ditutup 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jadi meskipun stasiun Halim itu dekat dari rumah Anda, sebaiknya persiapan waktu Anda karena aturan-aturan tersebut harus dilaksanakan supaya perjalanan Anda bersama keluarga juga bisa nyaman dan lancar, Ruli.
0: Baik, terima kasih Desi Aritona. Mungkin setelah ini Desi dan keluarga, rekan-rekan akan liburan ke Bandung nih, karena ada diskon 20% untuk yang akhir bulan nanti. Desi, terima kasih banyak laporan Anda, lengkap sekali, dan selamat bertugas kembali. Ratusan peserta dari berbagai latar belakang profesi hingga usia mengisi kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day dengan mengikuti ajang kompetisi olahraga memungut dan memilah sampah asal Jepang bernama Spogomi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Tidak hanya menghadirkan kompetisi yang seru dan penuh strategi, melalui aktivitas memungut dan memilah sampah secara langsung, peserta diharapkan semakin memahami pentingnya kesadaran terhadap sampah.
4: Pemandangan berbeda terlihat di area Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi. Ratusan peserta dari berbagai usia dan profesi turut berlomba memungut sampah di sepanjang lintasan. Bukan sekedar aksi bersih-bersih, kegiatan ini merupakan kompetisi olahraga bernama Spogomi yang diadaptasi dari Jepang. Para peserta berlomba mengumpulkan sampah mulai dari plastik hingga botol minuman yang kemudian ditimbang untuk menentukan pemenang. Kompetisi ini terbagi dalam kategori keluarga dan bisnis, dengan penilaian berdasarkan berat dan jenis sampah yang dikumpulkan. Melalui kegiatan ini, peserta tak hanya diajak berkompetisi, tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk memilah dan mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari.
5: Mana dalam kegiatan ini, di tahun ini, yaitu tahun 2026, kita mendapatkan 162 partisipan, dan itu terdiri dari beberapa company dan juga pihak family, gitu ya. Jadi salah satunya adalah sekolahan, seperti itu, sekolah-sekolahan, dan juga dari pihak dinas lingkungan hidup, seperti itu. Nah, untuk acara tahun ini, kita juga diberikan kesempatan untuk dapat memberikan kesempatan untuk bisa mengedepankan sustainability dan juga gerakan movement terhadap lingkungan sekitar, bahwasanya penting untuk menerapkan memilah sampah yang mana yang baik dan bagaimana kategori dan lain sebagainya, seperti itu. Dan di sini kita juga membantu mengedukasi kepada para masyarakat dan juga para partisipan bahwasanya kita harus mulai dari sekarang untuk memilah sampah, kalau nggak dari sekarang.
4: Selain mendapat antusiasme tinggi dari peserta, Spogomi juga mendapat dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Kegiatan ini sejalan dengan instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. DLH DKI berharap gerakan serupa terus diperluas agar pengelolaan sampah yang baik dapat mendukung Jakarta sebagai kota global.
6: Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sangat mendukung program Spogomi. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 3 tahun dan tahun ini 2026 kami dari Dinas Lingkungan Hidup juga mengajak anak-anak pramuka melalui Saka Kalpataru Provinsi DKI Jakarta hadir hari ini sebanyak 20 anak pramuka ikut serta melakukan pemungutan sampah di sepanjang Car Free Day. Kegiatan ini sangat sejalan dengan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Kita harapkan semakin banyak dunia usaha, NGO, dan mitra-mitra yang lain bisa melakukan gerakan ini secara lebih masif.
4: Bagi para peserta, ajang Spogomi memberikan sensasi dan pengalaman baru dalam mengisi kegiatan olahraga di akhir pekan.
7: Kalau aku dari Tangerang, kenapa bisa ikut sini? Karena menurut aku ini tuh sangat amat menarik ya, apalagi kita tuh ngumpulin sampah yang kayak banyak banget gitu. Jadi kayak ini sangat berguna sih menurut aku.
8: Aku dari Pasir Minggu, aku tertarik karena dari yang runner sambil mengutin sampah, karena buat penghijauan juga kan, ngambilin sampah, itu juga bisa memperdaya lebih baik lagi.
4: Melalui kompetisi ini, masyarakat diharapkan tidak lagi memandang sampah sebagai limbah semata, melainkan material yang memiliki nilai jika dikelola dan dipilah dengan benar sejak dari sumbernya. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dan dari megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, keindahan alam Ternate seolah tak ada habisnya. Pesona Pulau Rempah ini juga bukan sebatas lukisan alamnya saja. Ada pula denyut tradisi dan budaya yang terus dijaga dari masa ke masa. Dan bagaimana indahnya Pulau Ternate, berikut liputannya untuk Anda.
9: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
10: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
9: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
11: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
9: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
10: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire Besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya Gunung Gamalama. Clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire Besar ini juga menjadi habitat bagi satwa. Salah satunya adalah buaya.
9: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
12: Keren juga tempatnya. Jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Ya luar biasa sih.
10: Luar biasa ya. Iya. Keren banget ya.
12: Keren banget.
10: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
12: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
9: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara, pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
10: Tuh, lihat tuh, atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih, memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu itu tuh di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat ada di sini.
9: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
13: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.
9: Ternate adalah tempat alam dan budaya bertemu, menjadi cerita yang terus terjaga di Pulau Rempah. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
0: Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan pemerintah tidak lagi ingin menjalankan transmigrasi dengan pendekatan lama berupa pembagian lahan kepada masyarakat. Dan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.
5: Mabes Polri menggandeng pihak swasta untuk memperkuat program ketahanan pangan. Kerjasama yang digelar di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang mencakup pembinaan masyarakat dan pengembangan komoditas pangan strategis, mulai dari padi, jagung, kedelai, hingga bawang merah dan bawang putih.
6: Baharka Mabes Polri bersama pihak swasta membahas kesepakatan kerjasama di sektor ketahanan pangan di salah satu hotel di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Kerjasama ini mencakup pembinaan masyarakat dalam pengembangan komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan kedelai, serta komoditas hortikultura antara lain bawang merah dan bawang putih. Selain ketahanan pangan, kerjasama juga mencakup sejumlah bidang pendukung termasuk penyediaan jasa keamanan, kebersihan, dan parkir, serta pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah.
7: Bahas tadi satu persatu pokjanya, item-itemnya dari untuk outsourcing sendiri, terus juga ada untuk pendampingan ketahanan pangan sampai UMKM. Itu sih lingkup luasnya seperti itu.
8: Nanti ke depannya seperti apa sih kerjasama dengan Polri ini?
7: Ya, jadi ke depannya itu DGAN akan menjalankan fungsinya sesuai di nota kesepakatan ini, yaitu di outsourcing, security, cleaning service, ada parkir juga, terus di pendampingan ketahanan pangan khususnya di wilayah-wilayah, tidak hanya nanti di satu wilayah saja.
9: Nota kesepahaman yang Polri lakukan dengan mitra-mitra, dengan instansi, kementerian lembaga, kemudian juga teman-teman dari mitra, memang ada beberapa yang bisa kita laksanakan gitu ya, sesuai dengan prinsip-prinsip kerjasama. Misalnya antara lain bisa dikerjasamakan, misalnya bermanfaat bagi masyarakat banyak, begitu ya, salah satu prinsipnya kan seperti itu. Jadi dalam hal ini kami melihat bahwa dengan pihak DGN kerjasama dengan pihak dengan kepolisian itu bisa saling mendukung.
6: Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat pembinaan masyarakat dan mendukung program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya Polri memperluas kerjasama dengan pihak swasta. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.
5: Aktivitas jual-beli produk halal mewarnai gelaran festival di Jakarta Pusat Senin siang. Sejumlah pelaku UMKM turut mengisi area festival dengan menampilkan beragam produk, mulai dari makanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari. Digelar bersamaan dengan peringatan Milad ke-14 Halal Network International atau HNI, kehadiran pelaku usaha menjadi gambaran bahwa produk halal kini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Di tengah berkembangnya pasar produk halal, pelaku UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya menjaga kualitas produk, memperluas pasar, serta memenuhi berbagai standar yang dibutuhkan konsumen.
10: Angkul banyak pihak, banyak komponen untuk bersama-sama dengan HNI membangun negeri ini. dan kemudian nanti kita tahu bahwa hari ini kita ingin jadi Indonesia itu produsen dan pemasar produk-produk halal kelas dunia.
5: Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan paradigma penyelenggaraan kebijakan transmigrasi tidak bisa lagi dipahami sebagai perpindahan atau relokasi fisik penduduk. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi program transmigrasi agar tidak lagi sekedar memindahkan dan menempatkan penduduk. Hal tersebut dibahas dalam kegiatan Transmigrasi on Executive Dialogue Strategic Lecturer and Policy Forum di kawasan Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin siang. Pemerintah kini mendorong pendekatan dengan melihat potensi ekonomi terlebih dahulu, kemudian menyiapkan industri, lapangan kerja, pendidikan, dan kesehatan sebelum penempatan masyarakat. Sejumlah program juga disiapkan, di antaranya Transtuntas, Transportal, Transpatriot, Transkarya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Program tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai bagian dari pertumbuhan industri. Iftitah Sulaiman mencontohkan pengembangan kawasan transmigrasi di Batam yang dinilai memiliki potensi untuk mendorong investasi dan penyerapan tenaga kerja.
11: Jadi kalau dulu kita mengenal transmigrasi itu hanya memindahkan penduduk, sekarang ini tidak lagi demikian. Kalau dulu tempatkan dulu, baru kemudian kita lihat ada peluang atau tidak untuk kesejahteraan yang lebih baik. Itu dulu. Nah kalau sekarang, cari dulu potensi ekonominya, kemudian bangun industrinya, siapkan lapangan pekerjaannya, kemudian pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, baru penempatan.
5: Ratusan anggota Asosiasi Pandu Maritim Internasional atau International Maritime Pilots Association menggelar Kongres ke-27 di Nusa Dua, Bali. Nahkoda kapal laut komersial ini sangat merasakan dampak ketegangan di Selat Hormuz. Walau pendapatan para pandu maritim ini berkurang akibat konflik perang, namun tidak terjadi PHK.
12: Direct ada indirect. Kalau dikatakan langsung itu tidak, karena kita mayoritas memandu di sini, ya. Tetapi indirectnya apa? Yang selama ini kunjungan kapal banyak menjadi berkurang, sehingga kawan-kawan kita yang memandu itu menjadi tidak seperti dulu. Nah itu dampak secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian beberapa anggota kita juga ada yang bertugas di luar negeri, tapi tidak di sana, ya. Jumlahnya kurang lebih 1.250 orang tadi, ya. Jadi kalau dikatakan dampaknya ada pasti, kalau kunjungan kapal berkurang di pelabuhan, otomatis pemanduannya akan berkurang.
13: Termasuk ada PHK begitu,
12: Pak? Oh tidak, kita tidak ada PHK.
5: Dan CNN Indonesia Business akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
2: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.

Ekonomi Jepang tumbuh lebih lambat dari perkiraan pada kuartal kedua 2026. Melemahnya konsumsi rumah tangga dan turunnya belanja modal menjadi sorotan di tengah tekanan biaya bahan baku dan gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah. Ekonomi Jepang pada April hingga Juni tumbuh 1,1% secara tahunan, jauh di bawah perkiraan pasar sebesar 2%. Secara kuartalan, ekonomi hanya naik 0,3%. Konsumsi swasta yang menyumbang lebih dari separuh ekonomi Jepang tercatat stagnan. Sementara belanja modal justru turun 1,2%. Meski demikian, ekspor masih menjadi penopang, didorong permintaan Amerika Serikat terhadap mobil hibrida Jepang, serta kuatnya investasi global di sektor kecerdasan buatan. Analis memperingatkan kenaikan biaya impor beresiko semakin menekan konsumsi, bahkan pertumbuhan ekonomi Jepang pada kuartal ketiga diperkirakan nyaris stagnan, hanya sekitar 0,05% secara tahunan. Sementara itu, utang pemerintah Amerika Serikat akhirnya menembus angka 40 triliun dolar untuk pertama kalinya. Lonjakan utang ini memicu peringatan baru soal ancaman krisis fiskal di tengah meningkatnya beban bunga dan pengeluaran pemerintah. Utang pemerintah Amerika Serikat menembus 40 triliun US dollar atau sekitar 711 ribu triliun rupiah untuk pertama kalinya. Data Departemen Keuangan AS mencatat total utang mencapai 40,047 triliun US dollar pada Selasa 19 Agustus. Lonjakan utang dipicu meningkatnya biaya program jaminan sosial, layanan kesehatan, serta pembayaran bunga utang yang terus membengkak. Bahkan pada tahun fiskal 2025, biaya pembayaran bunga utang telah melampaui anggaran Pentagon. Peter G. Peterson Foundation memperingatkan pemerintah Amerika Serikat harus membiayai kembali sekitar 13 triliun US dollar surat utang dalam setahun ke depan, termasuk 2 triliun US dollar utang baru untuk menutup defisit. Kondisi ini dikhawatirkan semakin menekan suku bunga dan biaya pinjaman masyarakat. Perang dagang Amerika Serikat dan

0: Titik api karhutla di Kota Waringin Timur semakin bertambah. 5 orang petugas gabungan pemadam kebakaran mendapat perawatan medis akibat kelelahan dan sesak napas. Ratusan warga di Mojokerto, Jawa Timur rela berdesakan demi berebut uang koin dalam tradisi rombean untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, bunga tabebuya asal Brazil yang berada di sisi jalan tengah bermekaran dan jadi spot foto seperti di luar negeri. Selamat siang, selain topik utama tadi kami punya sejumlah informasi menarik dan penting lainnya. Bersama saya Bin Dermawan, inilah CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Seorang anak perempuan berusia 9 tahun luka parah setelah menjadi korban serangan anjing jenis pitbull di salah satu kompleks perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sementara dari Dairi, Sumatera Utara, viral di media sosial seorang bocah yang mengaku disiksa pengasuhnya sehingga terluka di kepala.
1: Mama, aku nggak tahu di mana.
2: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpet Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
3: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
2: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
1: Aku nama aku. Bapakku Satria pernah di penjara narkoba. Mama aku nggak tahu di mana.
2: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
4: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
5: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini. Salahlah saya sih, Pak.
2: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
0: Viral gara-gara serobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Adapun di Surabaya, pengendara yang menabrak 2 kendaraan hingga menewaskan seorang sopir pickup akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ia mengaku baru pulang dari pesta dan mengonsumsi minuman beralkohol.
6: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrean pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Tapi petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah area SPBU. Merasa terancam, sang petugas SPBU lantas juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel itu sontak membuat para pengendara yang tengah mengantre panik dan berlari menjauh dari lokasi. Usai kejadian, AR sempat kabur namun berhasil ditangkap polisi. Ia kini ditahan di Polres Wajo. Kecelakaan mobil SUV yang menabrak taksi dan pikap hingga menyebabkan satu orang tewas terjadi di Jalan Taman Apsari dan Gubernur Suryo Surabaya Jawa Timur Minggu dini hari. Dalam video yang viral di media sosial, pengemudi mobil seorang wanita justru terlihat marah dan nekat menantang warga di lokasi kejadian. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan sang pengemudi mobil berinisial ENR, 32 tahun itu, sebagai tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengkonsumsi alkohol. Polisi juga menyebut ENR tidak memiliki SIM dan tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat pada Minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Sementara sebuah mobil taksi listrik rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat.
6: Bagian belakang mobil taksi listrik ini rusak parah akibat ditabrak kereta komuter di perlintasan Karet Jalan Kiai Haji Mas Mansyur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Menurut saksi, insiden terjadi ketika palang perlintasan sudah ditutup dan kereta akan melintas. Taksi sempat masuk ke jalur perlintasan, namun bagian belakang kendaraan masih berada dekat dengan rel. Saat kereta melintas, bagian belakang taksi tersambar. Seorang penumpang laki-laki yang berada di dalam taksi mengalami shock. Peristiwa tidak menyebabkan korban jiwa. Taksi kemudian dievakuasi dari area perlintasan agar perjalanan kereta kembali aman. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Senin mengungkapkan rombongan kendaraan itu sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan barrier atau pembatas jalan. Namun barrier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil itu dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI kini tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Kericuan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kamera CCTV merekam seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten. Perempuan ini menyembunyikan daster di balik bajunya. Sementara sepasang pria dan wanita terekam CCTV saat mencuri tablet di tempat usaha laundry pakaian di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat mengambil tablet di dekat karyawan laundry yang sedang tertidur.
6: Dasternya sebelah. CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan diduga menyembunyikannya di balik baju.
7: Dia kan yang dicuri daster ya, mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
6: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV merekam aksi sepasang pria dan wanita saat mengambil tablet dari dalam kios laundry pakaian di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku datang ke kios dan memperhatikan situasi sekitar. Memastikan situasi aman, pelaku pria masuk ke dalam kios untuk mengambil tablet operasional laundry dari dekat karyawan yang tengah tertidur. Usai berhasil, kedua pelaku langsung kabur. Pemilik toko menjelaskan tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios dengan nilai sekitar Rp2.900.000. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Priuk. CCTV memperlihatkan gerak-gerik dua orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, Supriyono atau yang disapa Botok menyatakan Forum Komunikasi Masyarakat Pati bukan bagian dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB. Pernyataan Botok menanggapi pertemuan Forum Komunikasi Masyarakat Pati dengan pimpinan DPR yang digelar Senin pagi. Hal ini disampaikannya di depan Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin siang. Boto membantah anggapan jika aksi dari AMPB berdampak terhadap iklim investasi di Kabupaten Pati. Menurutnya kondisi ini di Pati sejauh ini disebutnya kondusif, terlihat dari masih berjalannya investasi termasuk berdirinya 3 pabrik baru. Saat ditanya apakah tidak menempuh cara yang sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Pati yang beraudiensi dengan pihak DPR, Boto mengaku pihaknya belum menerima undangan. Ia meminta DPR memberikan pernyataan resmi secara tertulis yang menjamin jika pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset sebelum Desember.
8: Bukan bagian dari kami, tidak ada koordinasi, mereka datang secara tiba-tiba. Kami tidak ada dialog, kami mengedepankan dialog. Setelah kami buka posko, kalau dari teman-teman DPR RI mengundang kami dialog, kami hadir. Tapi selama ini tidak ada mediasi, tidak ada pendekatan dari teman-teman untuk kita diajak berdialog atau berdiskusi.
0: Sebelumnya, Koordinator Forum Komunikasi Rakyat Pati, Lukman Hakim, mengatakan pihaknya memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi dengan pihak DPR pada Senin pagi di Gedung Parlemen. Lukman menjelaskan dalam audiensi dengan pimpinan DPR, pihaknya menyampaikan dua hal utama. Mendorong percepatan pengesahan RUU perampasan aset serta meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap kegaduhan yang terjadi di Kabupaten Pati. Forum Komunikasi Rakyat Pati juga menyatakan tidak memiliki keterkaitan dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB.
9: Yang pertama, bagaimana
10: kita bukan bagian dari mereka. Kita dengan teman-teman ormas dari beberapa LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, ini bagian dari bentuk keresahan kami. Jadi kita nggak ada hubungannya dengan apa yang tadi mbaknya sampaikan. Kita penyampaiannya hal yang berbeda. Gitu. Saya kira ini juga bagian dari proses demokrasi. Setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Saya persilahkan. Cuman cara kami yang berbeda. Jadi itu.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Nanti demikian proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas. Sesaat lagi di CNN Indonesia, News Hour.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus, jam 9:30 malam, di CNN Indonesia.

0: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
3: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Titik api karhutla di Kota Waringin Timur semakin bertambah. Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati, menyatakan 5 orang petugas gabungan pemadam kebakaran mendapat perawatan medis akibat kelelahan dan sesak napas, termasuk Kalaksa BNPB Kota Waringin Timur. Asap pekat terus membumbung, sementara lidah api terus menjalar di lahan kering di kilometer 8 Jalan Cilikriwut, Sampit, Kota Waringin Timur. Sejumlah pengendara memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Kobaran api mulai menyambar pohon-pohon di tepi jalan karena angin yang berhembus kencang. Pemadaman Satgas Karhutla dilakukan secara intensif agar api tidak terus meluas dan mendekati jalur transportasi utama. Diduga area yang terbakar lebih dari 5 hektare berdasarkan data Pusdalops BPBD Kalteng. Karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur mencapai 1.686 hektar yang merupakan terluas dari 13 kabupaten kota. Sementara itu untuk mencegah jatuhnya korban dari Satgas Karhutla, Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Irawati

0: minta seluruh petugas dan relawan agar memperhatikan kondisi tubuh saat melaksanakan tugas pemadaman.
1: Memang sudah terdapat beberapa api dan hari ini yang 15 ada 3 titik yang baru. Saat ini itu dari relawan kita ada 2 orang yang sudah kemarin mengalami sesak napas dan 3 orang dari posko termasuk Pak Kalaksa BPBD sendiri. Nah, jadi yang harus diperhatikan seperti itu dan kami juga memang ada rolling, tetapi saya bilang jangan menunggu rollingnya, tapi bagaimana kondisi tubuh, karena sinyal tubuh kita sendiri yang merasakan.
0: Dan untuk mengetahui perkembangan terkini dari karhutla di Kalimantan Tengah, kita tergabung dengan jurnalis Transmedia Syamsuddin Nur. Selamat siang, Syamsuddin. Ini karhutla semakin mengganas. Lalu bagaimana upaya penanganannya sampai dengan saat ini?
2: Ya, Benny, dapat saya laporkan saat ini memang Kabupaten Kota Waringin Timur merupakan kota terluas yang kebakaran lahan dan hutannya yang sudah mencapai 1.600, disusul oleh Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kota Palangkaraya sendiri. Dan saat ini teman-teman tim Satgas Darat terus berjibaku dengan kobaran api yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur, bahkan di lokasi kebakaran itu sudah mendekati jalan-jalan protokol, baik mengarah dari Kota Sampit ke Pangkalan Bun, itu mereka harus ekstra hati-hati saat melintasi lokasi-lokasi kebakaran hutan dan lahan yang kabut asapnya sudah menyebar ke mana-mana, ke bagian protokol, bahkan ke pemukiman penduduk. Dan saat ini saya melaporkan juga di Kota Palangkaraya, tepatnya di kawasan Universitas Palangkaraya atau disebut di sini sebagai Gedung Merah Putih ya. Ini kawasan ini sudah terbakar juga. Di mana hampir sepekan ini petugas terus berjibaku melawan api dan kabut asap yang terus menyelimuti kawasan ini sendiri. Bahkan baik itu dari BPBD, TNI Polri itu sudah berulang-ulang kali untuk melakukan pemadaman, namun di lahan gambut ini memang sulit. Bahkan ada teman-teman dari Manggala Agni. Manggala Agni ini BKO dari Kalimantan Selatan, justru dari Kabupaten Tanah Bumbu. Informasi yang saya ajak mengobrol petugasnya, itu mereka akan di BKO-kan selama 1 minggu dan sudah bekerja di lapangan itu di kawasan Universitas Palangkaraya sendiri untuk melokalisir agar tidak membakar objek vital seperti gedung-gedung perkuliahan ini. Itu mereka sudah selama 1 minggu, info yang saya dapatkan dari teman-teman petugas. Begitu, Benny.
0: Ya, baik. Kalau kita lihat juga memang para relawan tentu berusaha terus dan berjuang untuk bisa mencegah api jangan sampai masuk ke objek-objek vital seperti universitas tempat Anda melaporkan saat ini. Dan informasinya juga ada 5 petugas dan relawan Satgas Karhutla dirawat medis, termasuk juga Kalaksa BNPB Kotim. Dan dari pantauan Anda ini, bagaimana upaya pemerintah untuk memperhatikan para petugas dan relawan Karhutla yang tentu sebagai ujung tombak dari pemadaman?
2: Ya, Edi. Dapat saya laporkan pemirsa juga di Kabupaten Kota Waringin sampai-sampai memang kepala Kalaksanya sampai saat ini terus mendapatkan perawatan intensif oleh tim medis itu untuk kondisinya memang yang mungkin karena terus-terusan di lapangan dan akhirnya Pak Kalaksa terpapar ketat, bahkan ada 5 petugas juga yang terus diberikan perawatan oleh tim medis. Perhatian pemerintah untuk petugas di lapangan, baik itu relawan maupun tim Satgas yang sudah tergabung upaya penanggulan karhutla di Kalimantan Tengah, itu pemerintah terus memberikan setiap hari mereka di-briefing, terus diberikan kesehatan oleh beberapa perawat yang memang standby di posko Pusdalop sendiri, agar jangan sampai petugas sendiri yang sudah melawan api ini menjadi korban begitu. Dan bahkan di Kota Palangkaraya sempat saya wawancarain juga di BPBD Kota Palangkaraya itu juga ada sekitar 6 orang juga yang dan ada sekitar 2 orang juga masih dalam perawatan. Bahkan kepala bidang kedaruratannya juga sempat terpapar dan kembali bekerja karena memang sejak 1 bulan ini wilayah Kalimantan Tengah memang sudah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang di mana sifatnya cukup mengganggu aktivitas warga, asap yang dimunculkan peningkatan kasus ISPA juga terjadi di yang terbanyak di Kota Palangkaraya sendiri, yang di mana jumlah penderita ISPA itu kasusnya sudah mencapai di Kalimantan Tengah itu mencapai

0: kategori yang berat. Dan di mana upaya yang sebelum mereka lakukan juga sudah dilakukan untuk sosialisasi pencegahan, baik itu melalui ke desa-desa, melalui tokoh masyarakat, bahkan pempek-pempek panduk-panduk juga sudah disebar oleh pemerintah provinsi melalui Gubernur Agustian Sabran. Dan tahun ini berdasarkan data yang saya terima, mereka juga mengklaim pemerintah provinsi tahun ini masih bisa terkendali dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah mencapai sejak di tahun 97 sampai 2015, 2019 itu sudah, kalau 97 aja sudah mencapai jutaan hektar yang terbakar, dari tahun 2015 itu ratusan ribu hektar. Di kategori berat aja pemerintah provinsi mereka sudah bisa mengendalikan hanya sekitar 5.000 aja luas lahan yang terbakar. Artinya kesiapsiagaan dari tim satgas pemerintah dibantu oleh pemerintah pusat itu sangat luar biasa. Begitu, Benny.
1: Baik, memang berarti tidak terlalu meluas seperti tahun-tahun sebelumnya begitu ya. Dan kita lihat juga warga saat ini juga mulai merasakan ISPA, lalu ada banyak petugas juga yang bertumbangan karena kebakaran ini. Lalu apakah nantinya ada operasi lanjutan gitu seperti modifikasi cuaca agar kebakaran ini bisa cepat diatasi, Samsudin?
0: Ya, ini. Memang sejak kedatangan Presiden Republik Indonesia setelah meninjau langsung lokasi kebakaran, baik itu di Kuburaya, di Pontianak, Kalimantan Barat, dan ke Kota Palangkaraya sendiri, itu melakukan rapat terbatas kepada tim satgas dengan pemerintah daerah, dengan sejumlah menteri juga. Bantuan-bantuan yang dikirim ke pemerintah daerah melalui untuk tim satgas itu sudah terus-terusan mengalir. Dan sekarang yang saya ketahui sendiri itu ada sebelumnya yang ada bekerja helikopter waterbombing itu ada 5, bahkan saat ini ada tambahan 2 helikopter waterbombing untuk mengcover wilayah Kalimantan Tengah yang luasnya setengah kali Pulau Jawa. Di mana saat ini memang lokasi-lokasi kebakaran lahan yang terjadi di Kota Palangkaraya maupun di sekitarnya di 13 kabupaten ini memang jaraknya jauh-jauh, dan jika seandainya tim satgas darat tidak bisa melakukan penjagaan atau untuk penanganan karhutlah sendiri, tim waterbombing sendiri yang akan dikerahkan untuk menuju lokasi untuk pemadaman. Dan ada beberapa hari lalu juga ada terjadi hujan dengan intensitas kecil ya, yang dapat saya laporkan juga. Tapi itu mungkin apakah itu dari modifikasi cuaca, dan saat ini modifikasi cuaca pesawat yang di terus menyemai untuk melakukan hujan buatan, begitu, Deddy.
1: Baik, tentu kita terus berharap agar ada awan hujan yang siap untuk nantinya disemai dan juga bisa terjadi hujan sehingga kebakaran ini bisa segera diatasi. Terima kasih banyak Samsudin Nur untuk laporan Anda. Selamat bertugas dan selalu hati-hati dan jaga kesehatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan juga kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Sementara itu demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
3: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
4: Untuk daring sendiri, Pak?
3: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
2: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang

0: melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
1: Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai antisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
0: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara yang buruk membuat sekolah beralih ke pembelajaran daring. Tidak hanya itu, asap juga membuat kasus ISPA meningkat hingga mencapai 800 kasus. Tidak hanya sekedar faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi karena sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat hingga mengancam kehidupan warga. Pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski sudah ada edaran wali kota terkait pembelajaran daring, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026 ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
4: Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
3: Di Kalimantan, sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan mereka demi tetap bersekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju ke sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa mengenakan masker karena asap mengepung.
5: Asap mengganggu nggak?
6: Mengganggu.
5: Mengganggunya gimana?
6: Di napasan.
5: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA pada sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain faktor alam, yakni fenomena El Nino dan kemarau panjang, faktor lain penyebab kebakaran juga terungkap. Kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Di Bangka Belitung, dua pemuda terekam kamera sengaja membakar sebuah lahan di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu pemuda turun dari motor dan menyalakan korek api di tumpukan rumput ilalang. Akibatnya, lahan seluas 40 kali 60 meter persegi terbakar. Menurut Kapolres Belitung Timur, aksi pemuda itu terjadi pada 20 Agustus dan keduanya telah ditangkap pada 23 Agustus. Tak hanya satu kasus pembakaran, Bareskrim Polri pada 23 Agustus telah merilis adanya 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Salah satu alasannya adalah pembukaan lahan untuk sawit.
7: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
3: Karhutla memang tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pun tidak sedikit. Pada tahun 2019, BNPB bahkan menyebut sepanjang tahun tersebut, Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau berkepanjangan membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering. Kekeringan juga dirasakan warga di Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
8: Bulan 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung, dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
3: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantri cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
9: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang anunya. Mata
10: airnya. Hilang mata air?
9: Iya. Sedek itu anu airnya.
10: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
9: Iya, begitu, Mio.
10: Keluar dari kampung begitu?
9: Iya.
3: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak, serta solusi jangka panjang dari pemerintah, agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan, CNN Indonesia.
11: Hati-hati, Pak.
2: Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sika retak hingga terbelah akibat gempa Flores. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

Gedung sekolah rusak diguncang gempa, para siswa dan guru di Pulau Palu'e, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat dengan perlengkapan seadanya.

0: beralaskan tikar dan beratapkan terpal tidak menyurutkan semangat siswa dan guru SD Katolik Cawalo di Desa Rokirolik, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk tetap belajar. Di tenda darurat ini, para siswa tetap menimba ilmu meski dengan fasilitas dan media pembelajaran seadanya. Sejumlah siswa juga membawa buku dan alat tulis dari rumah saat mengungsi. Para guru mengaku sedih melihat kondisi bangunan sekolah yang rusak akibat gempa. Namun, mereka tetap berusaha menunjukkan semangat di hadapan para siswa agar kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan.
1: Yang pertama untuk melihat bangunan kami itu tentunya perasaan sedih. Tapi kalau untuk pelajaran di tenda, kami harus menunjukkan jiwa yang semangat untuk anak-anak kami. Sehingga mereka dapat belajar, walaupun di bawah tenda mereka bisa merasa aman dan semangat untuk belajar kembali walaupun fasilitasnya rusak. Harapan kami untuk kementerian untuk segera membangun kembali fasilitas-fasilitas kami yang sudah rusak.
0: Para guru berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Gempa Flores tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan menyebabkan korban jiwa, namun mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sika retak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti di Desa Mekendetun, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores Sabtu pagi. Retakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan kondisi jalan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
3: Akibat gempa baru pecah.
4: Pecah? Ya. Dia retak ya?
3: Retak. Itu kami harap bantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Gantung pemerintah yang lihat sendiri.
2: Tepat di hari ke-9 pasca gempa Flores, warga di kota Maumere, Kabupaten Sika yang mengungsi di Gor Samador, kini mulai kembali ke rumah masing-masing.
5: Sejak hari pertama gempa menghantam beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, ribuan jiwa mengungsi ke tempat-tempat aman. Di Maumere, Kabupaten Sika, salah satu tempat pengungsian terpadu ada di Gor Samador yang menampung sebanyak hampir 1.300 jiwa pengungsi. Namun, di hari ke-9 ini, para penyintas memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah aman dan ingin segera memulai aktivitas seperti biasa lagi.
6: Puan ini lagi persiapan untuk pulang ya? Kenapa memutuskan untuk pulang?
7: Soalnya lagi terkena badan, kita pulang saja ke rumah dulu, sudah kan sudah aman juga. Sebaiknya kita pulang juga, supaya kan yang lain juga dapat bantuan untuk ke sana. Jangan kita terus, tuh bagi-bagi, begitu.
6: Hal apa yang ingin Ibu Wana lakukan ketika sampai di rumah?
7: Ya, bersyukurlah sudah pulang ke rumah, sudah tenang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi seperti biasa, begitu.
6: Biasanya di rumah ngapain, Bu? Jualan apa?
7: Iya, jualan juga.
6: Jualan apa?
7: Jualan bakso.
6: Jualan bakso? Hmm. Jadi ini mau memulai hidup baru lagi ya? Yang dikangenin dari rumah apa sih, Bu?
7: Kangen dari rumah bersama keluarga itu kan?
6: Suami?
7: Nah.
6: Kangen suami juga ya?
7: Iya.
6: Kangen sama keluarga juga ya? Mm-hmm. Mau pulang juga? Ibu mau pulang juga? Oh, nah ini Ibu ada berapa keluarga yang mengungsi di sini?
7: Ada, tahu bantu.
6: Banyak, satu keluarga semua. Enak ya tinggal di rumah ya?
7: Enak juga.
6: Enak juga? Tapi lebih enak di rumah.
7: Tapi lebih enak di rumah sama keluarga enaknya.
6: Iya, sudah merasa aman ya? Sehat-sehat ya Ibu Wanda ya? Semoga sampai di rumah bisa memulai hidup baru lagi. Jualan bakso. Enak kan nih baksonya?
7: Alhamdulillah juga kalau orang bilang enak ya enak.
6: Enak ya. Kita mau coba nanti ya. Kalau ada waktu kita main ke sana ya.
7: Jalan-jalan ke rumah.
6: Ke Kampung Uring ya. Kampung Uring ya. Semoga aman-aman terus ya Ibu ya. Sehat-sehat ya. Kamu juga ya. Pas dulu dong.
7: Pas dulu.
6: Cantik.
5: Hingga Senin malam, tercatat sudah 84 kepala keluarga atau sekitar 230 jiwa yang mengungsi di Gor Samador yang memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Saat kembali pulang, pemerintah kabupaten setempat membekali para penyintas dengan kebutuhan pokok serta mengimbau masyarakat tetap waspada tapi tetap tenang untuk menjalani aktivitas seperti biasa lagi.
8: Kita kemarin sudah membuat SOP gitu ya. Tentunya di kondisi masih dalam tanggap darurat, masyarakat ini kembali dan masih tetap dihimbau untuk tetap waspada, kemudian juga tetap berkomunikasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan. Dan dalam waktu dekat juga persekolahan dan juga perkantoran dan semua aktivitas sekarang sudah mulai normal.
5: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, warga yang memutuskan untuk kembali ke rumah adalah warga yang rumahnya masuk dalam kategori yang tidak mengalami kerusakan atau yang rusak ringan.
9: Dari hasil rapat koordinasi kami, juga sesuai dengan arahan Pak Kepala BNPB, bahwa target kita saat ini adalah memulangkan dulu untuk masyarakat pengungsi dengan kategori rumah rusak ringan dan tidak rusak. Nah, target selanjutnya kita baru fokus ke untuk penanganan masyarakat dari korban dengan kategori rumah rusak berat dan rumah rusak sedang. Jadi terus kami koordinasikan dengan Ibu PLT Sekda sebagai Satgas Posko TDB. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi target sampai sisa waktu masa tanggap darurat di tanggal 28 Agustus besok.
5: Bencana alam memberi banyak pelajaran, termasuk saling menguatkan ketika di pengungsian. Namun kembali pulang tetap menjadi hal yang paling dirindukan.
6: Tepat pada hari ke-9, penyintas-penyintas yang berada di Gor Samador ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa sudah sangat aman dan lebih baik memang tinggal ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dia. Selamat tinggal, ibu-ibu!
5: Irin Wardani, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Gempa bumi menyisakan trauma bagi mereka yang mengalaminya, begitu juga dengan anak-anak. Trauma healing terus dilakukan di beberapa tempat pengungsian, termasuk daerah Flores yang paling dekat dengan pusat gempa, yaitu Kabupaten Nagekeo.
10: Di posko pengungsian Kampung Leta Jago, Kelurahan Danga, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur inilah, Melan dan kawan-kawan bernyanyi bersama untuk menghibur diri. Ia merasa bosan karena sekolahnya diliburkan. Tak hanya rumah mereka yang rusak, anak berusia 15 tahun ini bercerita 5 ruang kelas di sekolahnya juga hancur. Pasalnya, Kabupaten Nagekeo merupakan wilayah Flores yang paling dekat dengan titik gempa 15 Agustus lalu. Melan berharap ada bantuan televisi untuk ia dan teman-temannya menonton.
11: Ilangnya sih kami nonton sama-sama gitu, kayak nonton ya TV besar gitu. Iya kan bisa sepakat dulu mau nonton apa, kalau memang semua sepakat, baru nonton itu, tidak.
10: Posko ini aktif sejak pagi hari dan terbuka bebas bagi anak-anak yang mau datang. Salah satu yang menginisiasi adanya posko trauma healing ini adalah Maria Fatima Papu. Ia merupakan guru sekolah minggu di gereja. Maka bekal sebagai guru sekolah minggu inilah yang ia gunakan untuk setiap paginya mengajak berkumpul sekitar 20 anak untuk bernyanyi dan menari bersama.
12: Mereka ada yang sering selalu cerita, bahkan ketika dengar bunyi apa saja kak, bunyi semacam seng yang dibunyikan, itu langsung takut, mengingat kembali peristiwa 15 Agustus kemarin. Ya kita doakan semoga, ya kalau orang dewasa mungkin bisa dengan cara mereka sendiri mengatasi trauma itu, tapi kasihan kalau usia anak-anak ini memang butuh sentuhan.
10: Baik Maria ataupun Melan merasa bersyukur karena bantuan mulai datang ke kampung mereka. Namun bantuan jumlahnya masih terbatas. Mereka pun berharap bantuan seperti air bersih, makanan, alas tidur hingga rencana perbaikan rumah mereka bisa diberikan dalam waktu dekat. Tim Liputan CNN Indonesia, Nusa Tenggara Timur.
2: CT Arsa Foundation bersama sejumlah mitra strategis turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui donasi dari orang tua grup yang didistribusikan ke wilayah terdampak menggunakan KRI Teluk Parigi milik TNI Angkatan Laut.
5: Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari gerak bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Peduli NTT, CT Arsa Foundation mengkoordinir mitra

0: mitra strategis yang memiliki misi kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Seperti orang tua grup yang mengirimkan ratusan kilogram makanan siap santap untuk dibagikan kepada penyintas gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. CT Arsa Foundation telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuka posko bersama di Borong, Manggarai Timur. Nantinya, donasi dari mitra CT Arsa Foundation dan pemirsa Transmedia akan disalurkan di beberapa lokasi seperti di Watuderu, Lewurla, dan Liang Dalo. Dalam proses penyaluran donasi dari Jakarta, CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada Republik Indonesia menggunakan armada KRI TNI Angkatan Laut seperti KRI Semarang dan KRI Teluk Parigi.
1: Sesuai perintah pimpinan, itu menjadi posko penerimaan bantuan bencana di NTT. Dan kami di Dinas Teritorial melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan kontak atau bahan-bahan yang akan dikirim ke NTT melalui KRI. Dan saat ini kami berada di KRI Teluk Parigi 539 di bawah BKO Koarmada RI untuk membawa bantuan, baik itu makanan-makanan yang siap saji maupun selimut dan tikar untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita di NTT terkait kebutuhan untuk kemanusiaan. Ini sudah kita koordinasikan berkolaborasi dengan CT Arsa, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada CT Arsa telah berdonasi membantu saudara-saudara kita.
0: CT Arsa Foundation bersama Transmedia dan Koarmada RI terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan kehidupan masyarakat NTT pasca gempa. Mari bergerak bersama untuk Nusa Tenggara Timur, mendampingi mereka yang selamat, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah duka. Karena setiap kepedulian yang kita berikan bukan hanya membantu pemulihan fisik, tetapi juga merawat luka, menguatkan hati, dan memberi semangat agar mereka mampu kembali melanjutkan hidup.
2: Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
3: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang menyebabkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka. Rusia juga melancarkan serangan ke wilayah Odessa. Sebuah stasiun kereta api di wilayah ini mengalami kerusakan.
1: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.
0: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15 liter solar karam di tengah laut. Insiden ini membuat awak panik berhamburan lompat ke air untuk menyelamatkan diri di lepas pantai Filipina. Sementara di Guinea, selongsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah hingga kini menewaskan 30 orang. Pencarian masih terus dilakukan dengan alat berat untuk mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun longsor.
2: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5.4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4.9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
0: Pesawat ruang angkasa Shenzhou 23 milik China diluncurkan pada Mei lalu. Sejak itu para astronot melakukan berbagai aktivitas keseharian seperti menjalankan eksperimen ilmiah seperti menanam padi. Penelitian ini dilakukan guna mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi.
2: Menjelang 3 bulan berada di orbit, ketiga astronot Sancho 23 asal Cina disibukkan dengan berbagai penelitian. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memantau pertumbuhan mikroorganisme sekaligus mencegah kontaminasi di dalam stasiun. Salah satu penelitian unggulan Sancho 23 adalah budidaya padi dalam kondisi mikrogravitasi. Benih padi dibawa ke stasiun ruang angkasa Cina Tiangong saat misi diluncurkan pada 24 Mei lalu. Setelah dibudidayakan selama lebih dari 2 bulan, sampel padi pertama berhasil dipanen. Para peneliti ingin mengetahui dampak mikrogravitasi jangka panjang terhadap pertumbuhan dan stabilitas genetik padi. Sementara untuk memantau kondisi tubuh, para astronot menjalani pemeriksaan penglihatan, jantung, dan aliran darah. Mereka juga berolahraga secara rutin untuk mengurangi resiko pengeroposan tulang. Di sela kesibukan, ketiganya menikmati makanan dan beristirahat bersama. Sesudahnya, mereka kembali bekerja dengan kemewahan menyaksikan pemandangan bumi yang terbentang indah dari balik stasiun Tiangong. Terlihat samudra yang membentang luas, serta daratan yang disinari matahari terlihat saat stasiun ini mengorbit bumi.
0: Selanjutnya CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Ruli Kurniawan. Saya Beni Dermawan pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis.
3: Dia ya, selalu high call.
4: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
0: kalau begini
4: siapa ngelamar?
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
5: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
6: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
7: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
6: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
8: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
6: tapi
8: jelas.
6: Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
8: tidak
6: tadi.
8: Tidak hanya
6: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.

0: Halo, selamat siang. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya, Ruli Kurniawan. Viral di media sosial, konvoi 5 mobil mewah yang nekat menerobos di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Pemprov DKI Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan tersebut.
1: Viral di media sosial, konvoi 5 mobil mewah yang nekat menerobos di area Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta pada Minggu pagi. Dalam video tersebut, tampak mobil berplat dinas kode ZZ itu melaju di tengah warga yang sedang berolahraga. Menanggapi hal itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut sedang mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan tersebut. Pramono menegaskan saat kejadian, petugas Dishub langsung menghalau dan mengarahkan kendaraan untuk keluar dari Car Free Day melalui SCBD.
2: Ada 5 kendaraan yang beriringan dan salah satunya menggunakan lampu strobo. Saat ini sedang dilakukan pendalaman, nanti pada saatnya akan kami sampaikan mengenai kendaraan-kendaraan dan siapa yang ada di dalamnya. Kedepan yang ini tidak boleh terulang kembali dan saya kemarin langsung melakukan peneguran kepada Satpol PP untuk bertindak tegas dalam hal yang seperti ini.
1: Duel 2 pria menggunakan parang ini membuat panik sejumlah pengendara yang tengah mengantri BBM di SPBU Amesangeng, Jalan Saweri Gading, Kabupaten Wajo, Sulawesi.

0: Sulawesi Selatan pada Minggu malam. Berdasarkan keterangan pihak SPBU, keributan diduga bermula saat AR menyerobot antrean pengisian BBM jenis Pertalite. Petugas SPBU yang tengah melayani konsumen menolak mengisi BBM ke sepeda motor AR dan meminta AR mengantri sesuai aturan. Sempat terjadi cekcok antara AR dan petugas hingga berujung pengancaman menggunakan senjata tajam.
1: Yang terjadi tadi malam itu pertamanya dia menerobos antrean. Lalu ada kata-katanya mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di ini, mau dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cekcok mulut di situ baru ini yang.
0: Kasus ini telah ditangani oleh kepolisian setempat. Saat kejadian, AR diduga dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol. Polisi juga telah mengamankan AR yang sebelumnya disebut melarikan diri dari lokasi kejadian. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kobaran api membakar sebuah tempat percetakan di Tebet, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini, 4 orang meninggal dunia. 2 bangunan rumah di pemukiman padat penduduk di Cakung, Jakarta Timur terbakar, di mana akses sempit menuju lokasi sempat menghambat upaya pemadaman kebakaran.
3: Warga kampung Pengarengan, Cakung, Jakarta Timur lari berhamburan keluar rumah demi menjauh dari amukan api yang melalap 2 rumah. Petugas damkar yang datang ke lokasi sempat terhambat oleh akses menuju ke lokasi yang sempit. Banyaknya material yang mudah terbakar juga sempat menyulitkan petugas. 30 menit kemudian api berhasil dipadamkan setelah 4 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pemicu kebakaran masih diselidiki polisi. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasamala 2, Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Akibat kejadian ini, 4 orang meninggal dunia. 3 korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Sedangkan satu korban lainnya adalah penghuni kos. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api yang sempat membesar. Menurut warga, api mulai berkobar sejak pukul 3 dini hari. Diduga kebakaran dipicu meledaknya mesin fotokopi di dalam rumah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berpindah moda transportasi atau jalan-jalan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta bakal makin adem dan bebas macet. PT Integrasi Transit Jakarta bersama PT MRT Jakarta tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Station MRT Bundaran Hotel Indonesia, area transit bawah tanah yang dilengkapi dengan area komersil hingga ruang publik inklusif.
4: Jika Anda pengguna transportasi umum ataupun juga pejalan kaki yang ingin mengakses sejumlah pusat perbelanjaan dan juga area perkantoran yang berada di Bundaran HI, namun tidak ingin berinteraksi dengan kemacetan yang berada di permukaan jalan, maka Extended Concourse Bundaran HI adalah jawabannya. Proyek yang rencananya akan selesai pada bulan Mei tahun 2027 ini dirancang menjadi tempat transit sekaligus juga sebagai tempat aktivasi sejumlah kegiatan yang bisa membuat nyaman bagi Anda pengguna MRT dan juga sejumlah transportasi umum lainnya.
5: PT Integrasi Transit Jakarta atau ITJ bersama PT MRT Jakarta saat ini memang tengah mengebut pembangunan Extended Concourse Station MRT Bundaran HI. Sebuah kawasan transit bawah tanah terintegrasi seluas lebih dari 4.000 meter persegi. Proyek dengan investasi sekitar 200 miliar rupiah ini ditargetkan rampung pada Mei 2027 dan nantinya akan dilengkapi area multifungsi untuk F&B, retail, hingga ruang publik inklusif. Progres pembangunan Extended Concourse Bundaran HI saat ini telah mencapai 21,46%, melampaui target rencana awal yakni 21,07%. Pembangunan terus dikebut dengan fokus pekerjaan struktur serta pengalihan lalu lintas serta terukur di permukaan jalan MH Tamrin.
6: Anda bisa lihat di belakang saya saat ini adalah para pekerja dari proyek pembangunan Extended Concourse Bundaran HI yang terus mengebut proyek ini agar bisa selesai di bulan Mei 2027 untuk kemudian dilanjutkan pada bulan Juni. Sebagai sambutan istimewa menyambut 5 sudah selesai, maka extended konvoi Bundaran HI ini akan memberikan kenyamanan lebih bagi pengguna kendaraan umum dan juga pejalan kaki untuk bisa berpindah tempat tanpa hambatan.
5: Pembangunan Extended Concourse Stasiun MRT Bundaran HI sesungguhnya merupakan perluasan area bawah tanah untuk menjawab tantangan lonjakan penumpang yang diprediksi akan bertambah 6.000 penumpang per hari seiring operasional MRT fase 2A dan fase 3 kelak. Mengusung tiga pilar utama, yaitu Connect, Experience, dan Activate, proyek ini tidak hanya menambah dua muara entrance baru serta lift accessible ramah disabilitas, tetapi juga menghubungkan langsung akses bawah tanah ke Plaza Indonesia, Wisma Nusantara, dan halte BRT Transjakarta. Ruang transit bawah tanah ini sekaligus dirancang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan lifestyle baru dengan 24 lot multifungsi.
7: Saya berharap ini akan bisa mengurangi effort ya orang untuk berpindah dari satu moda ke moda lain karena ini langsung tersambung dua moda transportasi di dalam satu titik ya, dengan total luasan 4.439 dan ini nanti akan meningkatkan value added kepada orang-orang yang menggunakan public transport, tidak hanya menggunakan fasilitas transport untuk berpindah sebetulnya, tapi dia juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas tanpa terhalang dia harus berpindah dari satu poin ke poin yang lain.
5: Konsep destination oriented juga menjadi pembeda utama antara extended concourse dengan fase stasiun MRT sebelumnya. Jika dahulu area stasiun hanya didesain untuk transit serta transaksi cepat, kini pengguna bisa nongkrong, mengadakan meeting, maupun menikmati area komersial di bawah tanah tanpa harus masuk ke area berbayar MRT.
8: Sebenarnya secara konsep gitu ya, memang secara konsep ini akan dibuat tadi yang destination oriented tadi gitu. Kalau mungkin tenanan di stasiun satu kan lebih ke grab and go, pokoknya lebih ke tenancy mix. Jadi memang destination oriented yang memang kami juga akan kembangkan di sini. Jadi pada saat orang kesini tidak sama, karena kan areanya juga lebih luas, digitalnya juga kan lebih besar gitu ya. Jadi mungkin nanti ada area-area tempat duduk, seperti restoran dan lain-lain, yang dimana di pada satu mungkin akan lebih ke cuma datang, beli, dia akan lanjut ke kantornya. Ini memang nanti tempatnya adalah untuk mereka duduk, ngobrol satu sama lain dan...
5: Wakil Ketua Forum Warga Jakarta, Fakta, Azasti Gornenggolan menyebut kemacetan Jakarta diperkirakan telah menyebabkan kerugian hingga 128 triliun per tahun. Maka ia berharap pembangunan integrasi layanan transportasi publik massal, salah satunya melalui Extended Concourse Bundaran HI, bisa jadi pemecah kemacetan yang terus menghantui kawasan ibu kota.
9: Jadi kalau manfaat tadi dari sisi dari manfaat positifnya tadi dari sisi transportasi dia sangat membantu. Ya jadi kan itu kawasan yang terbuka ya publik. Jadi bisa aja transit sebentar, oke saya belanja dulu. Bahkan bikin janjian meeting bisa di situ gitu ya. Tinggal naik MRT atau naik Transjakarta turun ya kan. Ya kalau dari Transjakarta oke bikin meeting. Itu ada. Jadi mengurangi pergerakan juga di atas gitu di jalan raya.
5: Pengembangan ruang bawah tanah ini juga disambut antusias oleh warga dan pengguna transportasi umum karena memberikan pilihan tempat nongkrong yang adem, aman, serta bebas terik matahari dan hujan. Meski demikian, faktor keamanan dan sirkulasi penumpang tetap menjadi catatan penting ketika area ini beroperasi dengan padat.
10: Kita jadi punya lebih banyak pilihan kali ya untuk kita main nongkrong gitu, tapi mungkin perlu diperhatikan oleh pemerintah juga gimana caranya supaya tempat-tempat yang bakalan mungkin dikunjungi banyak orang seperti ini tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain yang mungkin pure hanya menggunakan transportasi umum aja.
11: Gitu. Biar nggak kehujanan mungkin ya, biar pejalan kaki itu lebih enak jalannya, biar nggak kehujanan, kepanasan. Ya gitu aja sih, asik sih, bener asik kalau di bawah tanah ya, karena lebih adem aja kalau di bawah tanah.
5: Proyek integrasi bawah tanah ini diharapkan tidak hanya memudahkan mobilitas, tetapi juga memberikan experience atau pengalaman baru bagi masyarakat dalam menikmati kawasan bisnis Bundaran HI. Dengan konektivitas yang makin seamless atau tanpa hambatan, ruang transit kelak berada dalam satu ekosistem yang lebih hidup dengan pusat perbelanjaan dan perkantoran sekitar.
2: Dua studi terbaru Institut Teknologi Bandung ITB menunjukkan polusi udara di Jabodetabek tidak dapat ditangani hanya oleh satu daerah saja atau satu sektor. Sumber polusi ternyata saling terkait dan melintasi batas administratif.

0: Hasil studi apportionment menunjukkan adanya potensi kontribusi lintas wilayah terhadap tingkat konsentrasi partikel udara PM2,5 atau partikel udara yang sangat kecil dengan ukuran diameter 2,5 mikron di DKI Jakarta. Rata-rata konsentrasi PM2,5 di Jakarta sepanjang Februari hingga Desember 2025 mencapai 34,1 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh di atas baku mutu tahunan PM2,5 dalam PP nomor 22 tahun 2021, yakni 15 mikrogram per meter kubik. Studi juga menunjukkan jika emisi dari DKI Jakarta diasumsikan tidak ada, maka wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diperkirakan menyumbang 38,51% terhadap konsentrasi PM2,5 di Jakarta. Kendaraan diesel menjadi kontributor terbesar PM2,5 sebesar 32,4%, disusul kendaraan bensin 26,9% dan secondary sulfate 20,3%. Temuan ini menegaskan pengendalian polusi udara harus dilakukan secara terintegrasi lintas wilayah dan lintas sektor. Puji Lestari, Guru Besar Teknik Lingkungan ITB, mengatakan faktor utama yang mempunyai kontribusi dalam polusi udara di Jabodetabek adalah transportasi, pembangkit, dan pembakaran sampah. Puji juga menambahkan penggunaan kendaraan ramah emisi atau kendaraan listrik adalah satu faktor yang bisa menurunkan polusi udara.
1: Ya, jadi itu sudah terlihat jelas bahwa ada tiga sektor utama yang sebenarnya mempunyai kontribusi yang cukup besar, yaitu industri di Jabodetabek, diikuti oleh transportasi, kemudian pembangkit, dan juga ada sektor-sektor lain yang saya anggap penting. Itu adalah salah satunya adalah sektor persampahan. Jadi pembakaran sampah dan biomasa itu juga mempunyai kontribusi yang penting dan perlu diperhatikan.
0: Budi Haryanto, Guru Besar Kesehatan Lingkungan UI, menyampaikan semakin tinggi polusi udara akan semakin mengganggu kesehatan.
2: Ternyata dengan polusi udara yang trennya naik terus selama ini, itu diikuti dengan penyakit-penyakit terkait polusi udara itu naik. Ya, jadi naik terus ini sampai tahun 2030 kalau tidak ada suatu upaya pengendalian polusi udara yang radikal, yang cepat.
0: Sementara itu, Gonggom Tua Sitanggang, Direktur Institute for Transportation and Development Policy atau ETFP, mengatakan penurunan polusi udara bisa dilakukan melalui sisi transportasi.
3: Dan juga yang paling penting adalah integrasi kelembagaan. Jadi integrasi kelembagaan karena Jabodetabek ini kan lintas wilayah. Jadi artinya kita juga perlu mengadakan ataupun membentuk integrasi kelembagaan yang baik antara provinsi di Jabodetabek ini.
0: Susanti Sitorus, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih atau Firia INB, berharap para pengambil kebijakan atau pemerintah untuk turut andil dalam penanganan polusi udara di Jabodetabek.
4: Oleh karena itu, kami terus akan melibatkan pemerintah daerah dalam kelanjutan untuk penanganan polusi udara di Jabodetabek. Tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana institusi di pemerintah pusat juga ikut mengambil kepemimpinan, ya, dan juga memiliki atas masalah ini, sehingga kita kemudian ada koordinasi. Karena ada keterbatasan dari masing-masing pemerintah daerah untuk melakukan aksinya.
0: ITB merekomendasikan penguatan koordinasi antar daerah, percepatan kendaraan rendah emisi, pengendalian emisi industri dan pembangkit, serta perluasan transportasi publik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko kesehatan masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas udara di kawasan Jabodetabek.

Pesona Pulau Rempah Ternate seolah tak ada habisnya. Tidak hanya megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, ada pula denyut tradisi dan budaya yang terus dijaga. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: membuka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 5:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
4: Pada momen libur Maulid Nabi Muhammad tahun ini, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Kabupaten Bogor hingga menjelang siang terpantau lancar. Terjadi penurunan jumlah arus kendaraan yang melintasi menuju Puncak dari Jakarta. Pihak kepolisian mengingatkan para wisatawan untuk mewaspadai sejumlah titik rawan kemacetan di kawasan Puncak yang meliputi Simpang Gadok, kawasan Megamendung, Simpang Pasir Muncang, Pasar Cisarua dan kawasan Taman Safari hingga Riung Gunung dan Gunung Mas. Jika terjadi kepadatan, Satlantas Polres Bogor akan memperlakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah atau one way secara situasional. Dan langsung saja kita bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Dan Sufi, bagaimana kondisi di Simpang Gadok saat ini? Kalau saya lihat di belakang Anda nampaknya cukup lengang, tidak ada kendaraan yang terlihat. Apakah sekarang sedang diberlakukan one way dari arah atas menuju ke arah Tol Jagorawi? Silakan Sufi dengan laporan Anda.
5: Iya, betul sekali Ruli, pada pukul 12 tadi di jalur persimpangan Gadok dari arah Jakarta menuju ke Puncak memang sudah diberlakukan one way, di mana dari arah Jakarta menuju Puncak saat ini sudah ditutup. Kemudian arus kendaraan dari arah Puncak yang menuju ke Jakarta saat ini tengah dibuka karena memang menurut keterangan dari petugas kepolisian sendiri yang menyebut bahwa antrian kendaraan di atas yang merupakan jalur kendaraan dari para wisatawan yang telah menghabiskan waktu liburannya di kawasan Puncak sudah cukup menumpuk. Nah, bagaimana sesungguhnya rekayasa lalu lintas ini diberlakukan di kawasan Puncak dan seperti apa rekayasa yang dilakukan, kemudian berapa banyak petugas yang siaga? Saat ini saya akan menanyakan langsung kepada Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widi Ananto yang saat ini sudah bersama kami di sini. Selamat siang Pak Afif.
6: Selamat siang.
5: Pak Afif, ini menarik jam 12 tadi kita lihat bahwa one way dari arah atas menuju ke Jakarta justru dibuka, kemudian dari arah Jakarta menuju ke Puncak justru ditutup. Namun dari pagi kami memantau di sini arus kendaraannya bisa dikatakan cukup ramai lancar saja. Bagaimana sesungguhnya kondisi lalu lintas di kawasan Puncak pada libur hari ini?
6: Ya, baik, pada libur Maulid Nabi hari ini, di hari Minggu ini pada pukul 12, Satlantas Polres

0: Puncak arus kendaraan yang melaksanakan wisata itu terjadi pada hari Senin atau hari kemarin, mencapai 39.000 kendaraan yang melintas dari Jakarta melewati gerbang tol Ciawi. Sedangkan untuk hari ini didominasi oleh kendaraan yang selesai melaksanakan wisata dan kembali ke Jakarta, meningkat 20% dibandingkan hari kemarin. Untuk itu, pada pukul 12 tadi kami sudah melaksanakan rekayasa one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta, Mbak.
1: Jika biasanya di hari-hari libur begitu kan diberlakukan kondisinya situasional begitu untuk rekayasa lalu lintas. Kalau jumlah petugasnya sendiri apakah juga sama seperti hari libur yang lainnya begitu, Pak?
0: Baik, di libur ini kami meningkatkan jumlah petugas yang bersiaga. Jadi untuk hari ini ada 115 petugas yang bersiaga di sepanjang 22 km jalur Puncak ini, mulai dari Gadok sampai dengan ke perbatasan Cianjur, untuk mengantisipasi lonjakan arus kendaraan. Mengingat libur ini cukup panjang, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, puncak arus kendaraan yang melaksanakan wisata itu pada hari Senin, dan untuk hari ini adalah puncak arus balik kendaraan. Kami menyiagakan 115 personil yang tersebar di sepanjang jalur Puncak. Kami menghimbau kepada masyarakat, yang pertama agar memastikan kendaraannya dalam keadaan prima, yang kedua memastikan bahwa pengendara atau pengemudinya itu juga dalam keadaan prima. Selain mengecek kesehatan, juga mengecek kelengkapan-kelengkapan kendaraan, terutama di bagian pengereman, mengingat kondisi jalur atau jalan di Puncak ini banyak tanjakan maupun turunan. Jadi kondisi mobil yang prima itu adalah suatu kewajiban, Mbak.
1: Pak, jika dibandingkan gitu dengan hari weekend biasa, seperti apa peningkatan atau mungkin penurunan? Karena secara kasat mata saja, berdasarkan pengamatan kami sejak pagi hari, kami bisa bilang ini cukup lengang Puncak. Apakah memang seperti ini atau memang bagaimana, Pak?
0: Baik, jika dibandingkan dengan weekend biasa pada hari Sabtu dan Minggu, di libur Maulid Nabi ini terjadi peningkatan arus kendaraan yang menuju ke arah Puncak sebesar 10%. Sedangkan untuk arus baliknya itu juga sama, meningkat sekitar 10% dibandingkan dengan weekend pada hari biasa. Sehingga animo masyarakat yang melaksanakan wisata di jalur Puncak ini masih cukup tinggi. Untuk itu kami Satlantas Polres Bogor beserta seluruh personil Polres Bogor bersiaga di sepanjang jalur Puncak ini untuk memastikan seluruh kegiatan masyarakat dalam berwisata maupun berkegiatan lainnya terlaksana dengan lancar.
1: Satu pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin ini informasi yang sudah sering didengar, tapi perlu diingatkan kembali. Di mana saja sebenarnya titik-titik yang harus diwaspadai oleh pengendara? Kemudian kesiapannya tadi sudah disiapkan, dikatakan bahwa kendaraan harus prima. Namun seperti apa selayaknya memang jika ingin berwisata ke Puncak ini harus disiapkan?
0: Secara umum, kondisi arus lalu lintas di jalur Puncak ini ramai dan lancar. Namun ada tiga titik yang perlu diwaspadai karena terjadi bottleneck dan crossing, yaitu pertama di simpang Pasir Muncang, yang kedua di simpang Megamendung, dan terakhir di simpang Pasar Cisarua. Jadi kami, langkah yang kami lakukan adalah meningkatkan jumlah personil yang untuk bersiaga di sana sehingga meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan wisata, selain mempersiapkan kondisi kendaraan dan pengemudi yang dalam keadaan prima, juga dapat memantau rekayasa lalu lintas yang kami terapkan melalui akun media sosial kami di TMC Satlantas Polres Bogor, sehingga dapat memanfaatkan secara optimal rekayasa lalu lintas yang kami terapkan. Kalau pagi, polanya adalah one way dari arah Jakarta menuju ke Puncak, sedangkan untuk arah sebaliknya dari Puncak menuju ke arah Jakarta itu biasanya di siang hari, di jam 12 atau jam 1, diberlakukan secara situasional memperhatikan dengan traffic counting yang dikerjasamakan dengan Jasa Marga.
1: Baik, terima kasih Pak Kasat Lantas Polres Bogor AKP Afif Widiananto. Terima kasih Pak, selamat siang, selamat bertugas kembali. Ya, seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Pak Kasat, bahwa memang pastikan jika Anda berlibur ke arah Puncak dari Jakarta, kemudian atau kembali ke Jakarta dari arah Puncak, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima, kemudian perhatikan informasi dari petugas, dan pastikan kondisi badan Anda juga prima tentu saja, agar liburan Anda semakin menyenangkan dan tentu saja sesuai dengan harapan Anda. Terima kasih, demikian laporan kami dari Bogor. Kembali ke Anda, Ruli.
2: Baik, liburan ke Puncak di hari libur Maulid Nabi, dan Sufiani Tajim melaporkan langsung dari Simpang Gadok saat ini. Dan informasinya saat ini sedang berlaku one way dari arah atas daerah Puncak menuju ke Tol Jagorawi arah Jakarta, dan terpantau ramai lancar. Sufi, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali.

0: Dan dari wisata ke arah puncak di Jawa Barat, saya akan ajak Anda untuk melihat indahnya Pulau Ternate di timur Indonesia yang seolah tidak ada habisnya. Dan tidak hanya megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, ada pula denyut tradisi dan budaya yang terus dijaga dari masa ke masa. Dan saya ajak Anda untuk melihat indahnya Ternate.
1: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
2: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
1: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
3: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
1: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
2: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire Besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya Gunung Gamalama. Clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire Besar ini juga menjadi habitat bagi satwa, salah satunya adalah buaya.
1: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
4: Keren juga tempatnya, jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Ya luar biasa sih.
2: Luar biasa ya, iya. Keren banget ya.
4: Keren banget.
2: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
4: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
1: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
2: Tuh lihat tuh atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu itu tuh di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat ada di sini.
1: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
5: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai

0: sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya Bambu Gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.
1: Ternate adalah tempat alam dan budaya bertemu, menjadi cerita yang terus terjaga di Pulau Rempah. Indrayani Laksmi, Dwi Agung, Maluku Utara.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Omsetnya naik hingga 50%. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendorkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
4: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
0: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
5: Sejumlah tradisi digelar warga berbagai daerah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Di Magetan, warga mengadakan selamatan atau kenduri buah pisang, kemudian membagi-bagikannya ke warga sekitar. Sementara warga Desa Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, berebut gunungan hasil bumi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
6: Warga Desa Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, berebut gunungan hasil bumi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad yang digelar di Pondok Pesantren Al-Hasaniyah pada Senin siang. Pawai grebek dimulai dari Kompleks Ponpes dan berakhir di lapangan Desa Kedawon. Berbagai atraksi ditampilkan dalam acara ini seperti drum band sampai kesenian kuda lumping. Dan di akhir acara, warga pun dipersilahkan mengambil hasil bumi yang dibentuk dalam beberapa gunungan. Warga pun berebut untuk mendapatkan sayuran dan buah-buahan. Gunungan hasil bumi ditampilkan sebagai simbol kemakmuran warga yang kebanyakan bekerja sebagai petani. Sementara itu, warga Desa Durenan, Magetan punya cara unik dalam memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengadakan selamatan atau kenduri buah pisang. Ada berbagai jenis buah pisang yang disiapkan dan semuanya sudah dalam kondisi matang sehingga siap untuk dimakan. Menurut Samuri, salah seorang warga Desa Durenan, pisang atau dalam bahasa Jawa disebut gedang, punya makna atau filosofi penting yang berarti manusia harus saling mengasihi agar senantiasa mendapat keselamatan dunia akhirat.
7: Dari kakek-kakek dulu, dari leluhur dulu, ada pisang kalau bahasa Jawanya yang gedang. Jadi gedang yang pertama punya filosofi atau makna kegayaannya dasar ngayomi. Jadi kita sebagai manusia itu tadi yang saya katakan melindungi dan mengayomi antar sesama. Terus yang kedua makna gedang itu diartikan gumregut gulek dalam padang. Yang intinya kita hidup di dunia ini kelak bisa diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk kepadanya agar senantiasa berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
6: Semua buah pisang kemudian dibagikan kepada warga untuk dibawa pulang. Tim liputan CNN Indonesia.
5: Peringatan Maulid Nabi membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Dan tidak hanya bisnis parsel buah, toko perabotan di Pasuruan Jawa Timur juga diserbu ibu-ibu. Dalam seminggu pemilik toko meraup omset hingga jutaan rupiah.
8: Pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang tampak sibuk melayani para pembeli yang membutuhkan parsel untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parsel ini berisi beragam buah seperti apel, jeruk, anggur, maupun buah-buahan sesuai dengan pesanan pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah per hari.
9: 50% lah, ya alhamdulillah.
10: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
9: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
10: Paling mahal?
9: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu. Parselan ada yang 15, ada yang 18.
10: Kalau paling mahal berapa?
9: Paling mahal ya 100, 150.
10: Isinya lebih banyak?
9: Lebih sih.
8: Harga satu parsel buah-buahan ini dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 bergantung pada ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Bukan hanya parsel buah, menjelang peringatan Maulid Nabi, toko pecah belah di Pasuruan juga diserbu kaum ibu. Silih berganti, para ibu sibuk membeli perabotan rumah mulai dari panci, gelas, lemari plastik, meja, hingga gayung. Biasanya mereka membeli perabotan ini untuk perayaan Maulid Nabi di kampung yang nantinya akan diperebutkan atau dibagikan kepada warga lain.
11: Buat Maulid, door press Maulid.
12: Beli apa aja tadi, Bu?
11: Beli lemari, pompa, terus ini, terus apa? Dan panci.
8: Sejak seminggu lalu, toko perabotan ramai dikunjungi warga, baik dari kota maupun luar kota. Fantastis, omsetnya hingga jutaan rupiah.
13: Alhamdulillah tahun ini penjualannya bisa 2-3 kali lipat.
10: Mulai dari harga berapa, Pak?
13: Kita dari harga 18.000 sampai macam-macam ya, dari harga 18.000 sampai 78.000.
8: Tak hanya itu, pemilik toko akan memberi bonus barang apabila konsumen melakukan transaksi mencapai ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Dan ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara. Bunga tabe buya asal Brazil yang berada di sisi jalan tengah bermekaran. Alhasil lokasi mekarnya bunga ini menjadi tempat foto warga yang penasaran. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.
14: Bunga tabe buya yang berasal dari Brazil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabe buya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabe buya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
15: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, udah kita berhenti mampir. Langsung turun foto-foto.
14: Jumlah pohon tabe buya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabe buya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
16: Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti apa dia itu mekar secara bersamaan. Namun apa pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
14: Warga berharap agar tanaman bunga tabe buya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Haitami, Jakarta.

0: Apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Vini Darmawan. Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, diantaranya. Duka kembali menyelimuti Gaza setelah dua anak-anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman anak-anak yang menjadi korban ini. Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifa Al-Nu'man, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin dan lantunan selawat. Sedikitnya 30 orang tewas dalam serangan geng bersenjata di sebuah kota dekat ibu kota Haiti. Sementara di Perancis Selatan, tornado besar melukai puluhan orang dan merusak permukiman warga.
1: Tangis keluarga pecah di jalanan Kenskov, sebuah kota perbukitan di dekat ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Di hadapan mereka, jenazah para korban serangan geng terbaring dan ditutup kain. Sedikitnya 30 orang tewas dalam serangan yang dimulai pada Minggu malam waktu setempat. Kelompok Hak Asasi Manusia Haiti, RNDDH, memperkirakan jumlah korban tewas dapat mencapai 40 orang, sementara 15 hingga 20 orang lainnya terluka. Pemerintah Haiti mengecam serangan tersebut serta mengerahkan pasukan tambahan ke wilayah Kenskov. Tragedi lain terjadi di sebuah sekolah di Iquitos, Peru Timur Laut. Para orang tua, guru, dan pelajar berusaha mengangkat tembok beton yang roboh dan menimpa dua siswa. Satu pelajar tewas, sementara seorang lainnya dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit regional. Struktur tersebut roboh saat pembongkaran tangki air lama di lingkungan sekolah. Kejaksaan setempat tengah menyelidiki penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya tanggung jawab hukum. Sementara itu, tornado besar muncul di langit desa Verziele, Prancis Selatan. Tornado yang muncul di tengah badai petir hebat itu menerjang kawasan sekitar Pomas. Sedikitnya 26 orang terluka dan sekitar 2.800 rumah kehilangan aliran listrik. Badai juga merusak sejumlah rumah, menumbangkan pohon, serta memaksa otoritas mengeluarkan peringatan cuaca buruk di Departemen Aude.
0: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15 liter solar karam di tengah laut. Insiden ini membuat awak yang panik berhamburan melompat ke air untuk menyelamatkan diri di lepas pantai Filipina. Sementara di Guinea, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah hingga kini menewaskan 30 orang. Pencarian masih terus dilakukan dengan alat berat untuk mencari korban yang kemungkinan masih tertimbun longsor.
2: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 20

0: menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsoran terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
1: Sebuah bus yang mengangkut rombongan siswa sekolah menengah atas asal Jerman mengalami kecelakaan di Belanda pada Senin dini hari. Kecelakaan yang melibatkan sebuah van pengiriman barang ini menyebabkan 16 orang luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan ini terjadi pada Senin dini hari sekitar pukul 4 pagi waktu setempat di sekitar kota Wezep, Belanda. Bus yang membawa lebih dari 50 penumpang ini menghantam sebuah van pengiriman barang. Akibat tabrakan keras, 16 orang korban dilarikan ke rumah sakit terdekat di mana 8 orang diantaranya mengalami luka berat. Pihak kepolisian lokal menyatakan dari 16 korban luka, salah satunya adalah sang pengemudi van pengiriman barang. Proses evakuasi bus dan pembersihan puing kecelakaan berlangsung intensif sehingga membuat arus lalu lintas di area ini lumpuh total.
2: Er zijn meerdere gewonden gevallen. Er wordt nog uitgezocht hoeveel precies. Maar dat er meerdere gewonden zijn is inmiddels wel duidelijk. De eerste zijn ook al afgevoerd met de ambulance. En de ambulance dienst is verder ook nog volop bezig om andere gewonden te behandelen. Veel glaswonden, snijwonden en dergelijke.
1: Dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman anak-anak yang menjadi korban ini. Keluarga menghantarkan jenazah Amal Abul Hater, seorang anak perempuan yang tewas akibat tembakan peluru di bagian punggungnya. Menurut tim medis dan keluarga, Amal terkena tembakan dari saat sedang menikmati makanan di dalam tenda pengungsian pada Senin. Selain Amal, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun juga tewas dalam serangan udara terpisah di kamp pengungsian Gureish. Tidak hanya korban jiwa, serangan udara Israel juga menghantam kawasan stasiun pengisian air di kota Gaza di tengah krisis air bersih yang melanda kawasan ini.
3: نقلوها على المستشفى الهلال روحنا ما لحقنا نسأل قالوا بعوض عليكم الله ماتت الطفلة ايش عملت الطفلة اللي قاعدة بتاكل بتاكل حلو بسكوت بتتغدى ايش عملت ليش هيك تموت ايش الذنب اللي ارتكبته الطفلة هذه.
1: Seorang anak korban konflik di Gaza berusia 13 tahun, Omar Helawa, menjadikan layang-layang buatan tangan sebagai terapi dan hiburan. Namun keceriaan sederhana ini kini terancam setelah militer Israel mengeluarkan ancaman dan larangan menerbangkan layang-layang di kawasan pengungsian.
4: Dengan jari jemarinya yang terampil, Omar Helawa memotong plastik dan merangkai kayu menjadi sebuah layang-layang di kawasan pelabuhan Gaza. Omar kehilangan kaki kanannya akibat serangan tank Israel pada Oktober 2025 lalu saat dirinya sedang mengambil air. Bagi Omar, layang-layang menjadi satu-satunya cara untuk melupakan trauma dan rasa sakit atas kehilangan anggota tubuh serta dua sepupunya. Namun kini kebahagiaan tersebut terancam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz membahas peraturan penggunaan drone, balon, serta layang-layang dari Gaza sebagai upaya ancaman keamanan serta melarang warga Gaza untuk menggunakannya.
5: وصلني إخباري عشان

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar. Gratis! Bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Hujan es deras memaksa etape ketiga balap sepeda Vuelta a España di Perancis dihentikan. Sementara di Bolivia, hujan salju tebal menutup jalan dan mengganggu jadwal penerbangan.
6: Butiran es berukuran besar menghantam para pesepeda saat mereka melintasi pegunungan Pirini di Perancis. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk membuat para pesepeda sepakat menghentikan perlombaan dan mencari tempat berlindung. Para pesepeda yang basah kuyup terpaksa berlindung di sebuah hotel. Panitia kemudian memutuskan perlombaan sepanjang 174 km itu dihentikan. Cuaca ekstrim juga melanda Bolivia. Hujan salju tebal menyelimuti kawasan La Cumbre di La Paz, mengubah pegunungan dan jalan raya menjadi hamparan putih. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuat boneka salju dan bermain di tengah tumpukan salju. Namun bagi para peternak, salju justru menyulitkan hewan ternak mendapatkan makanan. Otoritas membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat salju dan jarak pandang yang rendah. Penerbangan di Bandara Internasional El Alto juga sempat dihentikan sebelum kembali dibuka pada hari yang sama. Sementara di Vietnam Utara, petugas menerobos banjir hingga setinggi leher untuk mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Hujan deras yang dibawa topan Nara menelan satu korban jiwa serta memaksa lebih dari 4.300 keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir dan tanah longsor memutus akses ke sejumlah wilayah dan merusak jalan, sekolah, dan perkantoran.
5: Ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada kembali memanas. Perundingan dagang kedua negara kandas setelah Washington mengajukan ketentuan baru yang dinilai Ottawa terlalu berat dan tidak adil. Kanada pun menegaskan akan membalas tarif Amerika Serikat dengan nilai yang setara.
7: That's tariffs charged to the USA.
8: There are tariff-related tensions between the United States and its neighbor to the north.
9: In short, they asked too much. And they offered too little.
8: Canadian Prime Minister Mark Carney slams the brakes on trade talks with the U.S.
9: In recent days, the United States proposed new terms that were uneconomic, unfair, and undermined the net benefits for Canada and called into question the reliability of any deal.
8: Although both sides issued optimistic statements about coming to a deal before this weekend's deadline, things fell apart late Friday.
10: We don't have new talks planned with the Canadians. We're moving forward with measures that respond to Canadian retaliation.
8: Carney says Canada will match Washington, D.C.'s tariffs dollar for dollar in sectors including steel, dairy, appliances, agricultural equipment, and electronics, set to take effect on September 8th.
10: As President Trump has introduced a trade policy to reshore American production and protect American jobs, two countries have retaliated against the United States, the People's Republic of China and Canada.
8: As for now, Canada doesn't plan to back down to the Trump White House.
11: It will be painful, but we have a strong, vibrant, diversified economy. We're diversifying around the world. And I think the job numbers speak for itself.
8: I'm John Lawrence reporting.
5: Warga Iran bersiap menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat setelah Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi dan isolasi ekonomi baru terhadap Tehran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut langkah ini sebagai perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini muncul setelah berbulan-bulan konflik militer dan upaya diplomatik tidak menghasilkan penyelesaian. Bagi warga Tehran, sanksi telah terasa melalui kenaikan harga pangan, pendapatan yang tidak bertambah, serta daya beli yang terus menurun.
12: Tablo dige. Man goftam misal man amsal man ke misal ye baznashaste huquq begiri. Asan ba'zi ye 20% misal na 25% huququmuz ziyad shode. Vali asan lahze be lahze in qiymat afzesh bedun go. حرفم اینه در قبال همه چیزی که تحمل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجی.
5: Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran Ali Madanizadeh menyatakan sanksi baru Amerika Serikat akan kembali gagal. Madanizadeh mengakui sanksi telah menimbulkan inflasi, tekanan terhadap nilai tukar, serta kelangkaan barang yang membebani masyarakat. Namun ia menegaskan Iran tidak akan hanya bertahan, melainkan juga menyiapkan langkah balasan.
13: برای این در واقع برنامه‌هایی که دارن و از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینا میدونستیم که چه برنامه‌هایی رو دارن. همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم دولت یه برنامه دو ساله‌ای رو داره و کاملا آماده هستش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
5: Kerinduan mendalam pekerja migran Indonesia atau PMI di Taiwan, Yuni Lestari, kepada keluarga akhirnya terobati setelah 10 tahun terpisah. Melalui program Tali Kasih Teman Seperjuangan, BRI mempertemukan Yuni dengan sang ibu secara langsung pada Festival Budaya di New Taipei City, Taiwan.
14: Sedikit terobati rasa kangennya. Gak nyangka kalau Bapak beserta tim buat video seperti ini untuk saya. Terima kasih. Sangat bersyukur.
5: Suasana haru meliputi Festival Budaya di New Taipei City, Taiwan. Ketika Yuni Lestari, PMI asal Pati, Jawa Tengah, dipertemukan kembali dengan ibunya, Suyati. Yuni yang bekerja sebagai caregiver untuk membantu ekonomi keluarga setelah sang ayah mengalami kecelakaan, tidak menyangka dapat memeluk kembali ibunya setelah 10 tahun terpisah karena tuntutan pekerjaan di luar negeri. Tidak hanya mempertemukan Yuni dengan sang ibu di Taiwan, acara ini juga memfasilitasi tiket perjalanan pulang pergi Taiwan-Indonesia untuk Yuni. Hadiah ini mengabulkan impian Yuni untuk bisa kembali ke tanah air dan berkumpul kembali bersama keluarga besarnya di Pati setelah satu dekade mengadu nasib di luar negeri.
15: Gak nyangka banget, surprise. Karena sebelumnya memang gak dikasih tahu siapapun, termasuk beliau, ibu, dan keluarga di rumah. Bahagia, senang, terharu, senang banget. Gak bisa diungkapin dengan kata-kata.
16: Perasaan saya selalu deg-degan, selalu membayangkan kapan ketemu itu. Menunggu hari bahagia ini. Sangat-sangat bahagia bisa ketemu langsung gitu, gak cuma membayangkan.
5: Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifah Al-Nu'man, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin dan lantunan selawat. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia World Now.

0: CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
2: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
4: Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifah Al-Nu'man, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin, lantunan selawat serta pertunjukan musik dan pesta kembang api.
5: Kawasan distrik Adamiyah di Baghdad, Irak berubah menjadi lautan cahaya dan suasana penuh sukacita pada Senin malam. Ribuan umat Islam memadati arena sekitar Masjid Abu Hanifah Al-Nu'man. Mereka menyalakan lilin, membagikan makanan khas Irak, serta kue-kue kepada para pengunjung yang datang dari berbagai provinsi. Acara peringatan ini disemarakan dengan lantunan syiar dan salawat yang dibawakan kelompok keagamaan diiringi pertunjukan musik tradisional serta pesta kembang api. Bagi umat Islam di Irak, momentum Maulid Nabi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol tali silaturahmi serta persatuan di tengah keragaman masyarakat.
6: Niji nahtafil bi Maulid Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadha al-ihtifal nasij ijtimai qawi yalim kull al-atyaf wa min kull al-manatiq wa min kull al-muhafazat. تأتي إلى أبو حنيفة لإحياء الذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل المسلمين من الظلمات إلى النور وهذا الاحتفال السنوي دلالة كبيرة على وحدة المسلمين وعلى قوة الإسلام.
5: Perayaan berlangsung hingga larut malam dengan aman dan penuh hikmat. Tradisi tahunan ini terus dipelihara sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga Irak.
4: Sensasi menegangkan ditawarkan sebuah kawasan konservasi buaya di Cina Timur. Wisatawan diajak menyusuri perairan dengan perahu di tengah kerumunan buaya Cina yang terancam punah. Sementara aksi pengejaran tidak biasa dilakukan seorang polisi di Chicago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang.
7: Buaya-buaya ini berenang mendekati perahu yang membawa wisatawan di cagar alam buaya China, Changxing, Provinsi Xinjiang. Sejumlah pengunjung awalnya takut mendekati jendela. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pengemudi perahu, mereka mulai mengabadikan momen langka tersebut. Ketegangan kembali terasa saat perahu berhenti dan sekumpulan buaya berenang mengerumuni kapal. Kawasan yang dikenal sebagai Desa Buaya China ini berawal dari program konservasi pada tahun 1979. Populasinya berkembang dari hanya 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Buaya China merupakan satwa endemik yang masih berstatus terancam punah kritis. Aksi pengejaran tak biasa dilakukan oleh seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang. Menggunakan mobil patroli dan klakson udara, seorang sersan kepolisian menggiring sapi-sapi ini kembali menuju padang pengembalaan. Hewan-hewan tersebut sebelumnya kabur melalui sebuah gerbang, merobohkan sebagian pagar di properti terdekat, lalu menghambur menuju jalan raya. Sersan kemudian mengarahkan mobilnya di belakang kawanan sapi sambil berulang kali membunyikan klakson. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Seluruh sapi dapat digiring kembali ke padang rumput tanpa surat penangkapan maupun tilang. Meski terlihat menghibur, polisi mengingatkan ternak yang berkeliaran di dekat jalan dapat membahayakan pengendara.
4: Informasi tadi sekaligus menutup CNN Indonesia World Now hari ini. Saya Benny Dermawan, pamit. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Beliau adalah utusan Allah sekaligus pembawa rahmat bagi seluruh alam. Namun di balik kemuliaan itu, beliau juga menjalani kehidupan sebagai seorang manusia. Nabi Muhammad pernah menangis dan tersenyum, bekerja mencari nafkah, menjadi suami, ayah, sahabat, serta menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam kehidupan. Memahami sisi manusiawi Rasulullah bukan berarti mengurangi kemuliaan beliau. Namun justru dari sanalah kita belajar bahwa akhlak mulia yang beliau tunjukkan dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dicontoh dan diteladani. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas sisi manusiawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kecintaan kita kepada beliau tidak berhenti pada ucapan dan perayaan semata, melainkan tumbuh menjadi semangat untuk meneladani akhlak, sikap dan cara hidup beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga pembahasan hari ini menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan keimanan kita serta menjadikan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Kiai sudah hadir. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat Mila.
0: Alhamdulillah, lama tidak bersua. Karena Pak Kiai luar biasa sibuk, tapi alhamdulillah beliau masih menyempatkan hadir memberikan kajian di Gapai Kemuliaan. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai, pembahasan kita kali ini luar biasa. Kita akan membahas terkait bagaimana kemudian kita memaknai Maulid Nabi tidak hanya sekedar perayaan semata, seremonial. Tapi insya Allah nanti kita akan bahas. Tapi sebelum itu pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, silahkan jangan segan untuk mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, itu tadi. Kalau kemudian biasanya kita hanya memaknai maulid itu hanya sekedar seremonial, ada acara, mengundang mungkin kiai, ustadz. Tapi sebenarnya mungkin banyak di antara kita yang belum paham tentang esensi sebenarnya. Kenapa kita harus kemudian mengenal lebih jauh terkait sosok baginda Rasulullah Pak Kiai? Apa kira-kira yang mungkin seringkali luput dalam pemahaman kita terkait memaknai maulid Nabi Pak Kiai? Tafadhol.
1: Jadi para pemirsa, tadi mukaddimah yang disampaikan oleh Mila itu menggambarkan sebetulnya seperti apa yang diceritakan oleh guru saya. Bahwa ketika kita membahas kemanusiaan Rasulullah itu sejatinya kita sedang mengajarkan apa yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia terkait sosok Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad ini memang identik betul dengan kemanusiaan. Karena logikanya begini Mila, manusia itu kan hanya bisa mencontoh sesama manusia. Kan tidak mungkin kita mencontoh sesuatu yang di luar kemanusiaan kita. Misalnya ya, dulu saya pernah mendengar ceramah Kiai Zainuddin MZ. Itu ada logika yang sangat mudah untuk kita pahami mengapa Rasulullah itu harus menjadi manusia seperti umumnya manusia. Kata beliau, ada manusia hebat. Dulu masa kita kecil itu namanya Superman. Tapi Superman itu nggak bisa dijadikan contoh. Pertama dia bisa terbang, kata Kiai Zainuddin. Kemudian pakai celana pendek itu di luar, yang orang biasanya di dalam. Nah yang seperti ini, itu adalah logika sederhana. Rasulullah itu memiliki banyak sifat kemanusiaan yang agung, agar manusia itu belajar. Sehebat apapun makhluk ciptaan Allah, dia tidak boleh dipertuhankan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika berdakwah itu mendapatkan tantangan dari mereka yang tidak beriman itu dengan alasan mengapa sih Rasul Allah ini yakul to'am kok masih makan gitu loh. Bayangannya kalau dia utusan Allah orang hebat tidak perlu makan, tapi Rasulullah pada kehebatannya itu makan. Bahkan bukan cuma itu, yamsi fil aswak. Nabi itu berjalan di pasar. Nabi itu melakukan melakukan usaha di masa lalu, berdagang dengan dagangannya Sayyidah Khadijah dan sebagainya. Itu para pemirsa, kalau kita lihat, Allah ingin mengatakan kepada kita dengan sosok Nabi bahwa kesempurnaan seorang hamba itu tidak berarti dia harus melepaskan kemanusiaannya. Maka nanti mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah itu mukjizatnya sangat manusiawi. Kalau tongkat Nabi Musa dipukul Mila, itu atau dilempar bisa jadi ular, dipukul itu kalau sekarang itu bisa infrastruktur loh. Nabi Musa menyeberang dari tanah Mesir ke Yerusalem itu di Laut Merahnya. Itu kan Nabi Musa kalau sekarang mungkin bikin underpass di bawah laut itu. Itu dengan tongkatnya dan itu tidak manusiawi. Bagaimana mungkin tongkat yang sederhana itu bisa memiliki kekuatan yang luar biasa? Tidak masuk pada logika manusia. Tetapi Rasulullah ketika menyampaikan ajaran agamanya, itu pendekatannya dengan sifat manusia. Manusia itu yang agung yang apa sih? Di antaranya yang bisa dipercaya. Maka kita kalau pilkada, pilpres, itu kan selalu mengatakan, pemimpin itu yang disukai oleh rakyat, itu pemimpin yang mampu menjaga yang namanya amanah. Dari kata-kata amanah, ada iman, ada aman, ada al-amin. Gitu loh. Maka Rasulullah nih, sebelum jadi nabi, itu di kota Mekah terkenal betul. Beliau itu sebagai sosok al-amin. Yang bisa dipercaya, gak pernah berdusta. Jadi ketika Rasulullah itu menyampaikan ajaran Islam, orang Mekah itu yang tidak beriman kepada Rasulullah itu mengalami pergulatan yang hebat di batinnya. Saya mau menolak Muhammad nih, apa alasannya? Seumur hidup saya nyaksikan orang ini tidak pernah bohong gitu. Kalau ini saya katakan pembohong, itu bertentangan dengan fakta yang saya dapatkan. Sekian tahun saya bergaul dengan seorang yang bernama Muhammad, dia di Mekah itu terkenal dengan sosok al-amin. Maka di sini Rabi Muhammad itu Mila, itu kemanusiaannya luar biasa. Satu contoh misalnya para pemirsa, Maulid kali ini jatuhnya kan di bulan Agustus. Yes. Identik dengan kemerdekaan Indonesia. Dulu guru saya tuh pernah bilang gini Mila, jatuhnya kemerdekaan Indonesia 9 Ramadan yang bertepatan dengan 17 Agustus, itu kan seolah-olah Allah tuh mau ngasih isyarat bahwa kemerdekaan yang hakiki itu kan kita mampu memerdekakan kita dari hawa nafsu. Maka Islam ini, ya tentu para pemirsa, saya tidak punya waktu yang cukup untuk menjelaskan secara utuh. Islam itu pada konsep ketuhanannya, itu meyakini iman kepada takdir. Tetapi takdir itu kan bukan yang dibayangkan orang, lalu hidup saya diskenariokan secara paksa oleh Allah. Kan enggak. Saya ini sholat ya karena keinginan saya. Saya puasa keinginan saya. Saya bermaksiat juga karena keinginan saya. Hanya saja keinginan dan apa yang akan saya lakukan itu Allah Maha tahu. Maka apa yang Allah tahu itu Allah tulis dalam takdir. Tetapi sebagai manusia saya itu diberi kewenangan tuh untuk memiliki kemerdekaan. Maka kita bisa lihat nih apa korelasinya nih dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Rasulullah itu sangat manusiawi. Karena tahu bahwa manusia itu punya irodah, punya keinginan, punya kemerdekaan. Maka Rasulullah menggunakan kemerdekaannya ini tentu untuk yang baik. Jadi sebetulnya Mila ya, saya ini misalnya berjalan kaki ke masjid, kan pakai kaki yang diciptakan oleh Allah. Saya na'udzubillah melangkahkan kaki ke diskotik, itu juga dengan kaki yang diciptakan oleh Allah. Sejatinya iya, semuanya itu terjadi karena ada unsur ciptaan Allah. Tetapi keinginan kaki melangkah ke kanan dan ke kiri, itu kembali kepada saya. Lihat nih, karena kemanusiaan seperti itu dengan ketuhanan, maka Rasulullah dalam banyak hal itu mengedepankan kemanusiaan. Kita pernah Mila di sini bicara tentang Isra Mi'raj kan. Nabi itu Isra Mi'raj sesederhana itu. Malaikat Jibril datang bawa buruk, maka terjadilah perjalanan yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Sementara hijrah Nabi itu butuh 3 tahun perencanaannya untuk sampai ke kota Madinah. Kenapa demikian? Rasulullah itu sempurna pada kemanusiaannya. Walaupun Nabi itu bisa WhatsApp malaikat Jibril, tapi kalau sedikit-sedikit Jibril, maka saya tidak bisa mengambil pelajaran. Nabi pada keimanannya kepada Allah. Nabi pada ketundukan dan kepasrahannya kepada Allah, itu melakukan yang namanya ikhtiar, usaha. Coba bayangin, malam Nabi mau hijrah, itu Sayyidina Ali disuruh tidur di ranjangnya Nabi. Ini kan kamuflase dan tipuan. Padahal kalau mau, tanpa Sayyidina Ali tidur di situ, Rasulullah dengan Allah dan Malaikat Jibril itu selesai itu urusan. Maka ketika membicarakan sisi kemanusiaan manusia, sisi kemanusiaan Rasulullah, pesan yang paling dalam yang ingin disampaikan oleh Allah, bahwa untuk meraih puncak kesucian seorang hamba, dia sebetulnya harus melekat pada kemanusiaannya yang paling baik. Gitu. Jadi jangan dibayangkan ya,

Nabi itu zikir terus, Nabi itu wirid terus. Nabi itu ketika kita lihat, kenapa Nabi kok kadang-kadang terkejut? Padahal kalau Nabi mau, kan tinggal bilang, Jibril bocorin dong.

0: ya, kehilangan kedekatannya dengan Allah. Nah, ini sebetulnya yang harus selalu kita ingat ketika kita membahas aspek kemanusiaan seorang nabi yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Insyaallah luar biasa. Jadi poinnya Pak Kiai, kalau boleh saya highlight adalah letak kesempurnaannya baginda Rasulullah itu pada titik kemanusiaannya. Baik, menarik sekali Pak Kiai, nanti kita lanjutkan pembahasan kita, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: bilang kakek itu jago matematika ya?
1: Jago banget. Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki ke sini?
0: Kenapa, Kek?
1: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
0: Iya ya.
2: Pagi, Pak.
1: Pagi, Dino. Tumben nggak bawa motor?
2: Iya nih, lagi pengen naik bis aja. Biar hemat bensin dan adem. Dadah, Dita.
1: Nah, contoh berikutnya. Kalau naik bis kayak Mas Dino, udah hemat. Terus, siapa tahu Mas Dino ketemu pujaan hatinya. Bisa nabung deh buat modal nikah.
0: Berarti paham matematika itu bisa bikin kita hemat ya, Kek?
1: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
0: Cucu aku dong, Kek.
3: Untuk kebaikan hari ini dan nanti, terima kasih telah bijak berenergi.
4: Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Mengenal dan Meneladani Sisi Manusiawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Kiai, kita lanjutkan pembahasan kita. Pak Kiai, kalau kita kemudian cermati surah At-Taubah ayat 128.
5: Iya.
4: Allah menggambarkan Rasulullah sebagai sosok yang azizun alaih, di mana beliau disebut sangat perasa
5: iya.
4: dan ikut merintih melihat penderitaan orang lain. Jadi sebenarnya yang kita tangkap dari ayat ini itu bagaimana penggambaran sosok ya. Baginda Rasulullah, Pak Kiai?
5: Jadi ayat tadi kita sempurnakan dulu, Mila. Mm-hmm. Itu bunyinya azizun alaihi ma'amittum. Aziz itu besar.
4: Mm.
5: Makanya Allah itu kan sifatnya aziz.
4: Yeah.
5: Aziz itu okay. Allah maha besar, maha agung. Jadi yang paling besar persoalan dalam hidup Nabi itu ma'amittum kalau kamu menderita. Jadi kalau kita tanya sama Nabi Muhammad, persoalan terbesarmu apa? Mungkin kalau saya jawab KPR saya ya, kan gitu kan? Oh kredit apa cicilan saya, mungkin anak saya. Kalau Nabi ditanya, ya Rasulullah, masalah hidupmu yang paling besar yang kau merasa berat betul itu apa? Ma'amittum, apa yang menjadi penderitaan orang Islam? Yang menjadi penderitaan manusia. Jadi kalau ada manusia menderita, itu Rasulullah perasaannya lebih menderita dari yang menderita. Nah ini Mila, kalau kita kaitkan dengan kemanusiaan Nabi, manusia itu diciptakan dalam surah Al-Alaq itu, kan huliqal insanu min alaq. Alaq itu artinya dua. Ada arti lahiriah, itu dari zigot, yang menempel di dinding rahim, itu namanya alaqoh, dia terikat karena gak punya mulut, gak punya apapun, sama dinding rahim ibu. Ada yang mengatakan bahwa manusia itu memang diciptakan dari alaqoh, dari hubungan sosial. Manusia itu sehebat apapun, kan dia gak bisa hidup sendiri. Saya misalnya punya ilmu, Mila gak datang nih siang ini untuk jadi host di acara ini. Ya gak jadi kita siaran kan. Seorang presiden tuh bisa jadi presiden ya. Kalau dia punya rakyat.
4: Okay.
5: Seorang guru harus memiliki murid. Nah oleh karena itu Rasulullah itu orang yang paling menyadari. Bahwa manusia itu diciptakan dengan keterikatan ya. Sosial. Maka beliau ingin manusia itu hidupnya sama bahagianya. Kalau beliau kenyang, beliau itu berharap umatnya juga kenyang. Kalau beliau merasa bahagia, beliau juga ingin bahagia itu terjadi pada orang lain. Makanya konsep dasar beliau, itu ketika menggambarkan kemanusiaan, itu kayak anggota tubuh manusia kan. Iza tada, kalau terasa satu ini sakit, tada'a. Tada'a itu bahasa Arab, artinya menjalar. Ya, menjalar ke semuanya. Jadi kalau jari ini sakit cantengan, itu kan sakitnya ya. Kemana-mana itu. Bahkan kadang-kadang ke kepala. Kata Rasulullah, kalau ada sahabat saya, ada manusia yang pernah kenal dengan saya di pojok sana sakit.

0: itu Rasulullah terasa sakit gitu. Nah, ini Mila, sifat yang paling mulia dan yang hari ini mulai hilang.
1: Ya,
0: apa itu? Empati. Rasulullah itu orang yang paling empati. Makanya dulu guru saya, Prof. Quraisy Shihab, itu pernah ngajarkan pelurusan tentang tarjamah. Tadi Mila baca bahwa Nabi Muhammad itu datang membawa rahmat.
1: Iya.
0: Itu dikoreksi oleh Prof. Quraisy Shihab. Nabi Muhammad itu bukan datang membawa rahmat. Tapi Nabi Muhammadnya itu adalah rahmat. Beda. Mila, saya datang ya itu membawa kedermawanan. Dengan saya orang yang dermawan itu beda. Gitu loh. Makanya Nabi Muhammad itu tidak sedang membawa rahmat. Nabi Muhammad tuh sedari awal memang rahmat. Nanti rahmat Nabi ini itu tercermin pada empati ke semuanya. Kita jangan bilang kemanusiaan dulu. Nabi Muhammad tuh empatinya bahkan sama hewan. Jadi kalau ada orang sekarang melakukan gerakan penyayang binatang, itu Rasulullah lebih dahulu. Bahkan pada binatang yang biasanya tidak disayang orang. Saya ini sekarang ya tergoda sayang sama kucing. Jadi seneng banget tuh karena banyak kucing-kucing bagus. Di rumah saya itu ada 6 atau ada 7 itu kucing. Itu saya sayangi. Tapi saya tidak pernah sayang sama lalat. Saya tidak pernah
1: sayangi.
0: Iya kan. Saya pun kepada kambing dan sapi. Itu keperluannya yang terasa cuma Idul Adha. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengarkan Mila, bukan saja laporan dari umat nih, sampai curhatnya binatang didengarkan sama Rasulullah. Jadi dulu Mila ada tradisi di Mekah dan di Jawa tuh masih ada dulu. Dulu yang namanya binatang tuh dicap Mila.
1: Ya.
0: Jadi dulu kita mungkin 30 tahun yang lalu kalau ke pasar hewan itu enggak bisa jual kulit binatang kalau enggak ada stempelnya dari desa. Karena ini untuk memitigasi binatang-binatang curian. Jadi kayak yang dijual itu memang milik orang bukan dicuri. Sehingga kalau ada orang mencuri dulu enggak bisa laku tuh binatangnya. Kalau kemudian kulitnya tidak dicap. Nah ini tradisi terjadi juga di masa Rasulullah. Ada orang yang ingin mengatakan ini unta-unta milik saya. Maka distempel Mila. Hanya saja menyetempelnya itu bukan di bagian belakang badannya. Di pipi unta ini. Kalau sekarang maaf ya. Ada, kayak ada tatonya gitu loh. Dicap begini. Maka unta itu berbisik ke Rasulullah. Ya Rasulullah saya ini malu punya begini. Itu sama Nabi. Siapa yang membuat apa cap di muka ini. Itu bukan umat saya. Saya malu kalau punya pengikut. Tapi tidak punya pri kebinatangan. Jangankan rintihan anak yatim ya. Rintihannya pohon itu didengar oleh Rasulullah. Dulu Nabi itu kalau berkhutbah itu pegangan sama pohon gitu loh. Nah umatnya di Madinah nih sahabatnya kasihan. Rupanya ada yang punya toko mebel nih. Maka Rasulullah itu dibuatkan mimbar. Supaya kalau berkhutbah Jumat itu enggak lagi pegangan pohon naik di tanah gundukan yang tinggi. Dibuatkanlah mimbar permanen. Maka Rasulullah naik ke situ. Tiba-tiba menjelang khutbah kedua Rasulullah itu turun. Balik ke pohon itu tadi. Gitu loh. Selesai khutbah ya itu ditanya. Ya Rasulullah apa yang terjadi? Kok turun? Apa mimbarnya enggak nyaman? Atau apa bukan? Kata Rasulullah. Saya ketika berkhutbah itu mendengar aninus syajar ini. Anin itu rintihan. Kata pohon sedih banget ya. Dulu saya dipegang tangannya Rasulullah. Kehormatan buat saya. Coba sampai seperti itunya. Ya kalau saya begitu kan mungkin keluar mazhab EGP itu. Emang gue pikirin. Gitu. Ya. Ini sisi yang luar biasa pada diri Rasulullah. Empati, simpati, dan kepedulian. Jangan tanya kepada sesama manusia ya. Tapi bahkan kepada hewan. Bahkan dalam sirah Nabi. Itu Nabi itu memberi nama-nama Mila. Kepada benda-benda tertentu. Saking sayangnya gitu loh. Kalau kita kan gak kepikiran. Nabi itu memandang misalnya sisir. Sisir ini kan buat kita Mila, kan kayak gak ada harganya. Apalagi kalau sering ke hotel-hotel tuh disediakan sisir. Lalu sisir itu kayak gak ada berharga-berharganya. Padahal tanpa sisir buat saya laki-laki yang kadang-kadang bangun tidur harus ngajar. Kan meru banget tuh, kalau gak ada sisir kan
1: repot.
0: Tapi kita gak pernah menganggap betapa sisir itu punya jasa sama saya. Nabi Muhammad tuh empati, simpati dan kemanusiaannya itu melampaui gambaran apa yang bisa kita gambarkan dari kelembutan hati seorang manusia hari ini.
1: Masya Allah, luar biasa. Aduh, jadi berkaca-kaca Pak Kiai, Masya Allah. Pak Kiai,

0: tadi sebuah statement yang menurut saya sangat powerful dan ini perlu kita apa ya menjadikan renungan bersama.
1: Renungan bersama.
0: Empati, simpati dan bagaimana kepedulian beliau.
1: Iya.
0: Pak Kiai, sedihnya adalah tahun-tahun belakangan ini kita melihat mungkin ya tanpa kita sadari juga kita adalah bagian dari orang-orang yang rasa-rasanya bisa jadi kita tuh kurang empati.
1: Kurang empati.
0: Apa yang mungkin kita bisa perbaiki ya Pak Kiai supaya kita kemudian bisa itu tadi bisa kita meneladani sifat Rasulullah yang luar biasa ini gitu.
1: Kata Nabi, manusia yang sempurna itu siapa Mila? Nabi nggak jawab saya.
0: Iya, saya pikir baginda Rasulullah.
1: Nggak jawab, bu nggak jawab. Kalau bahasa sekarang tuh nggak jawab presiden, nggak jawab kiai, nggak jawab. Kata Nabi, khairun nasi anfa'uhum. Anda boleh punya ilmu, tapi nanti ujungnya seberapa besar manfaat Anda. Sekarang itu masyarakat itu nggak butuh kiai model saya yang cuman viral tampil di TV. Tapi pertanyaannya, apa sih manfaat kiai seperti saya kepada masyarakat? Nah, karena ini yang ada di benak Rasulullah, maka kepedulian kepada lingkungan itu melahirkan empati. Coba lihat. Rasulullah itu dikatakan oleh banyak orang sebagai sosok yang lembut. Orang sering tanya Mila, mana lembutnya Rasulullah? Saya bilang, kurang lembut apa Rasulullah? Ada satu binatang yang dalam pemahaman madhabnya Imam Syafi'i, itu air liurnya dikatakan najis mughalladhah. Kalau saya dijilat sama anjing, maka saya harus basuh itu Mila. Tujuh kali dan salah satunya harus menggunakan tanah. Ini satu-satunya najis namanya mughalladhah. Gitu loh. Persoalannya adalah Rasulullah itu mengatakan bahwa nanti anjing yang air liurnya najis ini itu bisa menjadi sarana orang untuk masuk surga padahal orang itu pelacur. Nih lihat, itu kan Nabi sedang mengajarkan empati. Anjing ini yang najis air liurnya tetapi tidak menghilangkan hak anjing untuk mendapatkan kasih Tuhan melewati tangan manusia. Maka kata Rasulullah, mulia sekali itu seorang pelacur yang mencopot sepatunya, mengambilkan air, airnya diminum oleh anjing yang sedang kehausan. Pertanyaannya Mila, apa ada empati sebesar ini? Rasulullah ketika berhadapan dengan pelacur, tahu bahwa zina itu dosa besar. Bahkan kita tahu zina dosa kan dari Rasulullah. Rasulullah tahu. Tapi Rasulullah juga tahu. Rahmat Allah itu gak ada kan, gak ada matematikanya gitu loh. Jadi ketika ini terjadi, Rasulullah tetap punya empati. Kamu melangkah jauh dari agama, jauh dari Allah. Bahkan bermaksiat kepada Allah. Itu tetap punya kesempatan kok. Untuk masuk ke dalam surga. Ini adalah empati dan ini adalah sifat dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Masya Allah, luar biasa. Menarik sekali pembahasan kita Pak Kiai, panjang sekali tapi banyak hal yang kita bisa petik dan rasa-rasanya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari, hari ini. Tapi seperti biasa kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.

0: pembahasan kita, Pak Kiai. Kalau kemudian kita rujuk lagi ke Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 159, disitu disebutkan bahwa Nabi jika berhati kasar, orang-orang akan lari darinya. Ini kan artinya digambarkan bahwa Nabi Muhammad ini orangnya sangat lembut.
1: Sangat lembut.
0: Sama seperti tadi Pak Kiai sampaikan. Nah, kalau kita kemudian melihat ya, kita ini sebagai bangsa Indonesia, mayoritas muslim, patron kita tuh kan ya baginda Rasulullah sebenarnya, kita paham. Iya. Tapi realitanya sekarang kita sering sekali melihat orang-orang, apalagi di sosial media ya Pak Kiai, orang tuh gampang banget marah Pak Kiai. Senggol sedikit kendaraan misalnya, dipukulin misalnya, senggol sedikit harus bersujud minta maaf. Kadang-kadang saya merasa begini, apakah ini gambaran dari masyarakat kita sekarang? Umat muslim akhir zaman gitu, kenapa orang tuh gampang marah? Jangan-jangan saya juga bagian
1: dari itu
0: begitu. Apa yang perlu kita koreksi terhadap diri sendiri Pak Kiai terkait ayat ini juga?
1: Yang perlu kita koreksi itu adalah keteladanan. Kita jangankan mengatakan muslim Indonesia, bangsa Indonesia dulu. Kalau kita lihat, kenapa sih banyak turis asing mau datang ke sini? Itu saya dulu Mila misalnya ya, banyak berinteraksi dengan teman-teman saya ketika kuliah itu banyak orang asing kan. Ada yang berlatar belakang Arab, ada yang Eropa misalnya. Itu ketika saya tanya teman-teman, kenapa sih suka ke Indonesia? Itu jawabannya sederhana. Kalau keindahan alamnya, itu banyak juga kok di belahan dunia ini yang alamnya tidak kalah indah dengan Indonesia. Tetapi mereka suka satu tuh, keramah tamahan bangsa ini. Nah hari ini ketika ada teriakan ya dari beberapa industri pariwisata yang merasa kosong dan masyarakatnya itu berpindah ke tempat lain ya. Saya tidak sedang kemudian membanding-bandingkan, itu urusan Menteri Pariwisata lah. Tapi faktanya kalau kita lihat di media sosial kan ada, kenapa kami sekarang sepi? Nah, itu kan perlu kita introspeksi kan. Boleh jadi sepinya kita itu karena tadi itu gitu loh, bahwa manusia itu di mana-mana itu suka kelembutan. Gitu loh. Makanya Al-Quran itu bukan hanya Nabi Muhammad loh. Semua orang itu diajarkan oleh Al-Quran. Ada satu senjata yang bisa mengalahkan apapun di dunia ini. Apa itu? Kelemah lembutan. Nih Mila, kalau pasangan suami istri lagi berantem, kedua-duanya mengeluarkan semua kata-kata dan jurus, pecah rumah tangga itu. Tetapi kalau ada yang satu lebih bersabar, lebih dingin, nanti kadang-kadang ada banyak kemarahan itu yang bisa ditaklukkan oleh perilaku yang baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan, kalau engkau Nabi, fadhdon ghalidzal qalbi, hatinya tuh keras. Yang itu tadi enggak punya empati, enggak punya simpati, maka lan faddu, orang tuh pasti akan lari menjauh dari Rasulullah. Maka konsep dakwah Nabi itu yang dikatakan menjadi ruhnya Islam, itu namanya at-tadarruju fit tashri. Syariat itu tidak turun sekaligus. Allah itu membebankan kepada Nabi tabligh, menyampaikan Islam. Itu dalam kurun waktu hampir 23 tahun loh. Itu kan namanya kelemah lembutan. Orang tuh tidak dibebankan dengan kewajiban yang beraneka ragam dalam waktu yang singkat. Coba misalnya kebijakan pemerintah, kalau datang tiba-tiba bauran kebijakan ini, di satu ini diwajibkan ini, ditekan ini, maka yang ada masyarakat itu akan berontak kan. Nah, pasti. Tetapi kalau butuh kesabaran dulu, oh saya ingin menarik pajak, oh tapi tunggu dulu kesejahteraan terangkat enggak? Fasilitas pejabat, siapa yang gak bangga kalau menteri-menterinya hidup sejahtera, wakil rakyatnya hidup sejahtera, tapi boleh mereka sejahtera asal masyarakatnya juga sejahtera, kan begitu Mila. Nah ini sebetulnya konsep yang dipakai oleh Rasulullah itu dalam kelemah lembutan. Butuh waktu yang panjang Rasulullah itu dalam berdakwah. Coba, semua beban kewajiban itu tidak pernah datang sekaligus. Nabi Muhammad untuk mewajibkan yang namanya sholat lima waktu, itu butuh Isra Mi'raj. Dan itu disepakati setelah hampir lebih dari 10 tahun jadi Nabi. Jadi itu sholat. Jadi dulu sebelum itu asal sholat 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di malam hari, dia sudah menjadi muslim. Ramadan itu tahun kedua Hijriah, loh. Berarti hampir 15 tahun Nabi itu nggak ngajarkan puasa wajib loh. Kalau mau puasa ya puasa saja gitu loh. Yang namanya zakat, infak, sedekah itu butuh waktu yang lama. Ini yang kita katakan Nabi itu desain syariatnya itu juga penuh dengan kesabaran. Bahwa untuk membangun manusia itu tidak bisa seperti sulap simsalabim hari ini jadi. Maka kalau kita lihat orang itu menerima agama itu dengan kepuasan loh di masa Rasulullah. Tidak ada dengan paksaan. Makanya ada ayat yang bunyinya gini Mila. La ikraha fiddin. Orang itu bukan tidak dipaksa menjalankan agama loh. Tidak dipaksa untuk memeluk Islam gitu loh. Gak ada paksaan. Karena paksaan itu, kata guru saya, itu tidak akan melahirkan kecuali kemunafikan. Kan? Makanya orang-orang yang beragama di masa Rasulullah, itu agama yang langsung ketemu Nabi, dididik oleh Nabi, itu awet betul keislamannya itu. Kenapa? Karena dia dibangun oleh kelemah lembutan. Makanya para pemirsa, berdakwah itu niru Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengerti betul kalau orang bilang sekarang tuh psikologi dakwah. Gitu loh, bahwa orang itu ingin diayomi. Orang tuh kalau salah didengarkan dulu. Kenapa dia bersikap seperti itu? Enggak kemudian kita maunya apa, orang lain ke kanan misalnya, saya maunya ke kiri, langsung dengan serta-merta yang tidak sesuai dengan saya dimarahin, diapakan. Nabi enggak gitu. Nabi dengar dulu, kamu kenapa sih seperti itu? Ini kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, itu banyak sekali Mila, peristiwa-peristiwa yang menunjukkan kelemah lembutan Nabi itu bisa memuaskan orang yang asalnya enggak benar jadi benar. Saya kan sering cerita di Gapai Kemuliaan ini. Ada orang datang ke Rasulullah itu mau izin minta zina. Nabi izan rifiz zina. Saya membayangkan Mila, kalau ada murid saya di pengajian ngomong kayak gitu. Kan saya emosi betul itu. Iya kan? Tapi Rasulullah itu kan memuaskan. Kata Nabi loh, jangan dimarahin Umar. Biarkan dulu, dengarkan. Kenapa dia mau berzina. Dia katakan begini, begini, begini, begini. Maka Rasulullah juga ketika mau melarang, itu kan tidak serta-merta, oh zina itu haram loh. Enggak. Kata Nabi, kamu punya ibu kan? Iya. Ibumu perempuan kan? Kalau ibumu dizinai gimana? Kalau adik perempuanmu dizinai gimana? Kalau anak perempuan, disebut semua sama Rasulullah. Maka kan seolah Nabi mengatakan, kamu kan orang gak baik nih kalau berzina. Tapi nuranimu mengatakan bahwa kamu gak ingin kan. Apa yang kamu lakukan itu dilakukan orang lain kepada anggota keluargamu. Nah ini namanya kan kelemah lembutan Rasulullah gitu loh. Mendekatkan akal, pikiran, dan hati pada putusan hukum. Ada sahabat lain ini yang datang ke Nabi itu minta uang. Begitu dikasih uang, menghina lagi. Itu bisa lihatlah di tafsir Ibnu Katsir, di musnadnya Imam Bazzar, itu Rasulullah didatangi orang. Nabi, bantulah saya. Ya kan? Dalam banyak riwayat itu habis pengajian, minta ongkos gitu loh. Ya minta bantuan, dikasih sama Nabi, dihitung depan Nabi, Nabi tanya, baik kan saya sudah ngasih bantuan sama kamu? Enggak, bantuan cuma segini, baik apanya? Lihat nih, Rasulullah itu enggak langsung marah. Sayyidina Umar yang mau marah kan. Ditarik dulu nih orang tadi masuk ke rumah Rasulullah, tidak di depan umum.
0: Masya Allah.
1: Kata Nabi, kamu marah kenapa? Nabi, saya ini kebutuhannya besar. Kenapa saya minta sama Rasulullah? Saya punya ekspektasi. Kalau minta sama Nabi, Nabi ngasihnya banyak. Kok ngasihnya sedikit? Nabi, oh karena itu, kata Nabi. Kalau kamu saya kasih banyak, kamu akan oh ya rela Nabi. Lihat. Itu kan lemah lembut yang luar biasa. Mendengar, menyelami perasaan orang, mendalami apa yang ada dalam pikiran orang lain, baru dia berani menghakimi dan menghukumi. Kita sekarang enggak nih, enggak pernah nanya sama orangnya, enggak menyelami persoalannya apa, langsung apa ini, ngamuk-ngamuk gitu loh.
0: Betul, Masya Allah. Jadi Nabi ini juga ahli negosiasi,
1: ya kan?
0: Hatinya lembut, gitu, dan tidak pernah mempermalukan orang lain di depan umum ya.
1: Itu yang paling penting.
0: Pakai, ya?
1: Nabi itu hampir tidak pernah mempermalukan orang lain. Baik. Makanya nanti para pemirsa ya, ucapan Nabi ini itu mengilhami satu kaidah dalam ilmu usul fikih. Ada namanya dalam ilmu usul fikih itu am dan khos. Gambarnya gini Mila, singkatnya. Quran tuh sering bilang wahai manusia dan wahai umat yang Islam. Kalau manusia itu umum.
0: Umum, iya.
1: Islam itu orang khusus. Beriman, kadang-kadang Nabi menyebutkan lafaz khusus untuk umum, dan sering kali Nabi itu kalau nyindir orang, itu tidak nyebut namanya, tapi nyebut orang lain. Nabi sebut, wahai manusia, pantas gak sih kayak gitu? Ya. Padahal di depannya tuh Abu Bakar, Umar, gak ada yang begitu. Tapi pesan Nabi itu akan sampai ke orang yang dituju tanpa terlukai perasaannya.
0: Masya Allah. Dahsyat sekali. Ya. Pak Kiai, kita jeda kembali, nanti kita akan lanjutkan. Masih ada juga pertanyaan dari pemirsa yang juga perlu dijawab. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali selain satu ini. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan bersama saya Yudi Yudawan. Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara yang buruk membuat sekolah beralih ke pembelajaran daring. Tak hanya itu, asap juga membuat kasus ISPA meningkat hingga mencapai 800 kasus. Tak hanya sekedar faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi karena sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di Bangka Belitung, dua orang pemuda ditangkap setelah terekam kamera sengaja membakar lahan.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat hingga mengancam kehidupan warga. Pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski sudah ada edaran wali kota terkait pembelajaran daring, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026 ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutla. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak.
2: Di peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker.
1: Di Kalimantan, sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan mereka demi tetap bersekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju ke sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa mengenakan masker karena asap mengepung.
3: Asap mengganggu nggak?
4: Mengganggu.
3: Mengganggunya gimana?
4: Di pernapasan.
3: Pernapasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA pada sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain faktor alam, yakni fenomena El Nino dan kemarau panjang, faktor lain penyebab kebakaran juga terungkap. Kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Di Bangka Belitung, dua pemuda terekam kamera sengaja membakar sebuah lahan di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu pemuda turun dari motor dan menyalakan korek api di tumpukan rumput ilalang. Akibatnya, lahan seluas 40 x 60 meter persegi terbakar. Menurut Kapolres Belitung Timur, aksi pemuda itu terjadi pada 20 Agustus dan keduanya telah ditangkap pada 23 Agustus. Tak hanya satu kasus pembakaran, Bareskrim Polri pada 23 Agustus telah merilis adanya 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Salah satu alasannya adalah pembukaan lahan untuk sawit.
5: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
1: Karhutla memang tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pun tidak sedikit. Pada tahun 2019, BNPB bahkan menyebut sepanjang tahun tersebut, Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Karhutla menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah. Bukan hanya menimbulkan asap dan merusak lingkungan, kebakaran juga menghancurkan habitat serta mengancam kelangsungan satwa liar dan keanekaragaman hayati. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi upaya perlindungan dan pemulihan ekosistem.
1: Indonesia kembali menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah musim kemarau. Hingga akhir Agustus 2026, luas lahan terbakar di 6 provinsi prioritas penanganan karhutla mencapai lebih dari 70 ribu hektar. Badan Riset Nasional atau BRIN menjadi salah satu garda terdepan dalam penanggulangan karhutla, terutama dalam inovasi riset dan teknologi. Hingga hari ini, ragam upaya telah diluncurkan, salah satunya memanfaatkan perkembangan kecerdasan buatan.
6: Oh, ini kejadian yang tentu variabelnya sangat banyak. Ya. Dan BRIN memiliki sejumlah teknologi, satu teknologi yang bisa mendeteksi sumber-sumber titik api yang itu ada dalam aplikasi GeoMimo. Jadi aplikasi berbasis pada AI yang sudah kita kembangkan sudah agak lama dan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Kementerian Kehutanan.
1: Dampak karhutlah bisa sangat berat, terutama bagi satwa yang menggantungkan hidup pada hutan dan kawasan gambut. Jatna Supriyatna, ilmuwan dari bidang zoologi dan biologi konservasi menyebut, karhutlah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan flora dan fauna Nusantara.
7: Oh iya, sangat besar sekali. Ini karena apa? Karena hasil penelitian banyak ya bahwa orang hutan semuanya yang ada di apa di kanopi ya di pohon-pohon itu kan nggak bisa kemana-mana, dia larinya kemana lagi? Karena kalau kebakaran di gambut itu bukan satu saja, titik apinya banyak gitu kan. Jadi dia cepat merembet di bawah gambut, bukan di atas pohon, di bawah gambut dia keluar sana kemari. Jadi itulah keanekaragaman hayatinya banyak sekali, kerugian yang besar sekali.
1: Ancaman terhadap satwa liar juga tidak hanya terjadi saat api menyala. Hilangnya vegetasi dan sumber pakan dapat membuat satwa kehilangan habitat, terpaksa berpindah atau masuk ke area yang berdekatan dengan manusia. Kondisi ini menjadi semakin serius karena hutan menyimpan keanekaragaman hayati pada berbagai tingkat. Bukan hanya satwa yang terlihat, tetapi juga pada tumbuhan, serangga, mikroorganisme, serta keanekaragaman genetik yang tidak selalu terlihat ketika kebakaran terjadi.
8: Dari perspektif biodiversity, dengan adanya kebakaran, kita sudah kehilangan demikian banyak dari tingkat spesies, dari tingkat genetik, sampai kepada tingkat ekosistem. Dan itu betul-betul tantangan berat. Proses pengembalian kembali atau proses suksesi itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kalau suksesi kita hanya berbicara tentang ekosistem, tapi ketika berbicara tentang spesies yang hilang, contoh sederhana anggrek. Berapa jenis anggrek itu yang hidupnya sebenarnya menempel pada substrat entah itu pohon atau di tanah. Sekarang habis, terbakar. Apakah masih ada tersisa anakan-anakan yang mampu bertahan dari panasnya kebakaran? Kita tidak tahu.
1: Pemadaman api menjadi langkah darurat. Namun, melindungi keanekaragaman hayati membutuhkan upaya jauh lebih panjang, mulai dari pencegahan, perlindungan habitat, hingga pemulihan ekosistem yang telah terbakar. Mikaela Amar, Fajar Bolivia, Jakarta.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, tepat di hari ke-9 pasca gempa Flores, warga di kota Maumere, Kabupaten Sikai, mengungsi di Gor Samador, kini mulai kembali ke rumah masing-masing.
9: Sejak hari pertama gempa menghantam beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur, ribuan jiwa mengungsi ke tempat-tempat aman. Di Maumere, Kabupaten Sika, salah satu tempat pengungsian terpadu ada di Gor Samador yang menampung sebanyak hampir 1.300 jiwa pengungsi. Namun, di hari ke-9 ini, para penyintas memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Mereka merasa situasi sudah aman dan ingin segera memulai aktivitas seperti biasa lagi.
10: Wanda ini lagi persiapan untuk pulang ya? Kenapa memutuskan untuk pulang?
11: Soalnya lagi cerita badan, kita pulang saja ke rumah dulu, sudah kan sudah aman juga. Sebaiknya kita pulang juga, supaya kan yang lain juga dapat bantuan untuk ke sana. Jangan kita terus, tuh bagi-bagi, begitu.
10: Hal apa yang ingin Ibu Wanda lakukan ketika sampai di rumah?
11: Ya, bersyukurlah sudah pulang ke rumah, sudah tenang. Mudah-mudahan kita bisa bekerja lagi seperti biasa, begitu.
10: Biasanya di rumah ngapain, jualan apa?
11: Iya, jualan juga.
10: Jualan apa?
11: Jualan bakso.
10: Jualan bakso? Mm-hmm. Jadi ini mau memulai hidup baru lagi ya? Yang dikangenin dari rumah apa sih, Bu?
11: Kangen dari rumah bersama keluarga tuh kan.
10: Suami?
11: Nah.
10: Kangen suami juga ya?
11: Iya.
10: Kangen sama keluarga juga ya? Mm-hmm. Mau pulang juga? Ayo mau pulang juga. Oh, nah ini Ibu ada berapa keluarga yang mengungsi di sini?
11: Ada, tahu banget.
10: Banyak, satu keluarga semua. Nah, enak ya tinggal di rumah
11: ya? Enak juga.
10: Enak juga? Tapi lebih enak di rumah.
11: Tapi lebih enak di rumah sama keluarga enaknya.
10: Iya, sudah merasa aman ya. Sehat-sehat ya Ibu Wanda ya. Semoga sampai di rumah bisa memulai hidup baru lagi. Jualan bakso, enak kali baksonya?
11: Alhamdulillah juga, kalau orang bilang enak ya enak.
10: Enak ya, kita mau coba nanti ya, kalau ada waktu kita main kesana ya.
11: Jalan-jalan ke rumah.
10: Ke Kampung Uring ya? Kampung Uring ya, semoga aman-aman terus ya Ibu ya, sehat-sehat ya. Kamu juga ya, pas dulu dong.
11: Pas dulu.
10: Cantik.
1: Hingga Senin malam, tercatat sudah 84 kepala keluarga atau sekitar 230 jiwa yang mengungsi di Gor Samador yang memutuskan kembali ke rumah masing-masing. Saat kembali pulang, pemerintah kabupaten setempat membekali para penyintas dengan kebutuhan pokok serta mengimbau masyarakat tetap waspada tapi tetap tenang untuk menjalani aktivitas seperti biasa lagi.
12: Kita kemarin sudah membuat SOP gitu ya. Tentunya di kondisi masih dalam tanggap darurat, masyarakat ini kembali dan masih tetap dihimbau untuk tetap waspada, kemudian juga tetap berkomunikasi dengan pemerintah setempat melalui kelurahan. Dan dalam waktu dekat juga persekolahan dan juga perkantoran dan semua aktivitas sekarang sudah mulai normal.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengatakan, warga yang memutuskan untuk kembali ke rumah adalah warga yang rumahnya masuk dalam kategori yang tidak mengalami kerusakan atau yang rusak ringan.
13: Dari hasil rapat koordinasi kami juga sesuai dengan arahan Pak Kepala BNPB bahwa target kita saat ini adalah memulangkan dulu untuk masyarakat pengungsi dengan kategori rumah rusak ringan dan tidak rusak. Nah, target selanjutnya kita baru fokus ke untuk penanganan masyarakat dari korban dengan kategori rumah rusak berat dan rumah rusak sedang. Dan ini terus kami koordinasikan dengan Ibu PLT Sekda sebagai Satgas Posko TDB. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi target sampai sisa waktu masa tanggap darurat di tanggal 28 Agustus besok.
1: Bencana alam memberi banyak pelajaran, termasuk saling menguatkan ketika di pengungsian. Namun kembali pulang tetap menjadi hal yang paling dirindukan.
10: Tepat pada hari ke-9, penyintas-penyintas yang berada di Gor Samador ini memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing karena mereka merasa sudah sangat aman dan lebih baik memang tinggal ke rumahnya masing-masing. Nah, itu dia. Selamat tinggal, Ibu-ibu!
1: Irin Wardani, Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
0: Gunung lewat Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan gunung api lewat Tobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7:18 waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan barat. Saat ini gunung lewat Tobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
14: Erupsi Gunung Lawu Tobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
0: Seorang anak perempuan menderita luka berat akibat diserang anjing jenis pitbull di salah satu perumahan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Informasinya sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Kepadatan arus lalu lintas oleh kendaraan roda 2 sudah menjadi pemandangan mutlak sehari-hari, khususnya di jalanan ibu kota. Masyarakat Indonesia sangat mengandalkan sepeda motor sebagai tulang punggung aktivitas sehari-hari mereka. Badan Pusat Statistik mencatat hingga akhir Februari 2026, jumlah kendaraan roda 2 di Indonesia telah menyentuh angka lebih dari 145.247.000 kendaraan. Angka ini bahkan menguasai hampir 84% dari total kendaraan di tanah air. Namun, populasi yang semakin bertambah ini menimbulkan masalah baru, yakni semakin besarnya beban alokasi subsidi BBM yang harus ditanggung negara. Sebagai solusi jangka panjang demi mengurangi emisi karbon, pemerintah kini berupaya keras menaikkan populasi kendaraan listrik dan memperluas ekosistem SPKLU di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per April 2026, total populasi kendaraan listrik telah mencapai 468.231 unit. Berdasarkan jumlah tersebut, motor listrik menjadi kelompok terbesar dengan lebih dari 242.000 unit. Untuk mengakselerasi peralihan ini, Presiden bahkan telah menyiapkan skema pembelian motor listrik tanpa DP dan meringankan cicilan bagi masyarakat yang ingin beralih ke motor listrik.
1: Tapi tenang aja, kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin, nanti kita pikirkan bagaimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru. Ya, tambah dikit lah. Ya kan?
0: Lalu, bagaimana cara kerja motor listrik dibandingkan motor bensin pada umumnya? Secara teknis, sistem kerja motor listrik jauh lebih sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama. Saat pengendara memutar tuas gas, sinyal akan dikirim ke controller. Controller ini berfungsi untuk mengatur seberapa besar aliran daya dari baterai menuju ke motor penggerak atau dinamo. Dinamo inilah yang kemudian berputar dan menggerakkan roda kendaraan secara langsung tanpa perlu kotak gigi atau transmisi yang rumit.
2: Kalau motor bensin ini ada kan mulai dari businya, ada fuel pump-nya, mesin yang buat ya crank as dan lain-lain tuh. Ya banyak yang berhubungan lah, terlalu banyak perintilannya hitungannya.
3: Jadi lebih simpel motor
2: listrik. Lebih simpel motor listrik, betul.
3: Oke. Nah, karena lebih simpel artinya lebih mudahkah perawatannya atau gimana, Mas?
2: Sebenarnya perawatan tuh tidak ada sama sekali sih. Cuma namanya barang elektronik kan kita nggak ada bisa menjamin sama sekali. Jadi sewaktu-waktu bisa entah rusak atau mati, bisa tapi mendadak sih.
0: Namun dibalik kemudahan dan klaim bebas polusi, transisi menuju kendaraan listrik bukan tanpa hambatan. Salah satu kekhawatiran terbesar yang sering menghantui calon konsumen adalah tentang komponen baterai. Harga baterai pengganti dan takut mendapat kualitas yang tak setara sering menjadi pertimbangan bagi masyarakat. Namun, seiring berkembangnya ekosistem motor listrik di Indonesia, suku cadang atau spare part kini semakin mudah didapatkan.
2: Sebenarnya baterai motor listrik awet untuk yang jenis baterai yang sudah lithium atau yang LiPo jenis baterainya. Kecuali yang kayak banyak di pasaran yang harga budgetnya di bawah 15 jutaan apa 10 jutaan itu masih model pakai model aki kering atau SLA. Itu yang tidak awet karena umurnya sekitar 1 tahun, 2 tahun lah, tergantung juga kita perawatannya.
0: Jika dibandingkan dengan motor bensin, populasi kendaraan listrik di jalan raya saat ini memang masih tergolong kecil. Hal ini bisa dipahami mengingat teknologinya yang baru serta ekosistem pengisian daya yang masih terus dibangun oleh pemerintah. VinFast sebagai salah satu pionir kendaraan listrik di Indonesia terus berkomitmen untuk menghadirkan transportasi yang mudah diakses dan didapatkan masyarakat serta ikut mendorong kemajuan ekosistem motor listrik di Indonesia.

0: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Insiden ini membuat awak yang panik beramburan lompat ke air untuk menyelamatkan diri di lepas pantai Filipina. Sementara di Guinea, longsor terjadi di tempat pembuangan sampah hingga menewaskan 30 orang.
1: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsoran terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga, kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
0: Serangan drone Rusia menyasar pada sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina, yang mengakibatkan 14 orang tewas dan lebih dari 120 orang lainnya terluka. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Today. Saya Yudi Don, salam sehat dan sampai jumpa.
2: Sedikitnya 14 orang tewas dan lebih dari 120 lainnya terluka setelah dua drone Rusia menghantam sebuah pusat perbelanjaan di kota Kryvyi Rih, Ukraina pada Jumat 21 Agustus. Gubernur Kryvyi Rih, Oleksandr Hanza, mengatakan sedikitnya 22 anak termasuk di antara korban luka. Sebanyak 29 orang dilaporkan berada dalam kondisi serius termasuk 5 anak-anak. Rekaman video dari kepolisian memperlihatkan petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api yang melanda lokasi setelah serangan. Presiden Volodymyr Zelensky mengecam keras serangan tersebut. Ia mengatakan drone Rusia kedua menghantam pusat perbelanjaan sekitar 30 menit setelah serangan pertama, yang menurutnya merupakan upaya sengaja untuk menargetkan petugas darurat yang sedang menangani situasi. Serangan di Kryvyi Rih terjadi ketika perang udara Rusia terhadap Ukraina kembali meningkat. Sehari sebelumnya, serangan rudal balistik Rusia di ibu kota Kyiv menewaskan 17 orang. Sementara itu, serangan drone Rusia juga menghantam sebuah stasiun kereta api di wilayah Odessa, Ukraina pada Sabtu dini hari. CEO perusahaan kereta api Ukraina, Ukrzaliznitsia Oleksandr Pertovsky, mengatakan tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Menurut Pertovsky, layanan perjalanan kereta api juga tidak mengalami gangguan dan tetap beroperasi setelah serangan. Pasca serangan, sejumlah pekerja terlihat membersihkan pecahan kaca dan puing-puing yang berserakan di area stasiun.

0: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3,% tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
4: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.
5: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.

0: Kurniati, lansia yang berusia 60 tahun meninggal usai antre bantuan pangan. Penagih utang yang viral memaksa masuk mobil dan mengancam pengemudi di Jakarta Barat. Akhirnya ditangkap. Sudah sebulan kasus petugas keamanan bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum juga benderang terungkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan. Inilah redaksi mendalam terpercaya. Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat antre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD, Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapat pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum dan lain-lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Seorang perempuan yang mengendarai mobil mencuri 9 potong daster di toko pakaian di Kota Serang, Banten. Adapun di Jakarta Utara, seorang perempuan dan pasangannya mencuri komputer tablet di kios penatu atau laundry. Pencurian terjadi saat karyawan kios sedang tertidur pulas di meja kasir.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di kios laundry atau penatu di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video terlihat seorang perempuan dan pria pasangannya datang ke kios laundry berboncengan sepeda motor. Sejoli ini lantas saling berbagi tugas. Pelaku perempuan menunggu di atas sepeda motor sembari memantau situasi. Adapun pelaku pria masuk ke dalam kios dan mengambil komputer tablet di meja kasir. Aksi ini berjalan mulus lantaran karyawan laundry sedang tertidur pulas di meja kasir dan kios sedang sepi pengunjung. Pemilik kios laundry menyebut komputer tablet yang dicuri merupakan alat operasional kios yang digunakan untuk mencatat keuangan dan data pelanggan. Akibat dicuri, pemilik kios merugi Rp2.900.000. Ia pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok.
1: Jadi dia posisinya putar balik dulu, langsung turun, lihat-lihat kondisi sekitar sini, kayak nengok-nengok, mungkin lihat situasi juga kali ya. Langsung diambil gitu. Berapa kali bolak-balik juga dia.
0: Di lokasi lain, kasus pencurian juga menimpa salah satu toko pakaian di Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten pada Minggu sore 23 Agustus. Seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri 9 potong daster. Daster yang dicuri kemudian disembunyikan oleh pelaku di balik baju yang dikenakannya. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung keluar toko dan pergi menggunakan mobil yang sudah menunggunya di halaman toko. Pihak toko pakaian menyebut kerugian akibat pencurian ini mencapai Rp600.000. Pihaknya belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi karena masih harus menunggu itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Kejadian ini menjadi perbincangan warga. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rombongan kendaraan ini sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan pembatas jalan. Namun barier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil ini dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah di Blitar mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama ini tetap diburu pembeli. Terpantau di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah besar, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan, sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian karena sudah menjadi kebutuhan. Selanjutnya kita ke Banten, momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026. Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibanding hari biasa. Sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan domestik menjadi favorit diantaranya Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura, dan Jeddah jadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean. Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi.
3: Coba sini saya bicara, makanya jangan langsung begitu.
4: Katanya belum bayar.
3: Belum bicara.
2: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tidak lama berselang, personil gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
3: Makanya parkir,
4: ini katanya belum bayar.
5: Terlapor sudah kita amankan, berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
2: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta masih jadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum mengungkap satupun pelaku maupun motif dibalik aksi keji yang kemudian menjadi viral. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Berikut laporan khas redaksi.
6: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
7: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku.

yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok

0: kan, ayah kangen.
1: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
2: Harapan warga seperti apa?
3: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
4: Segera ketangkap ya.
2: Pelakunya?
4: Iya.
2: Tapi ibu sempat diperiksa?
4: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
5: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi karena udah ketangkep.
2: Oh, sebelumnya memang rame?
5: Iya, rame.
2: Pada ngapain sih di sini?
5: Ya, pada main.
1: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
6: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi shift kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
7: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
2: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
7: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
2: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
7: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
1: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
8: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi Sabtu pekan lalu juga berdampak pada Pulau Sukun, pulau terluar di Laut Flores. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, baru-baru ini berkunjung ke Pulau Sukun dan melihat kondisi masyarakat di desa Samporong, Pulau Sukun, pasca gempa.
9: Pulau Sukun merupakan pulau terluar di Laut Flores yang masuk dalam administrasi Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jika berangkat dari Maumere melalui jalur laut, bisa memakan waktu hingga 5 jam dengan kapal cepat. Namun kali ini saya akan ke pulau terluar ini menggunakan helikopter. Setelah 30 menit kami tiba di Pulau Sukun dan disambut dengan ramah warga desa yang memang menantikan datangnya suplai obat-obatan dan alat komunikasi. Di desa Samparong ini hanya ada satu pos kesehatan terpadu yang kondisi bangunannya sudah tidak layak. Dan saat gempa terjadi, satu-satunya bangunan yang menjadi harapan warga ini pun makin rapuh.

0: Apu.
1: Harapan kami, kami memerlukan bantuan berupa dana atau apa segala macam yang bisa merenovasi kampungnya Pustu agar pelayanannya nyaman.
2: Nyaman. Ada berapa sebenarnya warga yang dilayani di Pustu ini, Bu?
1: Untuk total warga ada 1000 lebih, tapi yang paling datang ke sini kan paling yang ibu hamil dengan orang-orang yang membutuhkan pengobatan saja.
3: Selain Tanti, anak-anak desa Samparong juga berharap di desanya kelak ada sekolah yang layak dan listrik yang bisa menerangi pulaunya.
2: Waktu gempa kalian takut tidak?
4: Takut.
2: Terus? Oh kamu tidak? Oh berani. Takut, lari keluar.
4: Takut itu sama tidur di kebun.
2: Tidur di kebun? Di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Terus di kebun ngapain? Tidur. Pakai tenda nggak? Pakai. Tendanya siapa?
4: Sendiri.
2: Tenda sendiri?
4: Pakai tenda.
2: Berapa lama tinggal di kebun?
4: Satu
2: minggu. Sampai sekarang dong? Masih tinggal di kebun?
4: Sudah.
2: Oh, sudah pulang. Oh, terus waktu takut kalian ngapain? Lari? Lari?
4: Lari.
2: Siapa yang nangis?
4: Kami.
2: Siapa yang nangis? Harapannya buat kampung kalian apa? Iya, harapannya. Mau apa?
4: Mau sekolahnya bagus.
2: Mau sekolahnya bagus. Terus?
4: Pulaunya kasih terang.
2: Apanya kasih terang?
4: Pulaunya.
2: Oh, pulaunya kasih terang. Mau ada listrik.
4: Iya.
2: Abis sekolahnya bagus, puskesmasnya juga mau bagus nggak?
4: Iya.
3: Gempa hebat menimbulkan trauma mendalam bagi warga di pulau ini. Mereka mengaku takut akan adanya tsunami. Namun warga desa tahu di pulau ini ada kehidupan yang terus mereka jaga. Dan di desa paling luar dari Laut Flores ini, ada harapan agar Flores cepat pulih kembali. Irin Wardani dari Pulau Terluar Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
5: Yang berikut ini juga tidak kalah menarik, sambut maulid Nabi, ratusan warga kampung Jawa di Denpasar, Bali gelar festival telur. Tetaplah di redaksi.

0: Bung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
5: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
6: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
7: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
4: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12:45 live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
4: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara rumah di Kota Jambi terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik penanak nasi.

0: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
1: Bisa diulangi?
0: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16.000 liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar, seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
2: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom atau percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
3: Ada dua, Pak.
0: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang, warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga menggerakkan sejumlah apar milik toko. Babin Kamtibmas Desa Sobokerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan, sebelum kebakaran terjadi, seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah, terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang, tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
4: Untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
0: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Dan sementara itu demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap, ratusan masker dibagikan kepada warga.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
7: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
8: Untuk daring sendiri, Pak?
7: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
6: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
1: kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Sumatera Selatan umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai antisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
6: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya. Berikutnya, hari ini adalah libur memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ratusan warga Kampung Jawa di Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid juga membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
8: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
9: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat mauludan besok.
8: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
9: 50% lah, ya alhamdulillah.
10: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
9: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
10: Paling mahal?
9: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
8: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
11: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
8: Peserta festival telur ini berjalan mengeliling kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Usai jeda komersial, menikmati sate kambing klathak khas Jogja dengan nuansa pedesaan sangat pas di hari libur seperti sekarang. Redaksi segera kembali.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.
1: Tidak! Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, Pak Bawa pernah jadi aktivis. Ya. Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil. Ya,
1: kalau begini.
0: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
1: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
5: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
1: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
6: hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
1: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
6: tidak
1: tadi.
6: Tidak hanya
1: kan begitu. MBG,
0: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir.
2: CNN Indonesia Breaking News.
3: Kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia sebagai penyelenggara beserta jajaran Kementerian ESDM yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, para menteri, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para wakil menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Saudara Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Sekretaris Negara, Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi, Saudara Feli Juliantono, Sekretaris Kabinet, Letko Teddy Indrawijaya, yang saya hormati Gubernur Bali, Saudara I. Wayan Koster, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Bupati Jembrana, yang saya hormati Saudara I. Made Kembang Hartawan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, saya lihat di Rut PLN, di Rut Pertamina, ada lagi yang saya hormati Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Saudara Ida Panglisir Agung, terima kasih kehadirannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat Bali yang berkenan hadir, para pimpinan dan pegawai PLTS yang hadir, para masyarakat, para tamu undangan dan rekan-rekan pers media yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, juga hadir Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, Wamen Investasi dan Hilirisasi Saudara Todo Tua Pasaribu, Wamen Agraria dan Tata Ruang Saudara Osi Dermawan. Hadir juga Direktur Utama PLN, oh sudah tadi, CTO Dalantaras Profesor Sigit Puji Santoso, Komisaris Utama Pertamina.

Saudara Muhammad Iryawan dan Direktur Utama Pertamina Saudara Simon Mantiri. Saudara-saudara sekalian, juga tadi disampaikan ada Gubernur Jawa Tengah, ada Wali Kota Batam, ada Bupati Belitung. Gubernur juga ada Gubernur Bangka Belitung ada? Enggak ada. Ya, melalui garing ya. Ya. Oh, hadir di sini. Garing. Baik, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, kebaikan, berkah yang diberikan kepada kita. Kita masih menikmati perdamaian, kita masih menikmati nafas dan kesehatan. Sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak. Juga karena ini adalah Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah kita, saya ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, juga di manapun saudara berada. Di hari besar ini kita tetap bekerja karena kita juga menyadari bahwa kewajiban kita sebagai insan yang bertakwa, selain berdoa, selain kita selalu menjunjung tinggi junjungan kita dan agama kita, kita juga harus berkarya. Kita harus bekerja keras untuk mengejar kemajuan nyata untuk rakyat kita. Kita juga menyadari bahwa seluruh dunia mengalami banyak cobaan. Tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino, dan El Nino ini cukup kuat tahun ini, salah satu yang terkuat diramalkan. Dan dalam keadaan ini tentunya kita harus lebih waspada menghadapi kerawanan-kerawanan yang ada. Dan kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur pemerintah daerah, KL-KL, kementerian-kementerian lembaga, TNI Polri, BNPB, lingkungan hidup, kementerian lingkungan, kementerian kehutanan, semua bekerja secara efektif. Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira, saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air,

0: Ratusan pompa air, ribuan personel. Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu, penyelewengan, korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu, walaupun banyak pihak yang selalu nyinyir dan memandang bahwa kita tidak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah, bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat, kalau kita tidak punya uang. Dari mana uang itu? Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi yang berjalan. Selama ini kita hentikan kebocoran-kebocoran itu, kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan. Sebagai contoh, prestasi Danantara menurut saya membanggakan. Saya kira pimpinan Danantara pantas mendapat bintang tanda kehormatan dari negara. Dalam kurang 2 tahun penghasilan Danantara, penghasilan BUMN naik ratusan persen. Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga. Ini karena kepemimpinan, ini karena leadership, ini karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta tanah air yang besar. Saya besar hati dengan capaian-capaian yang telah kita capai, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini adalah hari yang penting. Kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan, bahwa Menteri Ekonomi Ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
1: Siap.
0: Kok suaranya kok kurang keras? Siap?
1: Siap.
0: Ah, bagus. Kepala Danantara, siap mendukung?
1: Siap, bisa.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Menko Ekonomi, siap untuk mengkoordinasi semua?
1: Siap, koordinasi dalam melaksanakan.
0: Oh. Dirut PLN, siap?
1: Siap, laksanakan Bapak.
0: Dirut Pertamina?
2: Siap.
0: Siap atau apa? Siap.
2: Siap, masalah.
0: Yang semangat, siap.
2: Siap.
0: Nah, itu begitulah. Kita buktikan lagi, ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Ya. Karena itu tadi sudah dilaporkan Menteri SDM sekian penghematan sekian dan semua, saya nggak akan ulangi ya supaya pidato jangan terlalu lama. Benar? Biar media itu aman. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya, kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Menteri SDM?
1: Siap.
0: Sanggup?
1: Siap, laksanakan.
0: Baik. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih demikian. Semangat. Semangat dan berani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Hah? Iya kan? Dulu swasembada pangan, saya beri target 4 tahun, tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya, enggak lah, udah 2 tahun lah. Ya, kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tanggung jawab. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih saudara semua unsur. Selamat bekerja. Hari ini hari penting. Walaupun libur, walaupun malu nanti kita berjuang untuk rakyat kita. Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko. Risiko pengabdian. Ya. Yang tidak sanggup, boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung, Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri SDM, Menteri Investasi, Gubernur Bali, dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
0: Salah satu pidato saya paling singkat. Boleh? Dirut Pertamina. Kapolri, Bapang. Kapolri di kanan, Wapang di kiri. Mengawal kita. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.

0: CNN Indonesia Breaking News. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal setiap hari jam 3 sore live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
1: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia.

0: Om, aku nggak tahu di mana.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpek Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
2: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
0: Namaku Bapakku saya tidak pernah di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
1: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
3: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
4: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin kayak mana. Tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
1: Polisi masih menyelidiki motif dugaan penganiayaan tersebut.
5: Halo, jumpa lagi Laca Kriminal, kembali hadir untuk Anda untuk mengupas beragam informasi seputar dunia hukum dan kejahatan bersama saya, Heranov Al-Bashir.

0: Ke peristiwa berikutnya, dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di lain tempat, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga di kawasan Jakarta Timur. Pasangan kekasih menjamret ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain bersama temannya.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga di Jalan Janger 1, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Minggu malam. Saat dikepung warga, kedua pelaku mengeluarkan senjata api dan peluru dilepaskan sebanyak 3 kali. Dua di antaranya diarahkan ke atas, bahkan salah satu pelaku disebut sempat menodong warga. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah korban mendengar suara keras dari depan rumah dan melihat sepeda motor milik anaknya hendak dibawa kabur pelaku. Ia kemudian berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku hingga ke arah Gang Rawa 3. Teriakan tersebut membuat warga keluar dan ikut mengejar kedua pelaku. Salah satu motor yang digunakan pelaku sempat ditabrak warga hingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian meninggalkan motornya dan berlari sebelum kembali mengambil motor milik korban untuk melarikan diri. Dari motor itu, warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku. Di antaranya adalah helm, sarung senjata, sandal, tas, kunci, dan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 3 sepeda motor disebut hilang di wilayah ini.
2: Saya dapat info lagi, 2 orang katanya nunggu di depan 1003.
3: Bu, artinya yang ditinggal ini motor yang dibawa pelaku?
2: Iya, motor yang dibawa pelaku.
3: Kalau motor anak ibu?
2: Motor anak saya yang dibawa.
3: Ini yang ditinggal kan?
2: Motor yang ditinggal ini motor si pencuri.
4: Karena sempat ditabrak tadi ya, Bu?
2: Karena tadi tabrak sama warga.
3: Berapa sih, Bu, dia ngelautin tembakan? Berapa kali?
2: 3 kali.
4: Tadi warga juga sempat ditodong ya, Bu, infonya?
2: Iya, infonya saya dengar tetangga saya sempat ditembakin ke mana, Ti? Tadi, Ti? Ke tempat muka, ke depan mukanya ya?
1: Aksi penjamretan ini terjadi di Gang Beringin 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sepasang kekasih berboncengan sepeda motor ini menjamret telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi penjamretan di lingkungannya tersebut.
5: Habis asar, kayaknya. Habis asar. Dan kejadian juga, anak yang kita tanya juga ya memang shock atau gimana ya. Kita juga nggak bisa ngelarang juga anak-anak main handphone. Cuma yang saya ini dapat sehatin ya itu kejahatan tuh udah nggak ada, nggak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi. Itu termasuk jalurnya ramai juga.
1: Pihak korban belum melaporkan aksi penjamretan ini ke pihak kepolisian. Untuk membuat efek jera, aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini diviralkan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan wanita muda berinisial ENR sebagai tersangka karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menewaskan seorang pria. Sementara gara-gara serobot antrean SPBU, ada seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
6: Korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya tahu, saya sadar ada orang, mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap korban yang sudah ditinggalkan. Terima kasih.
7: Pengemudi perempuan berinisial ENR berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai mengendarai mobil mewahnya ugal-ugalan di Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan seorang pria. Dalam pengaruh alkohol, usai menghantam taksi listrik, ia kemudian menabrak seorang pria hingga tewas. Kecelakaan beruntun ini terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Polisi juga menemukan pengemudi ENR tidak memiliki SIM dan STNK kendaraan saat terjadi kecelakaan. Tersangka ditahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Di tempat kedua, dinyatakan menabrak seseorang yang mengakibatkan luka berat hingga setelah penanganan medis, dinyatakan meninggal dunia.
7: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Namun petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi karena ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah kawasan SPBU. Merasa terancam, petugas SPBU juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel sontak membuat para pengendara yang sedang mengantre panik dan berlarian menjauh dari lokasi.
9: Menerobos antrian, lalu ada kata-katanya mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di ini, mau dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cecok mulut di situ baru ini yang
10: dia ini yang menerobos antrian ini menggunakan mobil atau motor pak?
9: Motor
10: ya.
9: Menggunakan motor.
10: Selanjutnya gimana pak? Kenapa ada saling mengacungkan senjata semacam senjata tajam begitu?
9: Dia kan pulang panggil temannya, nah, tapi itu teman-temannya tidak ada yang merapat ke SPBU.
7: Usai kejadian, AR sempat melarikan diri, namun ditangkap polisi. Ia kemudian ditahan di Polres Wajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang debt collector ditangkap usai melakukan pengancaman di dalam mobil pengendara yang hendak dilakukan penarikan di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Selengkapnya, usai jeda.

Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari bisnis

0: hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Berikutnya kita ke aksi seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten yang terekam kamera CCTV. Perempuan itu menyembunyikan daster di balik bajunya.
1: Ini dasternya sebelah.
2: CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan diduga menyembunyikannya di balik baju.
1: Dia kan yang dicuri daster ya, mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
2: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV memperlihatkan gerak-gerik dua orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Di lokasi lain, 3 orang ditangkap dan belasan lainnya kocar-kacir melarikan diri saat polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nah, sementara itu, seorang debt collector ditangkap usai melakukan pengancaman dan juga penganiayaan di dalam mobil pengendara yang hendak melakukan penarikan di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.
3: Makanya jangan langsung begitu.
2: Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 3 orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Petugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut.
4: Upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa, dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang. Tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi belakang.
5: Udah bayar, Pak.
3: Iya, makanya parkirnya jangan begitu.
2: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Kasus ini dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng

0: Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng.
1: Dari pelaku tersebut mengatakan mobilnya sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si di debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SWU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman. Apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
0: Atas aksinya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, masih menjadi misteri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat divonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia.
5: Pemirsa, sebulan berlalu kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini masih belum bisa mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang menjadi viral itu. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya kami sajikan dalam laca kasus pembunuhan edisi hari ini.
6: Nangis kangen katanya, begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya, ayah kangen.
7: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
8: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
6: Pasti. Selalu kangen.
8: Terakhir ziarah kapan ke
6: Ampun? Hari Kamis pagi.
8: Gimana kata anak sulung-sulung? Katanya nangis.
6: Iya, nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam, ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
7: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya, sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
8: Harapan warga seperti apa?
9: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
10: Segera ketangkap, Pe.
8: Pelakunya.
10: Iya.
8: Tapi ibu sempat diperiksa.
10: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
11: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi karena udah ketangkap.
8: Oh, sebelumnya memang rame?
11: Iya, rame.
8: Pada ngapain sih di sini?
11: Ya, pada main.
7: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
12: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi shift kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
13: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
14: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
13: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
14: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
13: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
7: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
5: Dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung diamankan polisi juga membakar lahan kosong di kawasan permukiman warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam.
3: Usai mengikuti haul masyayikh, ratusan warga asal Madura berebut menaiki kapal feri di Pelabuhan Jangkar, Situbondo, Senin pagi.
1: Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Ke kasus berikutnya, dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung, diamankan polisi diduga membakar lahan kosong di kawasan permukiman warga. Tim URC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan dua anak berinisial ZB 16 tahun dan MR 17 tahun pada hari Minggu. Keduanya diduga terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Pelaku memilih lahan kosong untuk membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Api dengan cepat membesar dan juga meluas hingga membakar lahan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian serta sepeda motor.
1: Pelaku anak ZB langsung turun dari motor lalu menyalakan korek api di tumpukan lalang-lalang yang habis dipotong. Setelah api tersulut menyala, pelaku anak ZB langsung membuang korek api tersebut di sekitaran api tersebut. Setelah api di tempat kejadian telah menyala, pelaku anak MR dan pelaku anak ZB meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor.
0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada sepekan terakhir. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah penyebab kebakaran murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
2: Akui Tuhan Yesus.
3: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
4: Asap mengganggu nggak?
5: Mengganggu.
4: Mengganggunya gimana?
5: Di napasan.
4: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
6: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
3: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.
2: Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
0: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
2: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
7: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
2: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi. Live di CNN Indonesia.
8: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
2: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
10: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Seorang sopir truk di Boyolali, Jawa Tengah ditangkap petugas karena mengedarkan sabu ke sesama sopir lainnya. Sementara di Bandung, ganja sintetis ditemukan polisi di dalam mobil seorang pengedar.
11: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang sopir truk di Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Inilah saat tim Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang terlibat jaringan narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Bengkalis, Riau. Petugas turut menyita selembar denah tulisan tangan dari pelaku. Berbekal denah itu, polisi menemukan titik penyimpanan narkoba. Sebanyak 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran 1.400 butir etomidet dan 118 butir ekstasi diamankan di kasus ini di berbagai lokasi. Barang haram ini disebut dikirim atas perintah seseorang di Malaysia. Modusnya, para pelaku menggunakan alibi penjemputan onderdil mesin untuk menyamarkan aktivitasnya. Barang haram lalu disembunyikan di lokasi terpencil yang titiknya digambar di denah tulisan tangan yang disita. Inilah detik-detik saat sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi menghadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh MAF di kawasan Cicalengka, Bandung. Setelah digeledah, di dalam mobil ditemukan narkotika jenis ganja sintetis dalam sebuah plastik kresek. Petugas lalu melakukan pengembangan dan menyisir rumah MAF di kota Cimahi. Di sini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja sintetis seberat 3 kg yang disimpan dalam sebuah koper di atas lemari. MAF menyebut mendapatkan barang haram ini dari web online yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Ia lalu mengedarkan ganja sintetis ini dalam bentuk paketan di wilayah Bandung Raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Razia preman berkedok Pak Oga atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
12: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Oga di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat 3 remaja berboncengan satu motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. Satu remaja tewas di lokasi, sementara 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam,

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia News Update. Seorang perempuan pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur viral setelah menabrak taksi dan pickup di dua lokasi yang berbeda. Kejadian ini membuat satu orang meninggal dunia. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa hingga membuat penumpang ketakutan.
1: Mas, udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkir. Jangan begitu.

0: jangan langsung begitu.
1: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
0: Lu belum bayar kok.
2: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
1: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
3: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil, sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman. Apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
1: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kecelakaan yang melibatkan mobil SUV, taksi, dan sebuah pick-up di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan satu orang viral di media sosial. Video itu menampakkan perempuan pengemudi mobil justru terlihat marah dan nekat menentang warga di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan ENR menabrak taksi di Jalan Taman Apsari. Bukannya berhenti, ENR justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, mobil kembali menabrak sebuah pick-up hingga membuat sopir pick-up yang tengah menaikkan barang terluka. Sopir pick-up akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan ENR tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengonsumsi alkohol dan tidak memiliki SIM serta tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
4: Dalam pemeriksaan, kami laksanakan pengecekan uji tiup. Hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin, kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat.
1: Tersangka mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal atas insiden yang menewaskan satu orang tersebut. Tersangka pun siap bertanggung jawab kepada keluarga korban.
5: Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
1: Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai informasi pertama, lansia meninggal saat mengantri bantuan pangan. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Kurniati meninggal dunia saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin. Dan sebelumnya Kurniati datang untuk mengambil beras sambil menunggu giliran. Korban disebut dalam kondisi yang lemas dan juga pingsan. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bogor, namun kondisi yang memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dinyatakan meninggal, lalu jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU setempat. Dan informasi kedua terkait dengan uang 100 juta rupiah milik warga adat Sade yang ludes terbakar.
7: Lumayan banyak uangnya ini, temannya ini kemarin ada 100 juta.
8: Di mana?
7: Di sana rumah.
8: Di tempat Sade ini kan?
7: Iya.
6: Uang tabungan 100 juta rupiah milik seorang warga adat Sade ludes terbakar di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin. Marwan dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian berhasil menemukan uangnya yang disimpan di dalam lemari. Namun naas, uang tersebut ditemukan dalam kondisi yang rusak karena dilalap si jago merah. Sementara itu sekitar 4 juta lebih uang pecahan 100 ribuan berhasil diselamatkan namun dalam kondisi terbakar pada bagian pinggirnya. Rencananya Marwan akan menukar uang terbakar tersebut ke pihak bank. Dan yang ketiga, ada informasi dari bunga tabebuya asal Brasil yang mekar di Jakarta. Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Bunga yang didominasi dengan warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Alhasil lokasi mekarnya bunga Tabebuya membuat daya tarik bagi warga sekitar. Mereka berfoto dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Berikutnya, dampak musim kemarau membuat debit air waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga pengolahan lahan bertani. Di tempat terpisah, pemukiman atau permukaan air waduk Saguling juga menyurut secara signifikan. Kemarau panjang justru dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sejumlah sayuran di lahan surut yang muncul.

0: Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, Jawa Barat, kini surut. Aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam kembali muncul. Banyak ikan mati dan tanah retak akibat surutnya air. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Acim, salah seorang warga yang terdampak relokasi, memanfaatkannya untuk bertanam padi dan timun. Surutnya air di waduk Jati Gede sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.
1: Ya, ini lagi nanam timun, ya lumayan untuk sama-sama itu modal dagang gitu kan, daripada nganggur, tanahnya lagi surut sekarang Jati Gede.
0: Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Dan salah satu pencari tutut bernama Amun mendapatkan 10 kg sekali ya, mencari tutut.
2: Ini kenapa yang ngelah tutut?
3: Ambil tutut?
2: Iya.
3: Buat ke mana sih, Pak?
2: Buat ke Sumedang, dibawa ke masyarakat, dibagi-bagi.
3: Oh, nggak dijual ya?
2: Nggak.
3: Ini tiap hari nggak, Pak?
2: Nggak, seminggu sekali lah.
0: Data per 23 Agustus 2026, elevasi waduk Jati Gede sekitar 245 mdpl. Sementara normalnya 260 mdpl. Surutnya waduk diperkirakan berlangsung hingga musim hujan. Sementara penyusutan permukaan air juga terjadi di Waduk Saguling, Desa Pojong Haleng, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lahan yang biasanya tergenang air kini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Sejumlah tanaman palawija ditanam petani seperti cabai, terong, mentimun hingga pakcoy. Bagi warga, pertanian musiman ini sangat membantu di saat tekanan ekonomi kian menghimpit. Menurut Asep, surutnya Waduk Saguling sudah terjadi selama berbulan-bulan. Warga pun memanfaatkan lahan tersebut sebelum kembali tergenang saat debit air meningkat. Untuk menyiram tanaman, petani menggunakan mesin penyedot air dari sisa genangan waduk.
4: Pertengahan bulan 6 lah, dipakai lahan yang ditanami ini. Biasanya bulan 3, bulan 4, saya naik lagi. Biasanya gitu. Biasanya di sini sayuran nih, seperti tomat, cabai, pakcoy, jagung, timun. Kebanyakan ini cabai kebanyakan.
0: Warga berharap hasil panen musiman ini dapat membantu kebutuhan keluarga sekaligus menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Di Mojokerto, warga berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Saya tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
0: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa yang bahwa saya mau bilang. Pernah jadi aktivis.
3: Iya.
2: Dia selalu high call.
3: Iya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
1: Iya, kalau begini
3: saya
0: dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
0: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: hari ini. Bang, dari BPS, spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: memang tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
7: betul.
0: Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
9: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
10: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
13: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
14: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 6:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
15: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan, ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
1: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik ke puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
2: Apa aja? Tadi ikut naik ke pohonnya ada enggak? Oh, ayahnya yang naik, terus ibu yang nangkapnya.
1: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah, dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cumpat Gedung Cowek, Surabaya, Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
3: Rebutan uang, dapat berapa? Rp1.000. Buat apa uangnya nanti?
4: Buat beli jajan.
1: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cumpat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi tanggal merah, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk Anda mengisi waktu bersama dengan keluarga. Dan berikut liputan dari produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, untuk Anda.
5: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
6: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
5: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya. Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
7: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Begitu.
8: Ngapain aja berarti tadi di sini?
7: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
8: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung?
7: Baru ya? Pertama kali.
5: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
6: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto.
5: Ya, lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
4: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
9: Iya.
5: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan usai jeda, ada sajian mie sop Medan dengan kuah yang mencuri perhatian. Ulasan rasanya kami hadirkan. Sesaat lagi, tetaplah di News Update.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa itu? Istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktuhu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
5: Pemilik daycare Little Aresha, pusara kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Yogyakarta, sempat difonis sebagai terdakwa pidana korupsi di Semarang, Jawa Tengah.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia, Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
6: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sport, live di CNN Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di News Update sore menjelang malam. Seperti saat ini, makan makanan yang berkuah hangat sepertinya cocok untuk kita semua. Nah, referensi kuliner kali ini kami punya mie sop Medan yang rasa kuahnya mencuri perhatian. Anda tidak perlu datang ke Medan karena di Jakarta Pusat ada kedai mie sop Medan yang unik dengan ratusan buku yang ada di dalamnya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya, mie bertemu dengan bihun potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini? Kita dengar jawaban dari salah satu pengunjung asli Medan ini ya.
1: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
2: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Sri Kalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah, memang mie sop ini juga dulu bapak saya tuh sering bikin mie sop juga.
0: Wah, kalau selezat ini, wajar ya pengunjung gak henti-henti datang. Bisa jadi saya juga akan berkunjung lagi. Seporsi mie sop Medan ini gak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
3: Jujur li ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

Halo, selamat sore. Asap karhutla tidak mengenal batas negara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di satu wilayah, dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara tetangga. Mengancam kualitas udara, kesehatan masyarakat, lingkungan, bahkan berpotensi menguji hubungan antar negara. Ulasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026 Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores.

0: Kita ke informasi pertama dari seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat alami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke Kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas Kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya, kita coba kasih minyak air atau minum ya. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya, tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Kita ke peristiwa lain kembali. Satu lagi pesawat milik TNI tergelincir di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Selasa siang. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan Runway 0321 Bandara Sultan Hasanuddin. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, berapa jumlah awak dan penumpang, serta dari kesatuan mana kepemilikan pesawat ini. Belum diketahui juga apakah ada korban dalam peristiwa ini. Pada pukul 15 WITA, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lainnya. Hanya saja beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain.
2: Udah kedalanya nanti meledak, ini bahaya.
0: Kita beralih ke informasi gempa Flores yang tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan juga menyebabkan korban jiwa, namun juga mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sikartak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti yang terpantau di Desa Meken, Detun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini, beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores Sabtu pagi. Keretakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan bahwa kondisi jalan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
3: Akibat gempa baru pecah.
4: Pecah? Tidak retak ya?
3: Tidak retak. Itu kami harap pembantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Tergantung pemerintah yang lihat sendiri.
0: Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Namun kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam waktu 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores. Di sisi lain, bantuan sosial terus didistribusikan bagi warga terdampak, termasuk oleh Batalion Pertahanan Udara 32 Paskat di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Ratusan anak dari jenjang TK, SD hingga SMP mengikuti kegiatan trauma healing di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dipandu terapi psikososial Kemendikdasmen, anak-anak di

0: diajak bermain, bernyanyi, dan menirukan gerakan binatang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma akibat gempa.
1: Saya memberikan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak supaya mereka tidak lagi merasa takut dan cemas. Jadi tadi kegiatannya adalah bagaimana caranya mereka bisa mengurangi rasa takut, cemas, kemudian bagaimana mereka bisa mengelola ketika mereka mulai merasakan gempa-gempa.
0: Sejumlah anak mengaku masih mengalami sulit tidur dan mimpi buruk. Mereka pun rindu kembali ke sekolah, namun kegiatan belajar masih terkendala kerusakan bangunan dan gempa susulan.
2: Rindu masuk sekolah. Tadi nggak mau datang senang.
3: Senang.
2: Dapat hadiah apa juga?
3: Dapat hadiah. Kue.
4: Panik, langsung lompat. Nanti saya takut saya meninggal.
2: Dari pagi waktu gempa?
4: Saya diam saja di tenda.
0: Menanggapi keinginan anak-anak penyintas gempa, para orang tua dan guru berencana mendirikan tenda darurat untuk pembelajaran. Di sisi lain, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan lebih dari 800 juta rupiah untuk revitalisasi dan rekonstruksi sejumlah sekolah terdampak gempa. Selain itu, 20 tenda kelas juga didistribusikan untuk mendukung kegiatan belajar selama masa tanggap darurat. ...144 ton logistik untuk warga terdampak gempa tiba di Pelabuhan Reo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu malam. Logistik yang diangkut kapal Adri-92 milik TNI Angkatan Darat terdiri dari kebutuhan dasar dan peralatan darurat termasuk ambulans. Kapal ini juga dilengkapi fasilitas kesehatan, 2 dokter, serta 6 tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa. Distribusi bantuan sosial berupa sembako, selimut, dan obat-obatan bagi warga terdampak gempa dilakukan Batalion Pertahanan Udara 32 Pasgat. Bantuan dikirim ke Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Sampai dengan saat ini, kami melaksanakan istilahnya penambalan-penambalan bantuan yang notabene saat ini terkonsentrasi di daerah-daerah cakupan ataupun daerah-daerah terdampak. Contoh misalnya di Maumere ini ada Pulau Palu'e, ada Kabupaten Sik.
0: Pendistribusian bantuan ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa, termasuk para pengungsi mandiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
6: Beralih ke bencana lain, kebakaran hutan lahan di Riau masih menjadi perhatian. Meski api di permukaan telah berhasil untuk dipadamkan, bara yang tertinggal di dalam lahan gambut masih dapat memicu kebakaran kembali. Tugas pun harus memastikan pemadaman dilakukan hingga ke dalam tanah agar api benar-benar padam.
7: Memadamkan kebakaran di lahan gambut bukanlah perkara mudah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau pada Selasa. Kebakaran di lokasi ini sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Namun, padamnya api di permukaan tanah bukan berarti seluruh bara telah padam. Api masih dapat bertahan di dalam tanah gambut dan sewaktu-waktu bisa merambat ke atas dan kembali terjadi kebakaran. Kepulan asap yang keluar dari rekahan tanah menjadi tanda masih ada bara di dalam tanah. Meski luas area yang terbakar hanya 1,5 hektar, kondisi ini tetap tidak dapat diremehkan.
8: Kebakarannya kebetulan kejadian bulan kemarin yang lalu. Kita hari ini baru turun pertama untuk yang rumah saya. Dan teknisnya kesulitannya, ini medannya terlalu jauh, karena gambut kan.
7: Dua unit water cannon milik Polresta Pekanbaru dengan kapasitas masing-masing 4 ton dan 6 ton air, 2 unit mobil damkar Kota Pekanbaru, serta 1 unit mobil damkar swasta dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas berusaha memastikan bara yang masih tertinggal di dalam tanah benar-benar padam. Sebab api yang tersisa di lahan gambut dapat kembali menyala dan meluas. Total luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau memang menurun. Dari sebelumnya 16.277 hektar, kini menjadi 900 hektar. Lahan terbakar terluas terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Data BPBD Riau hingga Selasa mencatat terdapat 2 titik api di Kabupaten Pelalawan dan 2 titik api lainnya di Kabupaten Kampar. Sementara terdapat 234 titik panas di seluruh Provinsi Riau yang dipicu kemarau panjang. Petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman. Namun upaya menjinakkan api di lahan gambut memiliki sejumlah kendala. Di antaranya sumber air yang terbatas, akses menuju lokasi yang sulit, cuaca panas, serta angin kencang.
9: Pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terik ini kan itu memicu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang minim karena sekian lama tidak ada hujan. Jadi sumber-sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala kita.
7: Kondisi ini menunjukkan pemadaman karhutla di lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Petugas tidak hanya harus memadamkan api di permukaan, tapi juga memastikan bara di dalam tanah benar-benar padam. Terlebih di tengah kemarau panjang dan keterbatasan sumber air. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Musim kemarau berkepanjangan telah membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur harus mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
10: 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
7: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantri cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
11: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang anunya. Mata
12: airnya. Hilang mata air?
11: Iya. Sedek itu anu airnya.
12: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
11: Iya, begitu, Mio.
12: Keluar dari kampung begitu?
11: Iya.
7: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak serta solusi jangka panjang dari pemerintah agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Hati-hati, Pak.
6: Asap karhutla makin meluas di sejumlah titik. Apa langkah Kementerian Lingkungan Hidup? Kami akan bahas usai jeda bersama Bapak Wamen LH. Tetaplah bersama kami.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
2: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
3: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Pemirsa, kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas malah mendapati puskesmas mereka datangi tutup. Di lokasi lain di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan juga relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak nafas.
2: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
3: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
4: Udah dua hari.
3: Iya. Gara-gara kabut asap nih?
4: Iya. Nggak tahu, tadi mungkin masih buka.
3: Apa karena ini tanggal merah?
4: Nah, itu nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan. Nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Tapi kita nggak tahu lah ya.
2: Bersama dengan pasien lainnya, mereka menuju puskesmas. Namun, puskesmas yang dituju malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur, karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya, namun kini berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut Sampit Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah jatuhnya korban saat proses pemadaman.
5: Saat ini itu dari relawan kita ada dua orang yang sudah kemarin mengalami sesak napas. Dan 3 orang dari posko termasuk Pak Kalaksa BPBD sendiri. Apabila sudah tidak mampu lagi, sinyal tubuh sudah tidak kuat, silakan mundur.
2: Hingga kini karhutla masih terus meluas. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: BNPB mengatakan bahwa pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran. Asap dari kebakaran itu kemudian terbawa hingga ke Malaysia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Nah, sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo. Di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis.
6: Saya sekarang berada di kota Kuching, ya, ibu kota untuk Sarawak. Dan sekarang ini di sini bacaan API-nya ada sekitar 181. Ia agak baik daripada pagi tadi yang hampir 190 lebih. Dan beberapa hari yang lalu ada yang mencapai 200 lebih, yang menyebabkan hampir 500 sekolah di sekitar Kuching terpaksa ditutup.
0: Mengutip dari laman cnnindonesia.com, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan mengatakan Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk mencari solusi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini berdampak ke sejumlah wilayah Malaysia, terutama Sarawak yang paling dekat berbatasan langsung dengan Kalimantan. Ia mengatakan Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan NRES akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia mengatakan bahwa pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran. Asap dari kebakaran tersebut kemudian terbawa hingga ke Malaysia. Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total. Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala BPLH, Dias Hendro Priyono, meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
7: Menyelesaikan ini dengan satu solusi saja, kita butuh bantuan juga dari bapak-bapak sekalian yang ada di sini, ibu juga ya bapak ibu. Di hulunya kita cegah, dan dari bapak-bapak juga kami mohon untuk ikut membantu dengan membuat serat kanal. Yang paling efektif itu ya serat kanal itu.
0: Dias menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta karena kebakaran lahan gambut tidak dapat diselesaikan dengan satu metode maupun oleh satu instansi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
1: Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total. Apa saja strategi Kementerian Lingkungan Hidup atasi karhutla dan bagaimana komando polusi asap lintas batas berjalan sejauh ini? Untuk membahasnya langsung, sudah hadir di studio kami dengan Hikmahanto Juwana, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat sore Prof, apa kabar Anda? Assalamualaikum.
8: Selamat sore, waalaikumsalam.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita bertetangga di sini ternyata ya, rumahnya deket dari CNN Indonesia.
8: Di belakang
1: sini ya. Kita sapa juga Prof, bergabung dari luar studio dengan Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI. Selamat sore, assalamualaikum Mas Wamen, apa kabar?
9: Waalaikumsalam, selamat sore, apa kabar?
1: Baik, saya perlu tegaskan dulu kalau ke Prof nanti kita lebih tekankan bagaimana transboundary haze yang dilakukan antara negara ASEAN. Saya fokus ke penanganan karhutla dulu ke Pak Wamen. Bagaimana Mas, setelah Anda ke lapangan, apa yang Anda lihat di lapangan untuk penanganan karhutla?
9: Ya, terima kasih Mas Heranov atas waktunya. Pak Prof Hikmahanto, ini tadi malam sebenarnya kita baru ketemuan tuh, baru mau chit-chat juga. Bisa ketemu lagi di sini. Senang ketemu lagi Pak Rektor, karena biasanya ngeliatinnya di sosial medianya aja. Jogetnya keren. Jadi, Pak, tentunya kami merasa bersalah juga, kami merasa bersedih atas apa yang terjadi saat ini. Ini merupakan wake up call menurut saya bagi kita semua, bahwa memang ada kelemahan dari sisi kami. Tapi dengan demikian, kita pun juga sudah mencoba dan akan mencoba terus sekuat tenaga untuk mencegah karhutla ini meresponnya dengan sekuat tenaga dan untuk mencegah supaya tidak kembali lagi, karena ini memang terus-terusan ya. Jadi untuk menyalahkan kepada global warming dan El Nino, saya rasa saat ini tidak tepat, tapi bahwa memang harus diakui bahwa global warming dan El Nino ini bisa membuat karhutla ini lebih parah, tetapi karhutla ini emang harus diakui bahwa ini human problem lah ya, ini karena ada pembukaan lahan dan kebakaran yang memang harus kita carikan solusi bersama. Jadi okay. Secara operasional tentunya sudah ada cloud seeding, OMC, lalu waterbombing juga saya rasa sudah dilakukan. Pak Presiden kemarin sudah turun dan ingin memberikan sumbangan sumur bor yang saya rasa juga sangat baik. Tetapi untuk karakteristik lahan gambut memang tidak cukup aja dengan OMC atau waterbombing, karena seperti tadi sudah dikatakan bahwasanya ini ada bara yang bara api yang di bawah yang tidak bisa masuk air dari atas, dan ini cenderung kalau ketinggian TMAT-nya atau tinggi muka tanahnya sudah di bawah 40 cm, ini cenderung jadi high hydrophobic. Sehingga waktu saya berkunjung ke Kalimantan Barat kemarin, ke Kubu Aya, kami meminta perusahaan-perusahaan, kami mengundang ada 37 perusahaan waktu itu untuk datang dan bicara, untuk meminta kontribusi mereka untuk membangun sekat kanal atau canal blocking, ya. Jadi sekarang ini sudah ada sekitar 40-an ribu canal blocking pada tahun lalu, dan tahun ini mungkin jumlahnya sudah bertambah jadi 60 ribu. Dan kita waktu meeting kemarin dengan 37 perusahaan, kita sudah memetakan titik-titik di mana yang diperlukan canal blocking berdasarkan dari hotspot yang ada, ya. Jadi titik-titik tertentu, masalahnya sebenarnya ternyata di titik-titik itu walaupun perusahaan itu sudah willing untuk membangun canal blocking, masyarakat ternyata ada yang juga tidak menginginkan karena dengan alasan bahwasannya nanti takut kebanjiran ladangnya dan lain sebagainya. Okay. Dan karena itu saya juga minta kepala desa dan dinas LH kabupaten untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat.
1: Okay.
9: Karena kalau tidak dilakukan canal blocking ini sangat sulit untuk dilakukannya melalui OMC dan waterbombing saja gitu. Bukannya itu tidak efektif, tetapi tetap harus dilakukan itu. Dan sebenarnya canal blocking ini cepat juga, sudah kita hitung-hitung hanya sekitar 2 minggu sudah selesai, dan harganya pun juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar 7-30 juta saja. Jadi itu secara operasional, cuman mungkin secara peraturan kita pun juga paham ya bahwa sudah ada peraturan yang pasal 69 ayat 1 nggak boleh dibakar, tapi 69 ayat 2 itu tentang kearifan lokal untuk yang 2 hektar per kakak itu. Dan perlu diketahui juga, tanggal 10 Agustus yang lalu, Menteri LH sudah mengeluarkan SE Men LH nomor 16 tahun 2026. Yang intinya menuliskan bahwa ini karena sekarang lagi ada kondisi darurat, maka Menteri LH meminta gubernur, bupati, wali kota yang punya perda, yang punya perda untuk kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar di lahan di bawah 2 hektar itu di moratorium dulu gitu.
1: Oke.
9: Itu agar di moratorium sehingga tidak boleh ada dulu. Nah, kebetulan juga kemarin itu baru benar-benar kemarin kita rapat di Setnek, kemungkinan akan ada impres yang menegaskan terkait pembatasan ini. Yang jadi kearifan lokal dengan membakar itu tidak akan berlaku di lahan gambut, kurang lebih begitulah. Jadi dari sisi operasionalnya begitu, dan dari sisi peraturannya itu kurang lebih yang telah kita lakukan.
1: Segala daya upaya dilakukan oleh sejumlah kementerian terkait, koordinasi lintas kementerian dilakukan begitu ya Mas Wamen. Ini yang juga kita menjadi sorotan. Indonesia kini kan menjadi tuan rumah ya sekretariat ACC THPC. Apa perubahan konkret yang Anda lihat, yang dirasakan masyarakat ketika terjadi karhutla yang berpotensi menimbulkan asap lintas batas, Mas Wamen?
9: Ya, jadi kalau ACC ini kita baru ada ministerial meeting kalau nggak salah bulan Juni atau bulan apa ya, kemarin itu di Bali. Itu secara operasional sebenarnya Indonesia sudah ditunjuk jadi host, tapi belum operasional karena butuh ratifikasi dari paling enggak 6 dari 11 negara yang ada di ASEAN. Setahu saya saat ini baru baru Vietnam saja yang sudah meratifikasi, sehingga kita masih menunggu terkait ratifikasi. sertifikasi dari negara lain. Tapi intinya kami sudah siap, kantor untuk coordinating center-nya sudah disiapkan di Kebon Nanas dan sudah diresmikan juga 3 bulan yang lalu. Lalu anggaran juga sudah disiapkan. Tapi harapannya ini dengan kerjasama ASEAN ini, ya kita akan lebih banyak information sharing-nya gitu loh. Jadi akan ada sistem deteksi dini, akan terintegrasi mulai dari ASEAN sistem yang dikelola oleh ASEAN, ASMC, terus ada sistem yang dikelola Malaysia, sistem yang dikelola oleh Indonesia dari Sipongi dan BMKG, semuanya menjadi satu. Dan ini akan meningkatkan deteksi dini. Dan juga jangan lupa juga bahwa di ACC ini akan ada roadmap itu menuju hands free ASEAN pada 2030 gitu. Sehingga kita punya semacam komitmen tambahan kepada ASEAN untuk menuju hands free ASEAN.
1: Saya bergeser ke Prof Fikmah. Prof, apakah komando regional benar-benar bisa mencegah konflik diplomatik atau hanya sekedar menjadi forum koordinasi ketika ASAP sudah terlanjur menyebar?
8: Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang di antara negara-negara ASEAN itu mereka membuat agreement yang disebut sebagai ASEAN Agreement on Transboundary Pollution. Nah, itu mengatur tentang asap, karena asap ini biasanya tuh kejadiannya di Indonesia, tapi dampaknya itu ke negara-negara tetangga, yaitu Singapura, kalau di Sumatera, Kalimantan sekarang, Malaysia, dan kemudian juga Brunei, bahkan mungkin sebagian ada yang sampai ke Thailand. Jadi pada tahun 2002, negara-negara ASEAN tentu ingin mengatakan pada Indonesia, ayo udah kita selesaikan sama-sama mengenai masalah ini, sehingga ada agreement itu. Nah, bagi Indonesia, untuk meratifikasi perjanjian itu butuh waktu sampai dengan tahun 2014. Karena walaupun pemerintah setuju, tapi DPR nggak setuju. Karena dianggap sebagai, ini kan sama saja melanggar kedaulatan kita. Memangnya kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri, gitu kan. Tapi kan tiap tahun terjadi. Nah, oleh karena itu, karena situasi yang tiap tahun terjadi dan memang kita tidak punya kemampuan, mungkin gitu ya pada waktu itu, sehingga ya sudah kita ratifikasi. Tapi ingat, pada tahun 2016, ini setelah Singapura meratifikasi, itu kejadian kebakaran hutan. Dan pada waktu itu, Singapura langsung mengambil tindakan hukum. Jadi tidak seperti sekarang, Malaysia dan Brunei mengambil langkah, ya mekanisme ASEAN gitu kan, jadi diplomatik. Tapi waktu itu Singapura sudah mengambil langkah hukum. Pertama adalah ada direksi dari perusahaan sawit di Indonesia yang dituduh mungkin terlibat dalam pembakaran hutan, walaupun tadi Mas Dias katakan mungkin tidak perusahaannya, tetapi masyarakat yang karena local wisdom itu membakar lalu apinya loncat gitu kan. Nah, itu ditangkap di Singapura karena yang bersangkutan habis dari luar negeri, kemudian transit di Singapura, ketika ada di hotel langsung ditangkap, diproses hukum di sana. Nah, ini kan memunculkan permasalahan. Belum lagi waktu itu Singapura bilang, kami ini terdampak dengan asap karena ISPA, anak-anak, lalu kemudian juga situasi Singapura juga kan dia hidup dari penerbangan, ya itu itu berdampak pada penerbangan-penerbangan internasional yang melakukan transit, sehingga akan menggugat Indonesia. Nah, itu langkah hukum. Nah, tapi kemudian bisa diselesaikan dengan baik dan sekarang ini Malaysia dan Brunei sepertinya mengatakan bahwa ayo kita selesaikan secara ASEAN. Nah, kalau kita lihat dalam agreement ini ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah preventif, ya. Nah, tadi Mas Dias tapi katakan bahwa preventif ini belum dilaksanakan secara menyeluruh. Karena 2023 Presiden Jokowi sudah menyetujui bahwa akan ada Indonesia sebagai pusat komando. Nah, tapi kan baru kemudian bulan April kemarin semacam diresmikan bahwa pusat komando itu ada di gedung tertentu, gitu ya. Nah, tapi itu kan preventifnya belum dilakukan. Nah, tapi sekarang kalau menurut saya sudah masuk ke isu yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian bersama. Ya, jadi kalau misalnya penyelesaian bersama ini, kita tentu tidak bisa dimintakan ganti rugi atas asap yang kita timbulkan ke negara tetangga. Tetapi dengan adanya agreement ini, semua negara tetangga ASEAN ini, mereka harus membantu Indonesia bersama-sama untuk bisa memadamkan kebakaran hutan ini. Nah, memang yang saya lihat sekarang, kita masih dalam kapasitas kemampuan Indonesia. Baik itu anggaran, personil, dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai situasinya ini memburuk, sampai kemudian membesar, ya mau tidak mau, kalau misalnya ada bantuan dari pihak Malaysia, Brunei, bahkan juga Singapura untuk memadamkan, ya kita harus terima karena kita terikat dengan perjanjian ASEAN ini, Transboundary Haze Pollution ini.
1: Prof Hikmah, apakah negara tetangga ini berhak marah, protes ketika ada klaim dari DPR, teman-teman di DPR mengatakan bahwa Malaysia juga punya perkebunan yang berada di Indonesia, yang diduga juga menyebabkan asap karhutlah. Jadi bagaimana melihat pandangan DPR seperti ini?
8: Kalau misalnya saya lihat, DPR memang ingin mengatakan bahwa tidak seharusnya lah Malaysia marah dengan kita karena mereka punya perusahaan. Tapi harus dibedakan antara negara dengan perusahaan Malaysia yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal sawit. Karena bagi Malaysia, apakah itu Malaysia punya atau punyanya Indonesia atau punyanya warga negara asing lainnya, itu hutan itu terbakar di Indonesia dan itu berdampak pada negara mereka. Dan negara mereka, rakyatnya marah sama pemerintahnya seolah-olah tidak melakukan tindakan apapun, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan suatu langkah ya terhadap Indonesia. Nah, langkah ini kan bisa langkah hukum atau langkah diplomasi. Nah, Malaysia mengatakan bahwa udah mekanisme ASEAN yang kita gunakan. Ini maksudnya adalah langkah diplomatik yang harus dilakukan antara Malaysia, Indonesia, dan yang protes sekarang Brunei. Bukannya tidak mungkin nanti juga Singapura ikut masuk juga.
1: Saya langsung lempar ke Mas Wamen. Seperti apa langkah diplomasi yang mungkin Anda dorong ke Kementerian Luar Negeri dengan kaitan ini tadi, protes dari negara tetangga?
9: Ya, saya rasa kalau protes ya berhak aja ya, karena memang mempengaruhi mereka, dan saya rasa kita juga nggak usah artinya ada detail bahwa wah ini begini nggak apa-apa, nggak. Memang kalau terbukti bahwa ini merugikan tetangga kita gitu. Dan ini justru harusnya kita jadi wake up call, harus ada yang dibenahi di dalam negeri. Tetapi aside from that, saya memonitor juga rapat ASEAN yang terakhir ini yang baru dilakukan, ASEAN Senior Officer Meeting ini dilakukan setahun sekali. Ini baru selesai 14 Agustus yang lalu nih, kalau nggak salah 10-13. Dan di situ saya sudah antisipasi, wanti-wanti apakah hal ini akan dibawa oleh Brunei dan Malaysia. Ternyata sampai rapat terakhir tidak dibawa juga gitu. Jadi ya, saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak atau belum, saya kurang tahu. Dan yang kedua, tentunya kita melakukan langkah-langkah diplomasi dan yang secara personal juga. In fact, Menteri kami, Pak Junkur, telah melakukan hubungan telepon langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, dan bahkan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia itu menyerahkan ke kita saja gitu. Kalau misalnya memang ada dia bilang persyarikatan syarikat Malaysia yang ada di Indonesia yang nggak benar, ya silahkan saja diproses dengan hukum yang berlaku, dan kita akan berada di bawah Indonesia, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi saya rasa itu dari sisi diplomasi yang saya sudah monitor lah.
1: Bisa Anda tambahkan Prof, sekaligus closing statement Anda dari statement Mas Wamen barusan.
8: Ya, ini tentu kita harus lebih siap ya, terkait dengan kebakaran hutan ini, karena ini bukan masalah domestik Indonesia. Menurut saya kita tidak perlu menyalahkan siapapun, karena bagi negara tetangga juga kita harus pahami, rakyatnya pun bisa marah sama pemerintahnya kalau dia tidak melakukan suatu tindakan. Nah, langkah yang sudah dilakukan oleh Malaysia dan Brunei sudah menurut saya tepat, bahwa pendekatan diplomasi yang harus dikedepankan, bukan pendekatan hukum. Dan mudah-mudahan mulai sekarang itu akan ada upaya bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang asalnya dari Indonesia.
1: Okay.
8: Baik itu dari sisi dana, karena ada di dalam agreement itu bahwa dana itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dari negara-negara ASEAN. Karena ini masalah bersama.
1: Baik.
8: Dan yang kedua adalah personil-personil, bahkan juga hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka pemadaman. Dan yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat di Indonesia tentang bahayanya kalau mereka menggunakan api untuk mengubah mungkin dari hutan ke apa namanya menjadi menjadi sawit gitu ya.
1: Baik.
8: Jadi ini harus juga diperhatikan dan saya berharap upaya untuk membangun awareness ini terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Ya, semoga ini dikerjakan oleh pemangku kepentingan termasuk dari kementeriannya Mas Wamen Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI. Terima kasih untuk waktunya Mas Wamen, Mas Dias dan juga di studio Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum, Prof.
9: Terima kasih. Terima kasih, Prof.
8: Ya, terima kasih, Pak Wamen.
1: Berikutnya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
1: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
0: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
2: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
3: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

vitamin dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.

0: Informasi selanjutnya, CT Arsa Foundation ini bersama sejumlah mitra strategis turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui donasi dari orang tua grup yang telah didistribusikan ke wilayah terdampak menggunakan KRI Teluk Parigi milik TNI Angkatan Laut.
1: Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari gerak bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Peduli NTT, CT Arsa Foundation mengkoordinir mitra-mitra strategis yang memiliki misi kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Seperti orang tua grup yang mengirimkan ratusan kilogram makanan siap santap untuk dibagikan kepada penyintas gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. CT Arsa Foundation telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuka posko bersama di Borong, Manggarai Timur. Nantinya, donasi dari mitra CT Arsa Foundation dan pemirsa Transmedia akan disalurkan di beberapa lokasi seperti di Watuderu, Lewurla, dan Liang Dalo. Dalam proses penyaluran donasi dari Jakarta, CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada Republik Indonesia menggunakan armada KRI TNI Angkatan Laut seperti KRI Semarang dan KRI Teluk Parigi.
2: Sesuai perintah pimpinan, itu menjadi posko penerimaan bantuan bencana di NTT. Dan kami di Dinas Teritorial melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan kontak atau bahan-bahan yang akan dikirim ke NTT melalui KRI. Dan saat ini kami berada di KRI Teluk Parigi 539 di bawah BKO Koarmada RI untuk membawa bantuan, baik itu makanan-makanan yang siap saji maupun selimut dan tikar untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita di NTT. Terkait kebutuhan untuk kemanusiaan, ini sudah kita koordinasikan berkolaborasi dengan CT Arsa, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada CT Arsa telah berdonasi, membantu saudara-saudara kita.
1: CT Arsa Foundation bersama Transmedia dan Koarmada RI terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan kehidupan masyarakat NTT pasca gempa. Mari bergerak bersama untuk Nusa Tenggara Timur, mendampingi mereka yang selamat, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah duka. Karena setiap kepedulian yang kita berikan bukan hanya membantu pemulihan fisik, tetapi juga merawat luka, menguatkan hati, dan memberi semangat agar mereka mampu kembali melanjutkan hidup.
0: Momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026, Bandara Soekarno-Hatta terpantau ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah visual kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan hari biasa. Nah, sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan domestik menjadi favorit diantaranya adalah Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta hingga Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura dan Jeddah menjadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau untuk datang lebih awal untuk menghindari antrean. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa. Tak hanya bisnis parsel buah, toko perabotan di Pasuruan, Jawa Timur juga diserbu oleh ibu-ibu. Dalam sepekan, pemilik toko meraup omset jutaan rupiah.
3: Pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang tampak sibuk melayani para pembeli yang membutuhkan parsel untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Parsel ini berisi beragam buah seperti apel, jeruk, anggur, maupun buah-buahan sesuai dengan pesanan pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah per hari.
4: 50% lah, ya alhamdulillah.
5: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
4: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segitu lah.
5: Paling mahal berapa?
4: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
6: Parselan ada yang 15, ada yang 18.
5: Kalau paling mahal berapa?
6: Paling mahal ya 100, 150.
5: Isinya lebih banyak.
3: Harga satu parsel buah-buahan ini dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 bergantung pada ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Bukan hanya parsel buah, menjelang peringatan Maulid Nabi, toko pecah belah di Pasuruan juga diserbu kaum ibu. Silih berganti, para ibu sibuk membeli perabotan rumah mulai dari panci, gelas, lemari plastik, meja, hingga gayung. Biasanya mereka membeli perabotan ini untuk perayaan Maulid Nabi di kampung yang nantinya akan diperebutkan atau dibagikan kepada warga lain.
7: Buat Maulid, door press Maulid.
8: Beli apa aja tadi, Bu?
7: Beli lemari, pompa, terus ini, terus apa? Panci.
3: Sejak seminggu lalu, toko perabotan ramai dikunjungi warga, baik dari kota maupun luar kota. Fantastis, omsetnya hingga jutaan rupiah.
9: Alhamdulillah tahun ini penjualannya bisa 2-3 kali lipat.
5: Mulai dari harga berapa, Pak?
9: Kita dari harga 18.000 sampai macam-macam ya, dari harga 18.000 sampai 78.000.
3: Tak hanya itu, pemilik toko akan memberi bonus barang apabila konsumen melakukan transaksi mencapai ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
3: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
4: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Ke mancanegara, hujan es deras memangsa etape ketiga balap sepeda Vuelta a España di Prancis dihentikan. Sementara di lokasi lain di Bolivia, hujan salju tebal telah menutup jalan dan mengganggu jadwal penerbangan.
1: Butiran es berukuran besar menghantam para pesepeda saat mereka melintasi pegunungan Pyrenees di Prancis. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk membuat para pesepeda sepakat menghentikan perlombaan dan mencari tempat berlindung. Para pesepeda yang basah kuyup terpaksa berlindung di sebuah hotel. Panitia kemudian memutuskan perlombaan sepanjang 174 km itu dihentikan. Cuaca ekstrim juga melanda Bolivia. Hujan salju tebal menyelimuti kawasan La Cumbre di La Paz, mengubah pegunungan dan jalan raya menjadi hamparan putih. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuat boneka salju dan bermain di tengah tumpukan salju. Namun bagi para peternak, salju justru menyulitkan hewan ternak mendapatkan makanan. Otoritas membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat salju dan jarak pandang yang rendah. Penerbangan di Bandara Internasional El Alto juga sempat dihentikan sebelum kembali dibuka pada hari yang sama. Sementara di Vietnam Utara, petugas menerobos banjir hingga setinggi leher untuk mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Hujan deras yang dibawa topan Nara menelan satu korban jiwa serta memaksa lebih dari 4.300 keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir dan tanah longsor memutus akses ke sejumlah wilayah dan merusak jalan, sekolah, dan perkantoran.
0: Di lokasi lain, dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman anak-anak yang menjadi korban itu. Keluarga mengantarkan jenazah Amal Abu Qatir, seorang anak perempuan yang tewas akibat tembakan peluru di bagian punggungnya. Menurut tim medis dan keluarga, Amal terkena tembakan dari saat sedang menikmati makanan di dalam tenda pengungsian. Selain Amal, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun juga tewas dalam serangan udara terpisah di kamp pengungsian Burij. Tak hanya korban jiwa, serangan udara Israel juga menghantam kawasan stasiun pengisian air di kota Gaza di tengah krisis air bersih yang melanda wilayah ini.
2: نقلوها على المستشفى الهلال روحنا ما لحقنا نسأل قالوا بعوض عليكم الله ماتت الطفلة ايش عملت الطفل اللي قاعد بتاكل بتاكل حلو بسكوت بتتغدى ايش عملت ليش هيك تموت ايش الذنب اللي ارتكبته الطفلة هذه.
0: Cerita lain, seorang anak korban konflik di Gaza berusia 13 tahun, Omar Halawa, menjadikan layang-layang buatan tangan sebagai terapi dan hiburan. Namun keceriaan sederhana itu kini terancam setelah militer Israel mengeluarkan ancaman dan larangan menerbangkan layang-layang di kawasan pengungsian.
3: Dengan jari jemarinya yang terampil, Omar Halawa memotong plastik dan merangkai kayu menjadi sebuah layang-layang di kawasan pelabuhan Gaza. Omar kehilangan kaki kanannya akibat serangan tank Israel pada Oktober 2025 lalu saat dirinya sedang mengambil air. Bagi Omar, layang-layang menjadi satu-satunya cara untuk melupakan trauma dan rasa sakit atas kehilangan anggota tubuh serta dua sepupunya. Namun kini kebahagiaan tersebut terancam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz membahas peraturan penggunaan drone, balon, serta layang-layang dari Gaza sebagai upaya ancaman keamanan serta melarang warga Gaza untuk menggunakannya.
4: وصلني إخباري عشان فرفشان حالي بعمل الديل وبعمل الشرشيب وبعمل شد الطبق وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيبه.
3: Ibu Omar Yasmin Halawa kini melarang anggota keluarganya, termasuk Omar, untuk membuat dan menerbangkan layang-layang.
5: أنا اليوم بخاف يعني، أنا سمعت الخبر صرت أخاف، معناته هلقيتها يعمل أوراق طائرة أوراق يطيرها، أو عبارة عن طبق أو طائرة ورقية. ليش؟ لأن أنا بخاف عليه، ابني تعرض قبل هيك على إصابة فقد رجله، أنا بخاف أفقده هلقيتها. يعني بحس إنه خلص حينحرم كمان حق من حقوقه إنه كمان يصنع طائرة ورقية. هذه أبسط كانت حقوق لعمر.
3: Sementara itu, kelompok Hamas menolak peraturan dari Israel ini dan menegaskan bahwa layang-layang hanyalah mainan anak-anak di kamp pengungsian. Sejak konflik senjata terjadi pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya luka-luka. Kini, bahkan mainan sederhana anak-anak Gaza harus terengkut di tengah bayang-bayang ancaman angkatan bersenjata Israel.

Ratusan warga langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa siang. Mereka saling berebut dan juga berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan dan mendekati pemukiman. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api di tengah angin kencang dan juga lahan kering. Sementara itu di Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan anggota Satgas tidak gentar menghadapi titik api berjibaku bersama dengan tim pemadam.

0: Tak rumah ni.
1: Jangan lu sambung.
2: Langkah tu bawa ke muka.
3: Karhutlah di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya menjalar hingga permukiman warga di Desa Simpe, Karuhe, Kecamatan Jekan Raya. Asap tebal dan api yang mendekati permukiman memicu kepanikan sehingga sejumlah warga terpaksa keluar rumah. Tim Satgas berupaya memadamkan api sekaligus melakukan penyekatan. Namun upaya ini terkendala sumber air yang terbatas, parit mengering dan hembusan angin kencang. Tugas berjibaku sejak pagi hingga malam. Beberapa relawan bahkan nyaris pingsan akibat asap dan kelelahan.
4: Untuk kami melakukan penyekatan dulu yang mengarah ke permukiman warga. Selanjutnya kami melakukan pendinginan. Untuk kendalanya sumber air sudah mengering rata-rata dan hembusan angin lumayan keras. Jadi untuk asap mengarah ke petugas.
3: Penambahan personil kemudian tiba untuk memperkuat pemadaman. Hingga 24 Agustus 2026, luas lahan terbakar mencapai 5.065 hektar dengan 23.599 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Di sisi lain, di tengah kepungan asap dan panas api Karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadaman lengkap, Nur Hasana dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tidak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
5: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
3: Di mata Komandan Pemadam, Nur Hasana dan Winnie Apriani memiliki kemampuan serta semangat yang setara dengan personil pria di lapangan.
6: Dalam konteks penugasan, kita tidak membedakan dalam konteks jenis kelamin. Adapun kelemahan fisik itu bukan menjadi alasan utama untuk tidak berpartisipasi. Dan kebetulan Sri Kandi kita ini punya semangat yang baik.
3: Dalam Brigade Pemadam tidak ada perbedaan peran bagi mereka. Mulai dari menjalani piket malam hingga memegang selang penyemprot di tengah kobaran api di lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 33 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan. Dan kini kami sudah terhubung bersama rekan kami jurnalis Transmedia, Yan Andria di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sore, Yan. Jadi bagaimana penanganan hukum untuk kasus karhutla di tempat Anda?
8: Memang kemarin Polda Kalimantan Barat sudah menangani 33 kasus karhutla di Kalimantan Barat, hampir rata di 9 polres yang ada di wilayah hukum Kalimantan Barat. Dalam hal ini Polda Kalimantan Barat yang kemarin disampaikan oleh Direktur Krimsus Kompes Pol Burhanuddin menyampaikan terdapat 24 terlapor. Jadi memang sampai hari ini belum ada peningkatan status menjadi tersangka. 24 orang ini menjadi terlapor dalam 33 kasus yang sedang ditangani oleh beberapa polres termasuk di Polda Kalimantan Barat, khususnya di Krimsus.
7: Gitu, Jam. Oke, Ian, jadi dari 24 terlapor dari 33 kasus ini, artinya mereka adalah persorangan yang memang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar ataupun menjadi orang suruhan, atau ini terkait dengan adanya korporasi sebetulnya, Ian?
8: Ya, saat ini memang orang per orang dari berbagai latar belakang profesi didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani memang. Sejauh ini memang Polda Kalimantan Barat kemarin Kompes Pol Burhanuddin menyatakan belum ada indikasi keterlibatan korporasi di wilayah Kalimantan Barat yang berkaitan dengan 33 kasus ini. Namun begitu, penyidikan masih terus berlanjut. Dua kasus saat ini sudah dalam penyidikan, 22 kasus masih dalam penyidikan, dan 9 kasus saat ini sudah dilimpahkan ke

0: Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Demikian.
1: Oke, okay. Ian, 24 terlapor ini apakah kemudian mereka yang punya lahan atau mereka yang hanya kemudian secara ilegal membuka lahan untuk kepentingan pribadi begitu, Ian? Bisa Anda jelaskan soal ini?
0: Jadi memang beragam, Bram. Ada beberapa yang memang pemilik lahan, dia membuka apa membakar lahan untuk membuka ladang itu. Ada juga suruhan itu kan, artinya tenaga kerja yang memang dipekerjakan untuk ditugasi untuk membakar itu, Bram.
1: Oke, okay. Adakah keterangan dari polisi, Yan, untuk mereka yang memang hanya bertugas atau kemudian menjadi orang suruhan ini, didalami lagi siapa yang kemudian menyuruh, apa indikasinya, dan apa keterkaitannya dengan kemudian pemilik atau orang yang akan memanfaatkan lahan tersebut, Yan?
0: Ya, memang untuk Polda Kalbar saat ini masih menyelidiki untuk mendalami kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang mengendalikan 24 orang ini, termasuk kemungkinan apakah ada korporasi atau tidak di dalam 30 kasus ini. Demikian, Bram.
1: Oke, okay. Ian, kalau begitu berapa jumlah titik api yang masih ada atau untuk Provinsi Kalimantan Barat semua sudah bisa tertangani hingga saat ini?
0: Untuk tertangani masih belum, masih beberapa titik terpantau, ataupun hotspot di hari ini terdapat 391, itu jauh drastis dari beberapa hari sebelumnya yang mencapai ribuan hotspot. Dan saat ini pun cuaca di udara di Kota Pontianak relatif lebih terang begitu, atap tidak terlalu pekat. Namun demikian tadi pagi dan siang memang atap masih terasa pekat. Demikian, Bram.
1: Oke, okay, seberapa mengganggu aktivitas warga, Yan, untuk asap yang masih ada atau yang saat ini sudah lebih baik paling tidak menurut Anda?
0: Asap pasti memang menghentikan proses belajar-mengajar. Kemarin Wali Kota Pontianak mengeluarkan edaran per hari Senin kemarin sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, meliburkan kembali sekolah di Kota Pontianak dari mulai PAUD sampai SMP. Begitu juga memang asap tadi saya sempat jalan-jalan ke sungai, memang sangat mengganggu transportasi penambang tampan yang memang di Kota Pontianak ini masih menjadi salah satu transportasi andalan warga Pontianak untuk bepergian gitu.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia, Ian Andria, melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat dari kabut asap yang melanda Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang bagikan ratusan masker kepada para pengendara motor dan juga mobil serta pejalan kaki.
2: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
3: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu di tiada.
4: Untuk daring sendiri, Pak?
3: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
2: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
5: Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai antisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
2: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Dan simak informasi selengkapnya terkait dengan tradisi ini usai jeda berikut ini.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
2: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
3: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
1: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: di vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold.
1: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan, ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
2: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik ke puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
3: Apa aja?
2: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cumpat Gedung Cowek Surabaya Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
4: Rebutan uang, dapat berapa? Rp1.000. Buat apa uangnya nanti?
2: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cumpat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Alhasil lokasi mekarnya bunga menjadi tempat berfoto warga yang penasaran.
5: Bunga tabebuya yang berasal dari Brasil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
6: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, udah kita berhenti mampir. Langsung turun, foto-foto.
5: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
7: Mekar nih biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti apa dia itu mekar secara bersamaan. Namun apa pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
5: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Haitami, Jakarta.
1: Dari megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, keindahan alam Ternate seolah tidak ada habisnya. Pesona Pulau Rempah ini juga bukan sebatas lukisan alamnya saja. Ada pula denyut tradisi dan juga budaya yang terus dijaga dari masa ke masa.
8: Di sebelah sana, Gunung Gamalama. Nah, kalau ini sebelah sana, Gunung Tidore. Nah, udah pada tahu belum sekarang saya lagi ada di mana?
9: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
8: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
9: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
10: Oh, emang spot

0: bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
1: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
2: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya. Gunung Gamalama, clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire besar ini juga menjadi habitat bagi satwa. Salah satunya adalah buaya.
1: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
3: Keren juga tempatnya, jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Ya luar biasa sih.
2: Luar biasa ya, iya. Keren banget ya.
3: Keren banget.
2: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
3: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
1: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
2: Tuh lihat tuh atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih, memang nuansa mistisnya tuh kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu itu tuh di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat ada di sini.
1: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
4: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
2: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
3: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
4: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
1: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Mio Ultra Cup Go.
1: Dan kali ini dari informasi soal wisata, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh lagi. Karena di kawasan Bandung Raya ada sejumlah tempat wisata yang memadukan keindahan alam dengan keindahan bangunan bergaya Eropa untuk menghabiskan waktu libur Anda bersama dengan keluarga.
2: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik, mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Ada juga replika kincir angin dengan area halaman luas untuk memberi makan burung merpati. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, seperti Belanda hingga Skotlandia, lengkap dengan beragam propertinya seperti bandana atau topi. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik. Jika ingin mendapatkan foto berkualitas, pengunjung juga bisa menyewa jasa fotografer yang akan membantu mengarahkan gaya dan menangkap momen seru di lokasi.
3: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
2: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Dengan berbagai spot estetik, tempat ini populer sebagai lokasi wisata foto dengan suasana asri nan sejuk.
4: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan

0: arsitektur Belandanya juga itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih kak.
1: Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000 rupiah. Pengunjung yang datang pun tak hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia.
2: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
3: Ngapain aja berarti tadi di sini?
2: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
3: Keliling-keliling, ini baru pertama kali berarti ke Bali?
2: Baru ya? Pertama kali.
1: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian. Kastil-kastil ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang silih berganti untuk berfoto.
4: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
1: Lokasinya yang berada di ketinggian Bandung Utara memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung. Mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi. Paduan suasana Eropa serta panorama indah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
5: Tempatnya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita hijau ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
6: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000.
7: Konsepnya sih kayak klasik, kayak gitu, klasik Eropa. Kita menyusun dari tema abad pertengahan, kayak gitu. Kita ini berdiri dari tahun 2020, kayak gitu sih kak. Kebanyakan sih yang foto-foto atau ininya di kastil, kayak gitu.
3: Ini rame-rame biasanya di jam berapa?
7: Biasanya rame dari sore ke malam, soalnya tamu-tamu lebih kebanyakan ngejar si lampu kastilnya nyala, kayak gitu.
1: Selain area kastil, tempat ini juga memiliki area kafe dengan bermacam sajian menggugah selera, mulai dari sajian Nusantara hingga mancanegara. Beberapa menu favoritnya adalah burger dengan isian melimpah, croissant sandwich dengan isian daging asap, keju, telur dan acar, beef samosa, serta nasi bebek pedas untuk pecinta masakan Nusantara. Terdapat pula aneka minuman seperti kopi, teh, serta minuman segar lainnya. Rata-rata, beragam sajian ini ditawarkan di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp80.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifa Al-Nukman, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin, lantunan selawat, serta pertunjukan musik dan juga pesta kembang api.
9: Kawasan distrik Adamiyah di Baghdad, Irak berubah menjadi lautan cahaya dan suasana penuh sukacita pada Senin malam. Ribuan umat Islam memadati arena sekitar Masjid Abu Hanifa Al-Nu'man. Mereka menyalakan lilin, membagikan makanan khas Irak, serta kue-kue kepada para pengunjung yang datang dari berbagai provinsi. Acara peringatan ini disemarakan dengan lantunan syiar dan salawat yang dibawakan kelompok keagamaan diiringi pertunjukan musik tradisional serta pesta kembang api. Bagi umat Islam di Irak, momentum Maulid Nabi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol tali silaturahmi serta persatuan di tengah keragaman masyarakat.
10: Niji nahtafil bi Maulid Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadzal الاحتفال نسيج اجتماعي قوي يعني من كل الأطياف ومن كل المناطق ومن كل المحافظات تأتي إلى أبو حنيفة لإحياء الذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل المسلمين من الظلمات إلى النور. وهذا الاحتفال السنوي دلالة كبيرة على وحدة المسلمين وعلى قوة الإسلام.
9: Perayaan berlangsung hingga larut malam dengan aman dan penuh hikmat. Tradisi tahunan ini terus dipelihara sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga Irak.
8: Sensasi menegangkan ditawarkan sebuah kawasan konservasi buaya di Cina Timur. Wisatawan diajak menyusuri perairan dengan perahu di tengah kerumunan buaya Cina yang terancam punah. Aksi pengejaran tidak biasa dilakukan seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandangnya.
11: Buaya-buaya ini berenang mendekati perahu yang membawa wisatawan di cagar alam buaya China, Changxing, Provinsi Xinjiang. Sejumlah pengunjung awalnya takut mendekati jendela. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pengemudi perahu, mereka mulai mengabadikan momen langka tersebut. Ketegangan kembali terasa saat perahu berhenti dan sekumpulan buaya berenang mengerumuni kapal.
12: Wow. 没有什么具体的了解，但是就是从来没有看到过真的鳄鱼。然后听说这个公园里面可以看到真的鳄鱼，而且可以下到船上去看，然后就觉得很欣喜吧。
11: Kawasan yang dikenal sebagai Desa Buaya China ini berawal dari program konservasi pada tahun 1979. Populasinya berkembang dari hanya 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Buaya China merupakan satwa endemik yang masih berstatus terancam punah kritis. Aksi pengejaran tak biasa dilakukan oleh seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang. Menggunakan mobil patroli dan klakson udara, seorang sersan kepolisian mengiring sapi-sapi ini kembali menuju padang pengembalaan. Hewan-hewan tersebut sebelumnya kabur melalui sebuah gerbang, merobohkan sebagian pagar di properti terdekat, lalu menghambur menuju jalan raya. Sersan kemudian mengarahkan mobilnya di belakang kawanan sapi sambil berulang kali membunyikan klakson. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Seluruh sapi dapat digiring kembali ke padang rumput tanpa surat penangkapan maupun tilang. Meski terlihat menghibur, polisi mengingatkan ternak yang berkeliaran di dekat jalan dapat membahayakan pengendara.
8: Pertunjukan cahaya dan teknologi menghidupkan kembali dua warisan budaya Asia. Di Nanjing, Tiongkok, lebih dari 200.000 kembang api memeriahkan peringatan 40 tahun serial televisi klasik Journey to the West. Sementara itu di Jinju, Korea Selatan, benteng bersejarah disulap menjadi pertunjukan seni media yang memadukan sejarah dan juga teknologi. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
13: Lebih dari 200.000 kembang api menerangi langit Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 40 tahun serial televisi klasik yang dibuat pada 1986, Journey to the West. Pertunjukan di Jiangsu Garden Expo Park berlangsung selama 68 menit. Kembang api disinkronkan dengan musik nostalgia serial televisi itu, sementara drone membentuk gambar tiga dimensi tokoh Raja Kera, Sun Wukong. Pertunjukan yang digelar selama dua malam ini memadukan kembang api, cerita, dan musik orisinal. Teknologi modern dipadukan dengan warisan budaya China untuk menghidupkan kembali kisah perjalanan Sun Wukong. Sun Wukong dikenal sebagai kera sakti yang kuat dan abadi. Ia memberontak terhadap langit, namun kemudian menjalani perjalanan penuh bahaya untuk melindungi seorang biksu Buddha dalam mencari kitab suci. Beralih ke Korea Selatan, Benteng Ginzu di Provinsi Gyeongsang Selatan juga disulap menjadi atraksi malam yang memadukan sejarah dan teknologi.

pagi. Pada Senin malam, pengunjung memadati Benteng Jinju untuk memastikan proyeksi cahaya dan seni media imersif. Proyeksi animasi menerangi gerbang benteng dan patung Jenderal Kim Si-min. Sementara pohon dililit lampu LED biru serta jalur setapak yang diterangi lentera. Pertunjukan ini merupakan bagian dari 2026 National Heritage Media Art Jinju Fortress yang berlangsung 14 Agustus hingga 6 September 2026. Mengusung tema Gaonuri Jinju Fortress Map, acara ini menampilkan 12 program di Benteng Jinju dan Jinju Battle History Park. Teknologi projection mapping, instalasi interaktif, serta pencahayaan lanskap digunakan untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jinju. Acara ini berlangsung setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 23.30 waktu setempat. Perhelatan ini menjadi cara baru menikmati warisan sejarah Jinju dengan sentuhan teknologi visual modern.

0: makanya dia kami semua
1: ya bang diam ini ya. Ini loh makanya pak
2: ini katanya belum bayar gitu
1: terus ini saya bicara makanya jangan langsung ini
3: Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tiga orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Petugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut.
4: Upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang. Tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi belakang.
2: Udah bayar, Pak.
1: Iya, makanya parkirnya jangan begitu.
3: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Kasus ini dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng.
5: Debt collector tersebut mengatakan mobilnya sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si di debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SWU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
3: Atas aksinya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Halo, selamat malam CNN Indonesia. Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Polisi telah menetapkan 72 tersangka perorangan terduga pembakaran hutan di Kalimantan dan juga Sumatera. Pemerintah pun baru memberikan sanksi administratif kepada perusahaan. Lalu mengapa karhutla terus terjadi? Bagaimana penanganannya setelah Presiden Prabowo berkunjung ke sana? Kita akan bahas nanti. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di lokasi lain, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga di kawasan Jakarta Timur. Pasangan kekasih menjamret ponsel milik seorang bocah yang sedang bermain bersama temannya.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga di Jalan Janger 1, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Minggu malam. Saat dikepung warga, kedua pelaku mengeluarkan senjata api dan peluru dilepaskan sebanyak 3 kali. Dua di antaranya diarahkan ke atas, bahkan salah satu pelaku disebut sempat menodong warga. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah korban mendengar suara keras dari depan rumah dan melihat sepeda motor milik anaknya hendak dibawa kabur pelaku. Ia kemudian berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku hingga ke arah Gang Rawa 3. Teriakan tersebut membuat warga keluar dan ikut mengejar kedua pelaku. Salah satu motor yang digunakan pelaku sempat ditabrak warga hingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian meninggalkan motornya dan berlari sebelum kembali mengambil motor milik korban untuk melarikan diri. Dari motor itu warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku. Di antaranya adalah helm, sarung senjata, sandal, tas, kunci, dan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 3 sepeda motor disebut hilang di wilayah ini.
2: Saya dapat info lagi 2 orang katanya nunggu di depan Seribu 3.
3: Bu, artinya yang ditinggal ini motor yang dibawa pelaku?
2: Iya, motor yang dibawa pelaku.
3: Kalau motor anak ibu?
2: Motor anak saya yang dibawa.
3: Ini yang ditinggal kan?
2: Motor yang ditinggal ini motor si pencuri.
4: Karena sempat ditabrak tadi,
2: Bu. Karena tadi tabrak sama warga.
3: Berapa sih, Bu, dia ngelautin tembakan? Berapa kali?
2: 3 kali.
4: Tadi warga juga sempat ditodong ya, Bu, infonya?
2: Iya, infonya saya dengar tetangga saya sempat ditembakin ke mana, Ti? Tadi, Ti? Ke tempat muka, ke depan mukanya ya?
1: Aksi penjambretan ini terjadi di Gang Beringin 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sepasang kekasih berboncengan sepeda motor ini menjambret telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi penjambretan di lingkungannya tersebut.
5: Habis asar, dan kejadian juga anak yang kita tanya juga memang shock atau gimana ya. Kita juga nggak bisa ngelarang juga anak-anak main handphone. Soalnya saya ini apa? Sehatin ya itu. Kejahatan udah nggak ada, nggak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi. Itu termasuk jalurnya ramai itu.
1: Pihak korban belum melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Untuk membuat efek jera, aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini diviralkan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria tersebut membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Petugas menyita lebih dari 15.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan juga mesin cetak di 2 kota yang berbeda.
6: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
7: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 truk atau jerigen.
6: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam 2 tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara 1 uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
8: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat, ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas, itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
6: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan wanita muda berinisial ENR sebagai tersangka karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menewaskan seorang pria. Sementara gara-gara serobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
9: Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar ada orang, nggak mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap korban yang sudah ditinggalkan. Terima kasih.
10: Pengemudi perempuan berinisial ENR berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai mengendarai mobil mewahnya ugal-ugalan di Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan seorang pria. Dalam pengaruh alkohol, usai menghantam taksi listrik, ia kemudian menabrak seorang pria hingga tewas. Kecelakaan beruntun ini terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Polisi juga menemukan pengemudi ENR tidak memiliki SIM dan STNK kendaraan saat terjadi kecelakaan. Tersangka ditahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
11: Di tempat kedua, dinyatakan menabrak seseorang yang mengakibatkan luka berat hingga setelah penanganan medis, dinyatakan meninggal dunia.
10: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Namun petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi karena ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah kawasan SPBU. Merasa terancam, petugas SPBU juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel sontak membuat para pengendara yang sedang mengantre panik dan berlarian menjauh dari lokasi.
12: Menerobos antrian, lalu ada kata-katanya mungkin menyinggung di situ dan tidak mau dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cecok mulut di situ baru ini yang
13: dia ini yang menerobos antrian ini menggunakan mobil atau motor, Pak?
12: Motor
13: ya.
12: Menggunakan motor.
13: Nah, selanjutnya gimana, Pak? Kenapa ada saling mengacungkan senjata semacam senjata tajam begitu?
12: Dia kan pulang panggil temannya, nah, tapi itu teman-temannya tidak ada yang merapat ke SPBU.
10: Usai kejadian, AR sempat melarikan diri, namun ditangkap polisi. Ia kemudian ditahan di Polres Wajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kembali satu lagi pesawat milik TNI tergelincir di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada Selasa siang. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan, runway 0321 Bandara Sultan Hasanuddin. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, berapa jumlah.

0: Kemarin peristiwa yang sama juga terjadi di Bandara Hasanuddin. Pada Senin, pesawat tempur Sukhoi tergelincir di landasan pacu sisi barat atau runway 13.
1: Baru airnya juga, kasihan kecil sekali.
2: Video ini, Pak, mobilnya apa, Pak?
1: Iya, dia penuh pemadaman.
0: Selanjutnya pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak electronic control unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, dua orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur. Sebuah CCTV merekam saat dua orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, dua unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
3: Di atas 1,5-an gitu kalau second mungkin.
4: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma...
3: ECU doang, satu kotak box itu aja.
4: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya, Pak?
3: Iya, kadang-kadang di situ.
4: Buat ngangkut apa sih, Pak, ini mobil, Pak?
3: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
4: Cuma satu mobil yang di...
3: Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga terjadi di sebuah kios penatu di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV, dua orang laki-laki dan perempuan mendatangi kios penatu, lalu salah satu pelaku masuk ke dalam kios. Melihat kondisi penatu yang sepi dan karyawan yang tertidur, pelaku pria langsung mengambil tablet yang diletakkan di meja.
5: Sekitar jam 14.23 itu karyawan lagi tidur, jadi dia ngambil. Posisinya dia tuh arah ke sana, terus puter balik. Langsung ngambil dia, pasangan.
6: Oh itu pasangan?
5: Pasangan, kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
0: Prisha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik penatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik. Satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia. Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Dumai, Riau dari penangkapan seorang kurir. Disita 4 bungkus sabu, 50 kartridge mengandung etomidate serta uang tunai. Sementara itu warga negara Malaysia ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menyelundupkan dan juga mengedarkan rokok elektrik yang mengandung narkoba.
7: Ya. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas narkotika di wilayah Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika ini diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut, titik masuknya di perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti informasi ini, tim Subdit 4 di Tipit Narkoba, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan. Polri berhasil menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur saat hendak menuju sebuah hotel. Saat digeledah, penyidik menemukan 4 bungkus putih berisi narkotika jenis sabu. Polisi juga menyita satu dus kecil berisi 50 cartridge yang mengandung etomidate, uang tunai Rp200.000, satu telepon seluler serta satu unit sepeda motor. Saat ini RR berserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditipit Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N ditangkap petugas saat mengendarai mobil warna putih

0: Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. Di dalam mobil ini, petugas berhasil menyita barang bukti 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka inisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos ini, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15.000 ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba ini melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka.
1: Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos tidak bisa membaca, karena kandungan mungkin ini masih etomidate, namun kami akan koordinasi dengan pihak Bea Cukai tentunya untuk mendalami, dan ini jadi PR kita bersama. Soalnya penyelundupan itu kita akan persempit kalau bisa kita hilangkan.
0: Saat ini petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Diduga akibat membakar sampah, puluhan rumah kontrakan terbakar hangus di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu, sebuah rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Pajang Laweyan, Solo, terbakar hebat dan peristiwa tersebut sempat membuat panik warga.
3: Dari gambar udara memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Kobaran api terus membesar akibat cuaca panas ditambah angin kencang mengakibatkan api merambat ke bangunan rumah lainnya. Belasan mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian.
4: Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Bukan gudang spare part, cuma taro barang-barang aja, barang-barang mobil. Barang bekas, barang-barang baru, mobil orang buat betulin mobil ya di sini. Ini rumah bedeng sana.
3: Tidak ada korban, namun sebanyak 50 rumah hangus terbakar di lalap si jago merah dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Sementara itu, rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Panjang Laweyan, Solo terbakar hebat Selasa pagi. Besarnya api sempat membuat panik warga. Material sofa dan perabotan yang mudah terbakar diduga membuat api cepat membesar. Angin kencang yang bertiup di sekitar lokasi juga membuat pergerakan api semakin cepat. Saat kebakaran terjadi, tempat produksi dikabarkan tengah beroperasi dan terdapat sekitar 9 pekerja, namun mereka berhasil menyelamatkan diri.
5: Untuk penyebabnya tadi katanya dari pengapian listrik, tapi untuk kepastiannya biar di pihak kepolisian.
6: Pak, kalau pemadamannya prosesnya lama karena
7: kendalanya
5: bahan mudah terbakar, untuk medannya itu terlalu real. Kita untuk arahnya dari sisi mana-mana juga untuk pemadamannya.
3: Beruntung api tidak sampai membakar seluruh bangunan sekolah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penanganan pihak terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak napas malah mendapati puskesmas mereka yang mereka datangi tutup. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: Transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
3: Mama bilang kakek itu jago matematika ya?
4: Paham matematika itu penting, Dita. Tahu nggak kenapa kita sering jalan kaki kesini?
3: Kenapa, kek?
4: Jarak toko es krim ini kan dekat dari rumah. Cuma 600 meter bolak-balik. Lebih hemat kan kalau jalan?
3: Iya ya.
4: Kalau kita bisa hemat, energinya bisa dinikmati sampai cucunya cucu kakek.
3: Cucu aku dong, kek.
5: Terima kasih telah bijak berenergi.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Gempa Flores tak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan menyebabkan korban jiwa, namun juga mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sika retak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti disampaikan Detun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores pada Sabtu pagi. Retakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan juga berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan kondisi jalanan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan juga gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
2: Akibat gempa baru pecah.
3: Pecah? Ya. Dia retak ya?
2: Dia retak. Itu kami harap pembantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Tergantung pemerintah yang lihat sendiri. Akibat gempa baru pecah.
1: Beralih informasi lainnya, musim kemarau berkepanjangan membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering. Kekeringan juga dirasakan warga di Polewali Mandar. Dan sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
5: Bulan 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung, dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
4: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Lingboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantri cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
6: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang anunya. Mata
7: airnya. Hilang mata air?
6: Iya. Sedek itu anu airnya.
7: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
6: Iya, begitu, Mio.
7: Keluar dari kampung begitu?
6: Iya.
4: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak serta solusi jangka panjang dari pemerintah agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan CNN Indonesia.
8: Hati-hati, Pak.
1: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak napas malah mendapati puskesmas yang mereka datangi tutup. Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak napas.
9: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
10: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
11: Udah dua hari.
10: Iya. Gara-gara kabut asap nih?
11: Iya. Gak tahu, tadi mungkin masih buka.
10: Apa karena ini tanggal merah?
0: biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah.
4: Bersama dengan pasien lainnya, mereka menuju puskesmas. Namun, puskesmas yang dituju malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur, karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara, indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya. Namun kini, berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut Sampit Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah jatuhnya korban saat proses pemadaman.
8: Saat ini itu dari relawan kita ada dua orang yang sudah kemarin mengalami sesak napas. Dan 3 orang dari posko termasuk Pak Kalaksa BPBD sendiri. Apabila sudah tidak mampu lagi, sinyal tubuh sudah tidak kuat, silakan mundur.
4: Hingga kini karhutla masih terus meluas. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan total luas area dikelola mencapai lebih dari 1.500 hektar di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Seperti dilansir gakumkehutanan.go.id, sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan juga pengendalian karhutla di area kerjanya. Pada areal yang terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi khusus pada lahan gambut. Kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhut menyatakan, jika ditemukan pelanggaran lain yang memenuhi unsur pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum, baik perdana, perdata maupun pidana. Polisi telah menetapkan 72 tersangka perorangan di Kalimantan dan juga Sumatera yang diduga membakar hutan. Sementara itu Kementerian Kehutanan juga telah memberikan sanksi kepada perusahaan dengan total luas yang terbakar mencapai 1.000 hektar lebih di Kalimantan. Lalu mengapa sebenarnya karhutla terus berulang setiap tahunnya? Bukankah pemerintah harusnya sudah tahu titik rawan dan juga pemicu karhutla? Maka kita akan bahas malam hari ini dengan pakar forensik kebakaran hutan dan juga lahan dari IPB Bambang Hero Saharjo. Selamat malam Prof. Hero. Dan sebelumnya kami juga telah berusaha menghubungi pihak Kementerian Kehutanan, namun belum ada yang bisa memenuhi undangan dialog malam hari ini. Saya kembali sama Prof. Hero. Selamat malam Prof. Hero.
12: Yo, selamat malam Mbak.
1: Prof. Hero dengan Diana di studio. Prof. Hero, 3 hari lalu Anda bersama Menteri LH meninjau langsung karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Apa hasil tinjauan Anda yang penting untuk diketahui masyarakat?
12: Jadi yang pertama, Pak Menteri juga harus memahami juga bahwa memang terjadi eskalasi terjadinya kebakaran hutan lahan. Kemarin itu datang tip Riau gitu ya. Mm-hmm. Nah, kemudian beliau juga menyaksikan hasil karya dari Polda Riau yang secara teknis dan ya, itu bisa menunjukkan, bisa memastikan di mana kondisi kebakaran itu terjadi. Ya, kemudian seperti apa proses upaya pemadaman yang dilakukan, pergerakan asap, dan sebagainya. Jadi kemarin itu kenapa Pak Menteri menyatakan bahwa asap yang di Riau itu berasal dari Jambi, itu berasalkan dari desktop yang dibangun oleh Polda Riau, seperti itu. Nah kemudian setelah itu, kami ya ditajak terbang juga oleh Pak Kapolda, itu menggunakan heli untuk menyaksikan seperti apa kebakaran itu terjadi ya. Kita lihat asap dan sebagainya. Kemudian setelah itu mengunjungi lokasi di mana pemadam kebakaran itu sedang berlangsung ya. Dan disitulah kemudian terjadi dialog antara Pak Menteri dengan pasukan pemadam. Yang ditanyakan itu seperti apa kondisi terkini dan seperti apa upaya pemadaman. Nah yang keluar itu adalah bahwa saat ini pemadaman itu agak terganggu karena ketersediaan air yang ada di wilayah tersebut. Karena satu lagi bahwa pada kondisi seperti sekarang ini ya, ada ancaman kekeringan yang sudah berjalan, ditambah lagi dengan El Nino, tentu saja ketersediaan air itu menjadi persoalan. Jadi bisa saja sebelum terjadi kebakaran itu, air itu bisa diperoleh pada kedalaman 10 sampai 20 meter, tetapi ketika masuk mungkin kemarau jangan bisa diharapkan itu, ya bisa turun dia, bisa sampai 40 bahkan 50, dan di daerah lain saya dengar itu bahkan hampir dua kali lipat. Dan setelah kemudian ditunjukkan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pasukan itu tadi, misalnya dengan memanfaatkan air yang bersumber dari sumber air lain, apakah itu kemudian menggunakan kanal yang masih ada airnya, apakah sungai dan sebagainya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian digunakan. Nah persoalan muncul lagi adalah bahwa ketersediaan air itu makin lama makin menipis. Begitu ya, karena apa? Tidak ada supply, karena tidak ada hujan dan sebagainya. Nah inilah salah satu cara lagi ya, peran pemadam di situ ya, tidak hanya sekedar pemadam tapi juga berbagi tugas untuk mencari sumber air lagi. Nah memang peluang untuk melakukan kegiatan melalui udara itu tentu saja ada. Ya, misalnya menggunakan waterbombing, ya kemudian juga menggunakan operasi modifikasi cuaca. Cuma persoalannya adalah kalau kita mau melakukan OMC, ya itu harus ada awan hujannya. Kalau awan hujannya tidak ada, nggak ada itu cerita bisa menganikan seperti air hujan seperti itu. Nah begitu juga kemudian menggunakan alat berat yang lain, shower dan sebagainya. Kalau dia sudah diselimuti oleh asap, maka itu pesawat bisa saja tidak terbang seperti itu. Sehingga yang seperti itu harus juga diselesaikan di tingkat ground. Begitu Mbak.
1: Oke, berarti kan kendalanya ketersediaan air di musim kemarau ini terbatas begitu ya. Sumber-sumbernya harus dicari alternatifnya. Lalu kemarin ketika Anda berkunjung dengan Menteri LH dan juga jajaran dari Polda Riau dan beberapa stakeholder lainnya, apa alternatif yang sekiranya akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memadamkan titik-titik panas ini?
12: Dia bukan titik panas, Mbak. Titik panas itu bukan titik api ya. Jadi itu adalah fire spot. Memang tadi sudah diupayakan ya, seperti saya katakan tadi, di Polda Riau itu punya dashboard. Nah dari situ ya informasi awalnya akan diketahui kira-kira di mana titik air itu atau sumber air itu berada. Ya, nah sehingga dengan cara seperti itulah gitu ya. Karena kadang kita mengandalkan sumur bor. Nah pertanyaan nakalnya kemudian muncul adalah sumur bor itu yakin nggak ada airnya, ya kan? Kenapa? Dulu mungkin sekitar 30 meter kita dapatkan airnya. Nah sekarang ketika sampai ukuran 40 kan tidak bisa diinikan lagi. Nah akhirnya dicari cara, misalnya apakah kemudian dibawa tangki seperti kita lihat situ kemarin, apakah disimpan di satu lokasi gitu ya. Nah dengan cara mendapatkan air itu tadi. Gitu. Nah seperti itu Pak, persoalan yang terjadi apa enggak. Ini juga challenge-nya itu adalah untuk kebutuhan masyarakat pun demikian juga. Ya. Karena mereka juga butuh air ya, tidak hanya untuk mandi apa, juga untuk keperluan sehari-hari. Nah inilah khasnya gambut itu seperti itu. Gitu, Mbak.
1: Di tengah keterbatasan air itu, maka juga harus berbagi begitu ya, Pak ya, dengan kebutuhan masyarakat dan juga untuk memadamkan api. Oke, baik, Pak. Saya mau beralih, Pak. Ini soal sanksi sebenarnya. Kalau kita tahu betul bahwa ada beberapa yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan. Motifnya kan memang pembukaan lahan dengan biaya yang lebih murah ataupun lebih ekonomis begitu. Polisi menyebut pelakunya 72 orang ini masih bersifat individu. Menurut Anda mungkin tidak korporasi ini terlibat dalam 72 orang individu ini?
12: Ya, kebetulan saya membantu Polda Riau. Tentu saja itu muncul. Ada begitu ya. Dan kemarin juga waktu saya ke Polda Sumsel, juga kami menemukan juga, Mbak, ada korporasi yang terlibat di situ. Gitu ya. Nah, sekarang itu sedang dalam proses lidik. Karena kan kita harus mendapatkan dua alat bukti untuk untuk melanjutkan proses berikutnya lagi. Nah, yaitu kami akan coba nanti melakukan rekonstruksi. Nah, kapan sebetulnya mereka mulai melakukan kegiatan apa-apa pembakaran itu gitu ya. Kapan? Kan ada persiapan, gak ujuk-ujuk dibakar begitu ya. Nah, sehingga dari situ kami tahu nanti, jadi kami itu tidak hanya bekerja yang terjadi pada tahun ini saja, Mbak. Kami akan cek juga pada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena kalau tidak, kita tidak melihat ada rangkaian adanya apa yang terencana dan sistematis tadi. Nah, kalau kita mundur berapa tahun kemudian begitu ya, kita kan bisa lihat ya dari menggunakan citra satelit misalnya, itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, kita akan lihat. Nanti hasil itu kita plotting. Nah, dari situ sudah baru kelihatan nanti, oh ternyata selama ini korporasi ini telah menggunakan api dalam penyiapan lahannya. Begitu ya. Contohnya seperti inilah yang mudahnya realnya. Kita ke lapangan misalnya. Itu sedang terbakar. Nah, di situ misalnya ada apa namanya? Bibit. Nah, tidak saya perlukan lah jenisnya apa. Pertanyaannya, itu mau ditanam di mana kalau tidak di situ? Nah, makanya nanti ketika investigasi dilakukan, ya, nah dengan kesediaan bibit itu kita tahu nanti kira-kira dengan bibit ini berapa hektar dia mau buka. Nah, barulah kita cek rencana apa apa namanya untuk kegiatan penanaman itu di mana lokasinya, berapa luas. Nah, barulah nanti match antara itu tadi. Jadi semua data dan fakta itu kita ungkap, karena semua ini harus scientific base, Pak. Jadi tidak mudah, tidak bisa kemudian kelihatan, oh asapnya begini, tidak bisa. Oh ini pasti begini, tidak bisa. Semua itu harus dengan scientific base, gitu ya. Harus dengan scientific evidence. Nah, itu juga yang diminta oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Nah, kehadiran kami dalam di situ adalah untuk mengungkapkan fakta itu. Bahwa memang benar. Persiapan itu sudah dilakukan pada tahun sekian, bulan sekian. Nah, mereka itu kelihatan, Pak. Pola-pola itu kelihatan sekali itu. Nah, nanti kejadian kebakaran kami tahu terjadi di sini, pukul ini sekian. Terus ada dari situ juga kami bisa tahu apakah mereka ini sudah memang melakukan pemadaman atau malah terjadi omission. Kelihatan itu. Kita pantau dari apa? Jadi citranya, kita pantau juga nanti dari apa? Dari sarprasnya. Kan itu nanti kelihatan sekali itu, nggak bisa dibohongin gitu. Jadi segitulah cara kami mengungkap ya untuk mendapatkan fakta apa yang sebetulnya terjadi di lokasi tersebut. Gitu, Mbak.
1: Baik, sejauh ini kan Pak ada sanksi administratif ya yang diberikan ke 6 perusahaan. Berarti ini adalah sanksi awal untuk sembari mungkin APH ataupun penegak hukum itu sedang mencari bukti ataupun alat bukti yang tadi Pak Bambang sampaikan ya.
12: Ya, jadi gini, Mbak. Jadi sanksi itu bisa diterapkan 3 sanksi. Yang pertama itu adalah sanksi administrasi. Yang kedua itu bisa jadi itu nanti diterapkan sanksi pidana. Dan kemudian itu berikutnya itu adalah perdata. Nah, sanksi yang administrasi ini ya, itu jangan dianggap remeh itu. Itu bisa berujung pencabutan izin loh itu. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh sebelumnya ya, Ibu Menteri LHK ya. Jadi mereka itu, beliau itu menerapkan sanksi administrasi melalui paksaan pemerintah. Karena dianggap, kepala daerah di situ tidak menggunakan kewenangan dia. Maka dikirimkanlah tim pengawas sebenarnya memastikan, ya misalnya contohnya, apakah sarpras yang menjadi kewajiban dia itu sudah dia penuhi. Kalau belum, kan ada regulasinya gitu ya. Misalnya untuk kehutanan, Permen LHK 32 tahun 2016. Ada juga undang-undang lain, itu nanti kan dicek, dia punya luas berapa ini. Kan misalnya 1.000 hektar. Nah, 1.000 hektar itu dia punya kewajiban. Berapa pasukan pemadamnya, berapa menaranya, apa dan sebagainya, itu nanti dicek.
1: Okay.
12: Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi itu nanti dikenakan sanksi administrasi, dicabut izinnya, Pak.
1: Mm-hmm.
12: Ya, nah kemudian, nah di situ kan ada surat ya dari menteri dan sebagainya menyatakan bahwa dia belum ini apa dan sebagainya gitu ya, sehingga dia dikenakan sanksi. Nah,
1: okay.
12: Sanksi administrasi itu kemudian karena izinnya dicabut akan dikembalikan lagi kalau dia sudah memenuhi persyaratan ini. Urusan belum sampai di situ. Kalau terjadi ada indikasi mereka melakukan tindakan apa yang berujung kepada pidana, itu bisa. Nah, kemudian apa namanya berikutnya lagi adalah itu kan bisa urusannya apa pelaku perseorangan, bisa juga korporasi gitu ya. Nah, okay. Bisa juga korporasi itu nanti juga dibebani dengan kewajiban untuk melakukan pemulihan.
1: Oke, okay, baik.
12: Nah, melalui apa? Melalui pidana tambahan dan sebagainya gitu, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Pak, ini kan beberapa waktu lalu saat rapat koordinasi ya dengan Presiden yeah. Prabowo dan juga sejumlah jajaran ada muncul yeah. wacana bahwa tepung ubi itu bisa bantu memadamkan kebakaran. Yeah. Apa tanggapan yeah. Anda soal wacana itu? Apakah memang benar bisa?
12: Ya gini, Mbak. Jadi, kalau urusan tepung ubi saya tidak tahu itu.
1: Mm.
12: Yang saya pernah lakukan ya selama berapa kali ya, berapa tahun itu adalah menggunakan tepung jagung.
1: Nah, tepung jagung, oke. Okay.
12: Tepung jagung, ya tepung jagung itu ya. Kemudian dia dibuat seperti tepung gitu, kemudian ditambah beberapa material. Nah itu nanti Mbak, itu dijadikan sebagai gel. Ya, dicampur dengan air. Nah tujuannya adalah ketika gel itu digunakan untuk proses pemadaman, maka dia akan bisa apa namanya tepat sasaran. Ya, kenapa? Karena pemberatnya itu adalah tepung tadi menggumpal tadi itu. Ya. Gitu ya.
1: Oke.
12: Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah kenapa itu digunakan? Karena biasanya itu digunakan untuk kegiatan pemadaman di daerah gambut. Karena di ketika kebakaran terjadi, kita lihat misalnya gambut itu seolah-olah seperti hitam ya selesai, mm-hmm. Belum tentu.
1: Okay.
12: Karena bisa jadi di bawahnya itu masih ada bara. Nah,
1: okay.
12: Untuk masih ada untuk menutup peluang dia kembali lagi grow up gitu, maka pori-porinya itu nanti ditutup melalui gel tadi. Nah sehingga apa namanya dengan cara seperti itu kita mengurangi peluang dia untuk naik dan juga mengurangi peluang emisi akan meningkat. Nah itu bahkan sudah kami lakukan. Itu ada mahasiswa S1 saya di Fakultas Kehutanan Lingkungan Departemen Silvikultur melakukan penelitian itu. Nah, itu di lab. Bahkan kami juga melakukan uji coba di lapangan, Pak.
1: Oke.
12: Okay. Nah, seperti itu. Nah, cuman ada kendalanya adalah yang pertama, kalau adonannya itu terlalu kental, nah dia nanti akan menggumpal di ujung, Pak. Nggak keluar itu nanti. Nah, disitulah peran kita ya untuk mencari apa namanya apa dosis yang cocok sehingga ketika pemadaman dilakukan menggunakan itu,
1: okay.
12: Itu relatif bisa dilaksanakan. Dan satu lagi, untuk itu memang budgetnya tidak sedikit begitu.
1: Yeah.
12: Nah, seperti itu. Kalau okay. Budgetnya ada, semua tidak ada persoalan, begitu Mbak.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Kita harapkan ini sejumlah alternatif begitu ya dengan ketersediaan air yang terbatas di musim kemarau itu bisa ditemukan begitu ya, meskipun tadi ada beberapa kekurangan dan juga masih ada yang harus diteliti lagi begitu ya. Dan tentu yang kita harapkan ini sanksi-sanksi baik itu administratif, pidana atau perdata juga bisa dikedepankan supaya tidak terjadi lagi setiap tahunnya begitu ya, Pak ya. Terima kasih telah berbagi perspektif dan juga pandangan Anda, pakar forensik kebakaran hutan dan juga lahan dari IPB, Bambang Hero Sahar. Selamat malam, Prof. Bambang.
12: Ya, selamat malam. Terima kasih.
1: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang penyimpanan barang bekas milik toko retail di Kecamatan Kemplak, Boyolali, Jawa Tengah terbakar 3 jam. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Halo Pak David, jadi ajak Kevin ke Bali kan?
2: Iya, sebelum dia sekolah di Melbourne.
1: Airport pickup di Bali sudah kami reservasi ya Pak. Sebelum terbang, mampir ke airport lounge ya Pak.
3: Everything was taken care of. So he could be there for what mattered and be ready for what came next. Elevating your travel experience with Mega First Travel Package.
4: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
5: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
6: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
4: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Neo Ultra Cup Go.
1: Kementerian Kesehatan mencatat per 21 Agustus 2026 ada 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota berisiko terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA akibat menghirup asap kebakaran hutan dan juga lahan. Asap karhut lain mengandung partikel PM2,5 yang sangat berbahaya karena mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia mengakibatkan dampak kesehatan bagi warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah misalnya, tak kurang dari 6.041 pasien dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Mereka mengeluhkan batuk, pilek hingga pusing setelah terpapar asap dalam beberapa hari terakhir.
3: Batuk yang pastinya, pilek, itu aja.
4: Oh iya.
3: Di rumah kurang kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak, nggak enak tuh, ngapain itu.
2: Hal serupa juga dilaporkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejumlah warga mengeluh sesak napas dan mendatangi klinik serta fasilitas kesehatan lainnya setelah terpapar asap karhutla. Pasien lansia bahkan harus mendapatkan alat bantu pernapasan tambahan.
5: Ya, cuma sesak aja.
6: Sesak aja ya? Iya. Sudah 2 hari ini, Bu ya?
5: Malam tadi.
6: Kemarin sempat nongkrong di luar atau gimana, Ibu?
5: Enggak, aku enggak pernah keluar, enggak pernah di
6: luar rumah.
5: Enggak pernah.
2: Per 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar sampai dengan 87 kabupaten kota di 7 provinsi di Indonesia, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota terpapar asap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat segera menggunakan masker untuk mencegah paparan partikel halus PM2,5.
7: Partikel PM2,5 ini ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika dibandingkan dengan rambut manusia atau bahkan pasir di pantai, ini ukurannya bisa dilihat di grafis di sebelah kanan saya ini. Dan saking kecilnya partikel yang ada di udara tersebut, jika terhirup oleh manusia ini bisa dengan mudah langsung masuk ke bagian alveolus di paru-paru, bahkan masuk ke pembuluh darah manusia. Dan jika itu terjadi, ini bisa dengan mudah akan menyebabkan peradangan.
2: Paparan PM2,5 ini kerap memicu keluhan medis berjenjang mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas hingga memperburuk kondisi penyakit paru kronis dan asma. Dokter spesialis paru Syarifah Jannatin Aliyah menyarankan pemerintah atau dinas kesehatan di daerah segera membagikan masker khusus kepada masyarakat untuk mengurangi risiko ISPA akibat menghirup asap karhutla.
8: Masker yang direkomendasikan tentu saja masker respirasi yang memiliki standar tinggi. Misalnya N95. N95 itu artinya adalah masker yang memiliki efek atau fungsi penyaringan dengan efektivitas 95% untuk menangkal atau untuk menyaring partikel-partikel yang amat halus, misalnya PM2,5. Jadi efektivitasnya itu 95%, makanya namanya adalah N95. Selain N95 juga terdapat beberapa masker yang efektif seperti KN95, kemudian KF94, kemudian juga FFP2, itu bisa digunakan untuk menangkal polutan-polutan partikel-partikel yang ukurannya amat halus gitu ya, supaya tidak masuk ke saluran napas atau berkurang lah yang masuk ke saluran napasnya. Namun memang masker-masker tersebut tidak mampu sepenuhnya mengatasi atau mencegah kita dari pajanan gas-gas beracun ya, karena kan komponen-komponen berbahaya dalam asap kebakaran tidak cuma partikel, ada juga gas seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida dan ozon dan lain-lain. Nah itu memang perlu masker tersendiri seperti itu.
2: Lebih lanjut, menurut Dr. Syarifah, penanganan karhutla yang cepat dan efektif jauh lebih penting dibandingkan langkah preventif dan kuratif lainnya agar masyarakat yang terkena ISPA tak semakin bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Informasi lainnya, sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
0: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan, mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam, dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
4: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang

0: dengan berbagai macam gaya, lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan, dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming.
1: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya, dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
2: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu, oh, perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
3: Perkembangan terkait
1: Div Hub Interpolri mengeduh sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara itu di Kota Jambi ada rumah terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik pemasak nasi.
5: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
6: Bisa diulangi?
5: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16.000 liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
7: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom ataupun percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
8: Ada dua, Pak.
5: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang. Warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga mengerahkan sejumlah apar milik toko. Babin Kamtibmas Desa Sobongkerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan sebelum kebakaran terjadi seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
6: Oh, untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
5: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat setelah viral di media sosial aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi. Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng dan juga Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya ini, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
9: Terlapor sudah kita amankan, berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
4: Kamera CCTV merekam seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten. Perempuan tersebut menyembunyikan daster di balik bajunya dan sepasang pria dan juga wanita terekam CCTV saat mencuri tablet di tempat usaha laundry pakaian yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat mengambil tablet di dekat karyawan laundry yang sedang tertidur.
10: CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan diduga menyembunyikannya di balik baju.
11: Dia kan yang dicuri daster ya, mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
10: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV merekam aksi sepasang pria dan wanita saat mengambil tablet dari dalam kios laundry pakaian di kawasan Warakas Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku datang ke kios dan memperhatikan situasi sekitar. Memastikan situasi aman, pelaku pria masuk ke dalam kios untuk mengambil tablet operasional laundry dari dekat karyawan yang tengah tertidur. Usai berhasil, kedua pelaku langsung kabur. Pemilik toko menjelaskan tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios dengan nilai sekitar Rp2.900.000. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Priuk. CCTV memperlihatkan gerak-gerik dua orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Sebulan berlalu kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
12: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
13: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
14: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
12: Pasti. Selalu kangen.
14: Terakhir ziarah kapan, Teh, ke Ambon?
12: Hari Kamis pagi.
14: Gimana kata anak subuh-subuh? Katanya nangis.
12: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
13: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
14: Harapan warga seperti apa?
15: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
16: Segera ketangkap, Teh.
14: Pelakunya?
16: Iya.
14: Tapi ibu sempat diperiksa?
16: Ya, udah sih, tanya-tanya sama buser.
17: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap, biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi, kalau udah ketangkap.
14: Oh, sebelumnya memang rame?
17: Iya, rame.
14: Pada ngapain sih, Teh, di sini?
17: Ya, pada main.
13: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
18: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
13: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
19: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
14: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
19: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
14: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
19: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
13: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana.

0: Dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Informasi lainnya, seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan juga pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan juga pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kemudian memburuk hingga tak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan dan setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal dunia. Jenazah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
2: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum ya. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri, kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
1: Harga daging sapi mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Harga daging sapi di Jakarta bahkan tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah mengalami kenaikan dan meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama tetap diburu pembeli.
3: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran 130 hingga 140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
4: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Daging yang kualitasnya kurang.
3: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu, harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.
5: Tiga hari yang lalu. Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
6: Stok mulai berkurang.
3: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masa AMPB berkumpul di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Mereka mempersiapkan bus dan juga logistik untuk berangkat ke Jakarta.
7: Pendopo Pati, Jawa Tengah.
8: Persiapan keberangkatan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di halaman Pendopo Kabupaten

0: Pati Selasa siang. 4 bus disiapkan untuk ke Jakarta pada Rabu siang. Mereka akan bergabung dalam aksi di depan gedung DPR RI 27 Agustus mendatang.
1: Dua tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor, segera disahkan bulan ini.
0: Dua tuntutan utama di bawah yaitu segera mengesahkan undang-undang perampasan aset, serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Massa juga memasang spanduk dan menyiapkan keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para koruptor. Bantuan logistik berupa puluhan kardus air mineral dan makanan ringan terus mengalir ke lokasi aksi di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepat di depan gedung DPR MPR RI. Bantuan ini datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk warga Jakarta dan pengemudi ojol, untuk memenuhi kebutuhan massa yang akan menggelar aksi 27 Agustus mendatang. Tak hanya logistik, sejumlah warga juga menyalurkan bantuan berupa uang secara langsung kepada massa aksi.
2: Makanan, makan ringan nanti buat besok teman-teman yang ada di sini. Seluruh Indonesia, seluruh rakyat semoga bersatu, semoga aspirasi kita masyarakat khususnya ya semoga tercapai, keadilan ditegakkan, semoga undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor ditegakkan.
0: Sementara itu, massa dari sejumlah daerah termasuk Pati telah bertahan di depan gedung DPR RI sejak beberapa hari lalu. Polisi juga terlihat berjaga di sekitar lokasi penyaluran bantuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Awak kapal yang panik berhamburan melompat ke air menyelamatkan diri. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Neo Ultra Cup Gold.
1: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Awak kapal yang panik berhamburan melompat ke air menyelamatkan diri. Sementara itu di Guinea, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah hingga kini menewaskan 30 orang. Pencarian korban pun masih terus dilakukan.
2: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsoran terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
1: Seorang anak korban konflik di Gaza berusia 13 tahun bernama Omar Halawa menjadikan layang-layang buatan tangan sebagai terapi dan juga hiburan. Namun keceriaan sederhana ini kini terancam setelah serangan ataupun militer Israel mengeluarkan ancaman dan juga larangan menerbangkan layang-layang di kawasan pengungsian.
3: Dengan jari jemarinya yang terampil, Omar Halawa memotong plastik dan merangkai kayu menjadi sebuah layang-layang di kawasan pelabuhan Gaza. Omar kehilangan kaki kanannya akibat serangan tank Israel pada Oktober 2025 lalu saat dirinya sedang mengambil air. Bagi Omar, layang-layang menjadi satu-satunya cara untuk melupakan trauma dan rasa sakit atas kehilangan anggota tubuh serta dua sepupunya. Namun kini kebahagiaan tersebut terancam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz membahas peraturan penggunaan drone, balon, serta layang-layang dari Gaza sebagai upaya ancaman keamanan serta melarang warga Gaza untuk menggunakannya. Ibu Omar Yasmin Halawa kini melarang anggota keluarganya, termasuk Omar, untuk membuat dan menerbangkan layang-layang. Sementara itu, kelompok Hamas menolak peraturan dari Israel ini dan menegaskan bahwa layang-layang hanyalah mainan anak-anak di kamp pengungsian. Sejak konflik senjata terjadi pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya luka-luka. Kini, Bahkan mainan sederhana anak-anak Gaza harus terengkut di tengah bayang-bayang ancaman angkatan bersenjata Israel.
1: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kurniati, lansia yang berusia 60 tahun meninggal usai antre bantuan pangan. Penagih utang yang viral memaksa masuk mobil dan mengancam pengemudi di Jakarta Barat. Akhirnya ditangkap. Sudah sebulan kasus petugas keamanan bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum juga benderang terungkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat antre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD, Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapat pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi kenapa ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum dan lain-lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri, kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Seorang perempuan yang mengendarai mobil mencuri 9 potong daster di toko pakaian di Kota Serang, Banten. Adapun di Jakarta Utara, seorang perempuan dan pasangannya mencuri komputer tablet di kios penatu atau laundry. Pencurian terjadi saat karyawan kios sedang tertidur pulas di meja kasir.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di kios laundry atau Penatu di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video terlihat seorang perempuan dan pria pasangannya datang ke kios laundry berboncengan sepeda motor. Sejoli ini lantas saling berbagi tugas. Pelaku perempuan menunggu di atas sepeda motor sembari memantau situasi. Adapun pelaku pria masuk ke dalam kios dan mengambil komputer tablet di meja kasir. Aksi ini berjalan mulus lantaran karyawan laundry sedang tertidur pulas di meja kasir dan kios sedang sepi pengunjung. Pemilik kios laundry menyebut komputer tablet yang dicuri merupakan alat operasional kios yang digunakan untuk mencatat keuangan dan data pelanggan. Akibat dicuri, pemilik kios merugi Rp2.900.000. Ia pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok.
1: Jadi dia posisinya putar balik dulu, langsung turun, lihat-lihat kondisi sekitar sini, kayak nengok-nengok, mungkin lihat situasi juga kali ya. Langsung diambil gitu. Berapa kali bolak-balik juga dia.
0: Di lokasi lain, kasus pencurian juga menimpa salah satu toko pakaian di Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten pada Minggu sore 23 Agustus. Seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri 9 potong daster. Daster yang dicuri kemudian disembunyikan oleh pelaku di balik baju yang dikenakannya. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku

0: langsung keluar toko dan pergi menggunakan mobil yang sudah menunggunya di halaman toko. Pihak toko pakaian menyebut kerugian akibat pencurian ini mencapai Rp600.000. Pihaknya belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi karena masih harus menunggu itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Kejadian ini menjadi perbincangan warga. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta minggu pagi. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rombongan kendaraan ini sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan pembatas jalan. Namun barier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil ini dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah di Blitar mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama ini tetap diburu pembeli. Terpantau di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah besar, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan, sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian karena sudah menjadi kebutuhan. Selanjutnya kita ke Banten, momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026, Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibanding hari biasa. Sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan domestik menjadi favorit diantaranya Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura, dan Jeddah jadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean. Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi.
2: Harusin saya bicara, makanya jangan langsung begitu.
3: Katanya belum bayar.
2: Belum bicara.
1: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tidak lama berselang, personil gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
2: Makanya parkir
3: kok. Katanya belum bayar.
4: Terlapor sudah kita amankan. Berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
1: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta masih jadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang kemudian menjadi viral.

0: Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Berikut laporan khas redaksi.
1: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
2: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
3: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
1: Pasti. Selalu kangen.
3: Terakhir ziarah kapan, Teh, ke Ambon?
1: Hari Kamis pagi.
3: Gimana kata anak sulungnya? Katanya nangis.
1: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
2: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul Kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
3: Harapan warga seperti apa?
4: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
5: Segera ketangkap, ya.
3: Pelakunya?
5: Iya.
3: Tapi ibu sempat diperiksa?
5: Ya, udah sih, tanya-tanya sama buser.
6: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap, biar rame lagi, gitu. Tanggulnya rame lagi, kalau udah ketangkap.
3: Oh, sebelumnya memang rame?
6: Iya, rame.
3: Pada ngapain sih, Teh, di sini?
6: Ya, pada main.
2: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
7: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
8: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami.
3: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
8: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
3: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
8: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
2: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi Sabtu pekan lalu juga berdampak pada Pulau Sukun, pulau terluar di Laut Flores. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, baru-baru ini berkunjung ke Pulau Sukun dan melihat kondisi masyarakat di desa Samporong, Pulau Sukun, pasca gempa.
9: Pulau Sukun merupakan pulau terluar di Laut Flores yang masuk dalam administrasi Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jika berangkat dari Maumere melalui jalur laut, bisa memakan waktu hingga 5 jam dengan kapal cepat. Namun kali ini saya akan ke pulau terluar ini menggunakan helikopter. Setelah 30 menit kami tiba di Pulau Sukun dan disambut dengan ramah warga desa yang memang menantikan datangnya suplai obat-obatan dan alat komunikasi. Di desa Samparong ini hanya ada satu pos kesehatan terpadu yang kondisi bangunannya sudah tidak layak. Dan saat gempa terjadi, satu-satunya bangunan yang menjadi harapan warga ini pun makin rapuh.
10: Harapan kami memerlukan bantuan berupa dan atau apa segala macam yang bisa merenovasi kampungnya Pustu agar pelayanannya nyaman.
11: Nyaman. Ada berapa sebenarnya warga yang dilayani di Pustu ini, Bu?
10: Untuk total warga ada 1000 lebih, tapi yang paling datang ke sini kan paling ibu hamil dengan orang-orang yang membutuhkan pengobatan saja.
9: Selain Tanti, anak-anak desa Samparong juga berharap di desanya kelak ada sekolah yang layak dan listrik yang bisa menerangi pulaunya.
11: Waktu gempa kalian takut tidak?
12: Takut.
11: Terus? Oh kamu tidak? Oh berani. Takut, lari keluar.
12: Takut itu sama tidur di kebun.
11: Tidur di kebun? Di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Terus di kebun ngapain? Tidur. Pakai tenda nggak? Pakai. Tendanya siapa?
12: Sendiri.
11: Tenda sendiri?
12: Pakai tenda.
11: Berapa lama tinggal di kebun?
12: Satu
11: minggu? Sampai sekarang dong? Masih tinggal di kebun?
12: Sudah.
11: Oh, sudah pulang?
12: Sudah pulang.
11: Oh, terus waktu takut kalian ngapain? Lari? Lari?
12: Lari.
11: Siapa yang nangis?
12: Kami.
11: Siapa yang nangis? Harapannya buat kampung kalian apa?
12: Sukun.
11: Iya, harapannya. Mau apa?
12: Mau sekolahnya ya bagus.
11: Mau sekolahnya bagus. Terus?
12: Pulaunya kasih terang.
11: Apanya kasih terang?
12: Pulaunya.
11: Mau pulaunya kasih terang, mau ada listrik.
12: Iya.
11: Abis sekolahnya bagus, puskesmasnya juga mau bagus nggak?
12: Iya.
9: Gempa hebat menimbulkan trauma mendalam bagi warga di pulau ini. Mereka mengaku takut akan adanya tsunami. Namun warga desa tahu di pulau ini ada kehidupan yang terus mereka jaga. Dan di desa paling luar dari Laut Flores ini, ada harapan agar Flores cepat pulih kembali. Irin Wardani dari pulau terluar Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
0: Yang berikut ini juga tidak kalah menarik, sambut maulid Nabi, ratusan warga kampung Jawa di Denpasar, Bali gelar festival telur. Tetaplah di redaksi.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day, setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3%, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
6: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara rumah di kota Jambi terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik penanak nasi.
1: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
2: Bisa diulangi?
1: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16.000 liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
3: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom atau percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
4: Ada dua, Pak.
1: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang, warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga menggerakkan sejumlah apar milik toko. Babin Kamtibmas Desa Sobokerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan, sebelum kebakaran terjadi, seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah, terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang, tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
5: Untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
1: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Dan sementara itu demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap, ratusan masker dibagikan kepada warga.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
7: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
8: Untuk daring sendiri, Pak?
7: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
6: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
2: Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan, umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai antisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
6: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya. Berikutnya, hari ini adalah libur memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ratusan warga Kampung Jawa di Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid juga membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
8: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
9: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat maulidan besok.
8: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
9: 50% lah, ya alhamdulillah.
10: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa?
9: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
10: Paling mahal?
9: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
8: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
11: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
8: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usai jeda komersial, menikmati sate kambing klathak khas Jogja dengan nuansa pedesaan. Sangat pas di hari libur seperti sekarang. Redaksi segera kembali.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: butuh healing sejenak saat libur, Anda bisa berwisata kuliner di warung dengan nuansa pedesaan. Di Lamongan, Jawa Timur ada warung yang punya menu sate klatak khas Jogja. Adapun di Bandung punya sate jumbo dari kulit. Namun informasi kuliner ini menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.
1: Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya akan rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga daging selalu fresh dan tidak berbau. Setiap hari warung ini sedikitnya menghabiskan 2 ekor kambing muda.
2: Kita punya catering warung sate klatak ini.

0: satu satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate kelatak literasi, sate kelatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
1: Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Banyak terjangkau sih. Cukup.
2: Nah, bagi yang penasaran untuk menjajal kenikmatannya, seporsi sate kelatak bisa Anda nikmati dengan harga Rp20.000.

0: Di Bandung, Jawa Barat ada juga nih kuliner khas Indonesia, yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa, tapi yang membuatnya berbeda adalah ukurannya jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang, lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
1: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak. Dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga, dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya, ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini, luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
2: Makan satu dua tuh suka nggak cukup gitulah. Akhirnya tercetuslah, kenapa nggak bikin yang jumbo aja sekalian gitu. Jadi bisa puas makannya, terus bisa sharing.
0: Restoran yang berada di salah satu mall kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia News Update. Seorang perempuan pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur viral setelah menabrak taksi dan pickup di dua lokasi yang berbeda. Kejadian ini membuat satu orang meninggal dunia. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa hingga membuat penumpang ketakutan.
1: Mas, udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu.
3: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
2: Lu belum bayar kok.
1: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
3: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
4: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
3: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kecelakaan yang melibatkan mobil SUV, taksi, dan sebuah pick-up di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan satu orang viral di media sosial. Video itu menampakkan perempuan pengemudi mobil justru terlihat marah dan nekat menentang warga di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan ENR menabrak taksi di Jalan Taman Apsari. Bukannya berhenti, ENR justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, mobil kembali menabrak sebuah pick-up hingga membuat sopir pick-up yang tengah menaikkan barang terluka. Sopir pick-up akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan ENR tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengonsumsi alkohol dan tidak memiliki SIM, serta tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
5: Dalam pemeriksaan, kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin, kami cek untuk narkotikanya tidak terdapat.
3: Tersangka mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal atas insiden yang menewaskan satu orang tersebut. Tersangka pun siap bertanggung jawab kepada keluarga korban.
6: Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam Kilas Update berikut ini. Kita mulai informasi pertama, lansia meninggal saat mengantri bantuan pangan. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Kurniati meninggal dunia saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin. Dan sebelumnya Kurniati datang untuk mengambil beras sambil menunggu giliran. Korban disebut dalam kondisi yang lemas dan juga pingsan. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bogor, namun kondisinya memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dinyatakan meninggal, lalu jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU setempat. Dan informasi kedua terkait dengan uang 100 juta rupiah milik warga adat Sade yang ludes terbakar.
7: Lumayan banyak uangnya ini, temannya ini kemarin ada 100 juta.
8: Di mana?
7: Di sana rumah.
8: Di tempat Sade ini kan?
7: Iya.
0: Uang tabungan 100 juta rupiah milik seorang warga adat Sade ludes terbakar di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin. Marwan dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian berhasil menemukan uangnya yang disimpan di dalam lemari. Namun naas, uang tersebut ditemukan dalam kondisi yang rusak karena dilalap si jago merah. Sementara itu, sekitar 4 juta lebih uang pecahan 100 ribuan berhasil diselamatkan, namun dalam kondisi terbakar pada bagian pinggirnya. Rencananya Marwan akan menukar uang terbakar tersebut ke pihak bank. Dan yang ketiga, ada informasi dari bunga tabebuya asal Brasil yang mekar di Jakarta. Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Bunga yang didominasi dengan warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS, membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik bagi warga sekitar. Mereka berfoto dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Berikutnya, dampak musim kemarau membuat debit air waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga pengolahan lahan bertani. Di tempat terpisah, pemukiman atau permukaan air waduk Saguling juga menyurut secara signifikan. Kemarau panjang justru dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sejumlah sayuran di lahan surut yang muncul.

0: Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, Jawa Barat, kini surut. Aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam kembali muncul. Banyak ikan mati dan tanah retak akibat surutnya air. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Acim, salah seorang warga yang terdampak relokasi, memanfaatkannya untuk bertanam padi dan timun. Surutnya air di waduk Jati Gede sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.
1: Ya, ini lagi nanam padi timun, ya lumayan untuk sama-sama itu modal dagang gitu kan. Daripada nganggur, tanahnya lagi surut sekarang Jati Gede.
0: Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut

0: totalnya 260 mdpl. Surutnya waduk diperkirakan berlangsung hingga musim hujan. Sementara, penyusutan permukaan air juga terjadi di Waduk Saguling, Desa Pojong Haleng, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lahan yang biasanya tergenang air kini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Sejumlah tanaman palawija ditanam petani seperti cabai, terong, mentimun, hingga pakcoy. Bagi warga, pertanian musiman ini sangat membantu di saat tekanan ekonomi kian menghimpit. Menurut Asep, surutnya Waduk Saguling sudah terjadi selama berbulan-bulan. Warga pun memanfaatkan lahan tersebut sebelum kembali tergenang saat debit air meningkat. Untuk menyiram tanaman, petani menggunakan mesin penyedot air dari sisa genangan waduk.
1: Pertengahan bulan 6 lah, dipakai lahan yang ditanami ini. Biasanya bulan 3, bulan 4, saya naik lagi. Biasanya gitu. Biasanya di sini sayuran nih, seperti tomat, cabai, pakcoy, jagung, timun. Kebanyakan ini cabai kebanyakan.
0: Warga berharap hasil panen musiman ini dapat membantu kebutuhan keluarga sekaligus menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Di Mojokerto, warga berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan. Ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
1: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
2: Apa aja? Tadi ikut naik ke pohonnya atau belum? Oh, ayahnya yang naik, terus ibu yang nangkapnya.
1: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah, dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cempat Kedung Cowek, Surabaya, Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
3: Rebutan uang, dapat berapa? Rp1.000. Buat apa uangnya nanti?
1: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cempat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi tanggal merah, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk Anda mengisi waktu bersama dengan keluarga. Dan berikut liputan dari produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, untuk Anda.

0: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
1: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
0: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya. Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
2: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Begitu.
3: Ngapain aja berarti tadi di sini?
2: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
3: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke
2: Belanda. Baru pertama kali.
0: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
1: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto.
0: Ya, lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
4: Kayaknya unik. Tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
5: Iya.
0: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
6: Dan usai jeda, ada sajian mie sop Medan dengan kuah yang mencuri perhatian. Ulasan rasanya kami hadirkan. Sesaat lagi, tetaplah di News Update.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9 lewat 30 menit live di CNN Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Net Merah Putih, Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara Forkopimda Provinsi Bali beserta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara launching dan groundbreaking program PLTS 100 Gigawatt Peak. Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Gilimanuk, Bapak Muhammad Ridwan Ismail, yang didampingi oleh pemangku Pura Kahyangan Jagat Tirta Segara Rupe, Desa Adat Gilimanuk, Bapak Jero Mangku Nyoman Rudana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Esa, yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Di siang yang penuh berkah ini, kami bersama hadir dalam acara launching dan groundbreaking program PLTS 100 GW Peak oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Hari ini, kami berkumpul untuk memohon ridhomu atas niat mulia memanfaatkan sinar mentari ciptaanmu demi menerangi pelosok negeri ini. Jadikanlah pembangkit listrik tenaga surya ini menjadi cahaya harapan bagi saudara-saudara kami yang masih merindukan terang. Tiap watt energi yang terhembus kelak, jadikanlah ia penyejuk bagi anak-anak yang belajar di kegelapan malam, pemutar roda rezeki bagi rakyat kecil, dan sumber keberkahan yang menaungi seluruh pelosok Nusantara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Sang Maha Pemelihara Bumi, melalui langkah ini, bimbinglah kami untuk kembali merawat alammu bagi generasi masa depan kami. Titipkanlah rasa ikhlas, keahlian, dan kesuksesan kepada para pemimpin kami, serta seluruh jiwa yang mengaitkan pikiran dan fisiknya bekerja keras dalam proyek ini. Lindungilah mereka dari rasa lelah yang sia-sia. Satukanlah hati kami semua untuk satu tujuan, kemaslahatan umat, bangsa, dan negara dalam mewujudkan swasembada energi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hadirin yang kami hormati, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pengembangan PLTS 100 gigawatt peak menjadi fondasi utama dalam menghadirkan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Kegiatan ini menjadi momentum dimulainya program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan dan swasembada energi nasional sekaligus mempercepat pemanfaatan energi terbarukan. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama menyaksikan tayangan video program PLTS 100 gigawatt peak.
1: Indonesia memiliki salah satu potensi energi surya terbesar di dunia, mencapai 3.294 gigawatt peak. Di tengah dinamika global yang semakin tidak menentu, potensi besar ini bukan hanya sumber energi bersih, melainkan juga modal strategis untuk memperkuat ketahanan dan mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, kita akan melaksanakan listrikifikasi energi terbarukan dari tenaga surya. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita akan membangun 100 gigawatt. Itu sudah perintah saya, itu sudah keputusan saya. Dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa kita lebih cepat dan efektif dalam hal ini.
1: Program PLTS 100 GW peak menerjemahkan potensi itu menjadi langkah konkret. Tambahan kapasitas tersebut setara dengan sekitar 42 kali kapasitas PLTS Indonesia saat ini. Pengembangannya mencakup dedesalisasi, elektrifikasi perdesaan dan desa produktif, penguatan jaringan listrik, hingga kawasan industri. Sistem ini juga akan diperkuat dengan Battery Energy Storage System BESS agar kelistrikan semakin bersih, andal, dan berkelanjutan.
2: Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo itu sudah memutuskan bahwa perubahan atau mengkonversi dari energi fosil kepada energi bersih bukan hanya pada menuju net zero emission, tetapi bagaimana kita meninggalkan warisan bumi kepada anak cucu kita yang lebih baik.

0: Transformasi ini akan hadir di berbagai wilayah Indonesia sesuai kesiapan lahan, potensi energi surya, dan kesiapan jaringan. Di Bali, pengembangan PLTS dirancang mencapai 1000 MW peak. Energi bersih ini juga akan terintegrasi dengan sistem kelistrikan dan kendaraan listrik. Untuk mewujudkan misi besar ini, dibutuhkan investasi sebesar Rp1.140 triliun rupiah yang berpotensi menyerap lebih dari 5,5 juta tenaga kerja. Pada saat yang sama, transformasi ini diproyeksikan menghasilkan penghematan APBN sekitar Rp73,9 triliun rupiah.
1: Dengan PLTS 100 GW, negara akan menghemat setidaknya Rp73,9 triliun rupiah setiap tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik kita. Belum lagi kalau kita tidak import BBM dari luar negeri lagi. Dengan 100 GW, kebutuhan impor kita akan jauh berkurang dan kita bisa menghemat sangat banyak devisa. Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan. Mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia.

Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa kami sejak kemarin datang rapat dengan Pak Gubernur dan mereka sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak karena Bali ini memang sudah sekian lama merencanakan untuk menarik pariwisata yang baik, maka harus memakai energi yang bersih. Dan kehadiran Bapak Presiden hari ini menunjukkan kecintaan Bapak Presiden kepada masyarakat Bali dan Indonesia pada umumnya. Yang saya hormati Menteri, teman-teman kabinet yang sempat hadir, nanti yang absen Bapak Presiden, Bapak Kapolri yang saya hormati, abang saya Pak Sigit, kemudian ada Wapang, Wakil Panglima, yang saya hormati Pak Seskap dan tim yang saya di brief terus Pak untuk acara ini, memang ini kita kerjanya Pak siang malam dan insya Allah hasilnya baik karena bimbingan dari Bapak Presiden dan tim. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Bali Bapak Aiwayan Koster sudah menyiapkan tanah Pak 1000 hektar di lokasi ini, 320 hektar ditambah lagi, suratnya sudah dikeluarkan Pak. Memang paten betul Gubernur Bali ini, Pak. Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa hari ini yang hadir daring itu ada 3 gubernur, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi, dan Gubernur Bangka Belitung, Pak Arsani. Forkopimda Provinsi Bali yang saya hormati, kemudian Ketua-Ketua Adat Provinsi Bali yang saya hormati, Dirut BUMN yang hadir, Dirut PLN, kemudian Dirut Pertamina, oh Pak Simon ada, Bapak Ibu undangan, Bupati yang saya hormati, Bupati Kabupaten Jembrana, Bapak Aimade Kembang Hartawan, dan ada juga Bapak via Zoom, Bapak Wali Kota Batam, Bapak Askar Ahmad. Bapak Ibu undangan hadirin yang berbahagia, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Bapak Presiden yang saya hormati, hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi. Namun hari ini juga kita berkumpul bukan sekedar untuk memulai satu proyek. Hari ini kita mengambil satu langkah besar untuk mewujudkan apa yang selalu Bapak Presiden arahkan kepada kami, yaitu swasembada dan kedaulatan energi nasional. Indonesia adalah negara yang diberikan Tuhan sumber daya yang luar biasa. Sumber daya yang bukan hanya kita gali di bawah kaki kita, tapi juga di atas kepala kita. Salah satu anugerah Tuhan yang terindah yang harus kita syukuri adalah mentari yang bersinar sepanjang tahun di atas bumi pertiwi. Sore ini Pak, mataharinya cukup bagus. Makanya matahari sudah mulai agak keringat ini. Ini mungkin listriknya juga bisa naik cepat ini kira-kira. Jika mataharinya, matahari Indonesia, panel surianya dibuat oleh jerih payah rakyat Indonesia, dan baterai listriknya dihasilkan dari keringat tenaga kerja Indonesia, maka energi surya ini adalah energi Indonesia, energi Ibu Pertiwi. Nilai tambahnya adalah nilai tambah untuk rakyat Indonesia. Lapangan kerja yang tercipta adalah untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak Presiden, perlu kami laporkan atas perintah Bapak Presiden kepada kami sejak 1 tahun lalu adalah bagaimana kita mengelola energi kita dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Maka kami laporkan bahwa hari ini tanggal 25 Agustus bertepatan 11 hari setelah Bapak Presiden menyampaikan pidato
pengantara PBN, di mana salah satu program adalah mempercepat mengeksekusi implementasi 100 gigawatt program PLTS. Total investasinya Bapak Presiden dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar 73 miliar US dollar atau setara dengan 1.140 triliun lebih. Dari total pekerjaan ini bisa kita melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun 73,9 triliun rupiah. Bisa menciptakan lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Dan untuk di hari yang kita laksanakan ini adalah kita groundbreaking 5,3 gigawatt dan untuk di Bali adalah 1000 megawatt tambah plus baterai. Saya tidak tahu kenapa angka 5,3, tapi saya tahu bahwa 5 tambah 3 hasilnya nanti Bapak Presiden sendiri yang bisa menjelaskan. Gitu. Ini ngeri ini Pak, ini dirjen-dirjen saya olah-olah saya juga ini kelihatannya. Selain daripada itu Pak Presiden, kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar 6,31 triliun rupiah. Bapak Presiden yang kami hormati, program PLTS ini begitu ini kita luncurkan, ini kita akan lakukan secara masif Pak dan dibagi menjadi 3 tahun. Dan untuk PLTS-nya saja yang sekarang kita resmikan, itu nilainya itu kurang lebih sekitar 5-6 sen. Namun itu belum termasuk baterai. Nah, baterainya itu ditambah lagi. Nah, baterainya tergantung, mau 4 jam, mau 24 jam, itu harganya akan mengikuti tentang lama daripada pemakaian baterai itu. Ini betul Pak Dirut PLN ya? Oh ya, jangan sampai salah-salah kita di depan Presiden ini soalnya. Bapak Presiden, hadirin yang kami hormati, kami juga laporkan bahwa untuk PLTS di beberapa tempat Bapak yang Bapak memerintahkan kami yang 1 megawatt per desa itu sudah dilakukan oleh Pertamina Bapak. Pertamina di salah satu kabupaten di wilayah Sumatera itu telah melakukan, dulunya desa itu tidak ada listrik. Mungkin ada yang ikuti, wali kotanya ada kalau tidak salah. Itu tidak ada listrik sama sekali. Sekarang sudah dilakukan 1 mega. Dan itu mereka sudah bisa bikin storet. Perikanan mereka sudah jalan. Masyarakat mereka juga sudah mendapatkan listrik. Nah, daerah-daerah desa-desa yang selama ini belum ada listrik, kita akan penetrasi dengan program 100 gigawatt dan listrik masuk desa. Agar semuanya bisa ada listriknya. Di samping itu juga di Provinsi Bangka Belitung itu dari PLN sudah membangun, mengkonversi PLTD menjadi tenaga yang energi yang bauran. Ada angin, ada juga matahari. Ini sudah dikonversi Pak. Dan ini mampu menghemat APBN kita dari subsidi solar. Dan rata-rata kita targetkan total listrik yang ada di Indonesia masih ada 12,6 gigawatt yang memakai solar. Dari 12,6 gigawatt itu kita menghasilkan minyak kita itu kurang lebih equivalent dengan 230 sampai dengan 250 ribu barel per day. Jadi ini Bapak kalau ini mampu kita bisa lakukan, maka penurunan terhadap impor BBM kita khususnya jenis solar akan turun dan semuanya akan kita memakai energi nasional. Khusus untuk Bali, dengan kita memakai 100, dengan memakai 1000 megawatt, itu mampu melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar yang dilakukan oleh PLN. Selama ini ternyata Bali ini masih pakai PLTD. Jadi tidak heran kemudian kalau ini kita lakukan di Bali Pak, karena kampanyenya adalah green energy. Jadi saya tadi sempat guyon dengan Pak Gubernur. Saya bilang Pak Gubernur, mengelola negara ini jangan dilihat warna. Presiden kita adalah Ketua Umum Gerindra, menterinya adalah Ketua Umum Golkar, tapi eksekusi program PLTS di kandang merah. Nah, ini sebagai bentuk kolaborasi yang paten. Mudah-mudahan pikiran Pak Gubernur ini terilhami oleh semua kader partai politik yang ada di bangsa kita.
Gubernur abis ini setoran, ini naik harga saham ini. Saya pikir hanya itu Bapak Presiden yang perlu kami laporkan, dan tim yang akan melakukan tender nantinya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang kami laporkan, bahwa ini yang pertama adalah kita dorong IPP. Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP, kalau tidak kompetitif dan tidak ada yang mau, maka kita akan ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat Danantara dengan pembiayaan yang sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden yang efisien, efektif, dan terjangkau. Saya pikir demikian yang perlu kami laporkan. Program ini Bapak Presiden terjadi karena kerja tim, bukan kerja Menteri SDM, bukan kerja PLN saja. Kami di Satgas Hilirisasi, ada Pak Rosan sebagai Wakil Ketua, ada Pak Mensesnek, ada Pak Seskap, Menteri Kehutanan, Menteri Pendustrian, Menteri ATR, semua Pak. Polisi, tentara, semua ikut membantu. Bahkan dua malam ini TNI Polri yang duduk pasang 1 megawatt sampai dengan tengah-tengah malam. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan seluruh kementerian lembaga yang telah membantu mendukung sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian kami yang kami laporkan kepada Bapak Presiden. Selanjutnya kami memohon arahan petunjuk agar hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan ini bisa dipercepat. Kami juga lapor kepada Bapak Presiden, tanah ini kita pakai tanah negara Pak. Sesuai arahan Bapak, tanah negara, dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan rekomendasi, dan untuk 1000 megawatt di Bali semuanya insya Allah akan memakai tanah negara. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Om Santi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom dan Salam Sejahtera untuk kita semua.

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama. Sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda launching dan groundbreaking program PLTS 100 GW peak.

0: Assalamualaikum Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat sore. Shalom. Salve. Salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Saudara Bahlil Lahadalia, sebagai penyelenggara beserta jajaran Kementerian ESDM yang hadir, Menteri Koordinator Perekonomian Saudara Erlangga Hartarto, para Menteri, Kapolri, Wakil Panglima TNI, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Investasi dan Hilirisasi Saudara Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Saudara Feli Juliantono, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, yang saya hormati Gubernur Bali Saudara I. Wayan Koster beserta jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Bupati Jembrana yang saya hormati Saudara I. Made Kembang Hartawan, para pimpinan perusahaan BUMN yang hadir, saya lihat Dirut PLN, Dirut Pertamina, ada lagi yang saya hormati Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Saudara Ida Panglisir Agung, terima kasih kehadirannya, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat Bali yang berkenan hadir, para pimpinan dan pegawai PLTS yang hadir, para masyarakat, para tamu undangan, dan rekan-rekan pers media yang saya hormati dan saya banggakan. Saudara-saudara, juga hadir Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI Purnawirawan Didit Herdiawan, Wamen Investasi dan Hilirisasi Saudara Todo Tua Pasaribu, Wamen Agraria dan Tata Ruang Saudara Osi Dermawan. Hadir juga Direktur Utama PLN, oh sudah tadi, CTO Dalan Taras Profesor Sigit Puji Santoso, Komisaris Utama Pertamina Saudara Muhammad Iriawan dan Direktur Utama Pertamina Saudara Simon Mantiri. Saudara-saudara sekalian, juga tadi disampaikan ada Gubernur Jawa Tengah, ada Wali Kota Batam, ada Bupati Belitung. Gubernur juga ada, Gubernur Bangka Belitung ada? Enggak ada. Ya, melalui garing ya. Ya. Oh, hadir di sini? Garing. Baik, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, kebaikan, berkah yang diberikan kepada kita. Kita masih menikmati perdamaian, kita masih menikmati nafas dan kesehatan, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di acara launching dan groundbreaking program pembangkit listrik tenaga surya PLTS 100 gigawatt peak. Juga karena ini adalah Maulid Nabi, kelahiran Rasulullah kita, saya ucapkan Selamat kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia, juga di manapun saudara berada. Di hari besar ini, kita tetap bekerja karena kita juga menyadari bahwa kewajiban kita sebagai insan yang bertakwa, selain berdoa, selain kita selalu menjunjung tinggi junjungan kita dan agama kita, kita juga harus berkarya, kita harus bekerja keras untuk mengejar kemajuan nyata untuk rakyat kita. Kita juga menyadari bahwa seluruh dunia mengalami banyak cobaan. Tahun ini dunia mengalami apa yang disebut El Nino, dan El Nino ini cukup kuat tahun ini, salah satu yang terkuat diramalkan. Dan dalam keadaan ini tentunya kita harus lebih waspada menghadapi kerawanan-kerawanan yang ada. Dan kita bersyukur, saya sudah keliling ke beberapa tempat, saya cek sendiri, syukur alhamdulillah semua unsur pemerintah daerah, KL-KL, kementerian-kementerian lembaga, TNI Polri, BNPB, lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua bekerja secara efektif. Sekarang saya kira sudah mulai teratasi, termitigasi di beberapa tempat. Saya kira, saya berharap dalam 1-2 minggu ini bisa selesai semua. Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat. Kita sekarang mengerahkan puluhan helikopter, belasan pesawat, berbagai teknik, ratusan bor air, ratusan pompa air, ribuan personel. Jadi saya besar hati, saya bangga dengan prestasi petugas-petugas kita di lapangan. Ini saya sampaikan pada kesempatan ini karena kita, walaupun kita menghadapi cobaan, walaupun kita hadapi rintangan, hambatan, kita kuat, kita mampu, kita buktikan terus. Bencana di Aceh kita selesaikan dalam waktu yang tidak mungkin diperkirakan oleh banyak pihak. Di NTT reaksi kita sangat cepat, sangat masif. Di mana-mana negara kita hadir, dan saya sebagai presiden pemegang mandat dari rakyat, saya terus menghimpun kekuatan negara. Kekuatan negara ini intinya adalah bahwa semua aset bangsa, semua kekayaan bangsa harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan dasar patriotisme, cinta tanah air, cinta rakyat, rasa tanggung jawab yang sangat besar. Karena itu penyelewengan, korupsi harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus punya tekad itu, walaupun banyak pihak yang selalu nyinyir dan memandang bahwa kita tidak sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah, bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat, kalau kita tidak punya uang. Dari mana uang itu? Uang itu dari yang kita selamatkan, dari korupsi-korupsi yang berjalan. Selama ini kita hentikan kebocoran-kebocoran itu, kita belum puas, kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan. Sebagai contoh, prestasi Danantara menurut saya membanggakan. Saya kira pimpinan Danantara pantas mendapat bintang tanda kehormatan dari negara. Dalam kurang 2 tahun, penghasilan Danantara, penghasilan BUMN-BUMN naik ratusan persen. Beberapa BUMN yang belasan tahun, puluhan tahun rugi, sekarang mulai untung. Naiknya kadang-kadang di luar yang bisa kita duga. Ini karena kepemimpinan, ini karena leadership, ini karena pimpinan Danantara jujur, punya rasa cinta tanah air yang besar. Saya besar hati dengan capaian-capaian yang telah kita capai, saudara-saudara sekalian. Dan hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Untuk sebagai bayangan, bahwa Menteri Ekonomi, ya, seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt. Seluruh ya. Dari batu bara, dari minyak, dari gas, dari geotermal, semua itu 88 gigawatt. Kita akan membangun 100 gigawatt. Dan kita tidak main-main. Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun. Menteri SDM bisa dalam 3 tahun?
1: Siap.
0: Kok suaranya kok kurang keras? Siap?
1: Siap.
0: Ah, bagus. Kepala Danantara, siap mendukung?
1: Siap, bisa.
0: Bisa?
1: Bisa.
0: Menko Ekonomi, siap untuk mengkoordinasi semua?
1: Siap, koordinasi dalam pelaksanaan.
0: Dirut PLN, siap? Dirut Pertamina?
1: Siap.
0: Siap atau apa? Siap.
1: Siap.
0: Yang semangat, siap.
1: Siap.
0: Wah, itu begitulah.

0: Kita buktikan lagi ya. Nanti 3 tahun lagi kita kumpul lagi. Kita sekarang selalu bicara dengan bukti. Ya. Karena itu tadi sudah dilaporkan Menteri SDM sekian penghematan, sekian dan semua, saya enggak akan ulangi. Ya. Supaya pidato jangan terlalu lama. Benar? Biar media itu aman. Ya benar, saya tidak mau banyak bicara, tapi intinya 100 gigawatt kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan takut perkembangan apapun di bagian manapun dunia. Dengan 100 gigawatt, dengan geothermal yang kita punya, dengan ladang-ladang gas yang kita sudah ketemukan, dengan lifting minyak yang harus naik terus, ya. Kita tidak boleh import lagi satu barrel pun minyak. Kita tidak boleh import lagi, insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya, satu tabung LPG pun kita tidak boleh import lagi. Menteri SDM?
1: Siap.
0: Sanggup?
1: Siap, laksanakan.
0: Baik. Ya, terima kasih. Menteri-menteri Kabinet Merah Putih demikian. Semangat. Semangat dan berani. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Terima kasih semua unsur. Hari ini hari penting. Kita launching dan saya percaya mungkin kurang dari 3 tahun kita akan sampai 100 gigawatt. Hah? Iya kan? Dulu swasembada pangan, saya beri target 4 tahun. Tim ekonomi, tim pertanian, tim pangan berhasil 1 tahun. Berarti kalau saya kasih target 3 tahun untuk tim energi, ya. Enggak lah, udah 2 tahun lah. Ya. Kalau berhasil 2 tahun, tim energi dapat bintang lagi aku kasih tentang kebanggaan. Baik, saya kira itu dari saya. Terima kasih saudara semua unsur. Selamat bekerja. Hari ini hari penting. Walaupun libur, walaupun malu, nanti kita berjuang untuk rakyat kita. Memang di Kabinet Merah Putih mungkin hampir tidak ada tanggal merah. Dan itu risiko. Risiko pengabdian. Yang tidak sanggup boleh minggir. Banyak yang ingin menggantikan saudara. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selanjutnya, mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden ke atas panggung, Menko Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri SDM, Menteri Investasi, Gubernur Bali, dan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali.
0: Salah satu pidato saya paling singkat. Boleh? Dirut Pertamina. Kapolri, Wapang Kapolri di kanan, Wapang di kiri, mengawal kita. Baik, pada sore hari ini, hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi, saya luncurkan program pembangkit listrik tenaga surya 100 gigawatt peak, diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 gigawatt peak. Terima kasih.

dijadikan digunakan untuk PLTS. Nah, Lisdes juga termasuk, Pak. Jadi nanti listrik pedesaan akses untuk desa-desa sekaligus di sini adalah pelaksanaan

0: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
3: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
1: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
1: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
2: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: Penggerbekan seorang buronan bandar narkoba di wilayah Muara Jaya, Kota Bumi Udik, Kabupaten Lampung Utara Selasa dini hari berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitannya ke arah polisi. Akibat baku tembak tersebut, sang buronan narkoba berinisial PHP tewas ditembak polisi. 3 polisi personel Satres Narkoba Polres Lampung Utara juga terluka. Aibda Adizar tertembak di kaki kanan, Brigpol Aryadi tertembak di bagian perut, sementara Aibda Adi Agus Chandra mengalami luka gores di pelipis. Polisi menyebut selain buronan kasus narkoba, pelaku PHP merupakan sindikat peredaran senjata api ilegal di wilayah Lampung Utara. Polisi menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9mm, dan 3 selongsong amunisi.
1: Terjadi perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara.
0: Hingga Selasa petang, 3 polisi personel Satres Narkoba Polres Lampung Utara masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Sementara jenazah pelaku PHP telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga pelaku telah menyatakan penolakan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah. Sugianto, Lampung Utara, Lampung.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Menunggak cicilan mobil hingga 3 bulan, seorang pengemudi mobil di Cengkareng, Jakarta Barat didatangi debt collector yang nekat masuk ke dalam mobil. Korban lantas melapor ke polisi dan sang debt collector pun akhirnya masuk bui.
3: Udah bayar, Pak.
4: Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Makanya parkir,
3: kok. Katanya belum bayar, Dit.
5: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
4: Lu belum bayar kok.
3: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
5: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
6: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil, sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
5: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Ke informasi selanjutnya, motif pembunuhan pedagang bawang merah yang dihabisi oleh rekan bisnisnya, seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. Pelaku terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, kerangka manusia ditemukan di kawasan Sungai Ladi, diduga sudah meninggal 3 bulan yang lalu.
7: Bon, penemuan mayat kami, Bon.
8: Motif pembunuhan seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, yang dihabisi oleh rekan bisnisnya seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. AR, pelaku tunggal pembunuhan sadis itu, ternyata terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Tersangka mengajak korban dengan modus untuk bertransaksi bawang merah di Dusun Banua, Desa Bungin. Disitulah korban kemudian dihabisi dengan sepilah padik. Tersangka lalu menggasak uang tunai yang dibawa korban dan juga uang dari rekening korban sehingga mencapai total 60 juta rupiah. Tersangka juga sempat membuat alibi dengan membuat status palsu di nomor WA milik korban, seolah-olah hendak pergi jauh lantaran ada masalah. Tak sampai di situ, tersangka juga sempat berpura-pura bersama warga lainnya mencari keberadaan korban. Kini tersangka AR dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungin, Kabupaten Nderekan, Sulawesi Selatan, Jumat sore 21 Agustus. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Emosi, warga lalu mengamuk dan merusak rumah orang tua pelaku.
7: Bon, penemuan mayat kami, Bon. Jumpa mayat. Udah jadi tengkorak dia.
8: Hendak memancing, warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di hutan menuju Sungai Ladi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa siang. Tulang belulang manusia itu terlihat masih utuh, mulai dari kepala hingga kaki. Warga menduga korban sudah 3 bulan meninggal di kawasan hutan tersebut. Warga juga menemukan 3 buah handphone di celana korban. Kasus penemuan kerangka manusia ini ditangani Polsek Batam Kota. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Seorang pedagang jajanan anak-anak ditangkap lantaran mencabuli 7 bocah di Cirebon, Jawa Barat. Dari informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal.
8: Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang tukang jajanan anak-anak yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak. Bahkan beberapa ibu-ibu sempat meluapkan amarah terhadap pria tersebut lantaran kesal atas perbuatan bejat pelaku. Beruntung, polisi segera datang dan mengamankan pedagang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas hingga Selasa siang diketahui tersangka telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 7 kali terhadap anak-anak di bawah umur dalam waktu yang berbeda-beda. Adapun modus pelaku saat mereka jajan kemudian menimbang berat badan anak dengan menggendong hingga terjadi pelecehan tersebut. Aksi itu kemudian diketahui salah satu orang tua korban yang curiga. Polisi masih terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut yang masih memungkinkan ada korban lain yang belum melaporkan atas perbuatan tersangka. Sementara tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara atas perbuatannya. Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 3 orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Petugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu dengan menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta mesin cetak di Tasikmalaya dan Banyumas. 11 tersangka diamankan, sindikat ini memproduksi uang palsu sejak awal 2026 lalu mengedarkannya dengan skema 1 uang asli ditukar 4 uang palsu. Polisi masih memburu anggota jaringan lainnya dan mengimbau masyarakat waspada dengan menerapkan 3M. Melihat, meraba, dan menerawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Tangerang, Banten, seolah tak pernah kapok, residivis kabuhan kasus curanmor spesialis rumah kontrakan kembali masuk bui bersama 7 unit sepeda motor hasil curian. Adapun di Parepare, Sulawesi Selatan, menggasak 2 karung beras di sebuah toko kelontong dan terekam CCTV. 1 dari 2 pelaku berhasil dibekuk polisi.
0: Inilah aksi 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menyasar kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, keduanya menyisir gang permukiman saat malam hari, lalu merusak kontak kunci dan bawa kabur sepeda motor warga. Tak hanya satu, kedua pelaku juga menggasak motor lain di lokasi berbeda. Berbekal rekaman CCTV, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap kedua pelaku dalam waktu kurang dari 3 pekan. Keduanya diketahui menjual motor curian seharga Rp5 juta, dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari serta membeli sabu. Kini keduanya dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Rekaman CCTV merekam aksi dua pelaku pencurian sepeda motor di dua lokasi berbeda di wilayah Tangerang Kota. Para pelaku biasanya beraksi pada dini hari. Keduanya sengaja menyasar motor yang terparkir di halaman kontrakan dengan merusak gembok pagar dan kontak motor menggunakan kunci letter T. Aksi tersangka Ahmad Sofian Sauri alias AS berakhir setelah ditangkap unit reskrim Polsek Benda di kediamannya. Tersangka merupakan residivis dan diketahui telah berulang kali beraksi di wilayah Benda dan Batu Ceper. Dari pelaku, polisi menyita 7 unit motor hasil curian, sementara rekannya Johan yang berperan sebagai joki dan penjual motor masih diburu petugas. Tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian 2 karung beras terjadi di sebuah kios di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sabtu 22 Agustus lalu. Rekaman CCTV menunjukkan dua pria datang berboncengan. Salah satu pelaku masuk ke kios berpura-pura membeli sesuatu, sementara rekannya memantau situasi. Saat kondisi dinilai aman, pelaku mengambil 2 karung beras 5 kg dan membawanya pergi. Aksi ini kemudian viral di media sosial hingga salah satu pelaku berinisial MS berhasil diamankan polisi pada Selasa dini hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
2: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seperti di Kota Depok, Jawa Barat, panik terpergok saat beraksi. Dua maling sepeda motor nekat melepaskan tembakan saat dikejar warga. Sementara di lokasi lainnya, aksi pencurian sejumlah dasar dari toko di Kota Serang, Banten terekam kamera CCTV. Ironisnya, pelaku diketahui datang ke toko dengan menggunakan mobil.
5: Tepergok hendak menggasak motor, dua maling motor dikejar sejumlah warga di Jalan Janger 1 Sukma Jaya Depok Minggu malam. Bukan menyerah, kedua pelaku justru mengeluarkan senjata api dan melepaskan 3 tembakan. Salah satunya bahkan sempat menodong warga. Pelaku akhirnya berhasil kabur bersama motor korban, namun motornya sendiri tertinggal di lokasi. Dari motor itu, warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku, di antaranya helm, sarung senjata, sandal, tas, dan kunci. Warga juga menemukan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Aksi maling motor menodongkan benda menyerupai senjata api juga terjadi di sebuah area parkir rumah makan Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang terpojok sempat melepaskan 2 tembakan ke udara lalu kabur bersama motor curiannya. Tukang parkir kemudian mengejar pelaku hingga jalan Kelipasir, namun upayanya tak membuahkan hasil. Seorang perempuan terekam kamera CCTV mencuri sejumlah pakaian daster di sebuah toko kawasan Trondol, Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman, perempuan tersebut masuk seperti pengunjung biasa. Namun, ia langsung menuju rak daster mengambil beberapa pakaian lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Pihak toko berharap identitas perempuan ini segera diketahui dan masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik. Lantaran lupa mencabut kunci motor, seorang warga di Jalan Pabentengan Lorong 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan rumah Senin dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat sempat melintas di lokasi. Satu pelaku kemudian berjalan kaki mengambil motor, sementara rekannya menunggu di atas motornya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Tamalate. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Polisi amankan 2 terduga pengedar narkoba sistem ranjau di 2 lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di tempat lainnya, seorang kurir narkoba jaringan Malaysia ditangkap saat akan mengantarkan sabu dari Dubai menuju Duri, Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangun Rejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15 ribu ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat penanak nasi atau magicom yang korslet, sementara pemiliknya pergi berziarah ke makam, sebuah rumah semi permanen di Kota Jambi hangus terbakar. Sementara di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, akibat listrik korslet, 62 kios di Pasar Sido Ludes dilalap si jago merah.
0: Dua rumah di Kampung Pengarengan, Cakung, Jakarta Timur terbakar Senin malam. Kobaran api yang membesar di tengah pemukiman padat membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas damkar langsung berjibaku memadamkan api. Meskipun mengalami kendala akses yang sempit, namun api berhasil dipadamkan dengan menurunkan 14 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting magicom yang kemudian menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas damkar mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 armada supply. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 16 ribu liter air digelontorkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Juga diduga akibat listrik yang korslet, si jago merah mengamuk di Pasar Sedo Kabupaten Demak, Jawa Tengah Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melahap 62 kios hingga sebagian bangunan pasar roboh. Pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangannya mereka ludes terbakar. Setelah 5 jam, dengan menerjunkan 8 unit damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan dan mendinginkan titik api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi mancanegara, kapal pengangkut 15 ribu liter solar karam dilepas pantai Filipina dan membuat awak kapal berhamburan lompat ke air. Sementara di Guinea, 30 orang tewas saat longsor terjadi di tempat pembuangan sampah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
2: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan, Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan, sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
1: Lagi-lagi taksi listrik dihantam kereta. Kali ini terkendala tak bisa maju karena jalanan macet. Taksi listrik yang membawa satu penumpang dihantam kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

0: buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
1: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
3: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GIES 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya kernet truk terjepit di kabin. Adapun di lokasi lainnya di Jakarta Pusat terkendala tak bisa maju karena jalanan macet. Sebuah mobil taksi listrik yang membawa satu penumpang dihantam kereta komuter di perlintasan Karet, Tanah Abang.
2: Beginilah kondisi taksi Green SM pasca tersambar kereta komuter di perlintasan karet Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Bagian belakang taksi rusak parah hingga pintu belakangnya lepas. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, laki-laki penumpang taksi mengalami syok. Peristiwa diketahui saat kereta akan melintas, taksi itu masuk untuk melintasi jalur. Namun, karena lalu lintas yang macet, bagian belakang taksi masih berada di area rel hingga akhirnya tersambar kereta. Taksi kemudian dievakuasi dari area perlintasan dan perjalanan kereta kembali berjalan normal.
3: Tadi posisi portal udah tutup, Pak. Saya ngatur kereta.

0: kaki suruh ke kiri nggak mau. Ini posisi kosong jalanan.
1: Ah, terus?
0: Ya, akhirnya dihantam kereta.
2: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal, Mojosari, Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Selasa dini hari. Truk bermuatan sendok plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, tapi kernet truk terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan naas itu diduga terjadi karena sopir truk yang mengantuk.
3: Mungkin sopir yang ngantuk, Mas.
4: Dari sana. Dari arah mana itu?
3: Dari arah...
4: Mojosari.
3: Mojosari.
4: Ke arah?
3: Ke arah.
4: Mojokerto.
3: Mojokerto.
4: Terus gimana?
3: Terus ngantuk, langsung mepet ke kanan. Kanan, nabrak ini.
4: Nabrak warung jenengan ini?
3: Ya, terus nabrak warung ini. Atap ini.
4: Atap
3: ini. Lurus ditabrakkan ke pohon itu, Mas.
4: Kondisi supirnya dan kernetnya gimana sih, Pak?
3: Supirnya kondisinya nggak apa-apa, tapi kernetnya yang kecepit, Pak.
4: Seperti apa kesulitannya?
5: Kesulitan. Dan tadi sempat kaki kirinya, itu bagian bahunya, kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Baru depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
2: Setelah berjibaku selama sekitar 1,5 jam, petugas BPBD dan relawan akhirnya berhasil mengevakuasi kernet truk dengan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: aku enggak tahu di mana.
1: Video yang beredar luas di media sosial ini memperlihatkan serangan anjing pitbull terhadap seorang anak perempuan berusia 9 tahun di komplek Grand Cendana Residen Desa Wargaluyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Korban terlihat diserang di depan rumah. Sejumlah warga lalu melempari anjing tersebut menggunakan benda di sekitar hingga gigitannya lepas. Kapolsek Pamumpet Kompol Asep Dedi kepada Detik Jabar menyebut korban langsung dibawa ke RSUD Welas Asih. Anak tersebut mengalami luka serius di bagian kepala dan perlu tindakan pembedahan.
2: Itu di bagian kepala dan di telinga. Dan tadi malam juga dilaksanakan operasi telinganya. Dan pagi sudah masuk ke ruangan pemulihan.
1: Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, anjing pitbull tersebut diketahui milik seorang warga yang tinggal di luar area komplek. Tali patok anjing itu terlepas saat pemilik sedang menjemur anjingnya.
0: Bapakku Satria Purba di penjara narkoba. Mamaku nggak tahu di mana. Aku disiksa di sini.
1: Itulah curahan hati seorang bocah 7 tahun berinisial AGP yang mengalami luka di bagian mulut, kepala, dan bagian tubuh lainnya. Dalam video yang viral ini, sang bocah mengaku dianiaya oleh orang yang mengasuhnya. Disebutkan pula bahwa ayahnya berada di penjara, sedangkan sang ibu tak diketahui keberadaannya. Kasih Humas Polres Dairi AKP Syahrial Ramadan kepada Detikom membenarkan adanya dugaan penyiksaan tersebut. Pelaku RS yang merupakan pengasuh sekaligus bibinya kini sudah ditangkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, adik kandung korban juga mengalami dugaan penganiayaan.
3: Ibu tega melakukan kekerasan terhadap anak-anak itu.
4: Satu, Pak, karena tekanan hidup ini, Pak, saya yang memikirkan semuanya. Kedua, karena dia nakal, Pak, dibilangin. Kayak mana, tapi itu pun, Pak, kalau memang saya terlalu keras, Pak, melakukan didikan sama anak-anak ini, salahlah saya sih, Pak.
1: Polisi masih menyelidiki motif dugaan.

0: Ke peristiwa berikutnya, dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di lain tempat, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga di kawasan Jakarta Timur. Pasangan kekasih menjamret ponsel milik seorang bocah yang tengah bermain bersama temannya.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga di Jalan Janger 1, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Minggu malam. Saat dikepung warga, kedua pelaku mengeluarkan senjata api dan peluru dilepaskan sebanyak 3 kali. Dua di antaranya diarahkan ke atas, bahkan salah satu pelaku disebut sempat menodong warga. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah korban mendengar suara keras dari depan rumah dan melihat sepeda motor milik anaknya hendak dibawa kabur pelaku. Ia kemudian berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku hingga ke arah Gang Rawa 3. Teriakan tersebut membuat warga keluar dan ikut mengejar kedua pelaku. Salah satu motor yang digunakan pelaku sempat ditabrak warga hingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian meninggalkan motornya dan berlari sebelum kembali mengambil motor milik korban untuk melarikan diri. Dari motor itu, warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku. Di antaranya adalah helm, sarung senjata, sandal, tas, kunci, dan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 3 sepeda motor disebut hilang di wilayah ini.
2: Saya dapat info lagi, 2 orang katanya nunggu di depan Serimbi 3.
3: Bu, artinya yang ditinggal ini motor yang dibawa pelaku?
2: Iya, motor yang dibawa pelaku.
3: Kalau motor anak ibu?
2: Motor anak saya yang dibawa.
3: Ini motor, yang ditinggal kan?
2: Motor yang ditinggal ini motor si pencuri.
4: Karena sempat ditabrak tadi ya, Bu?
2: Karena tadi tabrak sama warga.
3: Berapa sih, Bu, dia ngelawatin tembakan? Berapa kali?
2: 3 kali.
4: Tadi warga juga sempat ditodong ya, Bu, infonya?
2: Iya, infonya saya dengar tetangga saya sempat ditembakin ke... Ke mana, Ti? Tadi, Ti? Ke tempat muka, ke depan mukanya ya?
1: Aksi penjambretan ini terjadi di Gang Beringin 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sepasang kekasih berboncengan sepeda motor ini menjambret telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Warga sekitar mengaku resah dengan aksi penjambretan di lingkungannya tersebut.
5: Habis asar, kayaknya. Habis asar. Dan kejadian juga, anak yang kita tanya juga ya memang shock atau gimana ya. Kita juga nggak bisa ngelarang juga anak-anak main handphone. Soalnya saya ini apa sehatin ya itu kejahatan tuh udah nggak ada, nggak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi itu termasuk jalurnya ramai itu.
1: Pihak korban belum melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Untuk membuat efek jera, aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini diviralkan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan wanita muda berinisial ENR sebagai tersangka karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menewaskan seorang pria. Sementara gara-gara serobot antrean SPBU, ada seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
6: Korban, saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar ada orang mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap korban yang sudah ditinggalkan. Terima kasih.
7: Pengemudi perempuan berinisial ENR berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai mengendarai mobil mewahnya ugal-ugalan di Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan seorang pria. Dalam pengaruh alkohol, usai menghantam taksi listrik, ia kemudian menabrak seorang pria hingga tewas. Kecelakaan beruntun ini terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Polisi juga menemukan pengemudi ENR tidak memiliki SIM dan STNK kendaraan saat terjadi kecelakaan. Tersangka ditahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
8: Di tempat kedua, dinyatakan menabrak seseorang yang mengakibatkan luka berat.

0: hingga setelah penanganan medis dinyatakan meninggal dunia.
1: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Namun petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi karena ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah kawasan SPBU. Merasa terancam, petugas SPBU juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel sontak membuat para pengendara yang sedang mengantre panik dan berlarian menjauh dari lokasi.
2: Menerobos antrian, lalu ada kata-katanya mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di ini, mau dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cecok mulut di situ baru ini yang
3: dia ini yang menerobos antrian ini menggunakan mobil atau motor pak?
2: Motor
3: ya.
2: Menggunakan motor.
3: Selanjutnya gimana Pak? Kenapa ada saling mengacungkan senjata semacam senjata tajam begitu?
2: Dia kan pulang panggil temannya, panggil temannya. Nah, tapi itu teman-temannya tidak ada yang merapat ke SPBU.
1: Usai kejadian, AR sempat melarikan diri, namun ditangkap polisi. Ia kemudian ditahan di Polres Wajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang debt collector ditangkap usai melakukan pengancaman di dalam mobil pengendara yang hendak dilakukan penarikan di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Selengkapnya usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia.
1: Berikutnya kita ke aksi seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten yang terekam kamera CCTV. Perempuan itu menyembunyikan daster di balik bajunya.
2: Ini dasternya 11.
3: CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan juga menyembunyikannya di balik baju.
2: Dia kan yang dicuri daster ya, mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
3: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV memperlihatkan gerak-gerik dua orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Di lokasi lain, tiga orang ditangkap dan belasan lainnya kocar kacir melarikan diri saat polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nah, sementara itu,

0: seorang debt collector ditangkap usai melakukan pengancaman dan juga penganiayaan di dalam mobil pengendara yang hendak melakukan penarikan di Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.
1: Makanya dia langsung,
2: ya bang, yang ini. Itu makanya pak.
3: Ini katanya belum bayar, Kit.
2: Coba sini saya bicara, makanya jangan langsung ini.
4: Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tiga orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Petugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut.
5: Upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang Hotel Cahaya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang. Tapi di saat melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi gelanggang.
3: Udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkirnya jangan begitu.
4: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Kasus ini dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng.
6: Debt collector tersebut mengatakan mobilnya sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SWU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
4: Atas aksinya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Pemirsa, sebulan berlalu kasus pembunuhan Sumarna, seorang petugas keamanan waduk Jatiluhur Purwakarta, masih menjadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini masih belum bisa mengungkap satupun pelaku maupun motif dibalik aksi keji yang menjadi viral itu. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Selengkapnya kami sajikan dalam Melacak Kasus Pembunuhan edisi hari ini.
1: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
2: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
3: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
1: Pasti. Selalu kangen.
3: Terakhir ziarah kapan ke
1: Ambon? Hari Kamis pagi.
3: Gimana kata anak subuh-subuh? Katanya nangis.
1: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
2: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
3: Harapan warga seperti apa?
4: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
5: Segera ketangkap ya.
3: Pelakunya?
5: Iya.
3: Tapi ibu sempat diperiksa?
5: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
6: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi, kalau udah ketangkap.
3: Oh, sebelumnya memang rame?
6: Iya, rame.
3: Pada ngapain sih di sini?
6: Ya, pada main.
2: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
7: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
8: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
3: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
8: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
3: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
8: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
2: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya, keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung diamankan polisi diduga membakar lahan kosong di kawasan permukiman warga. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Ke kasus berikutnya, dua anak di bawah umur di Belitung Timur, Bangka Belitung, diamankan polisi diduga membakar lahan kosong di kawasan permukiman warga. Tim URC Satreskrim Polres Belitung Timur mengamankan dua anak berinisial ZB 16 tahun dan MR 17 tahun pada hari Minggu. Keduanya diduga terlibat dalam pembakaran lahan kosong di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Pelaku memilih lahan kosong untuk membakar bagian tepi lahan menggunakan korek api. Api dengan cepat membesar dan juga meluas hingga membakar lahan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya adalah pakaian serta sepeda motor.
1: Pelaku anak ZB langsung turun dari motor lalu menyalakan korek api di tumpukan lalang-lalang yang habis dipotong. Setelah api tersulut menyala, pelaku anak ZB langsung membuang korek api tersebut di sekitaran api tersebut. Setelah api di tempat kejadian telah menyala, pelaku anak MR dan pelaku anak ZB meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan sepeda motor.
0: Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Pulau Sumatera dan Kalimantan pada sepekan terakhir. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah penyebab kebakaran murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
2: Akui Tuhan Yesus.
3: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar, diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
4: Asap mengganggu nggak?
5: Mengganggu.
4: Mengganggunya gimana?
5: Di napasan.
4: Napasan, ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker, ya.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun, apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya. Bareskrim Polri pada Minggu 23 Agustus merilis 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Lalu, apa alasan mereka membakar hutan dan lahan? Jawabannya adalah karena sawit.
6: Rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis.
3: Merespons kebakaran hutan yang semakin menggila, Presiden Prabowo turun tangan melihat operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran yang satu ini tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan tidak sedikit. Di tahun 2019, BNPB bahkan menyebut Indonesia mengalami kerugian hingga Rp75 triliun akibat kebakaran hutan dan lahan di sepanjang tahun 2019. Saat ini pemerintah Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan sejumlah negara tetangga yang terkena dampak asap kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Informasi lainnya hadir usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di program Lacak Kriminal.
2: Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
7: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
8: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
2: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
0: Seorang sopir truk di Boyolali, Jawa Tengah ditangkap petugas karena mengedarkan sabu ke sesama sopir lainnya. Sementara di Bandung, ganja sintetis ditemukan polisi di dalam mobil seorang pengedar.
9: Tim Satres Narkoba Polres Boyolali menggerebek seorang sopir truk di Kecamatan Bayudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Saat digeledah, petugas menemukan sejumlah paket narkoba di dalam kamar tidur tersangka. Penyisiran dilanjutkan hingga ke area belakang rumah dan ditemukan paket berisi 10 bungkus plastik klip sabu-sabu siap edar. Tersangka diketahui merupakan residivis kasus serupa dari Polresta Surakarta yang baru bebas pada 2024 lalu. Inilah saat tim Bareskrim Polri menangkap seorang tersangka pengedar narkoba yang terlibat jaringan narkoba internasional yang beroperasi di wilayah Bengkalis, Riau. Petugas turut menyita selembar denah tulisan tangan dari pelaku. Berbekal denah itu, polisi menemukan titik penyimpanan narkoba. Sebanyak 3 tersangka yang diduga terlibat dalam peredaran 1.400 butir etomidet dan 118 butir ekstasi diamankan di kasus ini di berbagai lokasi. Barang haram ini disebut dikirim atas perintah seseorang di Malaysia. Modusnya, para pelaku menggunakan alibi penjemputan onderdil mesin untuk menyamarkan aktivitasnya. Barang haram lalu disembunyikan di lokasi terpencil yang titiknya digambar di denah tulisan tangan yang disita. Inilah detik-detik saat sejumlah anggota dari Sat Narkoba Polres Cimahi menghadang sebuah mobil yang dikemudikan oleh MAF di kawasan Cicalengka, Bandung. Setelah digeledah, di dalam mobil ditemukan narkotika jenis ganja sintetis dalam sebuah plastik kresek. Petugas lalu melakukan pengembangan dan menyisir rumah MAF di kota Cimahi. Di sini, petugas kembali menemukan barang bukti ganja sintetis seberat 3 kg yang disimpan dalam sebuah koper di atas lemari. MAF menyebut mendapatkan barang haram ini dari web online yang dibeli seharga Rp80 juta. Ia lalu mengedarkan ganja sintetis ini dalam bentuk paketan di wilayah Bandung Raya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Razia preman berkedok Pak Oka atau juru parkir di Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia Lacak Kriminal edisi hari ini. Saya Heranov Al-Bashir pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
10: Kericuhan sempat mewarnai penertiban preman berkedok Pak Ogah di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sempat coba melarikan diri dan melawan, 11 orang berhasil dibekuk petugas Satpol PP. Mereka diduga sering mengatur lalu lintas secara liar, sekaligus meminta uang dengan paksa kepada pengendara. Selain meresahkan, aksi mereka juga dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas. 11 terduga pelaku kemudian dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk menjalani sidang tindak pidana ringan. Kecelakaan maut terjadi saat tiga remaja berboncengan satu motor diduga terlibat aksi kejar-kejaran dengan kelompok remaja lain pada Minggu dini hari. Melaju dari arah Bintaro menuju Serpong, motor mereka diduga kehilangan keseimbangan lalu menabrak batu di tepi jalan. Satu remaja tewas di lokasi, sementara dua lainnya mengalami luka-luka. Warga sempat mendengar keributan sebelum kecelakaan terjadi. Polisi kini masih menyelidiki untuk memastikan apakah kecelakaan ini berkaitan dengan aksi tawuran. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah yang dijadikan usaha percetakan di Jalan Rasa Mala 2 Tebet, Jakarta Selatan, Senin dini hari. Api dengan cepat membesar, dipicu banyaknya kertas dan kardus di dalam bangunan. Belasan mobil pemadam dan puluhan personel diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Usai api padam,

Halo, selamat sore. Asap karhutlah tidak mengenal batas negara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di satu wilayah, dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara tetangga. Mengancam kualitas udara, kesehatan masyarakat, lingkungan, bahkan berpotensi menguji hubungan antar negara. Ulasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026 Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa.

0: Kita ke informasi pertama dari seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat alami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke Kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas Kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya, kita coba kasih minyak air atau minum ya. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya, tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Kita ke peristiwa lain kembali. Satu lagi pesawat milik TNI tergelincir di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Selasa siang. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan Runway 0321 Bandara Sultan Hasanuddin. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, berapa jumlah awak dan penumpang, serta dari kesatuan mana kepemilikan pesawat ini. Belum diketahui juga apakah ada korban dalam peristiwa ini. Pada pukul 15 WITA, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lainnya. Hanya saja beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain.
2: Urgalnya nanti meledak, ini bahaya.
0: Kita beralih ke informasi gempa Flores yang tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan juga menyebabkan korban jiwa, namun juga mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sikartak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti yang terpantau di Desa Meken, Detun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini, beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores Sabtu pagi. Keretakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan bahwa kondisi jalan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
3: Akibat gempa baru pecah.
4: Pecah? Tidak retak ya?
3: Tidak retak. Itu kami harap bantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Tentu pemerintah yang lihat sendiri.
0: Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Namun kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam waktu 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores. Di sisi lain, bantuan sosial terus didistribusikan bagi warga terdampak, termasuk oleh Batalion Pertahanan Udara 32 Pasgat di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Ratusan anak dari jenjang TK, SD hingga SMP mengikuti kegiatan trauma healing di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dipandu terapi psikososial Kemendikdasmen, anak-anak diajak bermain, bernyanyi, dan menirukan gerakan binatang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma akibat gempa.
6: Siapa memberikan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak supaya mereka tidak lagi merasa takut dan cemas. Jadi tadi kegiatannya adalah bagaimana caranya mereka bisa mengurangi rasa takut, cemas, kemudian bagaimana mereka bisa mengelola ketika mereka mulai merasakan gempa-gempa.
5: Sejumlah anak mengaku masih mengalami sulit tidur dan mimpi buruk. Mereka pun rindu kembali ke sekolah, namun kegiatan belajar masih terkendala kerusakan bangunan dan gempa susulan.
7: Rindu masuk sekolah.
8: Rindu masuk sekolah.
7: Tadi dari Menteri Atin senang?
8: Senang.
7: Dapat hadiah apa juga?
8: Dapat hadiah. Kue.
9: Panik, langsung lompat. Nanti saya takut saya meninggal.
7: Dari pagi waktu gempa?
9: Saya diam saja di tenda.
5: Menanggapi keinginan anak-anak penyintas gempa, para orang tua dan guru berencana mendirikan tenda darurat untuk pembelajaran. Di sisi lain, Kemendikdasman menyiapkan bantuan lebih dari 800 juta rupiah untuk revitalisasi dan rekonstruksi sejumlah sekolah terdampak gempa. Selain itu, 20 tenda kelas juga didistribusikan untuk mendukung kegiatan belajar selama masa tanggap darurat. ...144 ton logistik untuk warga terdampak gempa tiba di Pelabuhan Reo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu malam. Logistik yang diangkut kapal Adri 92 milik TNI Angkatan Darat terdiri dari kebutuhan dasar dan peralatan darurat termasuk ambulans. Kapal ini juga dilengkapi fasilitas kesehatan, 2 dokter, serta 6 tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa. Distribusi bantuan sosial berupa sembako, selimut, dan obat-obatan bagi warga terdampak gempa dilakukan Batalion Pertahanan Udara 32 Pasgat. Bantuan dikirim ke Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
10: Sampai dengan saat ini, kami melaksanakan istilahnya penambalan-penambalan bantuan yang notabene saat ini terkonsentrasi di daerah-daerah cakupan ataupun daerah-daerah terdampak. Contoh misalnya di Maumere ini ada Pulau Palu'e, ada Kabupaten Sik.
5: Pendistribusian bantuan ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa, termasuk para pengungsi mandiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beralih ke bencana lain, kebakaran hutan dan lahan di Riau masih menjadi perhatian. Meski api di permukaan telah berhasil untuk dipadamkan, bara yang tertinggal di dalam lahan gambut masih dapat memicu kebakaran kembali. Petugas pun harus memastikan pemadaman dilakukan hingga ke dalam tanah agar api benar-benar padam.
11: Memadamkan kebakaran di lahan gambut bukanlah perkara mudah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau pada Selasa. Kebakaran di lokasi ini sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Namun, padamnya api di permukaan tanah bukan berarti seluruh bara telah padam. Api masih dapat bertahan di dalam tanah gambut dan sewaktu-waktu bisa merambat ke atas dan kembali terjadi kebakaran. Kepulan asap yang keluar dari rekahan tanah menjadi tanda masih ada bara di dalam tanah. Meski luas area yang terbakar hanya 1,5 hektar, kondisi ini tetap tidak dapat diremehkan.
12: Sebabnya kebetulan kejadian beberapa hari yang lalu, kejadian kita hari ini baru turun pertama untuk yang rumah saya, dan teknisnya kesulitannya ini medannya terlalu jauh karena gambut kan.
11: Dua unit water cannon milik Polresta Pekanbaru dengan kapasitas masing-masing 4 ton dan 6 ton air, dua unit mobil damkar Kota Pekanbaru, serta satu unit mobil damkar swasta dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas berusaha memastikan bara yang masih tertinggal di dalam tanah benar-benar padam. Sebab api yang tersisa di lahan gambut dapat kembali menyala dan meluas. Total luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau memang menurun. Dari sebelumnya 16.277 hektar, kini menjadi 900 hektar. Lahan terbakar terluas terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Data BPBD Riau hingga Selasa mencatat terdapat 2 titik api di Kabupaten Pelalawan dan 2 titik api lainnya di Kabupaten Kampar. Sementara terdapat 234 titik panas di seluruh Provinsi Riau yang dipicu kemarau panjang. petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman. Namun upaya menjinakkan api di lahan gambut memiliki sejumlah kendala. Di antaranya sumber air yang terbatas, akses menuju lokasi yang sulit, cuaca panas, serta angin kencang.
13: Pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terik ini, kan itu memicu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang minim, karena sekian lama tidak ada hujan, jadi sumber-sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala kita.
11: Kondisi ini menunjukkan pemadaman karhutla di lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Petugas tidak hanya harus memadamkan api di permukaan, tapi juga memastikan bara di dalam tanah benar-benar padam. Terlebih di tengah kemarau panjang dan keterbatasan sumber air. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Musim kemarau berkepanjangan telah membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur harus mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering.
14: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
15: 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
14: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Limboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantri cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
16: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang ya anunya.
17: Hilang mata air?
16: Iya. Sedekin itu anu airnya.
17: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
16: Iya, begitu, Mio.
17: Keluar dari kampung begitu?
16: Iya.
14: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak serta solusi jangka panjang dari pemerintah agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan CNN Indonesia.
18: Hati-hati, Pak.
0: Asap karhutla makin meluas di sejumlah titik. Apa langkah Kementerian Lingkungan Hidup? Kami akan bahas usai jeda bersama Bapak Wamen LH. Tetaplah bersama kami.

0: telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Informasi selanjutnya, CT Arsa Foundation ini bersama sejumlah mitra strategis turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Salah satunya melalui donasi dari orang tua grup yang telah didistribusikan ke wilayah terdampak menggunakan KRI Teluk Parigi milik TNI Angkatan Laut.
2: Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari gerak bersama untuk memastikan bantuan kemanusiaan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Melalui program Peduli NTT, CT Arsa Foundation mengkoordinir mitra-mitra strategis yang memiliki misi kemanusiaan untuk korban gempa NTT. Seperti orang tua grup yang mengirimkan ratusan kilogram makanan siap santap untuk dibagikan kepada penyintas gempa di Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. CT Arsa Foundation telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk membuka posko bersama di Borong, Manggarai Timur. Nantinya, donasi dari mitra CT Arsa Foundation dan pemirsa Transmedia akan disalurkan di beberapa lokasi seperti di Watuderu, Leurla, dan Liang Dalo. Dalam proses penyaluran donasi dari Jakarta, CT Arsa Foundation berkolaborasi dengan Koarmada Republik Indonesia menggunakan armada KRI TNI Angkatan Laut seperti KRI Semarang dan KRI Teluk Parigi.
3: Sesuai perintah pimpinan, itu menjadi posko penerimaan bantuan bencana di NTT. Dan kami di Dinas Teritorial melaksanakan kegiatan untuk mengumpulkan bahan kontak atau bahan-bahan yang akan dikirim ke NTT melalui KRI. Dan saat ini kami berada di KRI Teluk Parigi 539 di bawah BKO Koarmada RI untuk membawa bantuan, baik itu makanan-makanan yang siap saji maupun selimut dan tikar untuk mendukung, membantu saudara-saudara kita di NTT. Terkait kebutuhan untuk kemanusiaan, ini sudah kita koordinasikan berkolaborasi dengan CT Arsa, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada CT Arsa telah berdonasi, membantu saudara-saudara kita.
2: CT Arsa Foundation bersama Transmedia dan Koarmada RI terus membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan kehidupan masyarakat NTT pasca gempa. Mari bergerak bersama untuk Nusa Tenggara Timur, mendampingi mereka yang selamat, menguatkan keluarga yang ditinggalkan, dan menghadirkan kembali harapan di tengah duka. Karena setiap kepedulian yang kita berikan bukan hanya membantu pemulihan fisik, tetapi juga merawat luka, menguatkan hati, dan memberi semangat agar mereka mampu kembali melanjutkan hidup.
1: Momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026, Bandara Soekarno-Hatta terpantau ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah visual kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibandingkan dengan hari biasa. Nah, sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan domestik menjadi favorit, diantaranya adalah Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta hingga Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura dan Jeddah menjadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau untuk datang lebih awal untuk menghindari antrean. Pemirsa, peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa. Tak hanya bisnis parsel buah, toko perabotan di Pasuruan, Jawa Timur juga diserbu oleh ibu-ibu. Dalam sepekan, pemilik toko meraup omset jutaan rupiah.
4: Pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang tampak sibuk melayani para pembeli yang membutuhkan parsel untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Parsel ini berisi beragam buah seperti apel, jeruk, anggur maupun buah-buahan sesuai dengan pesanan pembeli. Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah per hari.
5: 50% lah, ya alhamdulillah.
6: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
5: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
6: Paling mahal?
5: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu. Parselan ada yang 15, ada yang 18.
6: Kalau paling mahal berapa?
5: Paling mahal ya 100, 150.
6: Isinya lebih banyak.
4: Harga satu parsel buah-buahan ini dibanderol mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 bergantung pada ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Bukan hanya parsel buah, menjelang peringatan Maulid Nabi, toko pecah belah di Pasuruan juga diserbu kaum ibu. Silih berganti, para ibu sibuk membeli perabotan rumah mulai dari panci, gelas, lemari plastik, meja, hingga gayung. Biasanya mereka membeli perabotan ini untuk perayaan Maulid Nabi di kampung yang nantinya akan diperebutkan atau dibagikan kepada warga lain.
7: Buat Maulid, door press Maulid.
8: Beli apa aja tadi, Bu?
7: Beli lemari, pompa, terus ini, terus panci.
4: Sejak seminggu lalu, toko perabotan ramai dikunjungi warga, baik dari kota maupun luar kota. Fantastis, omsetnya hingga jutaan rupiah.
9: Alhamdulillah tahun ini penjualannya bisa 2-3 kali lipat.
6: Mulai dari harga berapa, Pak?
9: Kita dari harga Rp18.000 sampai macam-macam ya, dari harga Rp18.000 sampai Rp78.000.
4: Tak hanya itu, pemilik toko akan memberi bonus barang apabila konsumen melakukan transaksi mencapai ratusan ribu rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
0: Garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi. Kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
10: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit. Live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
11: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
1: Ke mancanegara, hujan es deras memangsa etape ketiga balap sepeda Vuelta a España di Prancis dihentikan. Sementara di lokasi lain di Bolivia, hujan salju tebal telah menutup jalan dan mengganggu jadwal penerbangan.
4: Butiran es berukuran besar menghantam para pesepeda saat mereka melintasi pegunungan Pyrenees di Prancis. Hujan deras dan jarak pandang yang buruk membuat para pesepeda sepakat menghentikan perlombaan dan mencari tempat berlindung. Para pesepeda yang basah kuyup terpaksa berlindung di sebuah hotel. Panitia kemudian memutuskan perlombaan sepanjang 174 km itu dihentikan. Cuaca ekstrim juga melanda Bolivia. Hujan salju tebal menyelimuti kawasan La Cumbre di La Paz, mengubah pegunungan dan jalan raya menjadi hamparan putih. Kondisi ini dimanfaatkan sejumlah orang dengan membuat boneka salju dan bermain di tengah tumpukan salju. Namun bagi para peternak, salju justru menyulitkan hewan ternak mendapatkan makanan. Otoritas membatasi lalu lintas di sejumlah ruas jalan akibat salju dan jarak pandang yang rendah. Penerbangan di Bandara Internasional El Alto juga sempat dihentikan sebelum kembali dibuka pada hari yang sama. Sementara di Vietnam Utara, petugas menerobos banjir hingga setinggi leher untuk mengevakuasi warga dan menyelamatkan barang-barang dari dalam rumah. Hujan deras yang dibawa topan Nara menelan satu korban jiwa serta memaksa lebih dari 4.300 keluarga meninggalkan tempat tinggal mereka. Banjir dan tanah longsor memutus akses ke sejumlah wilayah dan merusak jalan, sekolah, dan perkantoran.
1: Di lokasi lain, dua anak tewas akibat serangan pihak militer Israel di Khan Yunis, Gaza. Suasana haru dan tangis keluarga mewarnai prosesi pemakaman anak-anak yang menjadi korban itu. Keluarga mengantarkan jenazah Amal Abu Kathir, seorang anak perempuan yang tewas akibat tembakan peluru di bagian punggungnya. Menurut tim medis dan keluarga, Amal terkena tembakan dari saat sedang menikmati makanan di dalam tenda pengungsian. Selain Amal, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun juga tewas dalam serangan udara terpisah di kamp pengungsian Burej. Tak hanya korban jiwa, serangan udara Israel juga menghantam kawasan stasiun pengisian air di kota Gaza di tengah krisis air bersih yang melanda wilayah ini.
8: نقلوها على المستشفى الهلال روحنا ما لحقنا نسأل قالوا بعوض عليكم الله ماتت الطفلة ايش عملت الطفل اللي قاعد بتاكل بتاكل حلو بسكوت بتتغدى ايش عملت ليش هيك تموت ايش الذنب اللي ارتكبته الطفلة هذه.
1: Cerita lain, seorang anak korban konflik di Gaza berusia 13 tahun, Omar Halawa, menjadikan layang-layang buatan tangan sebagai terapi dan hiburan. Namun keceriaan sederhana itu kini terancam setelah militer Israel mengeluarkan ancaman dan larangan menerbangkan layang-layang di kawasan pengungsian.
12: Dengan jari jemarinya yang terampil, Omar Halawa memotong plastik dan merangkai kayu menjadi sebuah layang-layang di kawasan pelabuhan Gaza. Omar kehilangan kaki kanannya akibat serangan tank Israel pada Oktober 2025 lalu saat dirinya sedang mengambil air. Bagi Omar, layang-layang menjadi satu-satunya cara untuk melupakan trauma dan rasa sakit atas kehilangan anggota tubuh serta dua sepupunya. Namun kini kebahagiaan tersebut terancam setelah Perdana Menteri

0: kuat dan menerbangkan layang-layang.
1: Ana اليوم بخاف يعني انا سمعت الخبر صرت اخاف معناته لقيت يعمل اوراق طائره اوراق يطيرها او عباره عن طبق او طائره ورقيه ليش لان انا بخاف عليه ابني تعرض قبل هيك لاصابه فقد رجله انا بخاف افقده هالقيته يعني بحس انه خلص حينحرم كمان حق من حقوقه انه كمان يصنع طائره ورقيه هذه ابسط كانت حقوق لعمر.
0: Sementara itu, kelompok Hamas menolak peraturan dari Israel ini dan menegaskan bahwa layang-layang hanyalah mainan anak-anak di kamp pengungsian. Sejak konflik senjata terjadi pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya luka-luka. Kini, bahkan mainan sederhana anak-anak Gaza harus terengkut di tengah bayang-bayang ancaman angkatan bersenjata Israel.
2: Berikutnya, warga Iran bersiap untuk menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat setelah Amerika Serikat mengancam menjatuhkan sanksi dan isolasi ekonomi baru terhadap Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyebut langkah itu sebagai perang ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ancaman ini muncul setelah berbulan-bulan konflik militer dan upaya diplomatik tidak menghasilkan penyelesaian. Bagi warga Teheran, sanksi telah terasa melalui kenaikan harga pangan, pendapatan yang tidak bertambah, serta daya beli yang terus menurun.
3: تابلوه دیگه من گفتم مثلا من امسال من که مثلا یه بازنشسته حقوق بگیری مثلا بعضی یه 20% مثلا نه 25% حقوقمون زیاد شده ولی اصلا لحظه به لحظه این قیمت افزایش بده میکنه حرفم اینه در قبال همه چیزی که تحمل میکنیم حالا دشواری که هستش من میخوام ببینم اون خروجیه.
2: Sementara itu, Menteri Ekonomi dan Keuangan Iran Ali Madani Zadeh menyatakan bahwa sanksi baru Amerika Serikat akan kembali gagal. Madani Zadeh mengakui bahwa sanksi telah menimbulkan inflasi, tekanan terhadap nilai tukar, serta kelangkaan barang yang membebani masyarakat. Namun ia menegaskan Iran tidak akan hanya bertahan, melainkan juga menyiapkan langkah balasan.
4: ما برای این در واقع برنامه‌هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینها میدونستیم که چه برنامه‌هایی رو دارن همونطور که در صحبت پیشین عرض کردم دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده استش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
2: Dan berikutnya CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama rekan saya Bram Herlambang. Saya Heranov Al-Bashir pamit, tetaplah bersama kami.

0: Ratusan warga langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa siang. Mereka saling berebut dan juga berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan dan mendekati pemukiman. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api di tengah angin kencang dan juga lahan kering. Sementara itu di Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan anggota Satgas tidak gentar menghadapi titik api berjibaku bersama dengan tim pemadam.
1: Rumah nih.
2: Karhutlah di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya menjalar hingga permukiman warga di Desa Simpe, Karuhe, Kecamatan Jekan Raya. Asap tebal dan api yang mendekati permukiman memicu kepanikan sehingga sejumlah

0: warga terpaksa keluar rumah. Tim Satgas berupaya memadamkan api sekaligus melakukan penyekatan. Namun upaya ini terkendala sumber air yang terbatas, parit mengering dan hembusan angin kencang. Tugas berjibaku sejak pagi hingga malam. Beberapa relawan bahkan nyaris pingsan akibat asap dan kelelahan.
1: Untuk kami melakukan penyekatan dulu yang mengarah ke permukiman warga. Selanjutnya kami melakukan pendinginan. Untuk kendalanya sumber air sudah mengering rata-rata dan hembusan angin lumayan keras. Jadi untuk asap mengarah ke petugas.
0: Penambahan personil kemudian tiba untuk memperkuat pemadaman. Hingga 24 Agustus 2026, luas lahan terbakar mencapai 5.065 hektar dengan 23.599 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Di sisi lain, di tengah kepungan asap dan panas api Karahutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadaman lengkap, Nur Hasana dan Winnie Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tidak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
2: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
0: Di mata Komandan Pemadam, Nur Hasana dan Winnie Apriani memiliki kemampuan serta semangat yang setara dengan personil pria di lapangan.
3: Dalam konteks penugasan, kita tidak membedakan dalam konteks jenis kelamin. Adapun kelemahan fisik itu bukan menjadi alasan utama untuk tidak berpartisipasi. Dan kebetulan Sri Kandi kita ini punya semangat yang baik.
0: Dalam Brigade Pemadam tidak ada perbedaan peran bagi mereka. Mulai dari menjalani piket malam hingga memegang selang penyemprot di tengah kobaran api di lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 33 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan. Dan kini kami sudah terhubung bersama rekan kami jurnalis Transmedia, Yan Andria di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sore, Yan. Jadi bagaimana penanganan hukum untuk kasus karhutla di tempat Anda?
5: Memang kemarin Polda Kalimantan Barat 33 kasus karhutla di Kalimantan Barat, hampir rata di 9 polres yang ada di wilayah hukum Kalimantan Barat. Dalam hal ini Polda Kalimantan Barat yang kemarin disampaikan oleh Direktur Krimsus Kompol Burhanuddin menyampaikan terdapat 24 terlapor. Jadi memang sampai hari ini belum ada peningkatan status menjadi tersangka. 24 orang ini menjadi terlapor dalam 33 kasus yang sedang ditangani oleh beberapa polres termasuk di Polda Kalimantan Barat, khususnya di Krimsus.
4: Gitu, Jam. Oke, Ian, jadi dari 24 terlapor dari 33 kasus ini, artinya mereka adalah perseorangan yang memang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar ataupun menjadi orang suruhan, atau ini terkait dengan adanya korporasi sebetulnya, Ian?
5: Ya, saat ini bang, orang per orang, dari berbagai latar belakang profesi didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani memang. Sejauh ini memang Polda Kalimantan Barat kemarin Kombes Pol Burhanuddin menyatakan belum ada indikasi keterlibatan korporasi di wilayah Kalimantan Barat yang berkaitan dengan 33 kasus ini. Namun begitu, penyidikan masih terus berlanjut. Dua kasus saat ini sudah dalam penyidikan, 22 kasus masih dalam penyidikan, dan 9 kasus saat ini sudah dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Demikian.
4: Oke, Ian, 24 terlapor ini apakah kemudian mereka yang punya lahan atau mereka yang hanya kemudian secara ilegal membuka lahan untuk kepentingan pribadi begitu, Ian? Bisa Anda jelaskan soal ini?
5: Jadi memang beragam, Bram. ada beberapa yang memang pemilik lahan, dia membuka apa, membakar lahan untuk membuka ladang itu. Ada juga pesuruh apa suruhan itu kan, artinya tenaga kerja yang memang dipekerjakan untuk di apa ditugasi untuk membakar itu.
4: Oke, adakah keterangan dari polisian untuk mereka yang memang hanya bertugas atau kemudian menjadi orang suruhan ini didalami lagi siapa yang kemudian menyuruh, apa indikasinya dan apa keterkaitannya dengan kemudian pemilik atau orang yang akan memanfaatkan lahan tersebut, Yan?
5: Ya, memang Polda Kalbar saat ini masih menyelidiki untuk mendalami kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang mengendalikan 24 orang ini, termasuk kemungkinan apakah ada korporasi atau tidak di apa di dalam 30 kasus ini. Demikian, Bram.
4: Oke, Yan, kalau begitu berapa jumlah titik api yang masih ada atau untuk Provinsi Kalimantan Barat semua sudah bisa tertangani hingga saat ini?
5: Untuk tertangani masih belum, masih beberapa titik terpantau, ataupun hotspot di hari ini terdapat 391, itu jauh drastis dari beberapa hari sebelumnya yang mencapai ribuan hotspot. Dan saat ini pun cuaca di apa udara di Kota Pontianak relatif lebih terang begitu, asap tidak terlalu pekat. Namun demikian tadi pagi dan siang memang asap masih terasa pekat. Demikian, Bram.
4: Oke, seberapa mengganggu aktivitas warga, Yan, untuk asap yang masih ada atau ya saat ini sudah lebih baik paling tidak menurut Anda?
5: Asap pasti memang menghentikan proses belajar mengajar. Kemarin Wali Kota Pontianak mengeluarkan edaran per hari Senin kemarin sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, meliburkan kembali sekolah di Kota Pontianak dari mulai PAUD sampai SMP. Begitu juga memang asap tadi saya sempat jalan-jalan ke sungai, memang sangat mengganggu transportasi penambang tampan yang memang di Kota Pontianak ini masih menjadi salah satu transportasi andalan warga Pontianak untuk bepergian gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih atas laporan Anda, rekan kami jurnalis Transmedia Yan Andria melaporkan dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat dari kabut asap yang melanda Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada para pengendara motor dan juga mobil serta pejalan kaki.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
7: Rasanya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu di tiap datang.
8: Untuk daring sendiri, Pak?
7: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
6: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
9: Ini
8: kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Sumatera Selatan umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai partisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
6: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Tanah Air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Dan simak informasi selengkapnya terkait dengan tradisi ini usai jeda berikut ini.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di Tanah Air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan, ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
1: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik ke puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
2: Apa aja? Tadi ikut naik ke pohonnya ada belum? Oh, ayahnya yang naik, terus ibu yang nangkapnya.
1: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah, dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cempat Kedung Cowek, Surabaya, Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
3: Rebutan uang, dapat berapa? Rp1.000. Buat apa uangnya nanti?
4: Buat jajan.
1: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cempat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Alhasil lokasi mekarnya bunga menjadi tempat berfoto warga yang penasaran.
5: Bunga tabebuya yang berasal dari Brasil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
6: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, mampir. Udah kita berhenti mampir. Langsung turun foto-foto.
5: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
7: Mekar nih, biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
5: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Haitami, Jakarta.
0: Dari megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, keindahan alam Ternate seolah tidak ada habisnya. Pesona Pulau Rempah ini juga bukan sebatas lukisan alamnya saja. Ada pula denyut tradisi dan juga budaya yang terus dijaga dari masa ke masa.
4: sekarang saya lagi ada di mana.
8: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
4: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
8: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
9: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
8: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
4: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya. Gunung Gamalama, clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire besar ini juga menjadi habitat bagi satwa. Salah satunya adalah buaya.
8: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
10: Keren juga tempatnya, jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Yang luar biasa sih.
4: Luar biasa ya, iya. Keren banget ya.
10: Keren banget.
4: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kak David?
10: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
8: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
4: Tuh lihat tuh, atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih, memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu. Itu tuh yang di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat yang ada di sini.
8: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
11: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.

0: Dan kali ini dari informasi soal wisata, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh lagi. Karena di kawasan Bandung Raya ada sejumlah tempat wisata yang memadukan keindahan alam dengan keindahan bangunan bergaya Eropa untuk menghabiskan waktu libur Anda bersama dengan keluarga.
1: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik, mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Ada juga replika kincir angin dengan area halaman luas untuk memberi makan burung merpati. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, seperti Belanda hingga Skotlandia, lengkap dengan beragam propertinya seperti bandana atau topi. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik. Jika ingin mendapatkan foto berkualitas, pengunjung juga bisa menyewa jasa fotografer yang akan membantu mengarahkan gaya dan menangkap momen seru di lokasi.
2: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada termasuk keranjang bunga ini.
1: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Dengan berbagai spot estetik, tempat ini populer sebagai lokasi wisata foto dengan suasana asri nan sejuk.
3: Kalau yang menarik itu kita punya Holland windmill, itu kayak apa? Namanya kayak kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
1: Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000. Pengunjung yang datang pun tak hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia.
4: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah. Begitu.
2: Ngapain aja berarti tadi di sini?
4: Kita baru tiba, langsung foto-foto, habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
2: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung?
4: Baru ya? Pertama kali.
1: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian. Kastil-kastil ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang silih berganti untuk berfoto.
2: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
1: Lokasinya yang berada di ketinggian Bandung Utara memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung, mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi. Paduan suasana Eropa serta panorama indah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
5: Tempatnya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
6: Iya. Kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000.
7: Konsepnya sih kayak klasik. Kayak gitu, klasik Eropa, kita menyusung dari tema abad pertengahan, kayak gitu. Kita ini berdiri dari tahun 2020, kayak gitu sih, Kak. Kebanyakan sih yang foto-foto atau ininya di kastil, kayak gitu.
2: Ini rame-rame biasanya di jam berapa?
7: Biasanya rame dari sore ke malam, soalnya tamu-tamu lebih kebanyakan ngejar si lampu kastilnya nyala, kayak gitu.
1: Selain area kastil, tempat ini juga memiliki area kafe dengan bermacam sajian menggugah selera, mulai dari sajian Nusantara hingga mancanegara. Beberapa menu favoritnya adalah burger dengan isian melimpah, croissant sandwich dengan isian daging asap, keju, telur dan acar, beef samosa, serta nasi bebek pedas untuk pecinta masakan Nusantara. Terdapat pula aneka minuman seperti kopi, teh, serta minuman segar lainnya. Rata-rata, beragam sajian ini ditawarkan di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp80.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifa Al-Nukman, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin, lantunan selawat, serta pertunjukan musik dan juga pesta kembang api.
8: Kawasan distrik Adamiyah di Baghdad, Irak berubah menjadi lautan cahaya dan suasana penuh sukacita pada Senin malam. Ribuan umat Islam memadati arena sekitar Masjid Abu Hanifa Al-Nu'man. Mereka menyalakan lilin, membagikan makanan khas Irak, serta kue-kue kepada para pengunjung yang datang dari berbagai provinsi. Acara peringatan ini disemarakan dengan lantunan syiar dan salawat yang dibawakan kelompok keagamaan diiringi pertunjukan musik tradisional serta pesta kembang api. Bagi umat Islam di Irak, momentum Maulid Nabi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol tali silaturahmi serta persatuan di tengah keragaman masyarakat.
9: Niji nahtafil bi Maulid Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadzal الاحتفال نسيج اجتماعي قوي يعني من كل الأطياف ومن كل المناطق ومن كل المحافظات تأتي إلى أبو حنيفة لإحياء الذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل المسلمين من الظلمات إلى النور وهذا الاحتفال السنوي دلالة كبيرة على وحدة المسلمين وعلى قوة الإسلام.
8: Perayaan berlangsung hingga larut malam dengan aman dan penuh hikmat. Tradisi tahunan ini terus dipelihara sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga Irak.
0: Sensasi menegangkan ditawarkan sebuah kawasan konservasi buaya di Cina Timur. Wisatawan diajak menyusuri perairan dengan perahu di tengah kerumunan buaya Cina yang terancam punah. Aksi pengejaran tidak biasa dilakukan seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandangnya.
10: Buaya-buaya ini berenang mendekati perahu yang membawa wisatawan di cagar alam buaya China, Changxing, Provinsi Xinjiang. Sejumlah pengunjung awalnya takut mendekati jendela. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pengemudi perahu, mereka mulai mengabadikan momen langka tersebut. Ketegangan kembali terasa saat perahu berhenti dan sekumpulan buaya berenang mengerumuni kapal.
11: Wow. 没有什么具体的了解，但是就是从来没有看到过真的鳄鱼，然后听说这个公园里面可以看到真。

0: 真的鳄鱼，而且可以下到船上去看，然后就觉得很新奇吧。
1: Kawasan yang dikenal sebagai Desa Buaya China ini berawal dari program konservasi pada tahun 1979. Populasinya berkembang dari hanya 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Buaya China merupakan satwa endemik yang masih berstatus terancam punah kritis. Aksi pengejaran tak biasa dilakukan oleh seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang. Menggunakan mobil patroli dan klakson udara, seorang sersan kepolisian menggiring sapi-sapi ini kembali menuju padang pengembalaan. Hewan-hewan tersebut sebelumnya kabur melalui sebuah gerbang, merobohkan sebagian pagar di properti terdekat, lalu menghambur menuju jalan raya. Sersan kemudian mengarahkan mobilnya di belakang kawanan sapi, sambil berulang kali membunyikan klakson. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Seluruh sapi dapat digiring kembali ke padang rumput tanpa surat penangkapan maupun tilang. Meski terlihat menghibur, polisi mengingatkan ternak yang berkeliaran di dekat jalan dapat membahayakan pengendara.
2: Pertunjukan cahaya dan teknologi menghidupkan kembali dua warisan budaya Asia. Di Nanjing, Tiongkok, lebih dari 200 ribu kembang api memeriahkan peringatan 40 tahun serial televisi klasik Journey to the West. Sementara itu di Jinju, Korea Selatan, benteng bersejarah disulap menjadi pertunjukan seni media yang memadukan sejarah dan juga teknologi. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Lebih dari 200 ribu kembang api menerangi langit Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 40 tahun serial televisi klasik yang dibuat pada 1986, Journey to the West. Pertunjukan di Jiangsu Garden Expo Park berlangsung selama 68 menit. Kembang api disinkronkan dengan musik nostalgia serial televisi itu, sementara drone membentuk gambar tiga dimensi tokoh Raja Kera, Sun Wukong. Pertunjukan yang digelar selama dua malam ini memadukan kembang api, cerita, dan musik orisinal. Teknologi modern dipadukan dengan warisan budaya China untuk menghidupkan kembali kisah perjalanan Sun Wukong. Sun Wukong dikenal sebagai kera sakti yang kuat dan abadi. Ia memberontak terhadap langit, namun kemudian menjalani perjalanan penuh bahaya untuk melindungi seorang biksu Buddha dalam mencari kitab suci. Beralih ke Korea Selatan, benteng Ginzu di Provinsi Gyeongsang Selatan juga disulap menjadi atraksi malam yang memadukan sejarah dan teknologi. Pada Senin malam, pengunjung memadati benteng Ginzu untuk memastikan proyeksi cahaya dan seni media imersif. Proyeksi animasi menerangi gerbang benteng dan patung Jenderal Kim Si-min. Sementara pohon dililit lampu LED biru serta jalur setapak yang diterangi lentera. Pertunjukan ini merupakan bagian dari 2026 National Heritage Media Art Jinju Fortress yang berlangsung 14 Agustus hingga 6 September 2026. Mengusung tema Gaonuri Jinju Fortress Map, acara ini menampilkan 12 program di Benteng Jinju dan Jinju Battle History Park. Teknologi projection mapping, instalasi interaktif, serta pencahayaan landscape digunakan untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Jinju. Acara ini berlangsung setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 23.30 waktu setempat. Perhelatan ini menjadi cara baru menikmati warisan sejarah Jinju dengan sentuhan teknologi visual modern.

0: Penggerbekan seorang buronan bandar narkoba di wilayah Muara Jaya, Kota Bumi Udik, Kabupaten Lampung Utara Selasa dini hari berujung baku tembak. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembakkan senjata api rakitannya ke arah polisi. Akibat baku tembak tersebut, sang buronan narkoba berinisial PHP tewas ditembak polisi. 3 polisi personel Satres Narkoba Polres Lampung Utara juga terluka. Aibda Adizar tertembak di kaki kanan, Brigpol Aryadi tertembak di bagian perut, sementara Aibda Adi Agus Chandra mengalami luka gores di pelipis. Polisi menyebut selain buronan kasus narkoba, pelaku PHP merupakan sindikat peredaran senjata api ilegal di wilayah Lampung Utara. Polisi menyita barang bukti berupa 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 butir amunisi 9 mm, dan 3 selongsong amunisi.
1: Terjadi perlawanan dari pelaku yang sementara ini diduga sebagai bandar. Saat ini sedang dalam penyelidikan Polres Utara.
0: Hingga Selasa petang, 3 polisi personel Satres Narkoba Polres Lampung Utara masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Handayani Kota Bumi. Sementara jenazah pelaku PHP telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Pihak keluarga pelaku telah menyatakan penolakan untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah. Sugianto, Lampung Utara, Lampung.
2: Selamat malam, beragam peristiwa terkini khas redaksi malam akan kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Bersama saya Diana Valencia, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Menunggak cicilan mobil hingga 3 bulan, seorang pengemudi mobil di Cengkareng, Jakarta Barat didatangi debt collector yang nekat masuk ke dalam mobil. Korban lantas melapor ke polisi dan sang debt collector pun akhirnya masuk bui.
3: Udah bayar, Pak.
4: Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu.
3: Makanya parkir, Pak. Katanya belum bayar, Din.
4: Coba sini, sebentar.

0: Jangan langsung begitu.
1: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
0: Lu belum bayar kok.
2: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
1: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
3: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
1: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Ke informasi selanjutnya, motif pembunuhan pedagang bawang merah yang dihabisi oleh rekan bisnisnya, seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. Pelaku terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Sementara di Batam, Kepulauan Riau, kerangka manusia ditemukan di kawasan Sungai Ladi, diduga sudah meninggal 3 bulan yang lalu.
5: Bon, penemuan mayat kami, Bon.
6: Motif pembunuhan seorang wanita pedagang bawang merah bernama Salma, 44 tahun, yang dihabisi oleh rekan bisnisnya seorang maklar bawang merah di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, akhirnya terungkap. AR, pelaku tunggal pembunuhan sadis itu, ternyata terjerat utang puluhan juta rupiah akibat kecanduan judi online. Tersangka mengajak korban dengan modus untuk bertransaksi bawang merah di Dusun Banua, Desa Bungin. Disitulah korban kemudian dihabisi dengan sepilah badik. Tersangka lalu menggasak uang tunai yang dibawa korban dan juga uang dari rekening korban sehingga mencapai total 60 juta rupiah. Tersangka juga sempat membuat alibi dengan membuat status palsu di nomor WA milik korban, seolah-olah hendak pergi jauh lantaran ada masalah. Tak sampai di situ, tersangka juga sempat berpura-pura bersama warga lain yang mencari keberadaan korban. Kini tersangka AR dijerat pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di antara semak-semak dan ditutupi daun kering di Desa Bungin, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, Jumat sore 21 Agustus. Takut diamuk warga, terduga pelaku yang berinisial MAR akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Emosi warga lalu mengamuk dan merusak rumah orang tua pelaku.
5: Bon, penemuan mayat kami, Bon. Jumpa mayat. Udah jadi tengkorak dia.
6: Hendak memancing, warga dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia di hutan menuju Sungai Ladi, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selasa siang. Tulang belulang manusia itu terlihat masih utuh, mulai dari kepala hingga kaki. Warga menduga korban sudah 3 bulan meninggal di kawasan hutan tersebut. Warga juga menemukan 3 buah handphone di celana korban. Kasus penemuan kerangka manusia ini ditangani Polsek Batam Kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang pedagang jajanan anak-anak ditangkap lantaran mencabuli 7 bocah di Cirebon, Jawa Barat. Dari informasi ini akan kami rangkum dalam kilas kriminal. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang tukang jajanan anak-anak yang diduga telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak. Bahkan beberapa ibu-ibu sempat meluapkan amarah terhadap pria tersebut lantaran kesal atas perbuatan bejat pelaku. Beruntung, polisi segera datang dan mengamankan pedagang tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas hingga Selasa siang diketahui tersangka telah melakukan perbuatan cabul sebanyak 7 kali terhadap anak-anak di bawah umur dalam waktu yang berbeda-beda.

0: Adapun modus pelaku saat mereka jajan kemudian menimbang berat badan anak dengan menggendong hingga terjadi pelecehan tersebut. Aksi itu kemudian diketahui salah satu orang tua korban yang curiga. Polisi masih terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut yang masih memungkinkan ada korban lain yang belum melaporkan atas perbuatan tersangka. Sementara tersangka terancam hukuman 9 tahun penjara atas perbuatannya. Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua Panggorengan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. 3 orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Tugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu dengan menyita 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 serta mesin cetak di Tasikmalaya dan Banyumas. 11 tersangka diamankan. Sindikat ini memproduksi uang palsu sejak awal 2026 lalu mengedarkannya dengan skema satu uang asli ditukar 4 uang palsu. Polisi masih memburu anggota jaringan lainnya dan mengimbau masyarakat waspada dengan menerapkan 3M. Melihat, meraba, dan menerawang. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah pelaku kejahatan ditangkap usai aksinya terekam kamera. Di Tangerang, Banten, seolah tak pernah kapok, residivis kabuhan kasus curanmor spesialis rumah kontrakan kembali masuk bui bersama 7 unit sepeda motor hasil curian. Adapun di Parepare, Sulawesi Selatan, menggasak 2 karung beras di sebuah toko kelontong dan terekam CCTV. 1 dari 2 pelaku berhasil dibekuk polisi.
2: Inilah aksi 2 pelaku pencurian sepeda motor yang menyasar kawasan padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat. Berdasarkan rekaman CCTV, keduanya menyisir gang permukiman saat malam hari, lalu merusak kontak kunci dan bawa kabur sepeda motor warga. Tak hanya satu, kedua pelaku juga menggasak motor lain di lokasi berbeda. Berbekal rekaman CCTV, tim Tiger Unit Reskrim Polsek Tambora berhasil menangkap kedua pelaku dalam waktu kurang dari 3 pekan. Keduanya diketahui menjual motor curian seharga Rp5 juta, dan menggunakan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari serta membeli sabu. Kini keduanya dijerat pasal 479 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Rekaman CCTV merekam aksi 2 pelaku pencurian sepeda motor di 2 lokasi berbeda di wilayah Tangerang Kota. Para pelaku biasanya beraksi pada dini hari. Keduanya sengaja menyasar motor yang terparkir di halaman kontrakan dengan merusak gembok pagar dan kontak motor menggunakan kunci letter T. Aksi tersangka Ahmad Sofian Sauri alias AS berakhir setelah ditangkap unit reskrim Polsek Benda di kediamannya. Tersangka merupakan residivis dan diketahui telah berulang kali beraksi di wilayah Benda dan Batu Ceper. Dari pelaku, polisi menyita 7 unit motor hasil curian, sementara rekannya Johan yang berperan sebagai joki dan penjual motor masih diburu petugas. Tersangka dijerat pasal 477 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Aksi pencurian 2 karung beras terjadi di sebuah kios di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare, Sabtu 22 Agustus lalu. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pria datang berboncengan. Salah satu pelaku masuk ke kios berpura-pura membeli sesuatu, sementara rekannya memantau situasi. Saat kondisi dinilai aman, pelaku mengambil 2 karung beras 5 kg dan membawanya pergi. Aksi ini kemudian viral di media sosial hingga salah satu pelaku berinisial MS berhasil diamankan polisi pada Selasa dini hari. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Sejumlah aksi kejahatan kembali terekam mata kamera. Seperti di Kota Depok, Jawa Barat, panik terpergok saat beraksi. 2 maling sepeda motor nekat melepaskan tembakan saat dikejar warga. Sementara di lokasi lainnya, aksi pencurian sejumlah dasar dari toko di Kota Serang, Banten terekam kamera CCTV. Ironisnya pelaku diketahui datang ke toko dengan menggunakan mobil.
3: Pergok hendak menggasak motor, 2 maling motor dikejar sejumlah warga di Jalan Janger 1 Sukma Jaya Depok Minggu malam. Bukan menyerah, kedua pelaku justru mengeluarkan senjata api dan melepaskan 3 tembakan. Salah satunya bahkan sempat menodong warga. Pelaku akhirnya berhasil kabur bersama motor korban, namun motornya sendiri tertinggal di lokasi. Dari motor itu, warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku, di antaranya helm, sarung senjata, sandal, tas, dan kunci. Warga juga menemukan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Aksi maling motor menodongkan benda menyerupai senjata api juga terjadi di sebuah area parkir rumah makan Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang terpojok sempat melepaskan 2 tembakan ke udara lalu kabur bersama motor curiannya. Tukang parkir kemudian mengejar pelaku hingga jalan Kali Pasir, namun upayanya tak membuahkan hasil. Seorang perempuan terekam kamera CCTV mencuri sejumlah pakaian daster di sebuah toko kawasan Trondol, Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman, perempuan tersebut masuk seperti pengunjung biasa. Namun, ia langsung menuju rak daster mengambil beberapa pakaian lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Pihak toko berharap identitas perempuan ini segera diketahui dan masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik. Lantaran lupa mencabut kunci motor, seorang warga di Jalan Pabentengan Lorong 2, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, kehilangan sepeda motor yang diparkir di depan rumah Senin dini hari. Dari rekaman CCTV, pelaku berjumlah 2 orang. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku terlihat sempat melintas di lokasi. Satu pelaku kemudian berjalan kaki mengambil motor, sementara rekannya menunggu di atas motornya. Kasus pencurian sepeda motor ini telah dilaporkan ke Polsek Tamalate. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Polisi amankan 2 terduga pengedar narkoba sistem ranjau di 2 lokasi berbeda di Surabaya, Jawa Timur. Di tempat lainnya, seorang kurir narkoba jaringan Malaysia ditangkap saat akan mengantarkan sabu dari Dubai menuju Duri, Bengkalis.

0: Satres Narkoba Polrestabes Surabaya membongkar jaringan peredaran sabu dengan barang bukti 250,16 gram. Kasus berawal dari penangkapan MZK di sebuah kos di Jalan Dupak Bangun Rejo. Meski penggeledahan awal tidak menemukan barang bukti, polisi kemudian menggeledah rumahnya di Dusun Sombo dan menemukan 100 bungkus sabu. Pengembangan kasus mengarah ke Blitar, hingga polisi menangkap AB yang diduga sebagai pemasok. Sabu dikirim dengan sistem ranjau, lalu diambil MZK untuk dipecah menjadi paket kecil dan dijual kembali. Polisi menyebut aksi ini sudah dilakukan 4 kali. Kini keduanya dijerat pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana berat. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat terkait transaksi narkotika di Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut dengan titik masuk perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti tip informasi tersebut, tim di Tipit Narkoba Bareskrim Polri menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 bungkus sabu, 50 cartridge mengandung etomidate, uang tunai, dan sepeda motor. Kini RR bersama barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil berwarna putih di Jalan Cemara Medan, Sumatera Utara. Dari dalam mobil tersebut, petugas menyita barang bukti berupa 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar, diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka berinisial N yang berada di kawasan Medan Petisa. Di dalam kamar kos tersebut, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai 15 ribu ringgit Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba tersebut melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya, barang haram tersebut akan diedarkan di Kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka. Saat ini, petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Diduga akibat penanak nasi atau magicom yang korslet sementara.

0: mengalami kendala akses yang sempit, namun api berhasil dipadamkan dengan menurunkan 14 mobil pemadam. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Sebuah rumah semi permanen di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting magicom yang kemudian menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas damkar mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 armada supply. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 16.000 liter air digelontorkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Juga diduga akibat listrik yang korslet, si jago merah mengamuk di pasar Sedo Kabupaten Demak, Jawa Tengah Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melahap 62 kios hingga sebagian bangunan pasar roboh. Pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangannya mereka ludes terbakar. Setelah 5 jam, dengan menerjunkan 8 unit damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan dan mendinginkan titik api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Beralih informasi mancanegara, kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di lepas pantai Filipina dan membuat awak kapal berhamburan lompat ke air. Sementara di Guinea, 30 orang tewas saat longsor terjadi di tempat pembuangan sampah. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
2: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik 2 gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5,4. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4,9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
1: Lagi-lagi taksi listrik dihantam kereta. Kali ini terkendala tak bisa maju karena jalanan macet. Taksi listrik yang membawa 1 penumpang dihantam kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang. Sesaat lagi tetaplah di Redaksi Malam.

Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia.

0: Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
3: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Di tengah upaya transisi energi, transformasi angkutan berat menjadi bagian penting dari masa depan ekonomi Indonesia.
4: Truk jumlahnya sedikit, tapi emisinya menggigit katanya. Jadi 3, sekian persen, tapi kontribusi emisi karbonnya itu hingga 31%.
5: Truk-truk tambang itu sudah diimplementasikan dengan electric vehicle.
0: Saksikan The Big Idea Forum, Powering Growth, Transforming the Transportation Sector, Rabu 26 Agustus jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah

0: Di saat ini dalam CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.

0: Sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto. Akibatnya kernet truk terjepit di kabin. Adapun di lokasi lainnya di Jakarta Pusat terkendala tak bisa maju karena jalanan macet. Sebuah mobil taksi listrik yang membawa satu penumpang dihantam kereta komuter di perlintasan Karet Tanah Abang.
1: Beginilah kondisi taksi Green SM pasca tersambar kereta komuter di perlintasan karet Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin malam. Bagian belakang taksi rusak parah hingga pintu belakangnya lepas. Meski tidak menyebabkan korban jiwa, laki-laki penumpang taksi mengalami syok. Peristiwa diketahui saat kereta akan melintas, taksi itu masuk untuk melintasi jalur. Namun, karena lalu lintas yang macet, bagian belakang taksi masih berada di area rel hingga akhirnya tersambar kereta. Taksi kemudian dievakuasi dari area perlintasan dan perjalanan kereta kembali berjalan normal.
2: Tadi posisi portal udah tutup, Pak. Saya ngatur kereta, saya ngatur taksi, suruh ke kiri, nggak mau. Ini posisi kosong.
3: Terus? Ya,
2: akhirnya dihantam kereta.
1: Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Selasa dini hari. Truk bermuatan sendok plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, tapi kernet truk terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan naas itu diduga terjadi karena sopir truk yang mengantuk.
4: Mungkin cepatnya ngantuk, Mas, dari sana.
5: Dari arah mana itu?
4: Dari arah
5: Mojosari.
4: Mojosari.
5: Ke arah?
4: Ke arah
5: Mojokerto.
4: Mojokerto.
5: Terus gimana?
4: Terus ngantuk, langsung mepet ke kanan. Kanan nabrak ini.
5: Nabrak warung jenengan ini, nggih?
4: Ya. Terus enggak nabrak warung ini. Atape. Lurus ditabrakkan ke pohon itu, Mas.
5: Kondisi sopirnya dan kernetnya gimana tadi, Pak?
4: Sopirnya kondisinya enggak apa-apa, tapi kernetnya yang kecepit, Pak.
5: Seperti apa kesulitannya?
6: Kesulitan. Tadi sempat kaki kirinya itu bagian bahunya kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Terus di depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
1: Setelah berjibaku selama sekitar 1,5 jam, petugas BPBD dan relawan akhirnya berhasil mengevakuasi kernet truk dengan selamat. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan tak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Ingat, redaksi malam tayang di Trans 7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Diana Valencia pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kurniati, lansia yang berusia 60 tahun meninggal usai antre bantuan pangan. Penagih utang yang viral memaksa masuk mobil dan mengancam pengemudi di Jakarta Barat. Akhirnya ditangkap. Sudah sebulan kasus petugas keamanan bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum juga benderang terungkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat antre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD, Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapat pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum dan lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri, kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Seorang perempuan yang mengendarai mobil mencuri 9 potong daster di toko pakaian di Kota Serang, Banten. Adapun di Jakarta Utara, seorang perempuan dan pasangannya mencuri komputer tablet di kios penatu atau laundry. Pencurian terjadi saat karyawan kios sedang tertidur pulas di meja kasir.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di kios laundry atau Penatu di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video terlihat seorang perempuan dan pria pasangannya datang ke kios laundry berboncengan sepeda motor. Sejoli ini lantas saling berbagi tugas. Pelaku perempuan menunggu di atas sepeda motor sembari memantau situasi. Adapun pelaku pria masuk ke dalam kios dan mengambil komputer tablet di meja kasir. Aksi ini berjalan mulus lantaran karyawan laundry sedang tertidur pulas di meja kasir dan kios sedang sepi pengunjung. Pemilik kios laundry menyebut komputer tablet yang dicuri merupakan alat operasional kios yang digunakan untuk mencatat keuangan dan data pelanggan. Akibat dicuri, pemilik kios merugi Rp2.900.000. Ia pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok.
1: Jadi dia posisinya putar balik dulu, langsung turun, lihat-lihat kondisi sekitar sini, kayak nengok-nengok, mungkin lihat situasi juga kali ya. Langsung diambil gitu. Berapa kali bolak-balik juga dia.
0: Di lokasi lain, kasus pencurian juga menimpa salah satu toko pakaian di Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten pada Minggu sore 23 Agustus. Seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri 9 potong daster. Daster yang dicuri kemudian disembunyikan oleh pelaku di balik baju yang dikenakannya. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung keluar toko dan pergi menggunakan mobil yang sudah menunggunya di halaman toko. Pihak toko pakaian menyebut kerugian akibat pencurian ini mencapai Rp600.000. Pihaknya belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi karena masih harus menunggu itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Kejadian ini menjadi perbincangan warga. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, Minggu pagi. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rombongan kendaraan ini sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan pembatas jalan. Namun barier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil ini dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah di Blitar mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama ini tetap diburu pembeli. Terpantau di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah besar, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas terendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan, sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian karena sudah menjadi kebutuhan. Selanjutnya kita ke Banten, momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026, Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibanding hari biasa. Sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan

0: Penerbangan domestik menjadi favorit diantaranya Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura, dan Jeddah jadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean. Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi.
1: Cara sini saya bicara, makanya jangan langsung begitu.
2: Katanya belum bayar.
1: Belum bicara.
0: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tidak lama berselang, personil gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
1: Makanya parkir
2: dong. Katanya belum bayar.
3: Terlapor sudah kita amankan. Berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta masih jadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang kemudian menjadi viral. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Berikut laporan khas redaksi.
4: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
5: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
6: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
4: Pasti. Selalu kangen.
6: Terakhir ziarah kapan ke Ambon?
4: Hari Kamis pagi.
6: Gimana kata anak sulungnya? Katanya nangis.
4: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
5: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
6: Harapan warga seperti apa?
7: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
8: Segera ketangkap ya.
6: Pelakunya?
8: Iya.
6: Tapi ibu sempat diperiksa?
8: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
9: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi karena udah ketangkap.
6: Oh sebelumnya memang rame?
9: Iya rame.
6: Pada ngapain sih di sini?
9: Ya pada main.
5: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap.

0: Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
1: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi shift kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
0: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
2: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
3: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
2: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
3: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
2: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
0: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya, keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
4: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi Sabtu pekan lalu juga berdampak pada Pulau Sukun, pulau terluar di Laut Flores. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, baru-baru ini berkunjung ke Pulau Sukun dan melihat kondisi masyarakat di desa Samporong, Pulau Sukun, pasca gempa.
5: Pulau Sukun merupakan pulau terluar di Laut Flores yang masuk dalam administrasi Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jika berangkat dari Maumere melalui jalur laut, bisa memakan waktu hingga 5 jam dengan kapal cepat. Namun kali ini saya akan ke pulau terluar ini menggunakan helikopter. Setelah 30 menit kami tiba di Pulau Sukun dan disambut dengan ramah warga desa yang memang menantikan datangnya suplai obat-obatan dan alat komunikasi. Di desa Samparong ini hanya ada satu pos kesehatan terpadu yang kondisi bangunannya sudah tidak layak. Dan saat gempa terjadi, satu-satunya bangunan yang menjadi harapan warga ini pun makin rapuh.
6: Harapan kami memerlukan bantuan berupa dan atau apa segala macam yang bisa merenovasi mempunyai pustu agar pelayanannya nyaman.
7: Ada berapa sebenarnya warga yang dilayani di pustu ini, Bu?
6: Untuk total warga ada 1.000 lebih, tapi yang paling datang ke sini kan paling ibu hamil dengan orang-orang yang membutuhkan pengobatan saja.
5: Selain Tanti, anak-anak desa Samparong juga berharap di desanya kelak ada sekolah yang layak dan listrik yang bisa menerangi pulaunya.
7: Waktu gempa kalian takut tidak?
8: Takut.
7: Terus? Oh kamu tidak? Oh berani. Takut lari keluar?
8: Takut itu tidur di kebun.
7: Tidur di kebun? Di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Terus di kebun ngapain? Tidur. Pakai tenda nggak? Pakai. Tendanya siapa?
8: Sendiri.
7: Tenda sendiri?
8: Pakai bantal.
7: Berapa lama tinggal di kebun?
8: Satu
7: minggu? Wow. Sampai sekarang dong? Masih tinggal di kebun?
8: Sudah.
7: Oh, sudah pulang. Oh, terus waktu takut kalian ngapain? Lari. Siapa yang nangis?
8: Kami.
7: Siapa yang nangis? Harapannya buat kampung kalian apa? Iya, harapannya. Mau apa?
8: Mau sekolahnya bagus.
7: Mau sekolahnya bagus. Terus?
8: Pulaunya kasih terang.
7: Apanya kasih terang?
8: Pulaunya.
7: Mau pulaunya kasih terang, mau ada listrik.
8: Iya.
7: Abis sekolahnya bagus, puskesmasnya juga mau bagus nggak?
8: Iya.
5: Gempa hebat menimbulkan trauma mendalam bagi warga di pulau ini. Mereka mengaku takut akan adanya tsunami. Namun warga desa tahu di pulau ini ada kehidupan yang terus mereka jaga. Dan di desa paling luar dari Laut Flores ini, ada harapan agar Flores cepat pulih kembali. Irin Wardani dari pulau terluar Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
4: Yang berikut ini juga tidak kalah menarik, sambut maulid Nabi, ratusan warga kampung Jawa di Denpasar, Bali gelar festival telur. Tetaplah di redaksi.

0: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara rumah di kota Jambi terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik penanak nasi.
1: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
2: Bisa diulangi?
1: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16.000 liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
3: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom ataupun percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
4: Ada dua, Pak.
1: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang, warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga menggerakkan sejumlah apar milik toko. Babin Kamtibmas Desa Sobokerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan, sebelum kebakaran terjadi, seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah, terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang, tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
5: Untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
1: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung. Dan sementara itu demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap, ratusan masker dibagikan kepada warga.
6: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu.

0: Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
1: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
2: Untuk daring sendiri, Pak?
1: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
0: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
3: Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kota Palembang. Jadi kita sebagai partisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit asma.
0: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, hari ini adalah libur memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ratusan warga Kampung Jawa di Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid juga membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
5: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
6: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat maulidan besok.
5: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
6: 50% lah, ya alhamdulillah.
7: Untuk parsel sendiri mulai harga berapa ini?
6: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segitu.
7: Paling mahal?
6: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
5: Harga satu parsel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parsel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, di antaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
8: Tapi simbol telur adalah bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
5: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Usai jeda komersial, menikmati sate kambing klathak khas Jogja dengan nuansa pedesaan. Sangat pas di hari libur seperti sekarang. Redaksi segera kembali.

0: butuh healing sejenak saat libur, Anda bisa berwisata kuliner di warung dengan nuansa pedesaan. Di Lamongan, Jawa Timur ada warung yang punya menu sate klatak khas Jogja. Adapun di Bandung punya sate jumbo dari kulit. Namun informasi kuliner ini menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.
1: Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya akan rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga daging selalu fresh dan tidak berbau. Setiap hari warung ini sedikitnya menghabiskan 2 ekor kambing muda.
2: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
3: Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Pokoknya terjangkau sih. Cukup.
1: Nah, bagi yang penasaran untuk menjajal kenikmatannya, seporsi sate klatak bisa Anda nikmati dengan harga Rp20.000. Di Bandung, Jawa Barat ada juga nih kuliner khas Indonesia, yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa. Tapi yang membuatnya berbeda adalah ukurannya jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang. Lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
4: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak. Dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga, dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya, ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini, luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
5: Makan 1-2 tuh suka nggak cukup gitulah, akhirnya tercetuslah kenapa nggak bikin yang jumbo aja sekalian gitu, jadi bisa puas makannya terus bisa sharing.
1: Restoran yang berada di salah satu mall kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: makanya dia kami semua
1: ya bang yang ini ini loh makanya pak
2: ini katanya belum bayar gitu
1: coba sih saya bicara makanya jangan langsung ini.
3: Polisi menggerebek lokasi judi sabung ayam di Desa Gunung Tua, Panggorengan, Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tiga orang terduga pelaku yang terlibat ditangkap, sementara belasan orang lainnya melarikan diri. Petugas juga mengamankan 4 ekor ayam jago, 19 sepeda motor yang ditinggal, arena sabung ayam atau gelanggang, dan sejumlah peralatan sabung ayam lainnya. Saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa pemilik lokasi judi sabung ayam untuk diproses hukum lebih lanjut.
4: Upaya paksa terhadap pelaksanaan judi sabung ayam di belakang hotel Cah.

0: saya di Jalan Lintas Timur. Pada saat melakukan upaya paksa dari tim reserse unit penyambungan bersama Satreskrim Polres Madinah melakukan upaya paksa, para pemain pada saat itu diperkirakan di atas 20 orang. Tapi bisa melakukan upaya paksa, para pemain kabur meninggalkan lokasi belakang.
1: Udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkirnya jangan begitu.
3: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Kasus ini dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng.
4: Debt collector tersebut mengatakan mobil ini sudah tidak bayar selama 3 bulan. Karena si debt collector ini memegang handphone terus, si korban mengatakan jangan pegang handphone di sini karena ini SWU. Akhirnya dia masuk dalam mobil untuk menjelaskan masalah perkara kenapa dia datang. Kemudian dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
3: Atas aksinya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan juga isu yang sedang hangat secara lebih mendalam. Polisi telah menetapkan 72 tersangka perorangan terduga pembakaran hutan di Kalimantan dan juga Sumatera. Pemerintah pun baru memberikan sanksi administratif kepada perusahaan. Lalu mengapa karhutla terus terjadi? Bagaimana penanganannya setelah Presiden Prabowo berkunjung ke sana? Kita akan bahas nanti. Saya Diana Valencia, kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Dua pelaku pencurian sepeda motor melepaskan tembakan saat dikejar warga di kawasan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat. Di lokasi lain, aksi kejahatan jalanan kembali meresahkan warga di kawasan Jakarta Timur. Pasangan kekasih menjamret ponsel milik seorang bocah yang sedang bermain bersama temannya.
1: Dua pelaku pencurian sepeda motor dikejar warga di Jalan Janger 1, Kecamatan Sukma Jaya, Depok, Minggu malam. Saat dikepung warga, kedua pelaku mengeluarkan senjata api dan peluru dilepaskan sebanyak 3 kali. Dua di antaranya diarahkan ke atas, bahkan salah satu pelaku disebut sempat menodong warga. Aksi kejar-kejaran ini terjadi setelah korban mendengar suara keras dari depan rumah dan melihat sepeda motor milik anaknya hendak dibawa kabur pelaku. Ia kemudian berteriak meminta tolong sambil mengejar pelaku hingga ke arah Gang Rawa 3. Teriakan tersebut membuat warga keluar dan ikut mengejar kedua pelaku. Salah satu motor yang digunakan pelaku sempat ditabrak warga hingga pelaku terjatuh. Pelaku kemudian meninggalkan motornya dan berlari sebelum kembali mengambil motor milik korban untuk melarikan diri. Dari motor itu warga menemukan sejumlah barang yang diduga milik pelaku. Di antaranya adalah helm, sarung senjata, sandal, tas, kunci, dan tanda nomor kendaraan yang diduga palsu. Dalam 1 bulan terakhir, setidaknya 3 sepeda motor disebut hilang di wilayah ini.
2: Saya dapat info lagi, 2 orang katanya nunggu di depan Serimbi 3.
3: Bu, artinya yang ditinggal ini motor yang dibawa pelaku?
2: Iya, motor yang dibawa pelaku.
3: Kalau motor anak ibu?
2: Motor anak saya yang dibawa.
3: Ini motor, yang ditinggal kan?
2: Motor yang ditinggal ini motor si pencuri.
4: Karena sempat ditabrak tadi ya, Bu?
2: Karena tadi tabrak sama warga.
3: Berapa sih, Bu, dia ngelawatin tembakan? Berapa kali?
2: 3 kali.
4: Tadi warga juga sempat ditodong ya, Bu, info?
2: Iya, infonya saya dengar tetangga saya sempat ditembakin ke... Ke mana, Ti? Tadi, Ti? Ke tempat muka, ke depan mukanya ya?
1: Aksi penjambretan ini terjadi di Gang Beringin 10, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu sore. Sepasang kekasih berboncengan sepeda motor ini menjambret telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Warga

0: Warga sekitar mengaku resah dengan aksi penjambretan di lingkungannya tersebut.
1: Habis asar kayaknya, habis asar. Dan kejadian juga anak yang kita tanya juga ya memang shock atau gimana. Kita juga gak bisa ngelarang juga anak-anak main handphone. Soalnya saya ini gak tau. Sehatin ya itu. Kejahatan itu udah gak ada, gak ngelihat kondisi itu di gang atau tempat sepi. Termasuk jalurnya ramai juga.
0: Pihak korban belum melaporkan aksi penjambretan ini ke pihak kepolisian. Untuk membuat efek jera, aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini diviralkan di media sosial. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Seorang pria di Garut, Jawa Barat ditangkap setelah mengedarkan bahan bakar minyak secara ilegal. Pria tersebut membeli BBM menggunakan barcode nelayan untuk dijual kembali. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Petugas menyita lebih dari 15.000 lembar uang palsu pecahan 100.000 dan juga mesin cetak di dua kota yang berbeda.
0: Pria ini dibekuk petugas Satreskrim Polres Garut, Jawa Barat setelah mengedarkan bahan bakar minyak jenis Pertalite tanpa izin. Polisi menyebut pria berinisial SL ini menggunakan barcode nelayan agar bisa membeli Pertalite. Bahan bakar tersebut kemudian dijual secara eceran.
3: Pelaku saudara SL diduga telah melakukan penyalahgunaan BBM jenis Pertalite dengan cara membeli BBM atau bahan bakar minyak dari salah satu SPBU di daerah Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Dengan menggunakan jerigen yang berukuran 35 liter sebanyak 16 truk atau jerigen.
0: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal penyalahgunaan BBM dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Polres Metro Jakarta Barat membongkar jaringan produksi dan peredaran uang palsu. Sebanyak 15.610 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mesin cetak disita di Tasikmalaya dan Banyumas. Dari hasil pemeriksaan 11 tersangka, sindikat ini berproduksi dalam dua tahap sejak awal 2026, lalu mengedarkannya dengan cara satu uang asli ditukar 4 lembar uang palsu.
4: Uang palsu ini diproduksi dari salah satu tempat, yaitu di Tasikmalaya, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Jadi kita menyita barang bukti berupa mesin. Mesin inilah yang dibuat. Ya. Kemudian TKP kedua, kita juga menyita mesin, tepatnya di Banyumas, Desa Welahar, Kecamatan Wangon. Nah, mesinnya yang panjang ini, yang seperti kereta api ini. Nah, mesin yang dibuat uang palsu ini adalah mesin yang ada di Tasikmalaya. Sedangkan mesin yang di Wangon, yang di daerah Banyumas itu adalah next produk. Apabila ini berhasil, maka akan memperbanyak lagi uangnya.
0: Polisi masih terus memburu sisa jaringan lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan menerapkan metode 3M, yakni melihat, meraba, dan menerawang agar terhindar dari uang palsu. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi lainnya, Satlantas Polrestabes Surabaya Jawa Timur resmi menetapkan wanita muda berinisial ENR sebagai tersangka karena kelalaiannya mengendarai mobil dalam keadaan mabuk hingga menewaskan seorang pria. Sementara gara-gara serobot antrean SPBU, seorang pemotor terlibat duel parang dengan petugas SPBU di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.
5: Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pun nggak sadar, nggak tahu. Kalau saya tahu, saya sadar ada orang mungkin terjadi seperti itu. Saya minta maaf sebesar-besarnya terhadap korban yang sudah ditinggalkan. Terima kasih.
6: Pengemudi perempuan berinisial ENR berusia 32 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai mengendarai mobil mewahnya ugal-ugalan di Jalan Taman Apsari, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan seorang pria. Dalam pengaruh alkohol, usai menghantam taksi listrik, ia kemudian menabrak seorang pria hingga tewas. Kecelakaan beruntun ini terjadi Minggu 23 Agustus 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Polisi juga menemukan pengemudi ENR tidak memiliki SIM dan STNK kendaraan saat terjadi kecelakaan. Tersangka ditahan di Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
7: Di tempat kedua dinyatakan menabrak seseorang yang mengakibatkan luka berat hingga setelah penanganan medis dinyatakan meninggal dunia.
6: Aksi duel bersenjata parang antara petugas SPBU dengan seorang pemotor ini terjadi di tengah antrian pengisian BBM di SPBU Ames Sangeng, Jalan Saweri Gading, Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Keributan bermula saat pengendara motor berinisial AR yang dalam kondisi mabuk minuman keras mencoba menyerobot antrian pengisian BBM jenis Pertalite. Namun petugas SPBU memintanya kembali antre dari belakang sesuai aturan. Emosi karena ditolak, AR mencabut parang yang dibawanya dan mengamuk di tengah kawasan SPBU. Merasa terancam, petugas SPBU juga mengambil sebilah parang dari sekitar lokasi. Aksi duel sontak membuat para pengendara yang sedang mengantre panik dan berlarian menjauh dari lokasi.
8: Menerobos antrian, lalu ada kata-kata yang mungkin menyinggung di situ dan tidak mau di dikasih pertama, tidak mau juga. Jadi itu baku cecok mulut di situ baru ini yang
9: dia ini yang menerobos antrian ini menggunakan mobil atau motor, Pak?
8: Motor
9: ya.
8: Menggunakan motor.
9: Selanjutnya gimana, Pak? Kenapa ada saling mengacungkan senjata, semacam senjata tajam begitu?
8: Dia kan pulang, panggil temannya, nah, tapi itu teman-temannya tidak ada yang merapat ke SPBU.
6: Usai kejadian, AR sempat melarikan diri, namun ditangkap polisi. Ia kemudian ditahan di Polres Wajo. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kembali satu lagi pesawat milik TNI tergelincir di Bandara Udara Sultan Hasanuddin Makassar pada Selasa siang. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan, runway 0321 Bandara Sultan Hasanuddin. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, berapa jumlah awak dan juga penumpang, serta dari kesatuan mana kepemilikan pesawat tersebut. Belum diketahui juga apakah ada korban dalam peristiwa ini. Dan pada pukul 15 WITA, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lainnya, hanya saja beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain. Kemarin peristiwa yang sama juga terjadi di Bandara Hasanuddin. Pada Senin, pesawat tempur Sukhoi tergelincir di landasan pacu sisi barat atau runway 13.
10: Baru airnya juga, kasihan kecil sekali.
11: Video ini, Pak, mobilnya apa, Pak?
10: Iya, dia penuh pemadaman.
2: Selanjutnya pencuri terekam kamera pengawas saat menggasak electronic control unit sebuah mobil di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sementara itu di Tanjung Priok, dua orang nekat mencuri tablet operasional di sebuah kios penatu saat karyawannya tertidur. Sebuah CCTV merekam saat dua orang mencuri Electronic Control Unit atau ECU di Jalan Melati Cilandak Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dua pelaku datang menggunakan sepeda motor dan sempat memantau situasi sebelum menyasar mobil yang terparkir di lokasi. Pelaku diduga memecahkan kaca pintu mobil lalu mengambil ECU yang berada di dalam kendaraan. Akibat aksi pencurian ini, dua unit ECU milik korban hilang. Kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah.
12: Di atas 1,5-an gitu kalau second mungkin.
13: Di atas 1,5-an gitu ya? Yang diambil cuma
12: ECU doang, satu kotak box itu aja.
13: Ini mobil memang sering parkir di sini setiap malam ya, Pak?
12: Iya, kadang-kadang di situ.
13: Buat ngangkut apa sih, Pak, ini mobil, Pak?
12: Ini untuk tenda sama angkutan itu, galon-galon. Ini untuk tenda ini.
13: Cuma satu mobil yang di
14: itu. Dua ini.
0: Aksi pencurian ini kemudian dilaporkan ke ketua RT setempat. Rekaman CCTV juga disebarluaskan agar identitas pelaku segera diketahui. Pencurian juga

0: langsung ngambil dia pasangan.
1: Oh itu pasangan.
0: Pasangan. Suami istri. Kurang tahu pasangan suami istri apa pacaran apa gimana.
2: Risha menyebut tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios senilai Rp2.900.000. Data pelanggan yang tersimpan di tablet tersebut pun ikut hilang. Pemilik menatu ini telah melapor ke Polsek Tanjung Priok. Ruang guru SD Negeri 1 Kalipang di Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur juga jadi sasaran pencurian pada 20 Agustus lalu. Pelaku yang memakai jaket, helm, dan membawa ransel besar ini masuk sekitar pukul 4:30 sore. Di dalam ruang guru, pelaku mencongkel lemari berisi peralatan elektronik, satu unit proyektor dan laptop dibawa kabur pelaku. Akibat kejadian ini, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp15 juta dan melapor ke Polres Pasuruan Kota. Saat ini polisi melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Bareskrim Polri menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional di Dumai, Riau dari penangkapan seorang kurir. Disita 4 bungkus sabu, 50 kartridge mengandung etomidate serta uang tunai. Sementara itu warga negara Malaysia ditangkap Satres Narkoba Polrestabes Medan saat menyelundupkan dan juga mengedarkan rokok elektrik yang mengandung narkoba.
4: Ya. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas narkotika di wilayah Dumai, Duri, dan Pekanbaru. Narkotika ini diduga masuk dari Malaysia melalui jalur laut, titik masuknya di perairan Rupat, Riau. Menindaklanjuti informasi ini, tim Subdit 4 di Tipit Narkoba, Bareskrim Polri melakukan penyelidikan. Polri berhasil menangkap RR di Jalan Jenderal Sudirman, Dumai Timur saat hendak menuju sebuah hotel. Saat digeledah, penyidik menemukan 4 bungkus putih berisi narkotika jenis sabu. Polisi juga menyita satu dus kecil berisi 50 cartridge yang mengandung etomidat, uang tunai Rp200.000, satu telepon seluler serta satu unit sepeda motor. Saat ini RR beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke kantor Ditipit Narkoba Bareskrim Polri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu FCB, seorang warga negara Malaysia dan kekasihnya berinisial N, ditangkap petugas saat mengendarai mobil warna putih di Jalan Cemara, Medan, Sumatera Utara. Di dalam mobil ini, petugas berhasil menyita barang bukti 25 bungkus rokok elektrik atau dikenal dengan pot getar diduga mengandung narkotika. Petugas kemudian melakukan pengembangan dengan menggeledah kamar kos tersangka inisial N yang berada di kawasan Medan Petisah. Di dalam kamar kos ini, petugas kembali menemukan barang bukti pot getar sebanyak 5 bungkus dan uang senilai Rp15.000 Malaysia. Menurut polisi, tersangka sudah 2 kali menyelundupkan pot getar narkoba ini melalui Bandara Kuala Namu, namun tidak terpantau oleh mesin X-ray dan petugas terkait. Rencananya barang haram ini akan diedarkan di kota Medan, khususnya kepada rekan-rekan kedua tersangka.
5: Barang haram ini hanya diselipkan dan dipertebal di satu baju ataupun pakaian, di mana di situ pun X-ray tadi lolos tidak bisa membaca karena kandungan mungkin ini masih etomidate, namun kami akan koordinasi dengan pihak bea cukai tentunya untuk mendalami, dan ini jadi PR kita bersama. Soalnya penyelundupan itu kita akan persempit kalau bisa kita hilangkan.
4: Saat ini petugas masih mengembangkan bandar pot getar yang diketahui merupakan warga negara Malaysia. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Diduga akibat membakar sampah, puluhan rumah kontrakan terbakar hangus di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu sebuah rumah yang sekaligus digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Pajang Laweyan, Solo, terbakar hebat dan peristiwa tersebut sempat membuat panik warga.
6: Dari gambar udara memperlihatkan kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Kobaran api terus membesar akibat cuaca panas ditambah angin kencang mengakibatkan api merambat ke bangunan rumah lainnya. Belasan mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api berhasil dipadamkan selama 1 jam kemudian.
7: Ini rumah tinggal yang terbakar. Posisi kata pemilik rumah juga listrik mati. Bukan gudang spare part, cuma taruh-taruh barang-barang aja, barang-barang mobil. Barang bekas ya, Bu? Iya. Bukan barang-barang bekas, barang-barang

0: baru mobil orang buat betulin mobil ya di sini. Ini rumah bedeng sana
1: semua. Tidak ada korban, namun sebanyak 50 rumah hangus terbakar dilalap si jago merah dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Sementara itu, rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari Panjang Laweyan Solo terbakar hebat Selasa pagi. Besarnya api sempat membuat panik warga. Material sofa dan perabotan yang mudah terbakar diduga membuat api cepat membesar. Angin kencang yang bertiup di sekitar lokasi juga membuat pergerakan api semakin cepat. Saat kebakaran terjadi, tempat produksi dikabarkan tengah beroperasi dan terdapat sekitar 9 pekerja, namun mereka berhasil menyelamatkan diri.
2: Untuk penyebabnya tadi katanya dari pengapian gas listrik, tapi untuk pastinya, kepastiannya biar di pihak kepolisian.
3: Pak, kalau pemadamannya prosesnya lama karena
4: kendalanya
2: bahan mudah terbakar, untuk medannya itu terlalu real. Kita untuk arahnya dari sisi mana-mana juga untuk pemadamannya.
1: Beruntung api tidak sampai membakar seluruh bangunan sekolah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penanganan pihak terkait. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak napas malah mendapati puskesmas mereka yang mereka datangi tutup. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi.

0: Good morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
3: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
1: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
4: Gempa Flores tak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan menyebabkan korban jiwa, namun juga mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sika retak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti disampaikan Detun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores pada Sabtu pagi. Retakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan juga berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan kondisi jalanan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan juga gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
5: Akibat gempa baru pecah.
6: Pecah? Ya. Dia retak ya?
5: Retak. Itu kami harap bantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Gantung pemerintah yang lihat sendiri. Akibat gempa baru pecah.
4: Beralih ke informasi lainnya, musim kemarau berkepanjangan membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering. Kekeringan juga dirasakan warga di Polewali Mandar. Dan sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda.
7: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
8: Bulan 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung, dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
7: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Lingboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantre cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
9: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang ya anunya.
6: Hilang mata air?
9: Iya. Sedek itu anu airnya.
6: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
9: Iya, begitu, Mio.
6: Keluar dari kampung begitu?
9: Iya.
7: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak serta solusi jangka panjang dari pemerintah agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan CNN Indonesia.
10: Hati-hati, Pak.
4: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak napas malah mendapati puskesmas yang mereka datangi tutup. Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak napas.
0: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
10: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
11: Udah dua hari.
10: Ya. Gara-gara kabut asap nih?
11: Iya. Enggak tahu tadi, mungkin masih buka.
10: Apa karena ini tanggal merah?
11: Nah, dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan. Nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Tapi kita nggak tahu lah ya.
0: Bersama dengan pasien lainnya, mereka menuju puskesmas. Namun, puskesmas yang dituju malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya. Namun kini berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut Sampit Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah jatuhnya korban saat proses pemadaman.
12: Saat ini itu dari relawan kita ada dua orang yang sudah kemarin mengalami sesak napas dan tiga orang dari posko termasuk Pak Kalaksa BPBD sendiri. Apabila sudah tidak mampu lagi, sinyal tubuh sudah tidak kuat, silakan mundur.
0: Hingga kini karhutla masih terus meluas. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada 6 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan total luas area dikelola mencapai lebih dari 1.500 hektar di Kalimantan Tengah dan juga Kalimantan Timur. Seperti dilansir gakumkehutanan.go.id, sanksi tersebut merupakan tindak lanjut pengawasan terhadap kewajiban perusahaan dalam pencegahan dan juga pengendalian karhutla di area kerjanya. Pada areal yang terdampak, perusahaan juga dapat diperintahkan melakukan pemulihan vegetasi khusus pada lahan gambut. Kewajiban pemulihan meliputi perbaikan fungsi hidrologis melalui penataan tata air, penyekatan kanal, pembasahan kembali gambut, serta pemantauan tinggi muka air tanah. Kemenhut menyatakan, jika ditemukan pelanggaran lain yang memenuhi unsur pidana, maka akan dibawa ke ranah hukum, baik perdana, perdata maupun pidana. Polisi telah menetapkan 72 tersangka perorangan di Kalimantan dan juga Sumatera yang diduga membakar hutan. Sementara itu Kementerian Kehutanan juga telah memberikan sanksi kepada perusahaan dengan total luas yang terbakar mencapai 1.000 hektar lebih di Kalimantan. Lalu mengapa sebenarnya karhutla terus berulang setiap tahunnya? Bukankah pemerintah harusnya sudah tahu titik rawan dan juga pemicu karhutla? Maka kita akan bahas malam hari ini dengan pakar forensik kebakaran hutan dan juga lahan dari IPB, Bambang Hero Saharjo. Selamat malam Prof. Hero. Dan sebelumnya kami juga telah berusaha menghubungi pihak Kementerian Kehutanan, namun belum ada yang bisa memenuhi undangan dialog malam hari ini. Saya kembali sama Prof. Vero. Selamat malam, Prof. Vero.
13: Ya, selamat malam, Mbak.
4: Prof. Vero dengan Diana di studio. Prof. Vero, 3 hari lalu Anda bersama Menteri LH meninjau langsung Karhutla di Kabupaten Kampar Riau. Apa hasil tinjauan Anda yang penting untuk diketahui masyarakat?
13: Jadi yang pertama, Pak Menteri juga harus memahami juga bahwa memang terjadi eskalasi terjadinya kebakaran hutan lahan. Kemarin itu datang di Riau, gitu ya. Mm-hmm. Nah kemudian beliau juga menyaksikan hasil karya dari Polda Riau yang teknis dan ya. Itu bisa menunjukkan, bisa memastikan di mana kondisi kebakaran itu terjadi, ya, kemudian seperti apa proses upaya pemadaman yang dilakukan, pergerakan asap, dan sebagainya. Jadi kemarin itu kenapa Pak Menteri menyatakan bahwa asap yang di Riau itu berasal dari Jambi, itu berasalkan dari desktop yang dibangun oleh Polda Riau, seperti itu. Nah kemudian setelah itu kami ya ditajak terbang juga oleh Pak Kapolda itu menggunakan heli untuk menyaksikan seperti apa kebakaran itu terjadi ya. Nah, kita lihat asap dan sebagainya. Kemudian setelah itu mengunjungi lokasi di mana pemadam kebakaran itu sedang berlangsung ya. Dan disitulah kemudian terjadi dialog ada Pak Menteri dengan pasukan pemadam. Yang ditanyakan itu seperti apa kondisi terkini dan seperti apa upaya pemadaman. Nah yang keluar itu adalah bahwa saat ini pemadaman itu agak terganggu karena ketersediaan air yang ada di wilayah tersebut. Karena satu lagi bahwa pada kondisi seperti sekarang ini ya ada ancaman kekeringan yang sudah berjalan ditambah lagi dengan El Nino, tentu saja ketersediaan air itu menjadi persoalan. Jadi bisa saja sebelum terjadi kebakaran itu air itu bisa diperoleh pada kedalaman 10 sampai 20 meter, tetapi ketika masuk mungkin kemarau jangan bisa diharapkan itu ya, bisa turun dia bisa sampai 40 bahkan 50, dan di daerah lain saya dengar itu bahkan hampir 2 kali lipat. Nah, setelah kemudian ditunjukkan juga upaya-upaya yang dilakukan oleh pasukan itu tadi, misalnya dengan memanfaatkan air yang bersumber dari sumber air lain. Apakah itu kemudian menggunakan kanal yang masih ada airnya, apakah sungai dan sebagainya, kemudian dikumpulkan dalam satu tempat dan kemudian digunakan. Nah, persoalan muncul lagi adalah

0: bahwa ketersediaan air itu makin lama makin menipis. Begitu ya, karena apa? Tidak ada supply, karena tidak ada hujan dan sebagainya. Nah, inilah salah satu apa cara lagi ya, apa peran apa namanya pemadam di situ ya, tidak hanya sekedar pemadam tapi juga berbagi tugas untuk mencari sumber air lagi. Nah, memang peluang untuk melakukan kegiatan melalui udara itu tentu saja ada. Ya, misalnya menggunakan waterbombing, ya kemudian juga menggunakan apa namanya operasi modifikasi cuaca. Cuma persoalannya adalah kalau kita mau melakukan OMC, ya itu harus ada awan hujannya. Kalau awan hujannya tidak ada, nggak ada itu cerita bisa apa menganikan seperti air hujan seperti itu. Nah, begitu juga kemudian menggunakan alat berat yang lain, sawat dan sebagainya. Kalau dia sudah diselimuti oleh asap, maka apa namanya itu pesawat bisa saja tidak terbang seperti itu. Nah, sehingga yang seperti itu harus juga diselesaikan di tingkat ground. Begitu, Mbak.
1: Oke, berarti kan kendalanya ketersediaan air di musim kemarau ini terbatas begitu ya. Sumber-sumbernya harus dicari alternatifnya. Lalu kemarin ketika Anda berkunjung dengan Menteri LH dan juga jajaran dari Polda Riau dan beberapa stakeholder lainnya, apa alternatif yang sekiranya akan dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memadamkan titik-titik panas ini?
0: Iya. Dia bukan titik panas, Mbak ya. Titik panas itu bukan titik api ya. Jadi itu adalah fire spot. Memang tadi sudah diupayakan ya, seperti saya katakan tadi, di Polda Riau itu punya dashboard. Nah, dari situ ya informasi awalnya akan diketahui kira-kira di mana titik air itu atau sumber air itu berada.
1: Oke.
0: Ya. Nah, sehingga dengan cara seperti itulah gitu ya. Karena kadang kita mengandalkan sumur bor. Nah, pertanyaan nakalnya kemudian muncul adalah sumur bor itu yakin nggak ada airnya? Ya kan? Kenapa? Dulu mungkin sekitar 30 meter kita dapatkan airnya. Nah, sekarang ketika sampai ukuran 40 kan tidak bisa diinikan lagi.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya dicari cara misalnya apakah kemudian dibawa tangki seperti kita lihat situ kemarin, apakah disimpan di satu lokasi gitu ya. Nah, dengan cara mendapatkan air itu tadi.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Nah, ya, seperti itu Pak, persoalan yang terjadi apa enggak. Ini juga challenge-nya itu adalah untuk kebutuhan masyarakat pun demikian juga.
1: Betul.
0: Ya. Ya, karena mereka juga butuh air ya, tidak hanya untuk mandi apa, juga untuk keperluan sehari-hari. Nah, inilah khasnya gambut itu seperti itu. Gitu, Mbak.
1: Di tengah keterbatasan air itu, maka juga harus berbagi begitu ya Pak ya, dengan kebutuhan masyarakat.
0: Betul.
1: Dan juga untuk memadamkan api.
0: Betul.
1: Oke, baik Pak, saya mau beralih Pak. Betul. Ini soal sanksi sebenarnya. Kalau kita tahu betul bahwa ada beberapa yang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga sudah diberikan sanksi administratif oleh Kementerian Kehutanan. Motifnya kan memang pembukaan lahan dengan biaya yang lebih murah ataupun lebih ekonomis begitu. Polisi menyebut pelakunya 72 orang ini masih bersifat individu. Menurut Anda mungkin tidak korporasi ini terlibat dalam 72 orang yang individu ini?
0: Ya, kebetulan saya membantu Polda Riau. Tentu saja itu muncul. Ada begitu ya. Dan kemarin juga waktu saya ke Polda Sumsel, juga kami menemukan juga Mbak, ada korporasi yang terlibat di situ. Gitu ya. Nah, sekarang itu sedang dalam proses lidik. Karena kan kita harus mendapatkan dua alat bukti untuk untuk melanjutkan proses berikutnya lagi. Nah, yaitu kami akan coba nanti melakukan rekonstruksi. Nah, kapan sebetulnya mereka mulai melakukan kegiatan apa-apa pembakaran itu gitu ya? Kapan? Kan ada persiapan, nggak ujuk-ujuk dibakar begitu ya? Nah, sehingga dari situ kami tahu nanti. Jadi kami itu tidak hanya bekerja yang terjadi pada tahun ini saja, Mbak. Kami akan cek juga pada tahun-tahun sebelumnya, ya. Karena kalau tidak, kita tidak melihat ada rangkaian adanya apa yang terencana dan sistematis tadi. Nah, kalau kita mundur berapa tahun kemudian begitu ya, kita kan bisa lihat ya dari menggunakan citra satelit misalnya, itu bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, kita akan lihat. Nanti hasil itu kita plotting. Nah, dari situ baru kelihatan nanti, oh ternyata selama ini korporasi ini telah menggunakan api dalam penyiapan lahannya. Begitu ya. Nah, contohnya seperti inilah yang mudahnya realnya. Kita ke lapangan misalnya. Itu sedang terbakar. Nah, di situ misalnya ada apa namanya bibit. Nah, tidak saya perlukan lah jenisnya apa. Pertanyaannya, itu mau ditanam di mana kalau tidak di situ? Nah, makanya nanti ketika investigasi dilakukan, ya, nah dengan kesediaan bibit itu kita tahu nanti kira-kira dengan bibit ini berapa hektar dia mau buka. Nah, barulah kita cek rencana apa namanya untuk kegiatan penanaman itu di mana lokasinya,

0: berapa luas, nah, barulah nanti match antara itu tadi. Jadi semua data dan fakta itu kita ungkap, karena semua ini harus scientific base, Pak. Jadi tidak mudah, tidak bisa kemudian kelihatan, oh asapnya begini, tidak bisa, oh ini pasti begini, tidak bisa. Semua itu harus dengan scientific base, gitu ya, harus dengan scientific evidence. Nah itu juga yang diminta oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023. Nah kehadiran kami dalam di situ adalah untuk mengungkapkan fakta itu, bahwa memang benar persiapan itu sudah dilakukan pada tahun sekian, bulan sekian. Nah mereka itu kelihatan, Pak, pola-pola itu kelihatan sekali itu. Nah nanti kejadian kebakaran kami tahu terjadi di sini pukul ini sekian, terus ada dari situ juga kami bisa tahu apakah mereka ini sudah memang melakukan pemadaman atau malah terjadi omission.
1: Okay.
0: Kelihatan itu kita pantau dari apa, jadi titranya kita pantau juga nanti dari apa, dari sarprasnya, kan itu nanti kelihatan sekali itu, nggak bisa dibohongin gitu. Jadi segitulah cara kami mengungkap ya, untuk mendapatkan fakta apa yang sebetulnya terjadi di lokasi tersebut, gitu. Okay. Mbak.
1: Baik, sejauh ini kan Pak ada sanksi administratif ya yang diberikan ke 6 perusahaan. Berarti ini adalah sanksi awal untuk sembari ya, mungkin APH ataupun penegak hukum itu sedang mencari bukti ataupun alat bukti yang tadi Pak Bambang sampaikan ya.
0: Ya, jadi gini Mbak, jadi sanksi itu bisa diterapkan 3 sanksi. Yang pertama itu adalah sanksi administrasi. Yang kedua itu bisa jadi itu nanti diterapkan sanksi pidana. Dan kemudian itu berikutnya itu adalah perdata.
1: Okay.
0: Nah sanksi yang administrasi ini ya, itu jangan dianggap remeh itu. Itu bisa berujung pencabutan izin loh itu.
1: Okay.
0: Ya. Nah apa yang dilakukan oleh sebelumnya ya, Ibu Menteri LHK ya, jadi mereka itu, beliau itu menerapkan sanksi administrasi melalui paksaan pemerintah. Karena dianggap apa namanya, kepala daerah di situ tidak menggunakan kewenangan dia, maka dikirimkanlah tim pengawas sebenarnya memastikan, ya misalnya contohnya apakah sarpras yang menjadi kewajiban dia itu sudah dia penuhi. Kalau belum, kan ada ini ya Pak, ada regulasinya gitu ya, misalnya untuk kehutanan Permen LHK 32 tahun 2016. Ada juga undang-undang lain, itu nanti kan dicek dia punya luas berapa ini. Kan misalnya 1000 hektar. Nah 1000 hektar itu dia punya kewajiban. Berapa pasukan pemadamnya, berapa menaranya, apa dan sebagainya, itu nanti dicek.
1: Okay.
0: Nah, kalau misalnya dia tidak memenuhi itu nanti dikenakan sanksi administrasi, dicabut izinnya, Pak. Ya, nah, kemudian, nah, di situ kan ada surat ya dari menteri dan sebagainya menyatakan bahwa dia belum ini apa dan sebagainya gitu ya, sehingga dia dikenakan sanksi. Nah, sanksi administrasi itu kemudian karena izinnya dicabut akan dikembalikan lagi kalau dia sudah memenuhi persyaratan ini, urusan belum sampai di situ. Kalau terjadi ada indikasi mereka melakukan tindakan apa yang berujung kepada pidana, itu bisa. Nah kemudian apa namanya, berikutnya lagi adalah itu kan bisa urusannya apa, pelaku persorongan, bisa juga korporasi gitu ya. Nah bisa juga korporasi itu nanti juga dibebani dengan kewajiban untuk melakukan pemulihan.
1: Oke, baik.
0: Nah, melalui apa? Melalui pidana tambahan dan sebagainya gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Pak, ini kan beberapa waktu lalu saat rapat koordinasi ya dengan Presiden ya, Prabowo dan juga sejumlah jajaran, ada muncul ya, wacana bahwa tepung ubi itu bisa bantu memadamkan kebakaran. Ya. Ya. Apa tanggapan ya, Anda soal wacana itu? Apakah memang benar bisa?
0: Ya gini, Mbak. Jadi kalau urusan tepung ubi, saya tidak tahu itu. Yang saya pernah lakukan ya selama berapa kali ya, berapa tahun itu adalah menggunakan tepung jagung.
1: Nah, tepung jagung, oke. Okay.
0: Tepung jagung, ya tepung jagung itu ya. Kemudian dia dibuat seperti tepung gitu, kemudian ditambah beberapa material. Nah itu nanti Mbak, itu dijadikan sebagai gel. Ya, dicampur dengan air. Nah tujuannya adalah ketika gel itu digunakan untuk proses pemadaman, maka dia akan bisa apa namanya, tepat sasaran. Ya kenapa? Karena pemberatnya itu adalah tepung tadi menggumpal tadi itu. Ya. Gitu ya.
1: Okay.
0: Nah kemudian yang kedua adalah kenapa itu digunakan? Karena biasanya itu digunakan untuk kegiatan pemadaman di daerah gambut. Karena di ketika kebakaran terjadi, kita lihat misalnya gambut itu seolah-olah seperti hitam ya, selesai. Belum tentu.
1: Okay.
0: Karena bisa jadi di bawahnya itu masih ada bara.
1: Ada api.
0: Nah okay, untuk Mas Yana, untuk menutup peluang dia kembali lagi, grow up gitu, maka pori-porinya itu nanti ditutup melalui gel tadi. Nah, sehingga apa namanya, dengan cara seperti itu kita mengurangi peluang dia untuk naik dan juga mengurangi peluang emisi akan meningkat. Nah, itu bahkan sudah kami lakukan. Itu ada mahasiswa S1 saya di Fakultas Kehutanan Lingkungan, Departemen Silvikultur, melakukan penelitian itu. Nah, itu di lab. Bahkan kami juga melakukan uji coba di lapangan, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, seperti itu. Nah, cuman ada kendalanya adalah yang pertama, kalau adonannya itu terlalu kental, nah dia nanti akan menggumpal di ujung, Pak. Nggak keluar itu nanti. Nah, disitulah peran kita ya untuk mencari apa namanya apa dosis yang cocok sehingga ketika pemadaman dilakukan menggunakan itu, okay, itu relatif bisa dilaksanakan. Dan satu lagi, untuk itu memang budgetnya tidak sedikit begitu. Yeah. Nah, seperti itu. Kalau okay, budgetnya ada, semua tidak ada persoalan, gitu, Mbak.
1: Oke, baik. Kita harapkan ini sejumlah alternatif begitu ya, dengan ketersediaan air yang terbatas di musim kemarau itu bisa ditemukan begitu ya, meskipun tadi ada beberapa kekurangan dan juga masih ada yang harus diteliti lagi begitu ya. Dan tentu yang kita harapkan ini sanksi-sanksi, baik itu administratif, pidana atau perdata juga bisa dikedepankan supaya tidak terjadi lagi setiap tahunnya begitu ya, Pak ya. Terima kasih telah berbagi perspektif dan juga pandangan Anda, pakar forensik kebakaran hutan dan juga lahan dari IPB, Bambang Hero Sahar. Selamat malam, Prof. Bambang.
0: Ya, selamat malam. Terima kasih.
1: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang penyimpanan barang bekas milik toko retail di Kecamatan Kemplak, Boyolali, Jawa Tengah terbakar 3 jam. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.

0: Kementerian Kesehatan mencatat per 21 Agustus 2026 ada 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota berisiko terkena infeksi saluran pernapasan atau ISPA akibat menghirup asap kebakaran hutan dan juga lahan. Asap karhut lain mengandung partikel PM2,5 yang sangat berbahaya karena mampu terhirup hingga ke rongga terdalam paru-paru.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah provinsi di Indonesia mengakibatkan dampak kesehatan bagi warga. Di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah misalnya, tak kurang dari 6.041 pasien dilaporkan menderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Mereka mengeluhkan batuk, pilek hingga pusing setelah terpapar asap dalam beberapa hari terakhir.
2: Batuk yang pastinya. Pilek,
3: itu
2: aja. Di rumah kurang kulun, tapi kalau kulunnya paling yang kayak sesak, gak enak tuh, ngapain tuh.
1: Hal serupa juga dilaporkan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sejumlah warga mengeluh sesak napas dan mendatangi klinik serta fasilitas kesehatan lainnya setelah terpapar asap karhutla. Pasien lansia bahkan harus mendapatkan alat bantu pernapasan tambahan.
4: Ya, cuma sesak aja.
5: Sesak aja ya?
4: Iya.
5: Sudah 2 hari nih, Bu, ya?
4: Malam tadi.
5: Kemarin sempat nongkrong di luar atau gimana, Ibu?
4: Enggak, aku nggak pernah keluar. Enggak pernah di
5: keluar rumah?
4: Enggak pernah di luar, enggak pernah.
1: Per 21 Agustus 2026, Kementerian Kesehatan mencatat karhutla telah menyebar sampai dengan 87 kabupaten kota di 7 provinsi di Indonesia. Yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dari jumlah tersebut, 3 juta jiwa di 37 kabupaten kota terpapar asap. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat segera menggunakan masker untuk mencegah paparan partikel halus PM2,5.
6: Partikel PM2,5 ini ukurannya lebih kecil dari 2,5 mikron. Jika dibandingkan dengan rambut manusia atau bahkan pasir di pantai, ini ukurannya bisa dilihat di grafis di sebelah kanan saya ini. Dan saking kecilnya partikel yang ada di udara tersebut, jika terhirup oleh manusia ini bisa dengan mudah langsung masuk ke bagian alveolus di paru-paru, bahkan masuk ke pembuluh darah manusia. Dan jika itu terjadi, ini bisa dengan mudah akan menyebabkan peradangan.
1: Paparan PM2,5 ini kerap memicu keluhan medis berjenjang mulai dari iritasi mata, tenggorokan gatal, sesak napas hingga memperburuk kondisi penyakit paru kronis dan asma. Dokter spesialis paru Syarifah Jannatin Aliyah menyarankan pemerintah atau dinas kesehatan di daerah segera membagikan masker khusus kepada masyarakat untuk mengurangi risiko ISPA akibat menghirup asap karhutla.
7: Masker yang direkomendasikan tentu saja masker respirasi yang memiliki standar tinggi. Misalnya N95 itu artinya adalah masker yang memiliki efek atau fungsi penyaringan dengan efektivitas 95% untuk menangkal atau untuk menyaring partikel-partikel yang amat halus, misalnya PM2,5. Jadi efektivitasnya itu 95%, makanya namanya adalah N95. Selain N95 juga terdapat beberapa masker yang efektif seperti KN95, kemudian KF94, kemudian juga FFP2, itu bisa digunakan untuk menangkal polutan-polutan partikel-partikel yang ukurannya amat halus gitu ya, supaya tidak masuk ke saluran napas atau berkurang lah yang masuk ke saluran napasnya. Namun memang masker-masker tersebut tidak mampu sepenuhnya mengatasi atau mencegah kita dari pajanan gas-gas beracun ya, karena kan komponen-komponen berbahaya dalam asap kebakaran tidak cuma partikel, ada juga gas seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida dan ozon dan lain-lain. Nah, itu memang perlu masker tersendiri seperti itu.
1: Lebih lanjut, menurut Dr. Syarifah, penanganan karhutla yang cepat dan efektif jauh lebih penting dibandingkan langkah preventif dan kuratif lainnya agar masyarakat yang terkena ISPA tak semakin bertambah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ke informasi lainnya, sindikat kejahatan penipuan bermodus asmara atau love scamming kembali terungkap di Surabaya. Lebih dari 40 tersangka yang sebagian besar WNA kini menanti proses hukum selanjutnya. Meski kejahatan seperti love scamming sudah kerap terjadi, pertanyaannya mengapa masih saja ada yang terpedaya?
3: Kejaksaan Negeri Surabaya menerima pelimpahan 46 tersangka kasus dugaan penipuan daring bermodus asmara atau love scamming dari penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Pelimpahan 46 tersangka yang sebagian besar warga negara asing asal Tiongkok, Jepang, dan Taiwan pekan lalu dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Awal Mei 2026, polisi mengungkap sindikat kejahatan kerah putih dari sebuah rumah mewah di kawasan Dharma Husada Permai, Kota Surabaya. Tak sekadar scamming biasa, polisi yang awalnya menindaklanjuti laporan penyekapan dua warga negara Jepang, malah menemukan rumah kontrakan disulap, sindikat jadi kantor polisi gadungan. Dari markas sindikat lintas negara ini, beragam skema kejahatan mulai dari pemerasan, investasi bodong, hingga penipuan berlatar asmara atau love scam dimainkan. Menurut Profesor Adrianus Meliala, Guru Besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, modus love scamming memang jadi pilihan utama sindikat kejahatan karena dinilai paling profitable. Apalagi didukung kondisi demografi Indonesia dengan persentase wanita dan pria yang tidak seimbang. Belum ditambah tekanan sosial yang dihadapi kelompok wanita lajang dalam hal mencari pasangan, menjadikan Indonesia rentan jadi sasaran.
8: Desakan untuk mendapatkan pasangan yang pas itu lalu tinggi sekali, dan kemudian di tengah situasi itu ada orang yang dengan berbagai macam gaya lalu kemudian memberikan semacam fooding emosi, ya, semacam suapan emosi bagi dia, bagi si wanita ini, lalu kemudian lama-lama menjadi membutuhkan dan lama-lama kemudian tergantung, dan pada saat tergantung itulah lalu kemudian dia diperas oleh si pelaku. Nah, dengan kata lain, besarnya jumlah wanita yang berada dalam situasi krisis itu pada dasarnya adalah pasar gemuk, ya, bagi para scammers yang memainkan konteks love scamming.
3: Sindikat love scamming beraksi melalui platform kencan daring dan media sosial dengan identitas palsu. Setelah pelaku membangun hubungan emosional, barulah korban yang mayoritas warga negara Indonesia ditipu daya. Dimintai uang dengan berbagai alasan. Cara kerja sindikat ini sesuai dengan tinjauan psikolog klinis Sanodok Surabaya tentang bagaimana seseorang bisa terjerat hubungan red flag yang melibatkan pemerasan harta seperti love scamming.
9: Biasanya para pelaku ini sudah mempelajari korbannya, tidak random gitu ya, bukan acak, tapi tahu, oh, perempuan yang didekati ini yang kira-kira yang dia kesepian, kemudian tidak terlalu sibuk gitu, sehingga ketika ada laki-laki yang mendekati, meskipun via dunia maya, rasanya si perempuan ini seperti ada sparks gitu ya, seperti merasakan dunia baru, sesuatu yang baru, ada kesenangan tertentu. Nah, ketika kemudian ada permintaan uang sejumlah tertentu, ini kan tidak dilakukan di depan ya, tapi sudah si pelaku ini sudah membangun relasi yang menyenangkan bagi si korban, entah itu dengan memberikan pujian yang selama ini mungkin korban jarang terima, kemudian memberikan dukungan yang sifatnya positive affirmation gitu ya, kata-kata yang positif untuk support. Tentu ini bagi korban adalah sesuatu yang mengisi kekosongan dirinya selama ini.
10: Perkembangan terkait
3: Divhub Interpolri mengendus sindikat di Surabaya terkoneksi dengan jaringan besar lain di Batam, Semarang, hingga Bali. Bijak dalam berjaring sosial, termasuk menjaga keamanan data pribadi di email maupun media sosial, jadi salah satu antisipasi yang disarankan baik oleh pakar kriminologi maupun psikologi dalam mengantisipasi kejahatan scamming. Dan yang terpenting adalah menjaga rasionalitas. Pastikan siapa pasangan Anda di dunia nyata, agar tidak mudah terpedaya dalam hubungan via dunia maya. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara itu di Kota Jambi ada rumah terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik pemasak nasi.
11: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, Kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
12: Bisa diulangi?
11: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16.000 liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar, seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
13: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom ataupun percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
14: Ada dua, Pak.
11: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang, warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga mengerahkan sejumlah apar milik toko. Babin Kamtibmas Desa Sobokerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan sebelum kebakaran terjadi seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
15: Untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
11: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi. Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tak berselang lama, personel gabungan dari Polsek Cengkareng dan juga Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya ini, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
16: Terlapor sudah kita amankan, berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
0: Kamera CCTV merekam seorang perempuan saat mengambil sejumlah daster dari toko di Kota Serang, Banten. Perempuan tersebut menyembunyikan daster di balik bajunya dan sepasang pria dan juga wanita terekam CCTV saat mencuri tablet di tempat usaha laundry pakaian yang berada di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku nekat mengambil tablet di dekat karyawan laundry yang sedang tertidur.
17: CCTV merekam aksi seorang wanita yang diduga mencuri pakaian di salah satu toko pakaian di kawasan Trondol Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman CCTV, perempuan tersebut terlihat masuk ke dalam toko seperti pengunjung pada umumnya. Namun setelah masuk, perempuan ini tidak berkeliling melihat barang, melainkan langsung menuju bagian pakaian daster. Perempuan tersebut kemudian mengambil sejumlah pakaian daster, lalu membawa dan diduga menyembunyikannya di balik baju.
12: dia kan yang dicuri daster ya. Mungkin kayaknya dia langsung ke daster situ, terus dia juga langsung ngambil-ngambil barangnya. Terus pas dia ngambil itu, kalau nggak salah ada 8 pieces daster yang harganya itu satu dasternya 98 kalau nggak 91.
17: Pihak toko masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik jika identitas perempuan yang diduga mengambil pakaian tersebut berhasil diketahui. CCTV merekam aksi sepasang pria dan wanita saat mengambil tablet dari dalam kios laundry pakaian di kawasan Warakas, Papanggo, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam rekaman CCTV terlihat kedua pelaku datang ke kios dan memperhatikan situasi sekitar. Memastikan situasi aman, pelaku pria masuk ke dalam kios untuk mengambil tablet operasional laundry dari dekat karyawan yang tengah tertidur. Usai berhasil, kedua pelaku langsung kabur. Pemilik toko menjelaskan tablet yang dicuri merupakan perangkat operasional kios dengan nilai sekitar Rp2.900.000. Pemilik toko telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Priuk. CCTV memperlihatkan gerak-gerik dua orang pelaku pencurian yang tengah memantau motor incaran di parkiran toko di Jalan Pahala, Kecamatan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Sesaat setelah seorang wanita memarkirkan motornya untuk masuk ke dalam toko, salah satu pelaku yang sudah memantau langsung mendekati motor korban. Tak butuh waktu lama, hanya dalam hitungan detik motor korban berhasil dibawa kabur. Kini anggota Polsek Pandaan dan tim unit reaksi cepat Polres masih menyelidiki kamera CCTV dan memeriksa beberapa saksi untuk menangkap kedua pelaku. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta, masih jadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum mengungkap satupun pelaku maupun motif di balik aksi keji yang kemudian jadi viral. Anak dan juga istri Sumarna kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya ini. Dan berikut laporan selengkapnya untuk Anda.
18: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam, ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
19: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
20: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
18: Pasti. Selalu kangen.
20: Terakhir ziarah kapan ke Ambon?
18: Hari Kamis pagi.
20: Gimana kabar anak sulungnya? Katanya nangis.
18: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam, ya langsung dipeluk aja makamnya. Ayah kangen.
19: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
20: Harapan warga seperti apa?
21: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
22: Segera ketangkap ya.
20: Pelakunya.
22: Iya.
20: Tapi ibu sempat diperiksa.
22: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
23: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi kalau udah ketangkap.
20: Oh, sebelumnya memang rame?
23: Iya, rame.
20: Pada ngapain sih di sini?
23: Ya pada main.
19: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
2: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
19: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
4: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa dugaan-dugaan juga sudah kami dalami. Demikian.
5: Hasil otopsi sejauh ini sampai?
4: Hasil otopsi sudah ada, tapi itu menjadi kerahasiaan kami dalam kegiatan penyelidikan nantinya.
5: Bang, katanya ditemukan dua borgol di mobil dengan di...
4: Betul, pada saat di TKP ada dua borgol, satu di motor korban dan satu yang terikat di tangan.
19: Sumarna hilang Jumat 24 Juli 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Korban baru ditemukan pada pukul 10 oleh warga dan rekan kerjanya. Ketika proses identifikasi awal dilakukan di lokasi, polisi mengungkap fakta mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
0: Informasi lainnya, seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan juga pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan juga pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan

0: Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kemudian memburuk hingga tak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan dan setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal dunia. Jenazah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum dan lain. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri, kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Harga daging sapi mengalami kenaikan sejak beberapa waktu terakhir. Harga daging sapi di Jakarta bahkan tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara di Blitar, Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah mengalami kenaikan dan meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama tetap diburu pembeli.
2: Harga daging sapi di sejumlah pasar masih mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Pasar Modern Bintaro, harga daging sapi kini menyentuh Rp160.000 per kilogramnya. Padahal sebelumnya harga daging sapi berada di kisaran Rp130 hingga Rp140 per kilogram. Selain stok yang terbatas, sepinya pembeli imbas kenaikan harga jadi keluhan pedagang yang mengaku mengalami penurunan omzet.
3: Turun drastis, Pak. Pembeli juga berkurang jauh. Yang biasa pada pesan juga pada ngambil dulu katanya karena mahal. Yang restoran-restoran juga beralihnya ke kayaknya ke daging impor yang agak lebih murah. Daging yang kualitasnya kurang.
2: Pedagang pun berharap pemerintah bisa segera melakukan intervensi agar harga daging sapi bisa kembali stabil. Sementara itu, harga komoditas bawang merah juga mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram.
4: Tiga hari yang lalu. Itu kenapa, Mas? Stok berkurangkah atau bagaimana?
5: Stok mulai berkurang.
2: Meski mengalami kenaikan, namun sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian lantaran sudah menjadi kebutuhan. Di lokasi berbeda, harga beras turut merangkak naik. Di Pasar Pamanukan, Kabupaten Subang, harga beras medium per karung ukuran 25 kg naik dari sebelumnya Rp340.000 menjadi Rp350.000 per karung. Sementara harga beras kualitas super bahkan tembus mencapai Rp370.000 per karung. Pedagang menuturkan kenaikan yang terjadi sejak 3 pekan terakhir dipicu berkurangnya pasokan akibat kemarau yang membuat petani gagal panen. Baik pedagang maupun pembeli berharap pemerintah bisa segera turun tangan untuk menstabilkan harga. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Masa AMPB berkumpul di Pendopo Pati, Jawa Tengah. Mereka mempersiapkan bus dan juga logistik untuk berangkat ke Jakarta.
6: Pendopo Pati, Jendari.
7: Persiapan keberangkatan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB di halaman Pendopo Kabupaten Pati Selasa siang. 4 bus disiapkan untuk ke Jakarta pada Rabu siang. Mereka akan bergabung dalam aksi di depan gedung DPR RI 27 Agustus mendatang.
8: 2 tuntutan itu ya, rampas aset koruptor dan hukum mati koruptor segera disahkan bulan ini.
7: 2 tuntutan utama di bawah yaitu segera mengesahkan undang-undang perampasan aset serta menerapkan hukuman mati bagi koruptor. Massa juga memasang spanduk dan menyiapkan keranda jenazah sebagai simbol matinya hati nurani para koruptor. Bantuan logistik

berupa puluhan kardus air mineral dan makanan ringan terus mengalir ke lokasi aksi di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepat di depan gedung DPR MPR RI.

0: bersatu. Semoga aspirasi kita masyarakat khususnya ya, semoga tercapai keadilan ditegakkan. Semoga undang-undang perampasan aset dan hukum mati koruptor ditegakkan.
1: Sementara itu, massa dari sejumlah daerah termasuk Pati telah bertahan di depan gedung DPR RI sejak beberapa hari lalu. Polisi juga terlihat berjaga di sekitar lokasi penyaluran bantuan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Awak kapal yang panik berhamburan melompat ke air menyelamatkan diri. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Prime News.
3: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
3: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
5: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
3: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Kamera amatir merekam detik-detik kapal pengangkut 15.000 liter solar karam di tengah laut. Awak kapal yang panik berhamburan melompat ke air menyelamatkan diri. Sementara itu di Guinea, longsor yang terjadi di tempat pembuangan sampah hingga kini menewaskan 30 orang. Pencarian korban pun masih terus dilakukan.
6: Detik-detik kapal pengangkut solar bernama SLS UL1 yang mengalami karam di tengah laut terekam kamera amatir. Kapal terus miring tajam ke kanan sebelum pada akhirnya tenggelam ke dasar laut dan membuat 10 awak kapal yang panik melompat ke air untuk menyelamatkan diri. Diketahui kapal pembawa 15.000 liter solar ini tenggelam di kedalaman 24 meter pada Senin di lepas pantai Botolan Provinsi Zambales, Filipina. Menurut penjaga pantai, ke-10 awak berhasil diselamatkan sementara tangki bahan bakar ditemukan dalam kondisi utuh. Kini tim patroli telah menyiapkan peralatan penanggulangan tumpahan minyak sebagai antisipasi dan masih menyelidiki kemungkinan kapal menabrak puing logam yang terendam. Kamera CCTV sempat merekam detik-detik dua gempa yang mengguncang Costa Rica hanya dalam selang waktu 2 menit. Gempa ini terjadi di Provinsi San Jose, ibu kota Costa Rica pada Senin waktu setempat pada pukul 01.37 dengan magnitudo 5.4 dengan pusat gempa berada di kedalaman 11 meter. Gempa kedua terjadi pada pukul 01.39 dengan magnitudo 4.9 dan menimbulkan kerusakan ringan. Guncangan yang disebabkan oleh patahan lokal ini terasa di Provinsi San Jose dan wilayah sekitarnya dengan getaran kuat di lembah tengah. Hingga pukul 5, terdapat 23 gempa susulan dengan intensitas rendah dan dilaporkan tidak ada korban luka. Sementara itu, longsoran terjadi di tempat pembuangan sampah di Kanekri, ibu kota Guinea pada Minggu, kini telah menewaskan 30 orang. Bahkan salah satu warga mengaku 5 saudaranya meninggal dunia dalam insiden ini. Longsor terjadi setelah hujan deras yang mengguyur semalaman dan pencarian dibantu oleh eskavator. Terindikasi masih banyaknya korban yang terjebak di bawah timbunan sampah, membuat jumlah korban tewas diperkirakan masih akan terus bertambah. Dilaporkan 6 dari 22 orang yang terluka dalam kondisi serius tengah dirawat di rumah sakit Donka. Tim gabungan dibantu warga kini masih terus berjibaku melakukan pencarian di tengah kondisi khawatir dari warga sekitar yang masih menunggu kabar sanak saudaranya. Mewakili atas nama Presiden dan jajaran pemerintah, Perdana Menteri Amadou Hibah menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban.
2: Seorang anak korban konflik di Gaza berusia 13 tahun bernama Omar Halawa menjadikan layang-layang buatan tangan sebagai terapi dan juga hiburan. Namun keceriaan sederhana ini kini terancam setelah serangan ataupun militer Israel mengeluarkan ancaman dan juga larangan menerbangkan layang-layang di kawasan pengungsian.
7: Dengan jari jemarinya yang terampil, Omar Halawa

0: memotong plastik dan merangkai kayu menjadi sebuah layang-layang di kawasan pelabuhan Gaza. Omar kehilangan kaki kanannya akibat serangan tank Israel pada Oktober 2025 lalu saat dirinya sedang mengambil air. Bagi Omar, layang-layang menjadi satu-satunya cara untuk melupakan trauma dan rasa sakit atas kehilangan anggota tubuh serta dua sepupunya. Namun kini kebahagiaan tersebut terancam setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz membahas peraturan penggunaan drone, balon, serta layang-layang dari Gaza sebagai upaya ancaman keamanan serta melarang warga Gaza untuk menggunakannya.
1: وصلنا إخباك عشان فرفش عن حالي بعمل الديل وبعمل الشرشيب وبعمل شد الطبق وبعدين بعد نص ساعة بجهز الطبق وبطيبه.
0: Ibu Omar Yasmin Halawa kini melarang anggota keluarganya, termasuk Omar, untuk membuat dan menerbangkan layang-layang.
2: أنا اليوم بخاف يعني أنا سمعت الخبر صرت أخاف مناته هلقيت يعمل أوراق طائرة أوراق يطيرها أو عبارة عن طبق أو طائرة ورقية ليش؟ لأن أنا بخاف عليه ابني تعرض قبل هيك على إصابة فقد رجله أنا بخاف أفقده هلقيته يعني بحس إنه خلص حينحرم كمان حق من حقوقه إنه كمان يصنع طائرة ورقية هذه أبسط كانت حقوق لعمر.
0: Sementara itu, kelompok Hamas menolak peraturan dari Israel ini dan menegaskan bahwa layang-layang hanyalah mainan anak-anak di kamp pengungsian. Sejak konflik senjata terjadi pada 7 Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan 174.000 lainnya luka-luka. Kini, bahkan mainan sederhana anak-anak Gaza harus terengkut di tengah bayang-bayang ancaman angkatan bersenjata Israel.
3: Dan usai sudah Prime News pada malam hari ini, saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore. Asap karhutla tidak mengenal batas negara. Ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di satu wilayah, dampaknya bisa dirasakan hingga ke negara tetangga. Mengancam kualitas udara, kesehatan masyarakat, lingkungan, bahkan berpotensi menguji hubungan antar negara. Ulasannya kami sajikan sesaat lagi untuk Anda. Saya Heranov Al-Bashir tengah menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026 Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Para pedagang mengaku omset penjualan mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa.

0: Kita ke informasi pertama dari seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat alami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke Kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas Kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya, kita coba kasih minyak air atau minum ya. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya, tidak sadarkan diri. Kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Kita ke peristiwa lain kembali. Satu lagi pesawat milik TNI tergelincir di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Selasa siang. Peristiwa ini terjadi pada pukul 11:25 waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan Runway 0321 Bandara Sultan Hasanuddin. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, berapa jumlah awak dan penumpang, serta dari kesatuan mana kepemilikan pesawat ini. Belum diketahui juga apakah ada korban dalam peristiwa ini. Pada pukul 15 WITA, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan bahwa peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lainnya. Hanya saja beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain.
2: Udah nanti meledak, ini bahaya.
0: Kita beralih ke informasi gempa Flores yang tidak hanya menimbulkan kerusakan rumah warga dan juga menyebabkan korban jiwa, namun juga mengakibatkan kerusakan akses jalan. Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sikartak hingga terbelah akibat gempa Flores. Seperti yang terpantau di Desa Meken, Detun, Kecamatan Kangai, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ini, beberapa titik ruas jalan mengalami keretakan akibat terdampak gempa Flores Sabtu pagi. Keretakan besar juga terjadi di bagian pinggir, membuat kondisi jalan menyempit dan berbahaya untuk dilewati. Mobil yang membawa bantuan maupun kendaraan warga setempat yang melintas harus berhati-hati karena jalanan yang pecah. Warga setempat mengatakan bahwa kondisi jalan yang mengalami kerusakan setelah terus diguncang gempa utama dan gempa-gempa susulan. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga setempat kemudian memberi tanda menggunakan ranting pohon.
3: Akibat gempa baru pecah.
4: Pecah? Tidak retak ya?
3: Tidak retak. Itu kami harap pembantuan jalan atau rumah atau bagaimana ya. Tentang pemerintah yang lihat sendiri.
0: Kerinduan kembali ke sekolah mulai dirasakan anak-anak di pengungsian. Namun kerusakan infrastruktur menjadi kendala utama. Pemerintah diminta untuk memprioritaskan perbaikan sekolah dalam waktu 90 hari masa tanggap darurat gempa Flores. Di sisi lain, bantuan sosial terus didistribusikan bagi warga terdampak, termasuk oleh Batalion Pertahanan Udara 32 Paskat di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
5: Ratusan anak dari jenjang TK, SD hingga SMP mengikuti kegiatan trauma healing di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dipandu terapi psikososial Kemendikdasmen, anak-anak diajak bermain, bernyanyi, dan menirukan gerakan binatang. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi rasa cemas dan trauma akibat gempa.
6: Sosial memberikan layanan dukungan psikososial untuk anak-anak supaya mereka tidak lagi merasa takut dan cemas. Jadi tadi kegiatannya adalah bagaimana caranya mereka bisa mengurangi rasa takut, cemas, kemudian bagaimana mereka bisa mengelola ketika mereka mulai merasakan gempa-gempa.
5: Sejumlah anak mengaku masih mengalami sulit tidur dan mimpi buruk. Mereka pun rindu kembali ke sekolah, namun kegiatan belajar masih terkendala kerusakan bangunan dan gempa susulan.
7: Rindu masuk sekolah.
8: Rindu masuk sekolah.
7: Tadi Bapak Menteri datang senang?
8: Senang.
7: Dapat hadiah apa itu?
8: Dapat hadiah. Kue. Kue.
9: Panik, langsung lompat. Nanti saya takut saya meninggal.
7: Dari pagi waktu gempa?
9: Saya diam saja di tenda.
5: Menanggapi keinginan anak-anak penyintas gempa, para orang tua dan guru berencana mendirikan tenda darurat untuk pembelajaran. Di sisi lain, Kemendikdasmen menyiapkan bantuan lebih dari 800 juta rupiah untuk revitalisasi dan rekonstruksi sejumlah sekolah terdampak gempa. Selain itu, 20 tenda kelas juga didistribusikan untuk mendukung kegiatan belajar selama masa tanggap darurat. ...144 ton logistik untuk warga terdampak gempa tiba di Pelabuhan Reo, Nusa Tenggara Timur, Sabtu malam. Logistik yang diangkut kapal Adri 92 milik TNI Angkatan Darat terdiri dari kebutuhan dasar dan peralatan darurat termasuk ambulans. Kapal ini juga dilengkapi fasilitas kesehatan, 2 dokter, serta 6 tenaga kesehatan untuk mendukung penanganan warga terdampak gempa. Distribusi bantuan sosial berupa sembako, selimut, dan obat-obatan bagi warga terdampak gempa dilakukan Batalion Pertahanan Udara 32 Pasgat. Bantuan dikirim ke Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur.
10: Sampai dengan saat ini, kami melaksanakan istilahnya penambalan-penambalan bantuan yang notabene saat ini terkonsentrasi di daerah-daerah cakupan ataupun daerah-daerah terdampak. Contoh misalnya di Maumere ini ada Pulau Palu'e, ada Kabupaten Sik.
5: Pendistribusian bantuan ini diharapkan membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa, termasuk para pengungsi mandiri. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Beralih ke bencana lain, kebakaran hutan dan lahan di Riau masih menjadi perhatian. Meski api di permukaan telah berhasil untuk dipadamkan, bara yang tertinggal di dalam lahan gambut masih dapat memicu kebakaran kembali. Petugas pun harus memastikan pemadaman dilakukan hingga ke dalam tanah agar api benar-benar padam.
11: Memadamkan kebakaran di lahan gambut bukanlah perkara mudah. Seperti yang terjadi di Kecamatan Payung Sekaki, Provinsi Riau pada Selasa. Kebakaran di lokasi ini sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Namun, padamnya api di permukaan tanah bukan berarti seluruh bara telah padam. Api masih dapat bertahan di dalam tanah gambut dan sewaktu-waktu bisa merambat ke atas dan kembali terjadi kebakaran. Kepulan asap yang keluar dari rekahan tanah menjadi tanda masih ada bara di dalam tanah. Meski luas area yang terbakar hanya 1,5 hektar, kondisi ini tetap tidak dapat diremehkan.
12: Kebakarannya kebetulan kejadian beberapa hari yang lalu. Kebetulan kita hari ini baru turun pertama untuk yang rumah saya. Dan teksnya kesulitannya, mungkin medannya terlalu jauh, karena gambut kan.
11: Dua unit water cannon milik Koresta Pekanbaru dengan kapasitas masing-masing 4 ton dan 6 ton air, 2 unit mobil damkar Kota Pekanbaru, serta 1 unit mobil damkar swasta dikerahkan ke lokasi kejadian. Petugas berusaha memastikan bara yang masih tertinggal di dalam tanah benar-benar padam. Sebab api yang tersisa di lahan gambut dapat kembali menyala dan meluas. Total luas hutan dan lahan yang terbakar di Provinsi Riau memang menurun. Dari sebelumnya 16.277 hektar, kini menjadi 900 hektar. Lahan terbakar terluas terdapat di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Indragiri Hulu. Data BPBD Riau hingga Selasa mencatat terdapat 2 titik api di Kabupaten Pelalawan dan 2 titik api lainnya di Kabupaten Kampar. Sementara terdapat 234 titik panas di seluruh Provinsi Riau yang dipicu kemarau panjang. petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman. Namun upaya menjinakkan

0: api di lahan gambut memiliki sejumlah kendala. Di antaranya, sumber air yang terbatas, akses menuju lokasi yang sulit, cuaca panas, serta angin kencang.
1: Pertama yang jelas kondisi cuaca yang panas terik ini, kan itu memicu lahan itu mudah terbakar. Kemudian angin yang kencang, nah ini yang membuat kita kewalahan mengejar kepala apinya. Kemudian sumber air yang minim, karena sekian lama tidak ada hujan, jadi sumber-sumber air baik di kanal maupun di embung maupun sungai itu sudah agak menurun. Jadi itu yang menjadi kendala kita.
0: Kondisi ini menunjukkan pemadaman karhutla di lahan gambut memerlukan penanganan ekstra. Petugas tidak hanya harus memadamkan api di permukaan, tapi juga memastikan bara di dalam tanah benar-benar padam. Terlebih di tengah kemarau panjang dan keterbatasan sumber air. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Musim kemarau berkepanjangan telah membuat warga di Nganjuk, Jawa Timur harus mengalami krisis air bersih. Warga pun terpaksa berburu air di sisa aliran sungai yang mengering.
3: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat warga di Desa Ngepung, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur mengalami krisis air bersih. Untuk mendapatkan air, warga mendatangi sungai yang masih ada sisa airnya dan harus menempuh perjalanan hingga 1 km dengan melewati jalan setapak naik turun karena kampung mereka berada di wilayah pegunungan. Dalam sekali jalan, warga dapat mengangkut air 3 hingga 5 jeriken. Meski tak layak, namun air sisa sungai ini sangat penting untuk digunakan sehari-hari, mulai dari memasak, minum, mencuci, hingga memberi minum hewan ternak.
4: Bulan 6 sampai bulan 8 ini mulai kekeringan, ambil air di sungai-sungai gini kecil-kecil. Nah ini satu gayung, dikumpulkan airnya, bawa pulang untuk masak, untuk keperluan rumah lah, sama ternak. Dari tahun ke tahun ini, tiap musim kemarau.
3: Kekeringan juga dirasakan warga Desa Todang-Todang, Kecamatan Lingboro, Polewali Mandar. Sejak 2 bulan terakhir, warga yang bermukim di wilayah pegunungan ini mulai kesulitan mendapatkan air seiring kemarau yang melanda. Untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari, warga terpaksa keluar dari kampung dan mencari sumber mata air yang masih mengalir. Salah satunya sumber mata air pegunungan yang dialirkan melalui pipa kecil ke dalam tandon penampungan. Namun karena debit air yang terbatas, warga harus mengantre cukup lama hanya untuk mendapatkan 1 jeriken air. Meski jarak dari permukiman cukup jauh, warga tidak memiliki pilihan lain.
5: Susah itu air, Pak. Sedek itu anunya, Pak. Hilang ya anunya.
6: Mata airnya. Hilang mata air?
5: Iya. Sedek itu anu airnya.
6: Jadi bagaimana masyarakat sekarang, Pak? Ambil di mana air?
5: Iya, begitu, Mio.
6: Keluar dari kampung begitu?
5: Iya.
3: Warga berharap adanya bantuan air bersih ke wilayah terdampak serta solusi jangka panjang dari pemerintah agar krisis air bersih tidak terus berlarut-larut. Tim Liputan CNN Indonesia.
7: Hati-hati, Pak.
2: Asap karhutla makin meluas di sejumlah titik. Apa langkah Kementerian Lingkungan Hidup? Kami akan bahas usai jeda bersama Bapak Wamen. LH, tetaplah bersama kami.

0: Pemirsa, kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan juga petugas di lapangan. Di Pekanbaru Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas malah mendapati puskesmas mereka datangi tutup. Di lokasi lain di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan juga relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak nafas.
1: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
2: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
3: Udah dua hari.
2: Ya. Gara-gara kabut asap nih?
3: Iya. Nggak tahu tadi, mungkin masih buka.
2: Apa karena ini?

0: daerah.
1: Saya nggak tahu, biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Saya nggak tahu lah ya.
2: Bersama dengan pasien lainnya mereka menuju puskesmas. Namun puskesmas yang dituju malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya, namun kini berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut Sampit Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Imbauan itu disampaikan untuk mencegah jatuhnya korban saat proses pemadaman.
3: Saat ini itu dari relawan kita ada dua orang yang sudah kemarin mengalami sesak napas dan tiga orang dari posko termasuk Pak Kalaksa BPBD sendiri. Apabila sudah tidak mampu lagi, sinyal tubuh sudah tidak kuat, silakan mundur.
2: Hingga kini karhutla masih terus meluas. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: BNPB mengatakan bahwa pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran. Asap dari kebakaran itu kemudian terbawa hingga ke Malaysia. Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Nah, sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan bahwa prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian di kawasan Borneo. Di Sarawak, Malaysia, sejumlah sekolah yang sebelumnya ditutup akibat memburuknya kualitas udara kini kembali dibuka setelah kondisi kabut asap mulai menipis.
6: Saya sekarang berada di kota Kuching, ya, ibu kota untuk Sarawak. Dan sekarang ini di sini bacaan API-nya ada sekitar 181. Ia agak baik daripada pagi tadi yang hampir 190 lebih. Dan beberapa hari yang lalu ada yang mencapai 200 lebih yang menyebabkan hampir 500 sekolah di sekitar Kuching terpaksa ditutup.
5: Mengutip dari laman CNNIndonesia.com, Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan mengatakan Malaysia akan menggunakan jalur diplomatik ASEAN untuk mencari solusi kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini berdampak ke sejumlah wilayah Malaysia, terutama Sarawak yang paling dekat berbatasan langsung dengan Kalimantan. Ia mengatakan Malaysia melalui Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan NRES akan mengirimkan surat resmi kepada Sekretariat ASEAN dalam waktu dekat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia mengatakan bahwa pola El Nino yang semakin menguat dan musim kemarau berkepanjangan turut memperparah kebakaran. Asap dari kebakaran tersebut kemudian terbawa hingga ke Malaysia. Pemerintah Indonesia menyatakan akan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang sengaja melakukan pembakaran terbuka. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total. Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala BPLH, Dias Hendro Priyono meninjau langsung lokasi kebakaran lahan gambut di Desa Limbung, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
7: Bisa
0: menyelesaikan ini dengan satu solusi saja. Kita butuh bantuan juga dari bapak-bapak sekalian yang ada di sini, ibu juga ya bapak ibu. Di hulunya kita cegah, dan dari bapak-bapak juga kami mohon untuk itu membantu dengan membuat serat kanal. Yang paling efektif itu ya serat kanal itu.
5: Dias menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Karena kebakaran lahan gambut tidak dapat diselesaikan dengan satu metode maupun oleh satu instansi. Heranov Al-Bashir, CNN Indonesia.
4: Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa prioritas mutlak yang harus diselesaikan pertama kali adalah memadamkan titik api secara total. Apa saja strategi Kementerian Lingkungan Hidup atasi karhutla dan bagaimana komando polusi asap lintas batas berjalan sejauh ini? Untuk membahasnya langsung, sudah hadir di studio kami dengan Hikmahanto Juwana, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat sore, Prof. Apa kabar Anda? Assalamualaikum.
7: Selamat sore. Waalaikumsalam.
4: Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita bertetangga di sini ternyata ya, rumahnya deket dari CNN Indonesia.
7: Di belakang.
4: Di belakang sini ya. Kita sapa juga Prof. bergabung dari luar studio dengan Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Wamen, apa kabar?
8: Waalaikumsalam, selamat sore, apa kabar?
4: Baik, saya perlu tegaskan dulu kalau ke Prof nanti kita lebih tekankan bagaimana transboundary haze yang dilakukan antara negara ASEAN. Saya fokus ke penanganan karhutla dulu ke Pak Wamen. Bagaimana Mas setelah Anda ke lapangan, apa yang Anda lihat di lapangan untuk penanganan karhutla?
8: Ya, terima kasih Mas Heranov atas waktunya. Pak Prof Hikmahanto, ini tadi malam sebenarnya kita baru ketemuan tuh, baru ngobrol, chit-chat juga. Bisa ketemu lagi di sini. Senang ketemu lagi Pak Rektor, karena biasanya ngeliatinnya di sosial medianya aja. Jogetnya keren. Jadi, Pak, tentunya kami merasa ya bersalah juga, kami merasa bersedih atas apa yang terjadi saat ini. Ini merupakan wake up call menurut saya bagi kita semua, bahwa memang ada kelemahan dari sisi kami. Tapi dengan demikian kita pun juga sudah mencoba dan akan mencoba terus sekuat tenaga untuk mencegah karhutla ini meresponnya dengan sekuat tenaga dan untuk mencegah supaya tidak kembali lagi. Karena ini memang terus-terusan ya. Jadi untuk menyalahkan kepada global warming dan El Nino, saya rasa saat ini tidak tepat, tapi bahwa memang harus diakui bahwa global warming dan El Nino ini bisa membuat karhutla ini lebih parah. Tetapi karhutla ini emang harus diakui bahwa ini human problem lah ya, ini karena ada pembukaan lahan dan kebakaran yang memang harus kita carikan solusi bersama. Jadi secara operasional tentunya sudah ada cloud seeding, OMC, lalu waterbombing juga saya rasa sudah dilakukan. Pak Presiden kemarin sudah turun dan ingin memberikan sumbangan sumur bor yang saya rasa juga sangat baik. Tetapi untuk karakteristik lahan gambut memang tidak cukup aja dengan OMC atau waterbombing, karena seperti tadi sudah dikatakan bahwasanya ini ada bara api yang di bawah yang tidak bisa masuk air dari atas, dan ini cenderung kalau ketinggian TMAT-nya atau tinggi muka tanahnya sudah di bawah 40 cm, ini cenderung jadi high hydrophobic. Sehingga waktu saya berkunjung ke Kalimantan Barat kemarin, ke Kubu Aya, kami meminta perusahaan-perusahaan, kami mengundang ada 37 perusahaan waktu itu untuk datang dan bicara, untuk meminta kontribusi mereka untuk membangun sekat kanal atau canal blocking ya. Jadi sekarang ini sudah ada sekitar 40-an ribu canal blocking pada tahun lalu, dan tahun ini mungkin jumlahnya sudah bertambah jadi 60 ribu. Dan kita waktu meeting kemarin dengan 37 perusahaan, kita sudah memetakan titik-titik di mana yang diperlukan canal blocking berdasarkan dari hotspot yang ada. Ya, jadi titik-titik tertentu, masalahnya sebenarnya ternyata di titik-titik itu, walaupun perusahaan itu sudah willing untuk membangun canal blocking, masyarakat ternyata ada yang juga tidak menginginkan karena dengan alasan bahwasannya nanti takut kebanjiran ladangnya dan lain sebagainya. Okay. Dan karena itu saya juga minta kepala desa dan dinas LH kabupaten untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat.
4: Okay.
8: Karena kalau tidak dilakukan canal blocking ini sangat sulit untuk dilakukannya melalui OMC dan waterbombing saja gitu, bukannya itu tidak efektif, tetapi tetap harus dilakukan itu. Dan sebenarnya canal blocking ini cepat juga, sudah kita hitung-hitung hanya sekitar 2 minggu sudah selesai, dan harganya pun juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar 7 sampai 30 juta saja. Jadi itu secara operasional, cuman mungkin secara peraturan kita pun juga paham ya bahwa sudah ada peraturan yang pasal 69 ayat 1 nggak boleh dibakar, tapi 69 ayat 2 itu tentang kearifan lokal untuk yang 2 hektar per kakak itu. Dan perlu diketahui juga, tanggal 10 Agustus yang lalu, Menteri LH sudah mengeluarkan SE Men LH nomor 16 tahun 2026. Yang intinya menuliskan bahwa ini karena sekarang lagi ada kondisi darurat, maka Menteri LH meminta gubernur, bupati, wali kota yang punya perda, yang punya perda untuk kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar di lahan di bawah 2 hektar, itu dimoratorium dulu gitu. Itu agar dimoratorium sehingga tidak boleh ada dulu. Nah, kebetulan juga kemarin itu baru benar-benar kemarin kita rapat di Setnek, kemungkinan akan ada impres yang menegaskan terkait pembatasan ini. Yang, jadi kearifan lokal dengan membakar itu tidak akan berlaku di lahan gambut, kurang lebih begitulah. Jadi dari sisi operasionalnya begitu, dan dari sisi peraturannya itu kurang lebih yang telah kita lakukan.
4: Segala daya upaya dilakukan oleh sejumlah kementerian terkait, koordinasi lintas kementerian dilakukan begitu ya Mas Wamen. Ini yang juga kita menjadi sorotan. Indonesia kini kan menjadi tuan rumah ya sekretariat ACC THPC. Apa perubahan konkret yang Anda lihat, yang dirasakan masyarakat ketika terjadi karhutla yang berpotensi menimbulkan asap lintas batas, Mas Wamen?
8: Ya, jadi kalau ACC ini kita baru ada ministerial meeting kalau nggak salah bulan Juni atau bulan apa ya kemarin itu di Bali. Itu secara operasional sebenarnya Indonesia sudah ditunjuk menjadi host, tapi belum operasional karena butuh ratifikasi dari paling enggak 6 dari 11 negara yang ada di ASEAN. Setahu saya saat ini baru baru Vietnam saja yang sudah meratifikasi, sehingga kita masih masih menunggu terkait ratifikasi dari negara lain. Tapi intinya kami sudah siap, kantor untuk coordinating center-nya sudah disiapkan di Kebon Nanas dan sudah diresmikan juga 3 bulan yang lalu. Lalu anggaran juga sudah disiapkan. Tapi harapannya ini dengan kerjasama ASEAN ini ya kita akan lebih banyak information sharingnya gitu loh. Jadi akan ada sistem deteksi dini, akan terintegrasi mulai dari ASEAN sistem yang dikelola oleh ASEAN, ASMC, terus ada sistem yang dikelola Malaysia, sistem yang dikelola oleh Indonesia dari Sipongi dan BMKG, semuanya menjadi satu. Dan ini akan meningkatkan deteksi dini. Dan juga jangan lupa juga bahwa di ACC ini akan ada roadmap itu menuju hands-free ASEAN pada 2030 gitu. Sehingga kita punya semacam komitmen tambahan kepada ASEAN untuk menuju hands-free ASEAN.
4: Saya bergeser ke Prof Hikmah. Prof, apakah komando regional benar-benar bisa mencegah konflik diplomatik atau hanya sekedar menjadi forum koordinasi ketika asap sudah terlanjur menyebar?
7: Jadi pertama yang ingin saya sampaikan bahwa memang di antara negara-negara ASEAN itu mereka membuat agreement.
4: Oke.
7: Yang disebut sebagai ASEAN Agreement on Transboundary Pollution.
4: Baik.
7: Nah, itu mengatur tentang asap. Karena asap ini biasanya tuh kejadiannya di Indonesia.
4: Hmm.
7: Tapi dampaknya itu ke negara-negara tetangga, yaitu Singapura, kalau di Sumatera, Kalimantan sekarang, Malaysia, dan kemudian juga Brunei. Bahkan mungkin sebagian ada yang sampai ke Thailand.
4: Yeah.
7: Jadi pada tahun 2002, negara-negara ASEAN tentu ingin mengatakan pada Indonesia, ayo udah kita selesaikan sama-sama mengenai masalah ini, sehingga ada agreement itu. Nah, bagi Indonesia, untuk meratifikasi perjanjian itu butuh waktu sampai dengan tahun 2014.
4: Baik.
7: Karena walaupun pemerintah setuju, tapi DPR nggak setuju. Karena dianggap sebagai, ini kan sama saja melanggar kedaulatan kita, memangnya kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini sendiri, ya. Gitu kan. Tapi kan tiap tahun terjadi.
4: Oke.
7: Nah, oleh karena itu, karena situasi yang tiap tahun terjadi dan memang kita tidak punya kemampuan, mungkin gitu ya pada waktu itu, sehingga ya sudah kita ratifikasi.
4: Oke.
7: Tapi ingat, pada tahun 2016, ini setelah Singapura meratifikasi, itu kejadian kebakaran hutan. Dan pada waktu itu, Singapura langsung mengambil tindakan hukum.
4: Ya.
7: Jadi tidak seperti sekarang, Malaysia dan Brunei mengambil surat, langkah, ya, mekanisme ASEAN, okay. Gitu kan, jadi diplomatik. Tapi waktu itu Singapura sudah mengambil langkah hukum. Pertama adalah ada direksi dari perusahaan sawit di Indonesia yang dituduh mungkin terlibat dalam pembakaran hutan, walaupun tadi Mas Dias katakan mungkin tidak perusahaannya, tetapi masyarakat yang karena local wisdom itu membakar lalu apinya loncat gitu kan. Baik. Nah, itu ditangkap di Singapura karena yang bersangkutan habis dari luar negeri, kemudian transit di Singapura, ketika ada di hotel langsung ditangkap, diproses hukum di sana.
4: Oke.
7: Nah, ini kan memunculkan permasalahan. Belum lagi waktu itu Singapura bilang, kami ini terdampak dengan asap karena ISPA, anak-anak, lalu kemudian juga situasi Singapura juga, kan dia hidup dari penerbangan. Ya, itu okay. Itu berdampak pada penerbangan-penerbangan internasional yang melakukan transit.
4: Oke.
7: Okay. Sehingga akan menggugat Indonesia. Nah, itu langkah hukum.
4: Baik.
7: Nah, tapi kemudian bisa diselesaikan dengan baik dan sekarang ini Malaysia dan Brunei sepertinya mengatakan bahwa ayo kita selesaikan secara ASEAN.
4: Baik.
7: Nah, kalau kita lihat dalam agreement ini ada tiga hal yang perlu dilakukan. Pertama adalah preventif. Ya. Nah, tadi Mas Dias tapi katakan bahwa preventif ini belum dilaksanakan secara menyeluruh.
4: Baik.
7: Karena 2023 Presiden Jokowi sudah menyetujui bahwa akan ada Indonesia sebagai pusat komando.
4: Baik.
7: Nah, tapi kan baru kemudian bulan April kemarin semacam diresmikan bahwa pusat komando itu ada di gedung tertentu. Okay. Gitu ya. Nah, tapi itu kan preventifnya belum dilakukan.
4: Oke.
7: Okay. Nah, tapi sekarang kalau menurut saya sudah masuk ke isu yang berkaitan dengan bagaimana penyelesaian bersama. Ya, jadi kalau misalnya penyelesaian bersama ini, kita tentu tidak bisa dimintakan ganti rugi atas asap yang kita timbulkan ke negara tetangga. Tetapi dengan adanya agreement ini, semua negara tetangga ASEAN ini, mereka harus membantu Indonesia bersama-sama untuk bisa memadamkan kebakaran hutan ini.
4: Oke.
7: Nah, memang yang saya lihat sekarang kita masih dalam kapasitas kemampuan Indonesia.
4: Baik.
7: Baik itu anggaran, personil dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai situasinya ini memburuk sampai kemudian membesar, ya mau tidak mau kalau misalnya ada bantuan dari pihak Malaysia, Brunei, bahkan juga Singapura untuk memadamkan, ya kita harus terima karena kita terikat dengan perjanjian ASEAN ini, Transboundary Haze Pollution ini.
4: Oke, Prof Hikmah, apakah negara tetangga ini berhak marah, protes ketika ada klaim dari DPR, teman-teman di DPR mengatakan bahwa Malaysia juga punya perkebunan yang berada di Indonesia, yang diduga juga menyebabkan asap karhutlah.
7: Yeah.
4: Jadi bagaimana melihat pandangan DPR seperti ini?
7: Kalau misalnya saya lihat, DPR memang ingin mengatakan bahwa tidak seharusnya lah Malaysia marah dengan kita karena mereka punya perusahaan, tapi harus dibedakan antara negara dengan perusahaan Malaysia yang menanamkan modalnya di Indonesia dalam hal sawit, karena bagi Malaysia apakah itu Malaysia punya atau punyanya Indonesia atau punyanya warga negara asing lainnya.
4: Okay.
7: Itu hutan itu terbakar di Indonesia dan itu berdampak pada negara mereka.
4: Baik.
7: Dan negara mereka, rakyatnya marah sama pemerintahnya seolah-olah tidak melakukan tindakan apapun sehingga pemerintah perlu untuk melakukan suatu langkah ya terhadap Indonesia. Nah, langkah ini kan bisa langkah hukum atau langkah diplomasi.
4: Baik.
7: Nah, Malaysia mengatakan bahwa udah mekanisme ASEAN yang kita gunakan. Ini maksudnya adalah langkah diplomatik yang harus dilakukan antara Malaysia, Indonesia, dan yang protes sekarang Brunei.
4: Baik.
7: Bukannya tidak mungkin nanti juga Singapura ikut masuk juga.
4: Oke, saya langsung lempar ke Mas Wamen. Seperti apa langkah diplomasi yang mungkin Anda dorong ke Kementerian Luar Negeri dengan kaitan ini tadi, protes dari negara tetangga?
8: Ya, saya rasa kalau protes ya berhak aja ya, karena memang mempengaruhi mereka dan saya rasa kita juga nggak usah artinya ada detail bahwa wah ini begini nggak apa-apa, nggak, memang kalau terbukti bahwa ini merugikan tetangga kita gitu.
4: Okay.
8: Dan ini justru harusnya kita jadi wake up call, harus ada yang dibenahi di dalam negeri. Tetapi aside from that, saya memonitor juga rapat ASEAN yang terakhir ini yang baru dilakukan, ASEAN Senior Officer Meeting ini dilakukan setahun sekali. Ini baru selesai 14 Agustus yang lalu nih, kalau nggak salah 10-13. Dan di situ saya sudah antisipasi, wanti-wanti apakah hal ini akan dibawa oleh Brunei dan Malaysia. Ternyata sampai rapat terakhir tidak dibawa juga gitu. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak atau belum, saya kurang tahu. Dan yang kedua, tentunya kita melakukan langkah-langkah diplomasi dan yang secara personal juga. In fact, Menteri kami, Pak Junkur, telah melakukan hubungan telepon langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia, dan bahkan Menteri Lingkungan Hidup Malaysia itu menyerahkan ke kita saja gitu. Kalau misalnya memang ada dia bilang perserikatan syarikat Malaysia yang ada di Indonesia yang nggak benar, ya silahkan saja diproses dengan hukum yang berlaku dan kita akan berada di bawah Indonesia, kurang lebih seperti itulah gitu.
4: Baik.
8: Jadi saya rasa itu dari sisi diplomasi yang saya sudah monitor.
4: Oke, bisa Anda tambahkan Prof, sekaligus closing statement dari statement Mas Wamen barusan.
7: Ya, ini tentu kita harus lebih siap ya, terkait dengan kebakaran hutan ini, karena ini bukan masalah domestik Indonesia.
4: Oke.
7: Menurut saya kita tidak perlu menyalahkan siapapun, karena bagi negara tetangga juga kita harus pahami, rakyatnya pun bisa marah sama pemerintahnya kalau dia tidak melakukan suatu tindakan.
4: Ya.
7: Nah, langkah yang sudah dilakukan oleh Malaysia dan Brunei sudah menurut saya tepat, bahwa pendekatan diplomasi yang harus dikedepankan, bukan pendekatan hukum. Dan mudah-mudahan mulai sekarang itu akan ada upaya bersama untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang asalnya dari Indonesia.
4: Okay.
7: Baik itu dari sisi dana, karena ada di dalam agreement itu bahwa dana itu tidak hanya dari Indonesia, tapi dari negara-negara ASEAN. Karena ini masalah bersama.
4: Baik.
7: Dan yang kedua adalah personil-personil, bahkan juga hal-hal yang dibutuhkan dalam rangka pemadaman. Dan yang paling penting juga adalah mengedukasi masyarakat di Indonesia tentang bahayanya kalau mereka menggunakan api untuk mengubah mungkin dari hutan ke apa namanya menjadi menjadi sawit gitu ya.
4: Baik.
7: Jadi ini harus juga diperhatikan dan saya berharap upaya untuk membangun awareness ini terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
4: Ya, semoga ini dikerjakan oleh pemangku kepentingan termasuk dari kementeriannya Mas Wamen Dias Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup RI. Terima kasih untuk waktunya Mas Wamen, Mas Dias dan juga di studio Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Prof,
8: terima kasih. Terima kasih, Prof.
7: Ya, terima kasih, Bapak Wamen.
4: Berikutnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur. Informasi selengkapnya hadir usai jeda.
9: Awali hari dengan dialog penyejuk hati.
10: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
11: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
12: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah.
9: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
13: Ratusan warga langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa siang. Mereka saling berebut dan juga berdesak-desakan untuk bisa mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Dan selain informasi tadi, kami akan hadirkan beragam informasi terkini dan menarik lainnya. Kali ini bersama saya Bram Herlambang, Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Newsroom. Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian mengkhawatirkan dan mendekati pemukiman. Petugas gabungan berjibaku memadamkan api di tengah angin kencang dan juga lahan kering. Sementara itu, di Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan anggota Satgas tidak gentar menghadapi titik api berjibaku bersama dengan tim pemadam.
14: Rumah nih. Jangan lu tambung.
15: Langkah tuh bawa ke muka.
16: Karhutlah di Jalan Yosudarso, Kota Palangkaraya, menjalar hingga permukiman warga di Desa Simpe, Karuhe, Kecamatan Jekan Raya. Asap tebal dan api yang mendekati permukiman memicu kepanikan sehingga sejumlah warga terpaksa keluar rumah. Tim Satgas berupaya memadamkan api sekaligus melakukan penyekatan. Namun upaya ini terkendala sumber air yang terbatas, parit mengering, dan hembusan angin kencang. Tugas berjibaku sejak pagi hingga malam. Beberapa relawan bahkan nyaris pingsan akibat asap dan kelelahan.
17: Untuk kami melakukan penyekatan dulu yang mengarah ke permukiman warga. Selanjutnya kami melakukan pendinginan. Untuk kendalanya sumber air sudah mengering rata-rata dan hembusan angin lumayan keras. Jadi untuk asap mengarah ke petugas.
16: Penambahan personil kemudian tiba untuk memperkuat pemadaman. Hingga 24 Agustus 2026, luas lahan terbakar mencapai 5.065 hektar dengan 23.599 titik panas yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Di sisi lain, di tengah kepungan asap dan panas api Karhutla di Teluk Batang Utara, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, dua perempuan tangguh berdiri di garis depan. Mengenakan perlengkapan pemadaman lengkap, Nur Hasana dan Wini Apriani dari Brigade Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kayong tidak gentar berjibaku bersama rekan pria mereka.
18: Saya rasanya terpanggil aja karena saya lulusan dari kehutanan. Maka itu menjadi motivasi saya untuk berkontribusi di dunia kehutanan.
16: Jimata Komandan Pemadam Nur Hasana dan Wini Apriani memiliki kemampuan serta semangat yang setara dengan personil pria di lapangan.
19: Dalam konteks penugasan, kita tidak membedakan dalam konteks jenis kelamin.
20: Adapun kelemahan fisik itu bukan menjadi alasan utama untuk tidak berpartisipasi. Dan kebetulan Sri Kandi kita ini punya semangat yang baik.
16: Dalam brigade pemadam tidak ada perbedaan peran bagi mereka. Mulai dari menjalani piket malam hingga memegang selang penyemprot di tengah kobaran api di lahan gambut. Tim Liputan CNN Indonesia.
13: Kepolisian daerah Kalimantan Barat menangani 33 kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tersebar di sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pencegahan. Dan kini kami sudah terhubung bersama rekan kami jurnalis Transmedia Yan Andria di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat sore, Yan. Jadi bagaimana penanganan hukum untuk kasus karhutla di tempat Anda?
21: Memang kemarin Polda Kalimantan Barat 33 kasus karhutla di Kalimantan Barat, hampir rata di 9 polres yang ada di wilayah hukum Kalimantan Barat. Dalam hal ini Polda Kalimantan Barat yang kemarin disampaikan oleh Direktur Krimsus Kombes Pol Burhanuddin menyampaikan terdapat 24 terlapor. Jadi memang sampai hari ini belum ada peningkatan status menjadi tersangka. 24 orang ini menjadi terlapor dalam 33 kasus yang sedang ditangani oleh beberapa polres termasuk di Polda Kalimantan Barat, khususnya di Krimsus.
13: Gitu, Jam. Oke, Ian, jadi dari 24 terlapor dari 33 kasus ini, artinya mereka adalah persorangan yang memang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar ataupun menjadi orang suruhan, atau ini terkait dengan adanya korporasi sebetulnya, Ian?
21: Ya, saat ini bang, orang per orang dari berbagai latar belakang profesi didominasi oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani memang. Sejauh ini memang Polda Kalimantan Barat kemarin Kombes Pol Burhanuddin menyatakan belum ada indikasi keterlibatan korporasi di wilayah Kalimantan Barat yang berkaitan dengan 33 kasus ini. Namun begitu, penyidikan masih terus berlanjut. Dua kasus saat ini sudah dalam penyidikan, 22 kasus masih dalam penyidikan, dan 9 kasus saat ini sudah dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Demikian.
13: Oke, okay. Ian, 24 terlapor ini apakah kemudian mereka yang punya lahan atau mereka yang hanya kemudian secara ilegal membuka lahan untuk kepentingan pribadi begitu, Ian? Bisa Anda jelaskan soal ini?
21: Jadi memang beragam, Bram. Ada beberapa yang memang pemilik lahan, dia membakar lahan untuk membuka ladang itu. Ada juga suruhan, bukan artinya tenaga kerja yang memang dipekerjakan untuk ditugasi untuk membakar untuk
13: Ram. Oke, adakah keterangan dari polisian untuk mereka yang memang hanya bertugas atau kemudian menjadi orang suruhan ini didalami lagi siapa yang kemudian menyuruh, apa indikasinya dan apa keterkaitannya dengan kemudian pemilik atau orang yang akan memanfaatkan lahan tersebut, Ian?
21: Ya, memang untuk Polda Kalbar saat ini masih menyelidiki untuk mendalami kasus ini, apakah ada pihak-pihak lain yang mengendalikan 24 orang ini, termasuk kemungkinan apakah ada korporasi atau tidak di dalam 33 kasus ini. Demikian, Bram.
13: Oke, Ian, kalau begitu berapa jumlah titik api yang masih ada atau untuk Provinsi Kalimantan Barat semua sudah bisa tertangani hingga saat ini?
21: Untuk tertangani masih belum, masih beberapa titik terpantau, ataupun hotspot di hari ini terdapat 391, itu jauh drastis dari beberapa hari sebelumnya yang mencapai ribuan hotspot. Dan saat ini pun cuaca di udara di Kota Pontianak relatif lebih terang begitu, asap tidak terlalu pekat. Namun demikian tadi pagi dan siang memang asap masih terasa pekat.
13: Oke, seberapa mengganggu aktivitas warga, Yan, untuk asap yang masih ada atau yang saat ini sudah lebih baik paling tidak menurut Anda?
21: Asap WhatsApp pasti memang menghentikan proses belajar mengajar. Kemarin Wali Kota Pontianak mengeluarkan edaran per hari Senin kemarin sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, meliburkan kembali sekolah di Kota Pontianak dari mulai PAUD sampai SMP. Begitu juga memang asap tadi saya sempat jalan-jalan ke sungai

0: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
1: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
2: Untuk daring sendiri, Pak?
1: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
0: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
3: Kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah hukum Kota Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai antisipasi kepada masyarakat, agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
0: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Dan simak informasi selengkapnya terkait dengan tradisi ini usai jeda berikut ini.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan, ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
1: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik ke puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
2: Apa aja?
1: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cumpat Kedung Cowek Surabaya Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat

0: mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
1: Rebutan uang, dapat berapa?
2: 1.000.
1: Buat apa uangnya nanti?
2: Buat jajan.
0: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cempat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Jakarta Utara, bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Alhasil lokasi mekarnya bunga menjadi tempat berfoto warga yang penasaran.
4: Bunga tabebuya yang berasal dari Brasil ini bermekaran di sisi jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga yang didominasi warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS. Tabebuya yang bermekaran membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Pepohonan ini memberikan sentuhan warna cerah di tengah dominasi bangunan dan kendaraan. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik warga. Mereka berfoto ria dengan latar belakang bunga yang sedang mekar.
5: Nah, kami lewat. Pas lewat, langsung lihat di sisi kiri tadi ada lewat rel kereta api, kok ada kayak di Jepang gitu. Nah, sebenarnya kami mau sarapan. Nah, ke Sunter. Karena kita lihat cantik, mampir. Udah kita berhenti mampir. Langsung turun, foto-foto.
4: Jumlah pohon tabebuya di kawasan ini mencapai puluhan batang. Biasanya bunga tabebuya bermekaran secara bersamaan dan menjadi daya tarik karena keindahannya.
6: Mekar nih, biasanya kan nggak tentu ya kan, cuman yang pasti dia itu mekar secara bersamaan. Namun pemekarannya itu nggak terlalu lama karena mungkin daya tahan kembangnya itu juga nggak terlalu kuat.
4: Warga berharap agar tanaman bunga tabebuya diperbanyak di sudut kota Jakarta. Pasalnya, bisa menjadi lokasi foto serta wisata gratis tanpa harus jauh-jauh ke luar negeri. Fakih Itami, Jakarta.
3: Dari megahnya gunung, danau hingga luasnya lautan, keindahan alam Ternate seolah tidak ada habisnya. Pesona Pulau Rempah ini juga bukan sebatas lukisan alamnya saja. Ada pula denyut tradisi dan juga budaya yang terus dijaga dari masa ke masa.
7: Di kaki Gunung Gamalama, pesona Ternate tersaji begitu nyata. Pulau Rempah ini menyuguhkan landscape yang lengkap, mulai dari gunung, perbukitan hijau, hingga laut biru yang membentang. Keindahan ini bahkan diabadikan dalam pecahan uang Rp1.000.
8: Cakep banget ya. Semua mata pasti akan melihat dan juga akan merespon dengan jawaban cakep banget. Jadi ini adalah salah satu lokasi untuk bisa melihat pemandangan yang mirip seperti pecahan uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tuh. Pulau Maitara, Pulau Tidore, dan juga Danau Ngade di bawah.
7: Berada di kawasan ketinggian Vitu, Ternate Selatan, pandangan lepas ke arah laut menjadi daya tarik utamanya.
9: Oh, emang spotnya bagus banget pertama. Terus aku juga inspire karena dia salah satu foto yang ada di Uang Seribu gitu. Dan memang tadi kita habis diving, terus kita pengen lihat pemandangan dari lautnya juga.
7: Ternate juga menyimpan pesona dari sisa jejak vulkaniknya. Di sisi barat daya kota tersembunyi Danau Tolire besar. Dari atas tebing setinggi 60 hingga 80 meter, danau ini terlihat seperti mangkuk raksasa yang berdampingan langsung dengan Gunung Gamalama.
8: Satu lagi tempat cantik yang saya datengin di kawasan Ternate. Ini namanya adalah Danau Tolire besar. Tuh lihat, danaunya begitu luas dan yang luar biasanya lagi itu adalah pemandangannya. Gunung Gamalama. Klik. clear banget kelihatan dari sini. Dan tidak hanya memanjakan mata, tapi Danau Tolire besar ini juga menjadi habitat bagi satwa. Salah satunya adalah buaya.
7: Danau Tolire menjadi salah satu destinasi yang menawarkan pengalaman berbeda.
10: Keren juga tempatnya. Jarang juga kan dapat tempat kayak gini. Yang luar biasa sih.
8: Luar biasa ya. Iya. Keren banget ya.
10: Keren banget.
8: Apa sih yang paling keren kalau menurut Kang David?
10: Paling keren pemandangannya sih. Ada gunung juga di belakangnya, sama ini danau.
7: Dari pantai Jiko Malamo, perahu melaju ke arah utara menuju Pulau Hiri. Sekitar 15 menit menggunakan speedboat, pulau seluas sekitar 7 km persegi ini menyuguhkan kombinasi sempurna antara laut biru dan perbukitan. Dari kejauhan, lekuk kokoh Gunung Gamalama menjadi latar yang amat memukau. Namun keindahan Ternate tidak sebatas bentang alamnya saja. Masyarakatnya juga merawat tradisi luhur, salah satunya adalah atraksi bambu gila. Sebelum atraksi dimulai, pawang memasukkan asap pembakaran ke dalam bilah bambu. Tak lama, bambu mulai bergerak. Para pemain berusaha untuk menahan bambu sekuat tenaga. Sementara pawang terus melantunkan mantra agar bambu terus bergerak.
8: Tuh, lihat tuh, atraksi bambu gilanya sudah dimulai. Dan kalau kita melihat nih, memang nuansa mistisnya itu akan kental banget. Karena di sini dipercaya bahwa roh halus itu bisa menggerakkan sebatang bambu. Itu tuh yang di tengah yang hijau. Yang dibawa oleh beberapa orang dewasa. Dan dari atraksi bambu gila ini memiliki makna dan juga filosofis bahwa ini adalah simbol persatuan dan juga gotong royong masyarakat ada di sini.
7: Bambu gila menyimpan cerita sejarah yang panjang. Tradisi ini erat kaitannya dengan sejarah perlawanan masyarakat Maluku Utara kala menghadapi penjajah di masa lampau.
11: Kalau bambu gila adalah bagian daripada ritual adat, sebetulnya hanya sebagai sekarang-sekarang ini sebagai tontonan. Seperti yang saya katakan tadi, awal mulanya bambu gila itu adalah cara perlawanan dari masyarakat Maluku Utara untuk menjadi benteng ketika penyerbuan dari lawan. Saat itu adalah penjajah, karena memang yang saat itu masuk ke Maluku Kiraha itu Portugis yang saat itu penjajah kita.

0: Dan kali ini dari informasi soal wisata, berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa tidak perlu jauh-jauh lagi. Karena di kawasan Bandung Raya ada sejumlah tempat wisata yang memadukan keindahan alam dengan keindahan bangunan bergaya Eropa untuk menghabiskan waktu libur Anda bersama dengan keluarga.
1: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik, mulai dari toko, serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Ada juga replika kincir angin dengan area halaman luas untuk memberi makan burung merpati. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional berbagai negara Eropa, seperti Belanda hingga Skotlandia, lengkap dengan beragam propertinya seperti bandana atau topi. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik. Jika ingin mendapatkan foto berkualitas, pengunjung juga bisa menyewa jasa fotografer yang akan membantu mengarahkan gaya dan menangkap momen seru di lokasi.
2: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
1: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lain. Dengan berbagai spot estetik, tempat ini populer sebagai lokasi wisata foto dengan suasana asri nan sejuk.
3: Kalau yang menarik itu kita punya Holland Windmill, itu kayak

0: namanya kayak kincir, kincir Belanda, ala-ala Belanda. Kita bisa naik ke atasnya buat ambil foto, terus juga bangunan-bangunan arsitektur Belandanya juga. Itu sebenarnya spot foto yang sering diambil sama customer sih, Kak.
1: Untuk memasuki lokasi, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35 hingga Rp40.000. Pengunjung yang datang pun tak hanya berasal dari dalam kota, tapi juga dari berbagai wilayah di Indonesia.
2: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, begitu.
3: Ngapain aja berarti tadi di sini?
2: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
3: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bali.
2: Baru ya? Pertama kali.
1: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail. Mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian. Kastil-kastil ini pun menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang silih berganti untuk berfoto.
4: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto. Tapi sebenarnya selain untuk berfoto, dari atas kastil ini pengunjung juga bisa sambil menikmati pemandangan kota Bandung.
1: Lokasinya yang berada di ketinggian Bandung Utara memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung. Mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi. Paduan suasana Eropa serta panorama indah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.
5: Tempatnya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita hijau ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
6: Iya, kayak ya tipe-tipe Eropa gitu ya, bagus, unik lah. Buat foto-fotonya juga ya sama, bagus.
1: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000.
7: Konsepnya sih kayak klasik. Kayak gitu, klasik Eropa, kita menyusung dari tema abad pertengahan, kayak gitu. Kita ini berdiri dari tahun 2020, kayak gitu sih, Kak. Kebanyakan sih yang foto-foto atau ininya di kastil, kayak gitu.
3: Ini rame-rame biasanya di jam berapa?
7: Biasanya rame dari sore ke malam, soalnya tamu-tamu lebih kebanyakan ngejar si lampu kastilnya nyala, kayak gitu.
1: Selain area kastil, tempat ini juga memiliki area kafe dengan bermacam sajian menggugah selera, mulai dari sajian Nusantara hingga mancanegara. Beberapa menu favoritnya adalah burger dengan isian melimpah, croissant sandwich dengan isian daging asap, keju, telur dan acar, beef samosa, serta nasi bebek pedas untuk pecinta masakan Nusantara. Terdapat pula aneka minuman seperti kopi, teh, serta minuman segar lainnya. Rata-rata, beragam sajian ini ditawarkan di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp80.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
8: Ribuan umat Islam di Baghdad, Irak berkumpul untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad. Berpusat di Masjid Abu Hanifa Al-Nukman, warga dari berbagai daerah memadati jalanan dengan lilin, lantunan sholawat, serta pertunjukan musik dan juga pesta kembang api.
9: Kawasan distrik Adamiyah di Baghdad, Irak berubah menjadi lautan cahaya dan suasana penuh sukacita pada Senin malam. Ribuan umat Islam memadati arena sekitar Masjid Abu Hanifa Al-Nu'man. Mereka menyalakan lilin, membagikan makanan khas Irak, serta kue-kue kepada para pengunjung yang datang dari berbagai provinsi. Acara peringatan ini disemarakan dengan lantunan syiar dan salawat yang dibawakan kelompok keagamaan diiringi pertunjukan musik tradisional serta pesta kembang api. Bagi umat Islam di Irak, momentum Maulid Nabi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga menjadi simbol tali silaturahmi serta persatuan di tengah keragaman masyarakat.
10: Nijnahtafil bi Maulid Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadzal الاحتفال نسيج اجتماعي

0: قوي يلم كل الأطياف ومن كل المناطق ومن كل المحافظات، تأتي إلى أبو حنيفة لإحياء الذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي نقل المسلمين من الظلمات إلى النور. وهذا الاحتفال السنوي دلالة كبيرة على وحدة المسلمين وعلى قوة الإسلام.
1: Perayaan berlangsung hingga larut malam dengan aman dan penuh hikmat. Tradisi tahunan ini terus dipelihara sebagai wujud rasa cinta kepada Nabi Muhammad sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga Irak.
2: Sensasi menegangkan ditawarkan sebuah kawasan konservasi buaya di Cina Timur. Wisatawan diajak menyusuri perairan dengan perahu di tengah kerumunan buaya Cina yang terancam punah. Aksi pengejaran tidak biasa dilakukan seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandangnya.
3: Buaya-buaya ini berenang mendekati perahu yang membawa wisatawan di cagar alam buaya China, Changxing, Provinsi Xinjiang. Sejumlah pengunjung awalnya takut mendekati jendela. Namun setelah mendapat jaminan keamanan dari pengemudi perahu, mereka mulai mengabadikan momen langka tersebut. Ketegangan kembali terasa saat perahu berhenti dan sekumpulan buaya berenang mengerumuni kapal.
4: Wow. 没有什么具体的了解，但是就是从来没有看到过真的鳄鱼。然后听说这个公园里面可以看到真的鳄鱼，而且可以下到船上去看，然后就觉得很新奇吧。
3: Kawasan yang dikenal sebagai Desa Buaya China ini berawal dari program konservasi pada tahun 1979. Populasinya berkembang dari hanya 11 ekor menjadi lebih dari 9.000 ekor. Buaya China merupakan satwa endemik yang masih berstatus terancam punah kritis. Aksi pengejaran tak biasa dilakukan oleh seorang polisi di Chisago County, Amerika Serikat. Bukan penjahat yang dikejar, melainkan sekumpulan sapi yang kabur dari kandang. Menggunakan mobil patroli dan klakson udara, seorang sersan kepolisian menggiring sapi-sapi ini kembali menuju padang pengembalaan. Hewan-hewan tersebut sebelumnya kabur melalui sebuah gerbang, merobohkan sebagian pagar di properti terdekat, lalu menghambur menuju jalan raya. Sersan kemudian mengarahkan mobilnya di belakang kawanan sapi sambil berulang kali membunyikan klakson. Upaya tersebut akhirnya berhasil. Seluruh sapi dapat digiring kembali ke padang rumput tanpa surat penangkapan maupun tilang. Meski terlihat menghibur, polisi mengingatkan ternak yang berkeliaran di dekat jalan dapat membahayakan pengendara.
2: Pertunjukan cahaya dan teknologi menghidupkan kembali dua warisan budaya Asia. Di Nanjing, Tiongkok, lebih dari 200.000 kembang api memeriahkan peringatan 40 tahun serial televisi klasik Journey to the West. Sementara itu di Jinju, Korea Selatan, benteng bersejarah disulap menjadi pertunjukan seni media yang memadukan sejarah dan juga teknologi. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Lebih dari 200.000 kembang api menerangi langit Nanjing, Provinsi Jiangsu, China. Pertunjukan ini digelar untuk memperingati 40 tahun serial televisi klasik yang dibuat pada 1986, Journey to the West. Pertunjukan di Jiangsu Garden Expo Park berlangsung selama 68 menit. Kembang api disinkronkan dengan musik nostalgia serial televisi itu, sementara drone membentuk gambar tiga dimensi tokoh Raja Kera, Sun Wukong. Pertunjukan yang digelar selama dua malam ini memadukan kembang api, cerita, dan musik orisinal. Teknologi modern dipadukan dengan warisan budaya China untuk menghidupkan kembali kisah perjalanan Sun Wukong. Sun Wukong dikenal sebagai kera sakti yang kuat dan abadi. Ia memberontak terhadap langit, namun kemudian menjalani perjalanan penuh bahaya untuk melindungi seorang biksu Buddha dalam mencari kitab suci. Beralih ke Korea Selatan, Benteng Ginzu di Provinsi Gyeongsang Selatan juga disulap menjadi atraksi malam yang memadukan sejarah dan teknologi. Pada Senin malam, pengunjung memadati Benteng Ginzu untuk memastikan proyeksi cahaya dan seni media imersif. Proyeksi animasi menerangi gerbang benteng dan patung Jenderal Kim Si-min. Sementara pohon dililit lampu LED biru serta jalur setapak yang diterangi lentera. Pertunjukan ini merupakan bagian dari 2026 National Heritage Media Art Ginzu Fortress yang berlangsung 14 Agustus hingga 6 September 2026. Mengusung tema Gaonuri Ginzu Fortress Map, acara ini menampilkan 12 program di Benteng Ginzu dan Ginzu Battle History Park. Teknologi projection mapping, instalasi interaktif, serta pencahayaan landscape digunakan untuk menafsirkan kembali sejarah dan semangat perlawanan Ginzu. Acara ini berlangsung setiap hari mulai pukul 19.30 hingga 23.30 waktu setempat. Perhelatan ini menjadi cara baru menikmati warisan sejarah Ginzu dengan sentuhan teknologi visual modern.

0: Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang dan inilah CNN Indonesia News Update. Seorang perempuan pengendara mobil di Surabaya, Jawa Timur viral setelah menabrak taksi dan pickup di dua lokasi yang berbeda. Kejadian ini membuat satu orang meninggal dunia. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa hingga membuat penumpang ketakutan.
1: Pak, udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu.
3: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
2: Lu belum bayar kok.
1: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
3: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
4: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
3: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kecelakaan yang melibatkan mobil SUV, taksi, dan sebuah pick-up di Jalan Taman Apsari dan Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur hingga menewaskan satu orang viral di media sosial. Video itu menampakkan perempuan pengemudi mobil justru terlihat marah dan nekat menentang warga di lokasi kejadian. Peristiwa bermula saat mobil yang dikemudikan ENR menabrak taksi di Jalan Taman Apsari. Bukannya berhenti, ENR justru tancap gas. Saat tiba di depan alun-alun Surabaya, tepatnya di Jalan Gubernur Suryo, mobil kembali menabrak sebuah pick-up hingga membuat sopir pick-up yang tengah menaikkan barang terluka. Sopir pick-up akhirnya meninggal dunia saat mendapatkan perawatan di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah serangkaian pemeriksaan, polisi resmi menetapkan ENR tersangka dan langsung ditahan. Hasil pemeriksaan polisi menunjukkan ENR positif mengonsumsi alkohol dan tidak memiliki SIM, serta tidak membawa STNK kendaraan saat kejadian.
5: Dalam pemeriksaan, kami laksanakan pengecekan uji tiup, hasilnya positif minuman keras. Namun dalam hal tes urin, kami cek untuk narkotikanya tidak terkena.
3: Tersangka mengakui kesalahannya dan menyatakan menyesal atas insiden yang menewaskan satu orang tersebut. Tersangka pun siap bertanggung jawab kepada keluarga korban.
6: Saya selaku tersangka penabrakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
3: Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam Kilas Update berikut ini. Kita mulai informasi pertama, lansia meninggal saat mengantri bantuan pangan. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Kurniati meninggal dunia saat mengantri bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin. Dan sebelumnya Kurniati datang untuk mengambil beras sambil menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi yang lemas dan juga pingsan. Korban sempat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kota Bogor, namun kondisi yang memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dinyatakan meninggal lalu jenazah dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di TPU setempat. Dan informasi kedua terkait dengan uang 100 juta rupiah milik warga adat Sade yang ludes terbakar.
7: Lumayan banyak uangnya ini. Temannya ini kemarin ada 100 juta.
8: Di mana?
7: Di sana rumah.
8: Di tempat sini ini kan?
7: Iya.
0: Uang tabungan 100 juta rupiah milik seorang warga adat Sade ludes terbakar di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Senin. Marwan dibantu oleh aparat TNI dan kepolisian berhasil menemukan uangnya yang disimpan di dalam lemari. Namun naas, uang tersebut ditemukan dalam kondisi yang rusak karena dilalap si jago merah. Sementara itu, sekitar 4 juta lebih uang pecahan 100 ribuan berhasil diselamatkan, namun dalam kondisi terbakar pada bagian pinggirnya. Rencananya Marwan akan menukar uang terbakar tersebut ke pihak bank. Dan yang ketiga, ada informasi dari bunga tabebuya asal Brasil yang mekar di Jakarta. Ada yang menarik di sebagian ruas jalan Danau Sunter Barat, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bunga tabebuya asal Brasil yang berada pada sisi jalan tengah bermekaran. Bunga yang didominasi dengan warna ungu dan putih ini menyelimuti trotoar di sekitar Jakarta International Stadium atau JIS, membuat suasana Jakarta Utara yang terkenal berdebu terlihat lebih asri. Alhasil, lokasi mekarnya bunga tabebuya membuat daya tarik bagi warga sekitar. Mereka berfoto dengan latar belakang bunga yang sedang mekar. Berikutnya, dampak musim kemarau membuat debit air waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga pengolahan lahan bertani. Di tempat terpisah, pemukiman atau permukaan air waduk Saguling juga menyurut secara signifikan. Kemarau panjang justru dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam sejumlah sayuran di lahan surut yang muncul.

0: Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede di kawasan Cibungur, Kecamatan Dharmaraja, Sumedang, Jawa Barat, kini surut. Aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam kembali muncul. Banyak ikan mati dan tanah retak akibat surutnya air. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Acim, salah seorang warga yang terdampak relokasi, memanfaatkannya untuk bertanam padi dan timun. Surutnya air di waduk Jati Gede sudah terjadi sejak 3 bulan terakhir.
1: Ya, ini lagi nanam timun, ya lumayan untuk sama-sama itu modal dagang gitu kan, daripada nganggur, tanahnya lagi surut sekarang Jati Gede.
0: Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Dan salah satu pencari tutut bernama Amun mendapatkan 10 kg sekali mencari tutut.
2: Ini kenapa yang tutut?
3: Ambil tutut?
2: Iya.
3: Buat ke mana sih, Pak?
2: Buat ke Sumedang, dibawa ke masyarakat, dibagi-bagi.
3: Oh, nggak dijual ya?
2: Enggak.
3: Ini tiap hari nggak, Pak?
2: Enggak, seminggu sekali lah.
0: Data per 23 Agustus 2026, elevasi waduk Jati Gede sekitar 245 mdpl. Sementara normalnya 260 mdpl. Surutnya waduk diperkirakan berlangsung hingga musim hujan. Sementara penyusutan permukaan air juga terjadi.

0: Waduk Saguling, Desa Pojong Haleng, Kecamatan Saguling, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lahan yang biasanya tergenang air kini dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Sejumlah tanaman palawija ditanam petani seperti cabai, terong, mentimun hingga pakcoy. Bagi warga, pertanian musiman ini sangat membantu di saat tekanan ekonomi kian menghimpit. Menurut Asep, surutnya Waduk Saguling sudah terjadi selama berbulan-bulan. Warga pun memanfaatkan lahan tersebut sebelum kembali tergenang saat debit air meningkat. Untuk menyiram tanaman, petani menggunakan mesin penyedot air dari sisa genangan waduk.
1: Pertengahan bulan 6 lah, dipakai lahan yang ditanami ini. Biasanya bulan 3, bulan 4, saya naik lagi. Biasanya gitu. Biasanya di sini sayuran nih, seperti tomat, cabai, pakcoy, jagung, timun. Kebanyakan ini cabai kebanyakan.
0: Warga berharap hasil panen musiman ini dapat membantu kebutuhan keluarga sekaligus menambah penghasilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Di Mojokerto, warga berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Informasinya kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.

0: Peringatan Maulid Nabi Muhammad di tanah air dirayakan dalam bentuk berbagai tradisi. Ada yang berebut uang, berbagai pecahan. Ada pula yang berebut berbagai produk industri rumahan yang digantung di atas pohon. Dan berikut informasinya untuk Anda.
1: Ratusan warga ini langsung menyerbu dua pohon keres yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Soko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon keres, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh akibat ranting patah, namun sejumlah warga nekat naik puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan.
2: Apa aja?
1: Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresan ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon keres yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah dan barokah. Suasana meriah terlihat saat kirab Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang Jalan Nambangan hingga Cumpat Gedung Cowek Surabaya Senin sore. Puluhan warga terutama anak-anak berlari dan berebut uang yang ditebarkan ke tengah kerumunan warga. Uang pecahan Rp2.000 dan Rp5.000 berulang kali ditebarkan ke arah warga. Dalam hitungan detik, uang yang jatuh ke jalan langsung menjadi rebutan. Bagi anak-anak, mendapatkan uang saat mengikuti tradisi ini menjadi kebahagiaan tersendiri.
3: Rebutan uang, dapat berapa? Rp1.000. Buat apa uangnya nanti?
1: Uang itu disebar keluarga juragan ikan yang jadi tradisi untuk memeriahkan Maulid Nabi di kampung nelayan Bulak Cumpat. Selain lempar uang, kirab juga diisi dengan penampilan hadroh, pawai santriwan dan santriwati Taman Pendidikan Quran serta tarian tradisional Madura. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Berwisata sambil menikmati suasana ala Eropa kini tidak perlu jauh-jauh lagi. Mumpung lagi tanggal merah, kawasan Bandung Raya bisa menjadi pilihan untuk Anda mengisi waktu bersama dengan keluarga. Dan berikut liputan dari produser lapangan CNN Indonesia, Laisa Nisa, untuk Anda.
4: Bagi yang ingin merasakan suasana liburan yang berbeda, sejumlah lokasi wisata bergaya Eropa di kawasan Bandung Raya ini bisa menjadi pilihan. Salah satunya adalah tempat wisata di kawasan Lembang yang mengusung konsep pedesaan di Eropa. Terdapat sejumlah bangunan bergaya klasik mulai dari toko serta rumah ala pedesaan Eropa kuno berwarna cerah dengan detail arsitektur elegan. Untuk menambah kesan seolah berada di Eropa, terdapat fasilitas penyewaan kostum tradisional bergaya negara Eropa seperti Belanda hingga Skotlandia. Pengunjung bisa berjalan-jalan menikmati suasana sambil berfoto di berbagai spot menarik.
5: Nah, jadi selain bisa berjalan-jalan sambil menggunakan kostum tradisional khas negara Eropa, pengunjung juga bisa berfoto dengan latar ala seolah kita sedang berada di rumah khas Belanda, lengkap dengan berbagai ornamen yang ada, termasuk keranjang bunga ini.
4: Konsep pedesaan Eropa sengaja dipilih sebagai pembeda dari lokasi wisata lainnya. Untuk memasuki lokasi ini, pengunjung cukup membayar tiket di kisaran harga Rp35.000 hingga Rp40.000.
6: Ingin merasakan sensasi ala-ala di sinilah, gitu.
7: Ngapain aja tadi di sini?
6: Kita baru tiba, langsung foto-foto. Habis ini masih mau keliling-keliling lagi.
7: Keliling-keliling. Ini baru pertama kali berarti ke Bandung?
6: Baru pertama kali.
4: Bergeser ke kawasan Dago, tepatnya di Lembah Pakar Timur, terdapat kafe bertema kastil Eropa abad pertengahan. Berjalan-jalan di sini, pengunjung bisa menjelajahi beberapa kastil yang dibuat secara mendetail, mulai dari ornamen bangunan, kaca patri, hingga lampu-lampu hias. Tak hanya itu, terdapat menara tinggi yang bisa dinaiki pengunjung untuk menikmati panorama dari atas ketinggian.
5: Nah, gimana? Ini vibes-nya udah kayak berada di Eropa abad pertengahan nggak ya? Karena memang keberadaan kastil-kastil ini menjadi daya tarik para pengunjung khususnya untuk berfoto.
4: Ya, lokasi yang berada di ketinggian Bandung Utara ini memungkinkan pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Bandung mulai dari hijaunya pepohonan, serta deretan rumah dan gedung-gedung tinggi.
8: Kayaknya unik, tempatnya bagus juga. Buat foto-foto juga lebih bagus. Daripada kita lebih jauh ke luar negeri, lebih baik kita tempat sendiri. Iya, produk Indonesia sendiri.
9: Iya.
4: Berdiri sejak 2020, keberadaan kastil-kastil bergaya klasik naturalis ini mampu menarik pengunjung dari dalam maupun luar kota. Untuk menikmati suasana kastil Eropa, pengunjung dikenakan tiket masuk di kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat.
0: Dan usai jeda, ada sajian mie sop Medan dengan kuah yang mencuri perhatian. Ulasan rasanya kami hadirkan. Sesaat lagi, tetaplah di News Update.

Terima kasih Anda masih bersama kami di News Update sore menjelang malam. Seperti saat ini, makan makanan yang berkuah hangat sepertinya cocok untuk kita semua. Nah, referensi kuliner kali ini kami punya mie sop Medan yang rasa kuahnya mencuri perhatian. Anda tidak perlu datang ke Medan karena di Jakarta Pusat ada kedai mie sop Medan yang unik dengan ratusan buku yang ada di dalamnya. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Kalau orang Medan bilang mie sop, jangan bayangkan semangkuk mie kuah biasa. Di mie sop Amanda, semangkuknya datang dengan isian yang rame. Tapi justru kuahnya yang pertama mencuri perhatian. Bening, hangat, gurih, dengan aroma rempah yang langsung menyeruak. Di dalamnya, mie bertemu dengan bihun potongan daging sapi dan daging ayam, tahu goreng, bawang goreng, dan pelengkap lain yang membuat setiap suapan punya tekstur berbeda. Mau lebih nendang? Tambahkan sambal. Lalu aduk-aduk dan siap diseruput. Tapi apa memang di Sumatera Utara sana rasanya seotentik ini? Kita dengar jawaban dari salah satu pengunjung asli Medan ini ya.
1: Yang saya rasain sih asli banget sih. Rempahnya, pedesnya itu pas banget. Sama persis kayak yang kebanyakan yang di Medan sana.
0: Yang menarik ada rasa kaldu dan rempah yang menempel cukup lama di lidah. Ternyata keaslian rasa benar-benar dijaga penjual berkat resep turun-temurun dari keluarganya.
2: Jadi kayak rasa dari kampung ya. Jadi iya, sebenarnya aku sih lahir asli dari Dairi Srikalang. Dari kampung dan merantau ke Jakarta. Memang aku dari kecil udah masak ya, dari kelas 2 SD. Udah, memang mie sop ini juga dulu bapak saya itu sering bikin mie sop juga.
0: Wah, kalau selezat ini, wajar ya pengunjung gak henti-henti datang. Bisa jadi saya juga akan berkunjung lagi. Seporsi mie sop Medan ini gak bikin kantong bolong. Cukup merogoh kocek Rp25.000, perut langsung kenyang.
3: Jujur ini the best banget. Saya belum pernah ngerasain mie sop seenak ini. Sambil lele-lele, isinya tumpeh ruweh. Boleh nangis gak sih? Agak lebay, tapi emang enak. Roni Satria, Iman Firmansyah, Jakarta.

0: Kurniati, lansia yang berusia 60 tahun meninggal usai antre bantuan pangan. Penagih utang yang viral memaksa masuk mobil dan mengancam pengemudi di Jakarta Barat. Akhirnya ditangkap. Sudah sebulan kasus petugas keamanan bernama Sumarna yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Waduk Jatiluhur belum juga benderang terungkap. Halo, jumpa lagi bersama saya Benny Dermawan, inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat antre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan sebelum dibawa ke RSUD, Kota Bogor. Kurniati, perempuan berusia 60 tahun ini meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantre pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapat pertolongan. Namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan. Setelah menjalani pemeriksaan, Kurniati dinyatakan meninggal. Jenazah selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU.
1: Kebetulan memang tadi sebetulnya setelah antrian dia tuh sudah dipanggil ya panggilan, tapi karena ternyata pas dipanggil tuh dia kondisinya memang lemas, jadi sama teman-teman langsung dibawa ke dalam kelurahan untuk ya P3K ya kita coba kasih minyak air atau minum ya. Tapi ternyata kondisinya masih lemas juga dan sempat akhirnya pingsan ya tidak sadarkan diri, kita bawa langsung ke RSUD Kota Bogor.
0: Seorang perempuan yang mengendarai mobil mencuri 9 potong daster di toko pakaian di Kota Serang, Banten. Adapun di Jakarta Utara, seorang perempuan dan pasangannya mencuri komputer tablet di kios penatu atau laundry. Pencurian terjadi saat karyawan kios sedang tertidur pulas di meja kasir.

0: Kamera pengawas merekam peristiwa pencurian di kios laundry atau penatu di Kelurahan Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dalam video terlihat seorang perempuan dan pria pasangannya datang ke kios laundry berboncengan sepeda motor. Sejoli ini lantas saling berbagi tugas. Pelaku perempuan menunggu di atas sepeda motor sembari memantau situasi. Adapun pelaku pria masuk ke dalam kios dan mengambil komputer tablet di meja kasir. Aksi ini berjalan mulus lantaran karyawan laundry sedang tertidur pulas di meja kasir dan kios sedang sepi pengunjung. Pemilik kios laundry menyebut komputer tablet yang dicuri merupakan alat operasional kios yang digunakan untuk mencatat keuangan dan data pelanggan. Akibat dicuri, pemilik kios merugi Rp2.900.000. Ia pun telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Tanjung Priok.
1: Jadi dia posisinya putar balik dulu, langsung turun, lihat-lihat kondisi sekitar sini, kayak nengok-nengok, mungkin lihat situasi juga kali ya. Langsung diambil gitu. Berapa kali bolak-balik juga dia.
0: Di lokasi lain, kasus pencurian juga menimpa salah satu toko pakaian di Kelurahan Trondol, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten pada Minggu sore 23 Agustus. Seorang perempuan terekam kamera pengawas mencuri 9 potong daster. Daster yang dicuri kemudian disembunyikan oleh pelaku di balik baju yang dikenakannya. Setelah mendapatkan barang incarannya, pelaku langsung keluar toko dan pergi menggunakan mobil yang sudah menunggunya di halaman toko. Pihak toko pakaian menyebut kerugian akibat pencurian ini mencapai Rp600.000. Pihaknya belum melaporkan peristiwa pencurian ini ke polisi karena masih harus menunggu itikad baik dari pelaku untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Suasana Car Free Day di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, minggu pagi sempat terusik dengan konvoi 5 mobil mewah yang masuk ke area jalan tempat warga sedang berolahraga. Kejadian ini menjadi perbincangan warga. Viral aksi konvoi 5 mobil mewah berplat dinas kode ZZ yang menerobos ke area Car Free Day atau hari tanpa kendaraan di kawasan Sudirman, Jakarta, minggu pagi. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan rombongan kendaraan ini sebenarnya sudah dicegah petugas karena akses menuju area CFD telah ditutup menggunakan pembatas jalan. Namun barier kemudian dibuka sehingga rombongan mobil ini dapat melintas di area CFD. Pemprov DKI Jakarta tengah mendalami identitas orang yang berada di dalam kendaraan berplat ZZ ini. Selanjutnya kita ke Jawa Timur, berkurangnya stok membuat harga bawang merah di Blitar mengalami kenaikan. Meski dikeluhkan, bawang merah yang jadi salah satu bahan bumbu utama ini tetap diburu pembeli. Terpantau di pasar tradisional kota Blitar, Jawa Timur, kenaikan bervariasi tergantung kualitas bawang merah besar, berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram. Bawang merah kualitas rendah dijual Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Sementara bawang kualitas medium naik dari sebelumnya Rp18.000 per kilogram menjadi Rp23.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan, sejumlah konsumen tetap melakukan pembelian karena sudah menjadi kebutuhan. Selanjutnya kita ke Banten, momen hari libur Maulid Nabi 25 Agustus 2026, Bandara Soekarno-Hatta ramai pengunjung berwisata hingga pulang ke kampung halaman. Kebanyakan dari penumpang membawa rombongan keluarga dan kerabat. Inilah kepadatan penumpang di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejak pagi, sejumlah penumpang mengantre di counter check-in maskapai penerbangan domestik. Data pengelola bandara mencatat pergerakan penumpang mencapai sekitar 126 ribu orang. Angka ini meningkat sekitar 8% dibanding hari biasa. Sementara pergerakan pesawat terdapat 1.044 penerbangan, baik domestik maupun internasional. Sejumlah rute penerbangan domestik menjadi favorit diantaranya Denpasar, Medan, Makassar, Yogyakarta, dan Surabaya. Sedangkan untuk penerbangan internasional, rute Kuala Lumpur, Singapura, dan Jeddah jadi tujuan yang banyak dipilih. Meski terjadi peningkatan, pelayanan di Bandara Soekarno-Hatta masih berjalan lancar. Penumpang diimbau datang lebih awal untuk menghindari antrean. Seorang penagih utang atau debt collector memaksa masuk ke dalam mobil dan mengancam memiting kepala sopir di Jakarta Barat. Setelah viral di media sosial, aksi pengancaman pelaku berakhir di kantor polisi.
3: Cara sini saya bicara, makanya jangan langsung begitu.
4: Katanya belum bayar.
3: Belum bicara.
2: Aksi meresahkan diduga penagih utang alias debt collector terjadi di Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pelaku memaksa masuk ke dalam mobil untuk menarik kendaraan yang disebut menunggak pembayaran selama 3 bulan. Di dalam kendaraan yang melaju, adu mulut pun terjadi antara pemilik mobil dan debt collector yang berujung pada tindakan pengancaman. Peristiwa yang berlangsung pada Jumat 21 Agustus ini kemudian dilaporkan pemilik mobil ke Polsek Cengkareng. Tidak lama berselang, personil gabungan dari Polsek Cengkareng dan Polres Metro Jakarta Barat menangkap pelaku di kantornya di Cengkareng. Atas tindakannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun 6 bulan penjara.
3: Makanya parkir
4: kok. Katanya belum bayar.
5: Terlapor sudah kita amankan. Berada di Polsek untuk kita proses lebih lanjut. Dalam hal ini, kami dari Polres Jakarta Barat dan seluruh Polsek jajaran tidak mentolerir perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.
2: Sebulan berlalu, kasus pembunuhan Sumarna, petugas keamanan Waduk Jatiluhur Purwakarta masih jadi misteri. Polres Purwakarta hingga kini belum mengungkap satupun pelaku maupun motif dibalik aksi keji yang kemudian menjadi viral. Anak dan istri Sumarna sangat kehilangan sosok ayah yang sangat menyayangi keluarganya. Berikut laporan khas redaksi.
6: Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
7: Genap satu bulan sudah peristiwa tragis yang menimpa Sumarna, petugas keamanan di kawasan Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Keluarga korban diliputi rasa duka dan kecemasan karena kasus ini seakan berjalan di tempat. Waktu satu bulan menjadi masa yang teramat panjang bagi keluarga yang terus menanti kepastian sekaligus keadilan. Istri Sumarna, Siti Maryam, mendesak polisi bisa segera mengungkap pelaku yang sudah tega membunuh ayah dengan dua orang anak ini. Siti Maryam menyebut sang anak kerap menangis saat merindukan sosok ayah. Bahkan saat ziarah kubur, anak-anak memeluk makam ayahnya untuk melepas rindu yang teramat sangat.
8: Kangen sama ayahnya nggak sih, Teh?
6: Pasti. Selalu kangen.
8: Terakhir ziarah kapan, Teh?
6: Hari Kamis pagi.
8: Gimana kata anak sulungnya? Katanya nangis.
6: Iya. Nangis kangen katanya. Begitu datang ke makam ya langsung dipeluk aja makam. Ayah kangen.
7: Harapan agar kasus ini bisa benderang juga diungkapkan warga di sekitar lokasi. Pasalnya sebelum kejadian, tanggul kayat kerap ramai oleh warga yang bermain di pagi dan sore hari. Namun pasca kejadian, lokasi menjadi sepi.
8: Harapan warga seperti apa?
9: Ya, harapan warga mah biar cepat ketangkap, keungkap, biar ketahuan.
10: Segera ketangkap ya.
8: Pelakunya?
10: Iya.
8: Tapi ibu sempat diperiksa?
10: Ya udah sih, tanya-tanya sama buser.
11: Harapan cepat ketangkap. Udah cepat ketangkap biar rame lagi gitu. Tanggulnya rame lagi, karena udah ketangkap.
8: Oh, sebelumnya memang rame?
11: Iya, rame.
8: Pada ngapain sih di sini?
11: Ya, pada main.
7: Sumarna ditemukan tewas dengan kondisi tangan terborgol di area Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026. Polres Purwakarta memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di dekat lokasi. Namun soal identitas pelaku dan motif pembunuhan belum kunjung terungkap. Olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan kamera pengawas hingga menerjunkan anjing pelacak sudah dilakukan. Minimnya barang bukti di titik lokasi disebut menjadi kendala.
12: Ini adalah pos security, pos jaga atau tempat Sumarna bertugas. Dan di malam terakhir dia bertugas seorang diri dengan kondisi sip kedua. Sumarna masih terlihat aktivitas hingga pukul 12 malam dengan sempat melakukan pelaporan aktivitas, mencatat dan melaporkan ke kantor pusat. Namun setelah pukul 3 dini hari, kabar Sumarna sudah tidak terdengar. Ia baru dapat ditemukan pada pukul 10 pagi dengan kondisi sudah terkujur kaku.
7: Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta mengusut kasus tenggelamnya satpam dengan tangan terborgol ini. Belasan saksi telah diperiksa dan hasil otopsi sudah dianalisis. Kepolisian menegaskan belum ada tersangka yang ditetapkan, sekaligus menampik spekulasi yang berkembang di media sosial.
13: Kami sedang dalami untuk terkait dengan geng motor. Beberapa

0: mengejutkan. Dua tangan korban dalam kondisi terborgol. Kondisi ini memicu dugaan untaian peristiwa pidana pembunuhan. Polisi memasang garis batas dan melakukan olah TKP secara maraton. Polisi menyisir setiap jengkal area tanggul untuk mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa telepon genggam korban yang ditemukan masih bersama barang pribadi di saku celana. Polisi juga menelusuri kamera pengawas di sekitar lokasi. Akhirnya, keluarga korban dan publik berharap polisi dapat segera mengusut tuntas kasus ini agar tidak menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat. Dian Firmansyah, Purwakarta, Jawa Barat.
1: Gempa berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi Sabtu pekan lalu juga berdampak pada Pulau Sukun, pulau terluar di Laut Flores. Produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, baru-baru ini berkunjung ke Pulau Sukun dan melihat kondisi masyarakat di desa Samporong, Pulau Sukun, pasca gempa.
2: Pulau Sukun merupakan pulau terluar di Laut Flores yang masuk dalam administrasi Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jika berangkat dari Maumere melalui jalur laut, bisa memakan waktu hingga 5 jam dengan kapal cepat. Namun kali ini saya akan ke pulau terluar ini menggunakan helikopter. Setelah 30 menit kami tiba di Pulau Sukun dan disambut dengan ramah warga desa yang memang menantikan datangnya suplai obat-obatan dan alat komunikasi. Di desa Samparong ini hanya ada satu pos kesehatan terpadu yang kondisi bangunannya sudah tidak layak. Dan saat gempa terjadi, satu-satunya bangunan yang menjadi harapan warga ini pun makin rapuh.
3: Harapan kami memerlukan bantuan berupa dan atau apa segala macam yang bisa merenovasi kampungnya Pustu agar pelayanannya nyaman.
4: Ada berapa sebenarnya warga yang dilayani di Pustu ini, Bu?
3: Untuk total warga ada 1.000 lebih, tapi yang paling datang ke sini kan paling ibu hamil dengan orang-orang yang membutuhkan pengobatan saja.
2: Selain Tanti, anak-anak desa Samparong juga berharap di desanya kelak ada sekolah yang layak dan listrik yang bisa menerangi pulaunya.
4: Waktu gempa kalian takut tidak?
5: Takut.
4: Terus? Oh, kamu tidak? Oh, berani. Takut? Lari keluar?
5: Takut itu tidur di kebun.
4: Tidur di kebun? Di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Tidur di kebunnya siapa? Terus di kebun ngapain? Tidur. Pakai tenda nggak? Pakai. Tendanya siapa?
5: Sendiri.
4: Tenda sendiri?
5: Pakai bantal.
4: Berapa lama tinggal di kebun?
5: Satu
4: minggu? Wow. Sampai sekarang dong? Masih tinggal di kebun?
5: Sudah.
4: Oh, sudah pulang?
5: Sudah pulang.
4: Oh, terus waktu takut kalian ngapain? Lari? Lari?
5: Lari.
4: Siapa yang nangis?
5: Kami.
4: Siapa yang nangis? Harapannya buat kampung kalian apa?
5: Untuk.
4: Iya, harapannya? Mau apa?
5: Mau sekolahnya bagus.
4: Mau sekolahnya bagus, terus?
5: Pulangnya kasih terang.
4: Apanya kasih terang?
5: Pulaunya.
4: Oh, pulaunya kasih terang, mau ada listrik.
5: Iya.
4: Abis sekolahnya bagus, puskesmasnya juga mau bagus nggak?
5: Iya.
2: Gempa hebat menimbulkan trauma mendalam bagi warga di pulau ini. Mereka mengaku takut akan adanya tsunami. Namun warga desa tahu di pulau ini ada kehidupan yang terus mereka jaga. Dan di desa paling luar dari Laut Flores ini, ada harapan agar Flores cepat pulih kembali. Irin Wardani dari pulau terluar Laut Flores, Nusa Tenggara Timur.
1: Yang berikut ini juga tidak kalah menarik, sambut maulid Nabi, ratusan warga kampung Jawa di Denpasar, Bali gelar festival telur. Tetaplah di redaksi.

0: awali hari dengan dialog penyejuk hati.
1: Nabi itu enggak pernah bentak istrinya suruh diem, jangan ikut campur, itu enggak pernah. Nabi itu selalu mendengarkan saran istrinya. Ketika Nabi merasa buntu terhadap kebijakan tertentu, itu Nabi mendapatkan masukan dari siapa? Itu istrinya. Dan itu didengarkan oleh Rasulullah. Ketika itu rasional, maka diamalkan oleh Rasulullah.
2: Bila kalian melakukan hutang piutang ila ajalim musamma, pada tempo yang tertentu, tempo yang sudah ditentukan, faktubu, maka hendaknya ditulis.
3: Orang yang sabar, orang yang ketika ditimpa musibah, luka, patah, kecewa, sakit hati, dia hanya mengatakan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan setiap hari jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Kepanikan terjadi saat sebuah gudang barang bekas milik toko retail di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah terbakar. Sementara rumah di kota Jambi terbakar setelah ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting listrik penanak nasi.
5: Kepanikan terjadi di Jalan Lingkar Selatan Palmerah, kota Jambi setelah sebuah bangunan semi permanen terbakar hebat Selasa pagi. Api dengan cepat menyambar ke segala arah hingga membakar seluruh bagian rumah hingga tak tersisa.
6: Bisa diulangi?
5: Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi yang menerima informasi kebakaran ini segera turun ke lokasi dengan dua armada tempur dan satu armada suplai. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah petugas damkar menghabiskan sedikitnya 16 ribu liter air. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Asal api sendiri diduga berasal dari korsleting listrik dari peralatan rumah tangga, yakni penanak nasi listrik yang ditinggal pemilik pergi berziarah. Api diduga menyambar ke bahan yang mudah terbakar seperti tumpukan kain yang berada di sekitarnya.
7: Dan kami duga api bersumber dari percikan magicom ataupun percikan dari sumber listrik tersebut menyambar ke spray ataupun ke ranjang tempat tidur dari pemilik kios.
5: Kepanikan juga terjadi di Desa Sobokerto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah saat kebakaran melanda gudang penyimpanan barang bekas pada Senin. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke langit, sementara kobaran api terlihat semakin membesar dari dalam gudang. Kebakaran terjadi sekitar pukul 1:30 siang. Warga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya, mulai dari menyiramkan air hingga menggerakkan sejumlah apar milik toko.

0: Kabin Kamtibmas Desa Sobongkerto Polsek Ngemplak Polres Boyolali Aibtu Murdianto mengatakan sebelum kebakaran terjadi seorang karyawan sempat membakar sampah di sekitar gudang. Saat membakar sampah terdengar sejumlah letupan kecil yang diduga berasal dari botol parfum. Tak lama kemudian api muncul dari bagian belakang gudang tempat tumpukan kardus dan plastik disimpan. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Petugas mengalami kendala karena tumpukan material didominasi oleh kardus dan plastik yang mudah terbakar. Selain itu, atap gudang yang terbuat dari baja ringan runtuh akibat terbakar dan menutup material sehingga sulit untuk dilakukan pendinginan.
1: Untuk pemadaman kali ini kendalanya ya dari bahan yang mudah terbakar seperti plastik dan kardus. Lalu kendala sumber air. Sumber airnya itu lumayan jauh.
0: Proses pemadaman dan pendinginan berlangsung sekitar 3 jam. Total kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar 100 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan di Palembang, Sumatera Selatan kian parah. Kendati demikian, proses belajar mengajar di sekolah masih berlangsung dan sementara itu demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut akibat kabut asap, ratusan masker dibagikan kepada warga.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Palembang kian hari semakin bertambah parah hingga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Kendati demikian, sejumlah sekolah masih menjalankan pembelajaran tatap muka. Seperti sekolah SMP Negeri 20 yang berada di Jalan DI Panjaitan Pelaju, Kota Palembang. Pada Senin, proses belajar mengajar masih tetap berlangsung sambil menunggu surat edaran dari Diknas apa siswa harus belajar di rumah atau di sekolah. Namun, siswa diwajibkan menggunakan masker saat mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti olahraga. Selain itu, upacara bendera hari Senin kini ditiadakan. Pihak sekolah juga memberikan masker gratis bagi siswa yang tidak membawa masker.
4: Alasannya selama kabut asap tebal, proses kegiatan belajar mengajar tetap di dalam kelas. Untuk kegiatan di luar kelas seperti apel pagi, upacara bendera, dan kegiatan olahraga untuk sementara waktu ditiadakan.
5: Untuk daring sendiri, Pak?
4: Untuk masalah daring ini kita masih menunggu himbauan dari Wali Kota Palembang dan Dinas Pendidikan.
3: Sementara itu, demi mencegah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat kabut asap yang melanda di Sumatera Selatan, Polrestabes Palembang membagikan ratusan masker kepada pengendara motor dan mobil serta pejalan kaki di depan Mapolrestabes Palembang pada Senin. Kepala Bagian Perencanaan Polrestabes Palembang AKBP Takdir mengatakan, ini merupakan langkah Polrestabes Palembang dalam mencegah ISPA di kalangan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada waktu sore hari, kabut asap sudah sangat berbahaya lantaran efeknya sudah dirasakan seperti sakit mata hingga sesak nafas.
6: Ini kegiatan yang dilakukan oleh Polrestabes dalam rangka antisipasi ISPA akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kota Sumatera Selatan umumnya Kota Palembang. Jadi kita sebagai partisipasi kepada masyarakat agar masyarakat kita terhindar dari penyakit ISPA.
3: Wilayah Sumatera Selatan saat ini tengah dilanda kabut asap termasuk di Kota Palembang. Hal ini terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah kabupaten kota. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Yeah. Berikutnya, hari ini adalah libur memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ratusan warga Kampung Jawa di Denpasar, Bali mengikuti festival telur. Peringatan Maulid juga membawa berkah bagi pedagang parsel buah-buahan di Pasar Baru, Lumajang, Jawa Timur.
7: Para pedagang buah-buahan di Pasar Baru Lumajang, Jawa Timur tampak sibuk membuat parsel buah-buahan pada Senin pagi. Parsel berisi beragam buah ini banyak dipesan pembeli untuk acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertepatan pada tanggal 25 Agustus besok.
8: Beli jeruk, apel, sama pir. Buat maulidan besok.
7: Para pedagang mengaku omset penjualan buah mereka naik hingga 50% dibandingkan hari biasa. Jika hari biasa mereka bisa meraup omset 5 juta rupiah, kini bisa mencapai 10 juta rupiah setiap harinya.
8: 50% lah, ya alhamdulillah.
5: Untuk parcel sendiri mulai harga berapa ini?
8: Ada yang 10.000, 15, 20, 25, segituan.
5: Paling mahal?
8: Paling mahal harga, ada yang harga 50, 30, segitu.
7: Harga satu parcel buah-buahan bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp150.000 tergantung ukuran parcel dan isi buah-buahan yang dipilih. Menjelang perayaan Maulid Nabi, ratusan anak-anak bersama orang tua warga Kampung Jawa dan Pasar Bali mendatangi belakang Masjid Baitur Rahmah Desa Wanasari Minggu sore. Setiap warga datang membawa telur yang diberi berbagai hiasan. Sementara di depan masjid, ratusan warga telah berkumpul untuk menyaksikan festival telur sebagai rangkaian Maulid Nabi. Masing-masing RT berkreasi dalam festival telur, diantaranya dengan mengusung berbagai miniatur masjid dengan hiasan telur di dalamnya.
9: Tapi simbol telur ada bagaimana untuk bisa mempersatukan antara umat, ya umat Islam khususnya, yang selama ini mungkin banyak perbedaan antara aliran-aliran satu dengan lain, sehingga momentum Maulid ini dengan identitas telur bisa untuk memberikan simbol bahwasanya telur itu menjadikan simbol kebersamaan, kesatuan, dan lain sebagainya.
7: Peserta festival telur ini berjalan mengelilingi kampung sebanyak 2 kali. Selain memperebutkan piala, panitia juga menyiapkan sejumlah hadiah uang. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Usai jeda komersial, menikmati sate kambing klathak khas Jogja dengan nuansa pedesaan. Sangat pas di hari libur seperti sekarang. Redaksi segera kembali.
10: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
2: Halo, good morning.
10: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
11: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
10: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: butuh healing sejenak saat libur, Anda bisa berwisata kuliner di warung dengan nuansa pedesaan. Di Lamongan, Jawa Timur ada warung yang punya menu sate klatak khas Jogja. Adapun di Bandung punya sate jumbo dari kulit. Namun informasi kuliner ini menjadi sajian penutup di redaksi hari ini. Saya Benny Dermawan, sampai jumpa.
1: Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya akan rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga daging selalu fresh dan tidak berbau. Setiap hari warung ini sedikitnya menghabiskan 2 ekor kambing muda.
2: Kita punya gathering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja. Ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing.
3: Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Banyak terjangkau sih. Betul.
1: Nah, bagi yang penasaran untuk menjajal kenikmatannya, seporsi sate klatak bisa Anda nikmati dengan harga Rp20.000. Di Bandung, Jawa Barat ada juga nih kuliner khas Indonesia, yakni sate kulit yang tak kalah unik. Penampilan sate yang satu ini sekilas sama seperti sate biasa. Tapi yang membuatnya berbeda adalah ukurannya jumbo. Cara membuatnya pun cukup mudah. Kulit yang sudah dibumbui dan matang ditusuk ke tusukan sate. Lalu digoreng terlebih dahulu, kemudian dibakar di atas arang. Lalu dilumuri dengan bumbu dan dibakar hingga matang. Proses pembakaran inilah yang membuat aroma gurih dan harum terlebih saat bumbu mulai meresap ke dalam daging. Setelah matang, sate disajikan dengan bumbu kacang lengkap dengan taburan cabai rawit.
4: Nah, kalau makan sate ini dijamin puas dan rasanya juga enak. Dari bumbu kacangnya ini benar-benar lekoh banget, ada gurih, manisnya juga, dan ada aroma smoky. Kalau dari sate ususnya, ini teksturnya tuh renyah. Kalau dari sate kulit ini, luarnya crispy tapi dalamnya juicy.
5: Makan 1-2 tuh suka nggak cukup gitulah, akhirnya tercetuslah kenapa nggak bikin yang jumbo aja sekalian gitu, jadi bisa puas makannya terus bisa sharing.
1: Restoran yang berada di salah satu mall kawasan Gatot Subroto ini membanderol Rp20.000 untuk satu tusuk sate jumbonya. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Kecewa atau marah kepada orang lain tentu pernah kita rasakan. Tak jarang kita terpancing pula untuk meluapkan kekesalan dan kemarahan kita kepada mereka. Bahkan mungkin ada yang berakhir dengan mendendam sehingga sulit membuka hati untuk memaafkan. Nah, dalam agama kita, urusan maaf-maafkan ini tidak pernah dianggap enteng. Allah Azza wa Jalla sendiri bahkan menyebut dirinya begitu mencintai orang yang berbuat kebaikan, salah satunya hamba yang memaafkan kesalahan orang lain. Mudah diucapkan, namun tentu saja butuh latihan batin untuk ikhlas melakukannya. Nah, pemirsa, sudah ada gambarannya ya hari ini ya. Dan insya Allah kita akan mengkaji bahasan tema yang sangat penting dan relate dengan kehidupan kita sehari-hari terkait belajar memaafkan. Seperti biasa, saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio. Ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum, Ah Hilman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat, Ah?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Kita seger banget hari ini, ijo-ijo ya.
1: Masya Allah.
0: Makin sibuk tampaknya, tapi apa ya, semakin bersemangat, semakin bertenaga kayaknya, Ah Hilman.
1: Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan makin berkaya ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Dan bisa membagi manfaat lebih banyak lagi.
1: Amin.
0: Amin, Insya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda, teks boleh, video boleh, melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Ah Hilman, temanya menarik sekali, belajar memaafkan. Memaafkan aja butuh belajarnya ya kayaknya.
1: Iya,
0: ya. Aduh, luar biasa. Nah, tapi kan yang namanya manusia ya, kadang itu ego untuk, aduh kalau ada kita dizalimi orang lain mungkin bikin kita marah, itu kan ya, aduh gimana ya, biar dia ngerasain sendirilah balasannya gitu, atau kita mungkin marah, kesel, bahkan mendiamkan. Nah, sebenarnya dalam Islam tuh gimana ya, soal maaf-maafkan ini harus disikapi dengan cara seperti apa?
1: Iya, Masya Allah, Tabarakallah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati, ketenangan jiwa, dan kesempatan untuk senantiasa menghadirkan akhlak dan sikap yang terbaik. Di antara akhlak dan sikap terbaik itu adalah pandai memaafkan. Dan pandai memaafkan ini di antara sifatnya orang-orang soleh. Jadi kalau Mbak Mila, Ah Hilman, pemirsa ingin masuk kategori orang yang soleh, salah satu sifat yang harus dimiliki adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan itu tidak mudah, wajar karena pahalanya surga. Kalau ringan, pahalanya kipas angin.
0: Kipas angin, plus kompor
1: satu
0: mungkin.
1: Pintu. Maka begitu banyak kebaikan yang Allah titipkan bagi orang yang pandai memaafkan. Setidaknya ada 5 bagi kita yang pandai memaafkan. 5 keistimewaan yang Allah hadirkan untuk kita yang pandai memaafkan. 1, orang yang pandai memaafkan itu diakui sebagai orang bertakwa.
0: Diakui sebagai orang bertakwa.
1: Jadi ciri orang bertakwa itu adalah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 133. 134 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah akan siapkan surga yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Berdasarkan ayat tersebut ada 3. 1, orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit. 2, orang yang pandai menahan marah. Dan yang ketiga, orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Maka orang yang memaafkan itu sangat mulia. Karena dia masuk kategori sebagai ciri orang yang bertakwa. Okay. Yang kedua, orang yang pandai memaafkan itu dihapuskan dosanya. Jadi kalau Mbak Mila disakiti, kemudian di saat yang bersamaan Mbak Mila punya hati untuk lapang memaafkan, maka cara orang itu nyakitin Mbak Mila itu menggugurkan dosa-dosa Mbak Mila. Boleh jadi Allah mengizinkan ada orang yang menyakiti kita. Allah tuh pengen dosa kita dihapuskan. Agar kita tuh bisa mendapatkan kebaikan dari memaafkan itu. Kan gak mungkin yang terjadi tuh gak ada izinnya Allah.
0: Kebetulan gitu gak
1: kan
0: ada
1: yang kebetulan. Gak mungkin gak ada takdirnya Allah. Pasti semua atas izin Allah, atas kehendak Allah. Nah sekarang apakah mungkin Allah menjadikan sesuatu kalau gak ada kebaikan? Gak mungkin, pasti ada kebaikan. Maka orang yang pandai memaafkan itu sedang dihapuskan dosanya oleh Allah. Yang ketiga, orang yang pandai memaafkan itu sedang ditenangkan hatinya. Mbak Mila kalau gak bisa memaafin gak akan tenang tuh.
0: Oh gak bisa sih. Ya, gak? Tapi mas, pasti ada yang ganjel gitu di hati.
1: Pasti ada yang ganjel. Maka cara Allah memberikan ketenangan kepada orang itu adalah dengan cara apa? Disakiti, kemudian dia bisa maafin gak? Nah ketika dia bisa memaafkan, itu menenangkan hatinya. Tapi kalau enggak, itu yang akan menjadi musuh yang terus hadir dalam dirinya.
0: Ya sih, itu menggerogoti. Ya, ketenangan diri sih, betul Ahilman.
1: Yang keempat, orang yang pandai memaafkan itu disiapkan istana di surga. Ada tiga yang sering AA ulang-ulang terus tuh. Tiga amalan yang akan membuatmu dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dzalamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Mau punya istana di surga?
0: Mau, luar biasa.
1: Boleh
0: mau.
1: Jadi Allah mengirimkan orang yang menyakitimu agar kamu bisa memaafkan kesalahannya.
0: Sebenarnya kalau ada orang yang datang menyakiti kita tuh bukan berarti itu bentuk Allah tuh gak sayang sama kita ya?
1: Enggak. Justru Allah tuh pengen lihat amal kita nih. Saat disakiti kamu tuh apa yang akan kamu lakukan responnya. Maafin atau kamu mendendam. Nah sekarang pertanyaannya boleh gak sih ya ngebalas orang itu?
0: Boleh gak?
1: Boleh. Tapi dua yang harus kamu terima. Satu, kamu kehilangan pahala. Padahal Allah lagi nyiapin pahala itu. Ya enggak?
0: Iya.
1: Yang kedua syaratnya balasannya harus sama.
0: Nakarnya gimana kita juga gak punya.
1: Pertanyaannya
0: kan,
1: biasanya gitu. Kalau ngebalas sama atau malah lebih besar.
0: Ego kita biasanya tuh pembalasan lebih kejam.
1: Nafsu bermain di situ, setan menggoda di situ. Ujungnya kita yang awalnya mau mendapatkan pahala yang besar, karena kita membalasnya lebih besar, ujungnya yang dosa siapa? Malah jadi kita.
0: Malah kita sih sebenarnya.
1: Di awal kita dapat kesempatan pahala, jadi kenapa kita yang terpleset? Gitu kan? Maka nanti yang kelima, orang yang pandai memaafkan itu dicintai oleh Allah. Kok bisa? Iya. Dia disakiti oleh makhluk, maka di hatinya itu gak ada lagi sandaran ke makhluk. Kita tuh kan disakiti itu bukan karena orang sebenarnya.
0: Iya.
1: Makanya ada yang bilang, aku tuh disakiti sama dia. Enggak, kamu gak, tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi kita yang terlalu besar sama orang itu, jadi ketika orang itu gak sesuai ekspektasi kita, ujungnya kita bilang, kok dia nyakitin aku ya? Padahal gak nyakitin kita. Kitanya aja yang salah menaruh
0: terlalu
1: harapan.
0: Terlalu banyak berharap, berarti.
1: Jadi makanya,
0: habis itu baper.
1: Allah tuh bikin hatimu sakit karena orang, biar perlahan orang itu pergi, dan di hatimu hanya ada Allah. Makanya ada rumus begini, makin dalam sakitnya, makin dekat rahmatnya Allah dengan kita.
0: Wah,
1: jadi makin dalam sakitnya, kok bisa dia tuh ngecewain aku, kok bisa dia tuh ninggalin aku, kok bisa dia tuh nyakitin aku, makin hilang sandaran sama makhluk itu.
0: Dan kita kembali ke Allah.
1: Maka diisi hati ini dengan Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, semuanya hanya untuk Allah. Jadi orang yang memaafkan tuh dicintai Allah. Kata Allah, gak apa-apa orang pergi ninggalin kamu, karena ada aku bersama dengan dia.
0: Iya, yang paling penting itu sih, itu. Iya kan. Allah juga bisa menyembuhkan lagi kok lukanya.
1: Bisa, sangat bisa. Bagi Allah, menyembuhkan luka itu sangat mudah dengan cara apa? Nanti kadang begini, cara Allah ngebalas itu bukan membuat hancur orang yang menyakitimu. Tapi kadang Allah menyiapkan kebahagiaan lain untuk dirimu.
0: Sehingga kita mungkin kadang
1: dari sakit rasanya yang pernah kamu rasakan kemarin itu.
0: Masya Allah, menarik. Ini harus kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi. Tapi kalau

0: menyambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
1: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Memaafkan. Kita lanjutkan lagi Ahilman, tadi bicara soal maafkan kan itu gak gampang ya. Tapi kalau misalnya saya disakiti oleh orang lain, misalnya contoh ya, kemudian saya bilang, kamu sudah menyakiti aku ya.
1: Okay.
0: Aku tidak akan lupa, aku akan meminta pertanggungjawaban kamu nanti di akhirat. Itu tuh boleh gak begitu? gak marah, ya marah sih, cuman maksudnya ya lo kalau masih nyakitin gue dan gue gak, ini nanti.
1: Iya sebenarnya pada tahapan awal dibolehkan, manusiawi. Misalnya dia bilang, aku tunggu hisabnya nanti di akhirat. Tapi kan di saat yang bersamaan engkau punya hak, engkau punya kesempatan untuk meraih pahala yang besar dari Allah. Kenapa sih harus kemudian engkau itu menangguhkan itu dengan menjanjikan kezaliman yang sama di waktu yang akan datang? Pertanyaannya, ini pertanyaannya. Apakah kamu yang mengatakan itu yakin bahwa amalmu cukup untuk menjadikanmu kelak masuk ke dalam surganya Allah? Jangan-jangan teh, punten mbak, pemirsa. Jangan-jangan kita punya beban yang besar untuk masuk surga karena juga ada orang yang pernah kita sakiti gitu. Jadi ternyata ujung jadi gimana ya? Kita nuntut orang ini di saat yang bersamaan. Apakah kamu cukup punya amal untuk meyakinkan dirimu bahwa engkau mampu menagih sama orang itu? Sedangkan di saat yang bersamaan engkau juga punya beban dengan orang yang pernah kamu sakiti gitu.

0: Ini kan sebenarnya jadi lingkaran setan yang tidak akan pernah ada ujungnya. Terus gimana? Maka jika masih berada di dunia, sebaiknya selesaikan di dunia. Dan kita yakin Allah tuh Maha Pembalas yang baik kok. Allah bukan berarti diam. Allah bukan berarti tidak tahu dengan sakit yang kamu rasakan. Allah boleh jadi akan membalasnya. Tapi bukan menghancurkan orang yang menyakitimu. Tapi Allah akan mengisi kebaikan, kebahagiaan dalam hidupmu. Karena sakit yang kamu rasakan, kemudian kamu melembutkan hati untuk memaafkan orang yang menyakitimu. Hmm. Jadi cara pandangnya begitu.
1: Iya, iya, iya. Dan itu perlu dilatih.
0: Perlu dilatih.
1: Pakai ilmu, gak perlu bisa belajar. Itu tiba-tiba instan kita, habis sakit, aku memaafkan. Kan gak bisa. Artinya jadi memaafkan itu juga berproses.
0: Berproses. Kan? Makanya dalam ayat yang tadi kan disebutkan bahwa yang pertama tuh wal kadziminal ghaiz, menahan marah. Jadi nahan marah tuh adalah langkah awal dulu. Baru kita bisa punya kesempatan bisa memaafkan orang lain. Kalau kita sudah meluapkan marah kan ujungnya ya jangan memaafkan. Kadang-kadang kita ingat dengan kemarahan yang kita hadirkan. Malu ujungnya kan? Mau maafin cuman udah marah duluan.
1: Udah kadung malu gitu loh. Jadi
0: makanya kalau kamu bermusuhan sama orang kan dikasih jatah tuh. Berapa hari?
1: Tiga
0: hari.
1: Tapi kalau kenapa harus tiga hari? Karena
0: ini ada alasan.
1: Kenapa?
0: Ternyata tiga hari ini kata para ulama, tiga hari ini adalah waktu yang paling tepat untuk kamu memetakan perasaanmu. Hari pertama untuk nerima kalau kamu sakit.
1: Ya nggak apa-apa. Ya, artinya gak apa-apa. Validasi dulu ya. Dalam ilmu psikologi kan divalidasi dulu.
0: Terima dulu.
1: Diterima. Okay.
0: Kamu disakiti, ya. Kamu dilukai, ya. Jadi terima. Jadi hari pertama tuh buat kamu nerima itu. Hari kedua buat nyari alasan.
1: Kenapa
0: kita harus memaafkan orang itu? Ingat kebaikannya, lupakan keburukan, tempatkan hati kita di hati dia gitu. Terus ingat-ingat pahala memaafkan itu apa saja gitu. Nah baru hari ketiga adalah langkah yang bisa kamu putuskan apa yang harus kamu hadirkan. Maafin itu mendendam terus menerus gitu. Jadi ada tiga alasan.
1: Iya sih.
0: Nah terus tiga hari gak cukup pak. Saya butuh tiga bulan.
1: Tiga bulan gak cukup, tiga tahun.
0: Ya semakin kamu merawat kebencian itu, semakin syaitan senang dengan hati itu.
1: Jadi itu tadi, merawat kebencian yang akhirnya jadinya dendam, itu justru akan
0: menambah
1: list dosa kita.
0: Iya.
1: Ya kan, karena kita berprasangka buruk misalnya sama orang gitu-gitu ya.
0: Iya, dan kalau udah ada benci di hati ini, maka apa yang nanti dilakukan oleh orang itu tetap salah di mata kita. Padahal di mata kita ada kebaikan juga kok. Makanya cara begini Mbak Mila, kalau Mbak Mila disakiti sama orang, maafin. Tempatin kalau Mbak Mila nyakitin orang, maunya diapain? Kan maunya dimaafin juga. Saya nyakitin Mbak Mila maafin saya dong. Nah tempatkan hati Mbak Mila sama di hati saya. Kalau Mbak Mila nyakitin saya maunya diapain?
1: Ya dimaafin.
0: Maka rumusnya bagus sekali. Secepat apa engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu.
1: Wah dahsyat sih. Jadi sebenarnya kalau kita makin cepat, ya fokus kita juga harus diubah sih. Jadi kita nggak fokus sama orang yang nyakitin kita sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Karena kalau kesitu nggak selesai-selesai perasaan kita.
0: Dan mau sampai kapan kita merawat itu semua gitu. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang yang paling rugi siapa Mbak Mila? Orang yang saat ajalnya datang, tapi hatinya masih merawat kebencian kepada manusia. Rugi. Dia wafat di atas kebencian itu. Terus gimana? Ingat mati aja. Kita semua nggak lama kok di dunia ini. Apa yang kita banggakan? Kan kita yang kadang-kadang, harga diri gitu kan. Ya terus apa gitu. Setelah kita wafat, semuanya selesai. Gak ada tentang kaya, gak ada tentang miskin, gak ada tentang bodoh, gak ada tentang pintar, gak ada. Semuanya kembali kepada Allah dengan kebaikannya masing-masing. Terus, apa alasanmu mau merawat kebencian itu?
1: Masa kita di hadapan Allah bawa itu ya?
0: Iya
1: sih gak ada artinya dan rugi betul-betul.
0: Dan biasanya yang membuat orang tidak bisa maafkan karena ego aja. Ego itu dibantu oleh nafsu yang tidak terkendali, ditolong oleh setan yang menggoda.
1: Ngompor-ngomporin
0: jadi,
1: kan.
0: Setannya nolong menggoda namanya ini.
1: Iya.
0: Ayo ngomporin. Kamu kan harga diri kamu di.
1: Iya kamu kan ini gitu aduh.
0: Yang gak ada habisnya.
1: Jadi sebenarnya memaafkannya itu gimana ya? Misalnya ya kita misalnya terlibat dalam satu ya perbedaan pendapat yang mungkin akhirnya membuat kita marah gitu atau tersinggung gitu. Akhirnya kita perlu mendeklar enggak saya memaafkan kamu loh atau itu cukup dalam hati aja?
0: Kalau kita cukup kemampuan untuk mendeklar itu ya sampaikan.
1: Okay.
0: Tapi kalau enggak gimana ya enggak apa-apa. Maka nanti ada konteks yang berbeda antara memaafkan dengan melupakan.
1: Oke.
0: Okay. Itu beda. Memaafkan itu artinya membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Beda konteksnya. Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran kita. Melupakan butuh waktu.
1: Yeah.
0: Bahkan mungkin gak akan bisa lupa. Enggak,
1: karena memori ya, karena itu create memori.
0: Jadi kan
1: ya,
0: semakin berusaha melupakan bukan semakin lupa.
1: Iya, malah makin ingat kan.
0: Malah makin ingat.
1: Malah makin ingat. Apalagi kalau gak ikhlas itu.
0: Belum apalagi kalau gak ikhlas, apalagi kalau ternyata orang yang nyakit kita lebih bahagia dibanding kita. Apalagi semuanya menjadi cerita lebih, yang terus setan tuh menggoda kita. Kau yang nyakitin kamu tuh lebih bahagia loh sekarang. Kamu yang ditinggalin malah semakin terpuruk. Wah itu kan pukulannya tuh makin-makin kuat. Dan itu setan bermain di situ. Maka ya memaafkan itu bukan karena kamu tidak punya harga diri. Memaafkan itu bukan kamu kalah. Memaafkan itu bukan kamu menyerah, bukan. Memaafkan itu karena kamu seorang hambanya Allah yang pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Masyaallah, betul.
0: Berat sih.
1: Berat. Tapi bukan berarti enggak bisa.
0: Makanya sifat orang soleh itu ya memaafkan.
1: Iya. Ya itu.
0: Dan biasanya Mbak Mila, jangan kaget. Ketika seseorang makin mendekat ke Allah, maka biasanya orang-orang sekitar itu akan menjadi ujian bagi dirinya.
1: Dahsyat ini.
0: Jadi manusia-manusia itu jadi, kok jengkelin, ngejengkelin gini ya, kok bikin marah ya, kok bikin sakit ya gitu.
1: Karena
0: kita lagi ngedekat ke Allah gitu. Jadi Allah
1: mau ngetes bahasanya.
0: Allah sengaja menghilangkan semua yang bumbu-bumbu dunia tadi yang bikin kamu berjarak sama Allah itu. Jadi bikin kamu sakit. Agar kamu kembali ke Allah. Sampai kamu menemukan bahwa inilah arti kehidupan yang sebenarnya.
1: Oke. Kalau saya rangkum, Mak. Jadi sebenarnya memaafkan itu bukan soal orang lainnya.
0: Bukan.
1: Tapi sebenarnya diri ya. Kayak
0: diri.
1: Kita tuh berdamai sama diri.
0: Betul.
1: Lebih ke diri sendiri sebenarnya fokusnya.
0: Makanya bukan untuk ada yang namanya mindfulness itu.
1: Iya, mindfulness ya.
0: Ketika mindfulness dalam Islam itu berarti dia merasa diawasi Allah. Dia merasa hidupnya untuk Allah. Dia merasa semua yang terjadi juga atas izin Allah. Kalau semua yang terjadi atas izin Allah, karena Allah, untuk Allah, terus apa yang dia sesalkan? Sampai duri yang menusuk ke dalam kakinya pun juga atas izin Allah.
1: Atas izin Allah.
0: Dan di saat itu Allah sedang hapuskan dosa-dosamu.
1: Oke, jadi itu lagi ya, ujung-ujungnya tuh kita harus berprasangka baik sih sama Allah. Ini tuh bentuk Allah cinta sama kita, supaya kita tuh hanya seutuhnya bergantung sama Allah.
0: Ya, makanya nanti biasanya kita tuh akan disakiti yang paling berat. Sama orang yang terdekat dan orang yang paling kita cintai biasanya.
1: Aduh, gitu kan. Ya itu karena biasanya rasa sakitnya itu.
0: Di situ.
1: Di situ banget gitu. Menarik sekali. Kita akan jeda dulu, Ahilman. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi.

0: Morning.
1: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
1: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Belajar Memaafkan. Kita lanjutkan pembahasan, Ayuman. Yeah. Tapi apakah selamanya itu memaafkan adalah hal yang paling utama? Kan kadang-kadang tuh kita khawatir ada kecenderungan orang tuh kalau sudah dimaafkan, misalnya melakukan tindak kriminal gitu ya, kalau udah dimaafkan malah justru akan membuat si orang ini malah gak lepas gitu. Misalnya yeah. makin bejat.
1: Yeah.
0: Bagaimana kemudian Islam memandang hal ini?
1: Iya, yeah. ada namanya ganjaran, ya artinya pahala. Mm-mm. Ada juga siksa. Mm-hmm. Itu bukan hanya berlaku ketika nanti di akhirat. Tapi di dunia pun juga harus kita berlakukan agar kita taat pada aturan. Mm-hmm. Maka nanti kalau pada konteks pertikaian gitu ya, pertengkaran yang perlu ada pemecahan, maka hukum adalah jalannya.
0: Paham.
1: Dan hukum itu kan dihadirkan untuk menjaga aturan kan. Mm-hmm. Agar kemudian dengan hukum manusia itu jadi lebih baik dalam hidup.
0: Iya, iya.
1: Makanya hukum tuh gak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Hukum itu harus kemudian menjadi satu payung yang mengayomi seluruhnya. Sehingga orang bersikap dengan sikap yang baik. Nah maka itu adalah pengecualian. Ya mungkin hati memaafkan, tapi kan dia butuh pelajaran.
0: Iya butuh pelajaran.
1: Maka disambungkanlah ke pihak berwajib agar menjadi pelajaran untuk tidak diulangi kembali.
0: Oke, apalagi misalnya yang bersangkutan sudah melakukan perbaikan, perubahan
1: Betul.
0: Sikap. Nah itu
1: karena khawatirnya itu begini, khawatirnya pemirsa menyangka kalau semua orang bisa maafin berarti penjara sepi dong gitu
0: sepi
1: kan.
0: Dong, gitu
1: nah,
0: ya.
1: Konteks memaafkannya ada di hati, tapi konteks aturannya harus diberlakukan dalam konteks kehidupan kita gitu.
0: Mm-hmm. Nah, belajar memaafkan itu apakah dalam skup yang selalu masalah-masalah yang sifatnya penting enggak sih atau hal-hal kecil tuh misalnya kita tuh suka yang ataukah belajar maafkan itu bisa kita latih dari hal-hal kecil, misalnya sering memberikan uzur mungkin kepada saudara, kepada teman gitu. Seperti apa? Itu bisa kita latih kan sebenarnya dalam hal-hal
1: iya,
0: kecil.
1: Iya, pertama kan kalau kita bicara memaafkan tuh belajar dari diri sendiri dulu. Uh-uh. Misal kayak kita berdamai dengan masa lalu, itu kan juga memaafkan.
0: Memaafkan diri sendiri juga
1: memaafkan,
0: kan.
1: Memaafkan, okelah aku nih manusia pernah punya salah gitu. Uh-uh. Terus nanti juga memaafkan dalam konteks yang lebih luas gitu. Mm-mm. Kepada saudara, kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak. Itu kan juga perlu memaafkan. Ya sampai pada titik yang terakhir adalah kepada orang yang menyakitin kita. Memang bukan hanya pada konteks yang menyakitin kita saja. Jadi apapun dalam hidup itu butuh rasa maaf.
0: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi maafnya lebih kepada memaklumi ya.
0: Iya,
1: memaklumi. Maklumlah kita di manusia.
0: Iya memang tempatnya salah.
1: Kita gitu punya ya. Masa lalu, ya maklum, kita maafin itu. Ya kalau kita belum bisa berdamai dengan apa yang pernah terjadi dengan kita, bagaimana kita bisa punya rasa maaf itu dalam hidup kita. Gitu. Jadi menurut saya sih, kita salah tuh gak apa-apa. Tapi yang gak boleh adalah berlebihan dalam kesalahan dan membiarkan kesalahan itu.
0: Sadar akan kesalahan itu.
1: Makanya gitu ya. Kata Nabi, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali. Semua pernah punya salah. Tapi kita kembali. Makanya rasa maaf kita tuh harus terus ada gitu.
0: Betul.
1: Baik ke dalam hati kita, baik ke orang lain, baik ke pasangan. Termasuk ya ke pasangan, ya ke di rumah tangga kan banyak ya.
0: Memang intensitasnya juga ya kan?
1: Iya apalagi kan ya banyak kan istri yang mohon izin, mohon maaf. Mungkin suami tuh pernah berbuat salah. Kadang-kadang kan gak bisa lupa kan.
0: Diingat-ingat,
1: dikorek-korek. Bahkan kalau nanti suami
0: ahli sejarah.
1: Iya, kalau suami kesalahan lagi diungkit lagi. Kamu mah sama kayak dulu ya. Padahal kan dia sudah berubah bertahun-tahun gitu. Tapi kayaknya yang dulunya masih ingat. Ya ini pelajaran juga sih bagi suami jangan mudah nyakitin istri ya. Karena istri kan memorinya sangat kuat.
0: Oh, bukan main. Kita bisa jadi
1: ahli sejarah yang luar
0: biasa. Jadi hati-hati.
1: Ya, tapi juga suami ada batasnya kesabaran. Ya, kalau terus ditekan.
0: Oh, katanya Ailman kesabaran enggak ada batasnya.
1: Iya, suaminya.
0: Oh, suaminya.
1: Kesabarannya enggak ada batasnya, tapi kan kesabaran suami. Ada batas kan? Ya sabar tidak ada batasnya, tapi kesabaran suaminya ada batasnya.
0: Aduh luar biasa ini, menarik sekali.
1: Iya
0: betul, dong. Betul.
1: Jadi menurut saya rasa maaf itu harus ada apalagi di rumah tangga.
0: Iya.
1: Kan suka begitu ya, kita mah kalau kebaikan suami gampang lupa.
0: Tapi ini gak lagi curhat kan?
1: Bukan, ini mah biar jadi pelajaran buat kita semua. Kan begitu kan?
0: Betul.
1: Kebaikan orang itu gampang dilupakan, tapi keburukan orang itu
0: susah dilupakan.
1: Makanya manusia itu bisa melupakan banyak kebaikan gara-gara satu keburukan.
0: Ya,
1: bedanya sama Allah, Allah itu bisa melupakan banyak keburukan hanya karena satu kebaikan.
0: Masya Allah, itulah bedanya ya.
1: Terus dijawab pemirsa, itu kan Allah. Makanya kita mah gak apa-apa kalau gini, ya jangan gitu dong.
0: Ya gak gitu juga.
1: Justru tempatkan perasaan itu di rasa kita gitu
0: loh. Betul. Maksudnya tuh gini, kadang kalau kita ngeliat, ya Allah tuh memang ya Allah tuh maha segalanya.
1: Sempurna, okay.
0: Sempurna ya, pasti akan memaafkan kita. Dan kita harus meyakini itu, yeah, dan berprasangka, yeah, baik, yeah, yeah, terhadap itu gitu. Tapi kita sadar bahwa manusia itu memang tempatnya salah. Jadi kita memberikan pemakluman juga gitu loh. Ya kan, ah,
1: iya,
0: gitu.
1: Maksudnya tapi kan maksudnya kata A tadi, kita tuh salah, ya udah manusiawi. Yeah. Tapi jangan sampai kita mendiamkan kesalahan itu. Allah tuh punya asma-asmanya, punya sifat-sifatnya. Nah kita berharap di antara asma itu bisa dicerminkan dalam sikap perilaku kita.
0: Ya, iya,
1: misalnya, betul. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah Maha Pengasih, harus. Maha Penyayang. Kita kan bukan maha.
0: Iya. Tapi kan, kita boleh punya.
1: Kita kan bisa mendapatkan tetesan.
0: Percikan dari sifatnya Allah.
1: Tetesan gitu, percikan kan, kasihnya Allah.
0: Setuju.
1: Makanya sama orang harus kasih. Ada secercah gitu. Penyayangnya Allah di hati,
0: iya,
1: kita.
0: Betul, betul.
1: Makanya sama orang harus sayang. Allah Al-Afu. Allah Maha Pemaaf. Secercah rasa maaf itu ada di hati kita.
0: Iya, iya.
1: Secercah atau sebulir. Itu tuh
0: percikan gitu.
1: Iya gitu loh.
0: Oke. Okay. Selain kita memaafkan orang lain yang menyakiti kita, kita juga bisa melakukan apalagi supaya apa ya, derajat kita juga nambah nih, pahala kita juga nambah selain kita kemudian maafkan.
1: Iya, kan ada tiga ya. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan saat disakiti itu ya. Satu memaafkan, dua mendoakan, tiga mengikhlaskan. Jadi maafkan, doakan, ikhlaskan. Maafin, pertama maafin. Naik level doain. Itu kan yang Nabi lakukan.
0: Ya.
1: Ketika Nabi dilempari oleh penduduk kota Thaif. Nabi kan didatangi oleh Jibril tuh. Kata Jibril, ya Muhammad, di depanmu ada gunung. Di belakangmu ada gunung. Kamu minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini. Kan kalau Mbak Mila jadi Nabi Muhammad waktu itu mungkin bilangnya agak lain sama agak lain lah pokoknya agak, ya, lain sama, agak lain sama Nabi Muhammad, bilangnya Jibril
0: banget,
1: aduh, gaspol banget sekarang banget.
0: Jibril langsung aja
1: mungkin
0: gitu.
1: Balas sekarang, iya, ya kan? Tapi Nabi kan tidak.
0: Ya
1: Jibril jangan, afu anhu, maafkan mereka. Kalaupun aku bisa minta sama Allah, aku berdoa. Tuh lihat. Apa doanya? Tolong jadikan di antara anak keturunannya orang Thaif kelak mereka taat dan beriman kepadaku.
0: Dan
1: terbukti. Dan terjadi. Makanya doakan. Yang ketiga apa? Ikhlaskan. Maksudnya apa? Lupain? Bukan. Kita serahin sama Allah. Pasti Allah lagi nyiapin skenario baik untuk kita. Dari sakit yang pernah kita rasakan. Makanya kalau kata A suka bilang begini, gak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah menggantikan dengan yang lebih baik.
0: Lebih baik. Masya Allah.
1: Jadi kalau ada yang menyakitimu, ya mungkin dia bukan yang baik untukmu. Maka nanti tunggu saatnya ada orang lain yang bisa membahagiakan.
0: Ya.
1: Dan itu yang pernah Mbak Mila rasakan. Mungkin ya.
0: Nunjuknya saya. Iya deh, tapi memang betul.
1: Iya.
0: Jadi kalau lagi sekarang ada yang sakit hati, kecewa, patah hati, jangan khawatir. Allah sedang menyiapkan yang akan membuat kita atau betul. Anda bahagia.
1: Iya,
0: betul
1: dan, gak? Dan kadang pengganti yang baik itu gak datang, kenapa sih? Karena hati kita masih tertutup.
0: Iya.
1: Dengan rasa sakit yang pernah kita pendam selama ini.
0: Okay.
1: Jadi coba melapangkan itu.
0: Move on.
1: Hadirkan tiga hal. Maafkan, doakan,
0: ikhlaskan.
1: Malah kalau mau lebih keren, tetap berbuat baik sama orang yang menyakiti kita. Jadi bukan hanya maafin nih. Langsung, kamu rekeningnya berapa? Waduh. Kirimin, nyenengin.
0: Oh, nanya doang kirain.
1: Nanya doang aja. Ya kirim aja, jangan kan harus mikir-mikir dulu ada gak uangnya gitu.
0: Itu luar biasa ya.
1: Karena untuk membahagiakan orang juga udah pahala kan.
0: Aduh, luar biasa deh hari ini. Ahilman, ini menarik sekali bahasanya tapi waktu kita terbatas. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode-episode mendatang. Terima kasih ilmunya, sehat selalu A. Jadi
1: amin.
0: Bisa mampir-mampir terus ke Gapai Kemuliaan. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ratusan warga menyerbu dua pohon kersan yang tertanam di halaman Masjid Darussalam, Desa Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Selasa siang. Mereka saling berebut dan berdesak-desakan untuk mendapatkan berbagai produk industri rumahan yang digantung di pohon, mulai dari pakaian, topi, sandal, hingga sepatu. Kendati rawan terjatuh, warga nekat naik ke puncak pohon untuk memperoleh barang yang diinginkan. Selain produk industri rumahan dari UMKM desa, warga juga berebut untuk mendapat buah-buahan dan kelapa muda. Tradisi keresean ini digelar untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Panitia sengaja menggantung berbagai produk industri rumahan di pohon kersen yang memiliki buah dan daun banyak dengan harapan rezeki warga desa semakin melimpah, berkah dan barokah. Di dusun Sukorejo, Desa Kedondong, Kebonsari, Madiun, warga riuh dan saling berebut uang receh dalam tradisi sebar udikan. Tradisi ini digelar dalam rangkaian grebek maulid. Tidak hanya warga setempat, ada pula warga yang datang dari desa sekitar. Total uang yang disebar mencapai puluhan juta rupiah dalam bentuk pecahan koin. Uang ini berasal dari sedekah pemilik rumah, tokoh masyarakat, donatur, serta keluarga besar keturunan desa. Tradisi ini konon berawal dari keraton Pakubuwono Solo, kemudian dibawa dan diteruskan oleh para leluhur desa Kedondong. Warga Bangka Belitung menggelar Nganggung Seribu Dulang, tradisi turun-temurun untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selasa pagi, warga dari berbagai penjuru daerah berdatangan. Masing-masing membawa dulang berisi hidangan, ditutup tudung saji warna-warni, lalu ditata rapi di pelataran masjid di Kelurahan Tua Tunu, Pangkal Pinang. Setelah doa bersama, seluruh hidangan disantap bersama. Simbol gotong royong dan syiar Islam ini telah lama jadi ikon budaya Bangka Belitung, bahkan kerap menarik perhatian wisatawan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Halo, selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi.
2: Mendalam terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi. Bersama saya, Lianita Ruhyat.
1: Saya, Iqbal Kurniadi. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya.

0: Seorang perempuan lanjut usia meninggal saat mengantre bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin siang. Korban sempat mengalami kondisi lemas dan pingsan.
1: Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil yang hendak ditarik paksa sehingga membuat penumpang ketakutan. Simak selengkapnya dalam Metropolitan.
2: Kurniati, perempuan berusia 60 tahun, meninggal setelah mengalami lemas dan pingsan saat mengantri pembagian bantuan pangan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin siang. Sebelumnya, Kurniati datang ke kelurahan untuk mengambil bantuan beras dari pemerintah. Saat menunggu giliran, korban disebut dalam kondisi lemas. Petugas kelurahan membawa korban ke dalam kantor untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kemudian memburuk hingga tidak sadarkan diri. Korban dibawa ke RSUD Kota Bogor untuk mendapatkan pemeriksaan, namun nyawanya tak tertolong. Jenazah kemudian dibawa ke rumah duka dan dimakamkan di TPU. Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
3: Belum bayar kok. Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BF-nya udah bayar, Pak.
2: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan tidak mau bernamai dengan debt collector. Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
4: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
2: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Kebakaran hebat terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Pendidikan Raya Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa siang. Cuaca panas ditambah angin kencang mengakibatkan api merambat ke bangunan rumah lainnya. Belasan mobil pemadam serta puluhan petugas pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api berhasil dipadamkan.

satu jam kemudian. Tidak ada korban, namun sebanyak 50 rumah hangus terbakar dengan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang perempuan terekam kamera CCTV mencuri sejumlah pakaian daster di sebuah toko kawasan Trondol, Kaligandu, Kota Serang, Banten. Dalam rekaman, perempuan tersebut masuk seperti pengunjung biasa, namun ia langsung menuju rak daster, mengambil beberapa pakaian lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Pihak toko berharap identitas perempuan ini segera diketahui dan masih membuka peluang penyelesaian secara baik-baik. Asik berbelanja daster di tengah ramainya pengunjung, wanita asal Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi korban pencopetan. Aksi terduga pelaku di pasar Blok B Tanah Abang, Jakarta Pusat terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, pelakunya seorang ibu berkerudung merah jambu. Pelaku memepet korban yang memakai kerudung berwarna coklat. Sambil menutupi tas korban dengan baju yang seolah akan dibelinya, pelaku merogoh tas korban. Setelah mengambil tas kecil korban, pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi. Anak gadis korban yang melapor ke Polsek Metro Tanah Abang menuturkan, aksi pelaku terjadi saat ibu dan bibinya sedang berbelanja daster.
1: Pas lagi milih-milih, ibunya mepet mamaku kan. Terus habis itu dipepet, diambil kayak gini. Terus mamaku sadarnya itu pas naik ke atas mau beli pakaian dalam, udah gak ada duitnya.
0: Korban baru menyadari kehilangan uang saat beralih ke toko lain untuk membeli pakaian dalam. Uang tunai 7 juta rupiah, uang asing pecahan 100 dolar, dan sepasang cincin pernikahan raib dibawa pelaku. Berbekal rekaman CCTV, petugas Polsek Metro Tanah Abang mengejar pelaku yang telah dikantongi identitasnya. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Di Pekanbaru, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas akibat kabut asap mendapati puskesmas tutup.
3: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.
4: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
5: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
4: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
6: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
7: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
4: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
8: Halo. Good morning.
4: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
9: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
4: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
10: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2000.

0: hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
3: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
5: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
6: Bandung tak pernah kehabisan ide, kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia.
7: Ditinggal penghuni berziarah ke makam, sebuah rumah semi permanen di kota Jambi ludes terbakar pada Selasa siang. Api diduga berasal dari korsleting alat penanak nasi.
8: Di Solo, Jawa Tengah, kebakaran melanda rumah sekaligus tempat produksi sofa pada Selasa pagi. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung sebuah sekolah.
9: Rumah yang digunakan sebagai tempat produksi sofa di Kampung Tunggul Sari, Pajang, Laweyan, Solo terbakar pada Selasa pagi. Besarnya kobaran api sempat membuat warga panik. Angin kencang serta sofa dan perabotan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Api bahkan sempat merambat ke bagian gedung SMK Batik 2 Solo, namun tidak sampai membakar seluruh bangunan. Saat kebakaran terjadi, tempat produksi dikabarkan tengah beroperasi. 9 pekerja berhasil menyelamatkan diri, sementara polisi masih menyelidiki pemicu kebakaran. Sebuah rumah semi-permanen di Jalan Lingkar Selatan, Kota Jambi, ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya berziarah ke makam. Api diduga berasal dari korsleting Magicom yang kemudian menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam rumah. Petugas damkar mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 armada suplai. Api baru berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 16.000 liter air digelontorkan. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Juga diduga akibat korsleting listrik, si jago merah mengamuk di Pasar Sedo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melahap 62 kios hingga sebagian bangunan pasar roboh. Pedagang hanya bisa pasrah menyaksikan barang dagangan mereka ludes terbakar.

0: Setelah 5 jam dengan menerjunkan 8 unit damkar, petugas akhirnya berhasil memadamkan dan mendinginkan titik api. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kabut asap karhutla mulai berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan petugas di lapangan. Di Pekanbaru, Riau, warga yang hendak memeriksakan anaknya karena sesak nafas, malah mendapati puskesmas yang mereka datangi justru tutup.
2: Sementara di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sejumlah petugas dan relawan yang memadamkan api juga mulai mengalami sakit sesak nafas.
3: Kabut asap kebakaran lahan dan hutan mulai berdampak bagi kesehatan masyarakat di Pekanbaru, Riau. Salah satu warga di Jalan Cipta Karya, Kecamatan Sialang Munggu, mengaku mulai mengeluh anaknya mengalami sesak nafas dan susah tidur sejak terpapar asap.
4: Sesak nafas ya? Udah berapa hari?
5: Udah dua hari.
4: Ya. Gara-gara kabut asap nih?
5: Iya. Gak tahu, tadi mungkin masih buka.
4: Apa karena ini tanggal merah?
5: Nah, dia nggak tahu. Biasanya kan nggak pengaruh kan kalau untuk layanan rumah sakit kan. Nggak ada pengaruh ya kalau tanggal merah. Tapi kita nggak tahu lah ya.
3: Bersama dengan pasien lainnya, mereka menuju puskesmas. Namun, puskesmas yang dituju malah tutup. Warga berharap puskesmas dapat buka meski di hari libur karena kondisi asap yang semakin mengkhawatirkan telah mengganggu kesehatan mereka. Sementara indeks kualitas udara di Pekanbaru terpantau sempat berada di level berbahaya, namun kini berada di level sangat tidak sehat. Asap pekat dan kondisi panas di lokasi karhutla mulai mempengaruhi kondisi kesehatan petugas dan relawan. Di kilometer 8 Jalan Cilikriwut, Sampit, Kota Waringin Timur, sejumlah petugas yang terus berjibaku memadamkan api mulai mengalami sesak nafas. Hingga kini pemadaman masih dilakukan secara intensif di tengah asap pekat dan lidah api yang terus menjalar di lahan kering. Sejumlah pengendara juga memperlambat laju kendaraan karena khawatir api merembet hingga ke badan jalan. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati meminta petugas dan relawan tidak memasakkan diri saat kondisi tubuh mulai menurun. Berdasarkan data Pusdarlops BPBD Kalimantan Tengah, luas karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur telah mencapai 1.686 hektar. Angka itu menjadi yang terluas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Situasi ini membuat petugas harus ekstra waspada. Selain berupaya memadamkan api, mereka juga harus memastikan kondisi fisik tetap prima agar keselamatan selama bertugas tetap terjaga. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Berikutnya, aksi pencurian kendaraan bermotor oleh dua pelaku di sebuah rumah makan di Kota Tangerang, Banten terekam CCTV. Keduanya sempat terpergok juru parkir hingga pelaku mengancam dengan senjata api.
1: Sementara seorang pencuri membobol ruang guru di sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku mencuri sebuah proyektor dan laptop sekolah pembelian Presiden Prabowo.
0: Dua pencuri kendaraan bermotor bersenjata api terekam CCTV beraksi di parkiran rumah makan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang. Modusnya, satu pelaku mengalihkan perhatian dengan membayar parkir, sementara rekannya menggasak motor pengunjung. Saat terpergok, pelaku sempat mengancam tukang parkir dengan senjata api sebelum kabur membawa motor curian. Tukang parkir tidak tinggal diam dan mengejar pelaku hingga ke Jalan Kalipasir. Karena terpojok, pelaku akhirnya meninggalkan motor korban sambil melepaskan 3 kali tembakan, 2 tembakan ke udara dan 1 tembakan ke arah warga. Beruntung, tembakan tersebut hanya mengenai aspal. Para pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Usai kejadian, penjagaan area parkir kini diperketat. Warga berharap kepolisian segera menangkap komplotan pelaku. Penjamretan terjadi di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kedua pelaku lelaki dan perempuan berboncengan sepeda motor dan langsung menyambar telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Pihak korban tidak melaporkan penjamretan ini ke pihak kepolisian. Aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun viral di media sosial. Sebuah sekolah dasar negeri 1 Kalipang di Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibobol pencuri. Kejadian terjadi pada tanggal 20 Agustus sekitar pukul 4:30 sore. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya membuka pintu ruang guru. Kemudian pelaku mencongkel lemari berisi barang elektronik. Satu buah proyektor dan satu buah laptop pemberian dari Presiden Prabowo berhasil dibawa kabur. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang tukang jajanan anak-anak ditangkap lantaran diduga melakukan tindakan asusila kepada 7 anak di bawah umur antara usia 6 hingga 9 tahun.
2: Sementara itu, pemotor mencuri 2 karung beras di sebuah toko kelontong di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, terekam CCTV. Selengkapnya kami rangkum dalam
1: Kriminal 24 Jam.
6: Penggerbekan seorang buron bandar narkoba di wilayah Muara Jaya Kota Bumi Udik, Kabupaten Lampung Utara berujung baku tembak pada Selasa dini hari. Pelaku melakukan perlawanan dengan menembak senjata api rakitannya ke arah polisi. Akibat baku tembak tersebut, buronan narkoba berinisial PHP tewas ditembak polisi. 3 polisi personil Satres Narkoba Polres Lampung Utara juga tertembak. Aibda Adizar tertembak di bagian kaki kanan, Brigpol Aryadi tertembak di bagian perut, sementara Aibda Adi Agus Chandra mengalami luka gores di pelipis. Polisi menyebut selain buronan kasus narkoba, pelaku PHP merupakan sindikat pengedar senjata api legal di wilayah Lampung Utara. Aksi pencurian 2 karung beras terjadi di sebuah kios di Jalan Bambu Runcing, Kota Parepare pada Sabtu 22 Agustus lalu. Rekaman CCTV menunjukkan 2 pria datang berboncengan. Salah satu pelaku masuk ke kios berpura-pura membeli sesuatu. Sementara rekannya memantau situasi. Saat kondisi dinilai aman, pelaku mengambil 2 karung beras 5 kg dan membawanya pergi. Aksi ini kemudian viral di media sosial hingga salah satu pelaku berinisial MS akhirnya diamankan polisi pada Selasa dini hari. Dalam rekaman video yang beredar, sejumlah warga di Kota Cirebon, Jawa Barat mengamankan seorang tukang jajanan anak-anak yang diduga telah melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur. Bahkan beberapa ibu-ibu sempat meluapkan amarah terhadap pria itu. Setelah dilakukan pemeriksaan pada Selasa siang, tersangka diketahui telah melakukan perbuatan asusila sebanyak 7 kali terhadap anak di bawah umur dalam waktu yang berbeda-beda. Modusnya, saat mereka jajan, kemudian menimbang berat badan anak dengan menggendong hingga terjadi pelecehan itu. Aksi itu kemudian diketahui salah satu orang tua korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami karena kami akan ajak Anda untuk mengintip serba-serbi peluang cuan dari ketahanan pangan ala rumahan.
1: Informasinya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
1: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sports.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
2: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
0: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
3: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
4: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
5: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
6: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini. Ayo kita keliling GS 2026.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Puluhan mitra travel haji dan umroh Hanania Group yang diduga melakukan penipuan melapor ke Polda Metro Jaya. Mereka mengalami kerugian hingga 20 miliar rupiah.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update Senin sampai Jumat jam 4 sore live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
4: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
0: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. We'll be right back.

0: Sebuah truk terjun dari jalan flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten.
1: Sementara sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
2: Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol ke sekitar pelintasan kereta di Kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan terjadi di kilometer 72, ruas tol Tangerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
3: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel.
4: Ibu posisinya lagi di mana saat mobil?
3: Lagi di gerbang depan rumah.
2: Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sekitar rel kereta. Akibat kejadian ini, dua kernet alami patah tulang dan seorang sopir alami luka ringan. Mereka pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas berwenang. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Truk bermuatan sedotan plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, namun kernet terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan nahas itu diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk.
5: Kesulitan. Tadi sempat kaki kirinya, itu bagian bahunya, kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Lalu depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
2: Proses evakuasi sopir dan kernet truk dilakukan oleh petugas BPBD dan relawan dan memakan waktu sekitar setengah jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang bocah sekolah dasar diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
0: Sementara itu, dampak musim kemarau membuat debit air waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat menyusut. Kondisi ini dimanfaatkan warga untuk panen tutut hingga mengolah lahan pertanian. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Diterkam buaya saat bermain bersama temannya di Sungai Budong-Budong, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, seorang bocah ditemukan tak bernyawa pada Selasa sore. Sebelumnya, korban dinyatakan hilang pada Senin. Buaya sempat menyeret tubuh korban ke dalam sungai hingga membuat warga yang melakukan pencarian kesulitan. Tim Basarnas dibantu petugas terkait dikerahkan untuk membantu menemukan korban. Dalam upaya pencarian itu, warga sempat menangkap 5 ekor buaya berbagai jenis ukuran yang salah satunya diduga telah menerkam korban. Satu pesawat milik TNI tergelincir di landasan pacu utara Selayan, runway 0321, Bandar Udara Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa siang. Peristiwa terjadi pada pukul 11.25 menit waktu Indonesia Tengah. Belum ada keterangan resmi mengenai jenis pesawat, jumlah awak, dan penumpang, serta kepemilikan pesawat itu. Pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, pesawat telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Pihak bandara menyatakan, peristiwa ini tidak mengganggu penerbangan lain. Namun hanya beberapa penerbangan harus dialihkan ke landasan lain. Sebelumnya, peristiwa yang sama juga terjadi di Bandar Hasanuddin pada Senin. Pesawat tempur Sukhoi tergelincir di landasan pacu sisi barat atau runway 13. Imbas kemarau panjang, kondisi waduk Jati Gede kawasan Cibungur,

0: Sumedang, Jawa Barat menjadi surut. Selasa siang, aspal jalan dan puing rumah warga yang tenggelam pun kembali muncul. Banyak ikan mati dan retakan tanah akibat surutnya air sejak 3 bulan terakhir. Lahan surut yang terbuka dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam. Salah seorang warga memanfaatkan untuk menanam padi dan timun. Selain bercocok tanam, warga juga mencari tutut atau keong sawah di lahan surut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Seorang pengemudi becak motor bentor di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta masuk dalam desil kesejahteraan 9 atau masyarakat mampu.
2: Akibat perubahan lonjakan status tersebut, keluarganya terancam kehilangan bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan anak bungsunya yang baru diterima di Universitas Negeri Yogyakarta terancam putus kuliah karena keterbatasan biaya.
0: Pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk ke desil 9, kategori masyarakat yang mampu. Padahal sebelumnya, ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dirinya hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul, pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini mengaku tidak pernah didensus oleh pihak BPS.
3: Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
0: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan desil keluarga Timbul. Saat ini, hasil mengemudi bentor dan berternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tri Joko Purnomo, Kulon Progo, Yogyakarta.
2: Keinformasi lain, situasi ekonomi yang tak menentu belakangan ini mendorong sejumlah warga Kota Bandung, Jawa Barat membuat usaha ketahanan pangan ala rumahan. Ada yang beternak ayam, sampai budidaya ikan.
1: Selain membantu kebutuhan rumah tangga, kegiatan ini secara ekonomis dinilai cukup menguntungkan karena dapat menekan pengeluaran.

0: Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat.
1: Di tengah padatnya kota Bandung, Jawa Barat, sumber pangan ternyata tidak selalu harus dicari ke pasar. Di balik teras rumah ada ikan yang siap dipanen. Di ruangan berukuran 4x4 meter ada ayam yang setiap hari menghasilkan telur. Bagi pemiliknya, ini bukan sekadar kegiatan pengisi waktu luang, melainkan cara sederhana memenuhi sebagian kebutuhan pangan keluarga. Dodi Cahyadi misalnya, teras rumahnya bukan lagi tempat duduk santai, tapi kolam berisi ribuan ikan nila merah. Dimulai sejak pensiun tahun 2013, di usia 72 tahun sekarang, ia masih turun tangan sendiri. Nila merah jadi pilihan. Alasannya sederhana, perawatannya tidak ribet.
2: Budget itu pakannya saja. Pakannya itu satu minggu rata-rata 3 kilo. Pakan ikan berupa pelet itu ya. 3 kilo itu 1 kilo yang ukuran 1 mili, 1 kilo ukuran 2 mili, 1 kilo ukuran 3 mili. Karena ukuran ikan saya ini bervariasi, mulai dari yang kecil, sedang dan besar, semuanya harus kebagian makan.
1: 6 bulan sampai 1 tahun ikan-ikan ini bisa tumbuh besar, beratnya bisa belasan kilogram. Dan di titik inilah manfaatnya terasa paling nyata.
2: Manfaat ketika kami berkumpul ya dengan para alumni, dengan komunitas, ya, kami bisa menyuguhkan makanan dengan lauk ikan. Itu dengan masyarakat. Kemudian dengan keluarga, anak kumpul, cucu kumpul, ya. Kita semua makan ikan. Jadi dari segi protein luar biasa, dari segi biaya

0: sangat hemat.
1: Ketahanan pangan ala rumahan juga jadi pilihan Agus Hadiana lewat cara yang berbeda. Ruangan berukuran 4x4 meter ini sejak setahun lalu disulap jadi kandang ayam kampung petelur. Bukan sekedar iseng, Agus resah melihat isu krisis pangan global. Ia ingin setidaknya keluarganya punya sumber protein sendiri. Setahun berjalan, 22 ekor ayam kampung petelurnya menghasilkan setidaknya 15 butir telur ayam setiap hari.
2: Ya, alhamdulillah udah hampir setahun lebih kita nggak beli telur lagi. Yang kedua, kita lumayan lah untuk beberapa teman kita bisa berbagi gitu kita. Terus ya pada akhirnya kita pun mendapatkan telur-telur yang lebih fresh. Karena kan kalau kita beli dari pasar kita nggak pernah tahu durasi telur itu udah berapa lama di perjalanan sampai ke meja makan kita. Nah kalau ini kan kita ngambil langsung dari kandang, dari sarang, kita langsung olah di situ langsung. Jadi kan lebih sehat untuk anak dan sebagainya.
1: Manfaat tidak berhenti di keluarga Agus sendiri. Agus juga punya usaha kos-kosan. Dan penghuninya kebagian berkah telur gratis.
3: Bagi kami kan kalau mau beli telur nggak usah ribet lagi ke pasar ya, tinggal beli aja ke bapaknya. Dan di sini telurnya itu benar-benar berprotein tinggi Pak, karena diproduksi dari ayam yang benar-benar ayam yang di ya probiotik gitu, ayam probiotik ya.
4: Kita juga sama.
3: Iya sama gitu.
4: Oke, jadi mudah ya?
3: Iya mudah banget.
1: Ada satu hal yang bikin peternakan ini beda dari kandang ayam pada umumnya.
5: Ya, peternakan di tengah kota Bandung ini cukup menarik bagi saya karena ketika saya masuk ke sini ini berada dalam sebuah kamar. Selain itu juga ketika masuk ke sini tidak tercium aroma sama sekali khas peternakan ayam pada umumnya begitu ya. Karena konfirmasinya peternak ayam di sini sudah menerapkan manajemen bakteri sehingga akhirnya kotoran yang dikeluarkan oleh puluhan ayam-ayam yang ada di sini tidak mengeluarkan aroma yang begitu identik dengan peternakan ayam pada umumnya.
1: Rahasianya ada di alas kandang, campuran pasir, sekam, kotoran kambing dan sapi plus kapur dolomit. Tantangannya tetap ada, cuaca Bandung yang sulit ditebak, kadang panas, kadang tiba-tiba dingin, ikut mempengaruhi produktivitas ayam-ayamnya. Dari kolam ikan di teras rumah sampai kandang ayam di dalam kamar kos, Dodi dan Agus membuktikan ketahanan pangan itu bisa dimulai dari rumah sendiri. Bukan cuma soal hemat di dompet, tapi juga soal apa yang akhirnya sampai di meja makan keluarga. Kiki Haryadi, Sutanto Sumardi, Bandung, Jawa Barat.
6: Usai jeda, kami akan ajak Anda melihat warung makan sayur siap saji yang dimasak dengan tungku api dan juga kayunya kayu bakar.
7: Informasi selengkapnya kami sajikan saat lagi. Redaksi Pagi segera kembali.

0: tidak mau kalah sama mereka-mereka yang londo-londo itu.
1: Setiap isu punya dua sisi. Setiap argumen harus diuji.
2: Ya, lupa bahwa pernah jadi aktivis.
3: Ya.
2: Aktivis. Dia selalu high call.
3: Ya, tapi jangan stop. Ini rakyat kecil.
0: Kalau begini.
1: Dipandu Elvira Khairunisa, kami pertemukan perbedaan.
4: Ada kekhawatiran bahwa ada tumpang tindih dengan universitas dan lembaga yang ada.
1: Agar publik mendapat kejelasan.
5: Dan itu bukan hanya pasal 33 ayat 3.
6: Betul, Bang Nursi. Makanya tadi saya jelaskan beberapa program yang bahkan tidak terkait dengan pasal 33.
5: Kita bisa buka data, Astrio. Ya, kalau kita lihat
7: data hari ini. Bang, dari BPS. Spillover effect-nya
5: jelas. Tapi bukan kontribusi MBG. Itu tetapi faktor-faktor yang saya sebutkan
7: tidak
5: tadi.
7: Tidak hanya
5: kan begitu. MBG,
1: saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
4: Serangan balas dendam AS atas kematian dua prajuritnya tidak mengendurkan serangan Iran pada fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania dan Kuwait.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap Senin hingga Jumat jam 12 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
8: Lebanon Selatan kembali dihantam serangan udara oleh militer Israel. Serangan itu berlangsung meski Presiden Amerika Serikat telah berupaya untuk memediasi gencatan senjata.
1: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 5:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
9: Apa aja sih mobil favorit dari redaksi tim CNN Indonesia Auto? Nah, kita semua udah berkumpul di sini, ayo kita keliling GS 2026.
1: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
10: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
1: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia.
11: Halo CNN Sports, back with me Victor Pangaribuan di CNN Indonesia Sport.
1: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
12: Tim Kudus sukses mempertahankan gelar juara di turnamen Laga Bintang Sepak Bola Putri U12 MLSC All Stars 2026.
1: CNN Indonesia Sports, setiap Sabtu dan Minggu jam 1 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
13: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
1: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Mereka kita hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
14: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
15: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: Teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Di Boyolali, Jawa Tengah ada sebuah warung kopi yang berkonsep angkringan. Ini menawarkan sensasi mencicipi ragam kuliner sambil menikmati aliran sungai yang jernih.
2: Ya, yang tidak kalah menarik juga ada sebuah warung bernuansa pedesaan di Lamongan, Jawa Timur yang menyajikan sate klatak khas Jogja. Ini menggunakan kambing muda yang empuk dan gurih. Kita langsung simak liputannya.
3: Gang rumah warga Desa Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, tersembunyi sebuah warung makan bernuansa alam. Mengusung konsep angkringan, warung makan yang eksis sejak 2020 ini menjadikan aliran sungai sebagai daya tarik utama. Warung ini berada di pinggir aliran sungai Umbul Guyangan. Pengunjung bisa menikmati hidangan sambil duduk di tengah aliran sungai yang dangkal.
4: Seru banget. Dan di sini tuh kayak, kan baru pertama kali kita bisa menikmati sarapan sambil bermain air. Jadi kayak kita bisa sekalian nge-refresh otak.
5: Sensasinya kita bisa sambil main air. Jadi enggak cuman makan doang, tapi juga bisa sambil bermain air. Kecil-kecil kaki gitu. Sebenarnya takut, tapi dilihat-lihat ini harusnya santai, tenang. Jadi enggak terlalu takut lah.
3: Tersedia ragam jenis makanan dan minuman mulai dari nasi pecel, soto, timlo, gado-gado, hingga bakmi toprak.
6: Asal mulanya itu memanfaatkan sungai yang di belakang rumah, yang airnya jernih dan juga alirannya tidak sangat deras. Ini dari sumber mata air yang sangat jernih dan juga tidak terlalu jauh dan juga di salah satu tempat di Pengging yang memiliki sumber mata air.
3: Bagi yang akan melewati Kabupaten Boyolali, tidak ada salahnya menjajal sensasi healing di sini. Tapi tetap jaga kebersihan dan tidak buang sampah di sungai ya. Berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sebuah warung berkonsep pedesaan menyajikan sate klatak khas Jogja yang membuat lidah bergoyang. Disajikan dengan tusukan besi berbahan stainless steel, potongan daging kambing muda yang empuk dan juicy dipadukan dengan kuah gulai hangat serta kaya rempah. Warung ini juga menjamin kualitas daging karena proses penyembelihan kambing hasil peternakan sendiri ini dilakukan oleh juru sembelih halal bersertifikat, sehingga dagingnya selalu fresh dan tidak berbau.
7: Kita punya catering, warung sate klatak ini satu-satunya dan pertama kali di Lamongan. Jadi menu spesialnya adalah sate klatak literasi, sate klatak khas Jogja, ya. Dan selain itu juga ada tongseng, tengkleng, gulai, kikil, dan spesial kepala kambing muda.
8: Enak. Sate sama ini mas, apa ini namanya? Gulai ya? Ternyata jangkau sih.
3: Tepuk. Nah, bagi yang penasaran menjajal sensasi kenikmatannya, seporsi sate klatak ini bisa Anda nikmati seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dan kali ini kami akan ajak Anda menuju warung makan sayur siap saji di Sukoharjo, Jawa Tengah.
1: Yang menarik, di sini beragam sayur olahan khas Jawa dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku api dan juga kayu bakar. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di redaksi pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan
2: sampai jumpa.
9: Waduh, mana? Wah, seker tuh.
10: Bagi Anda yang suka masakan rumahan seperti sayur kangkung, sayur lodeh, sayur asem, serta berbagai macam olahan oseng-oseng seperti oseng kacang panjang, tauge dan buncis, rumah makan Pak Rudi di Jalan Godean Wirun, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah ini bisa Anda sambangi. Setiap hari warung ini menyediakan 21 jenis olahan sayuran yang dimasak dengan menggunakan pawon kayu bakar. Saya pun siap datang dari pagi ke dapur tempat masak untuk melihat dan mengikuti proses dari awal menyiapkan berbagai macam sayur sampai mengikuti proses memasak. Untuk menyiapkan olahan masakan yang begitu banyak, rumah makan ini memberdayakan ibu-ibu warga sekitar. Wah, seru ya. Setiap hari seperti ada mau hajatan. Kali ini saya membantu untuk menyiapkan sayur labu siam, wortel, dan berbagai macam sayuran yang dikupas. Dan seperti biasa, untuk menguji seberapa canggihnya saya dapat mengupas dengan cepat, saya beradu cepat dengan pekerja pengupas sayur.
11: Ini tinggal kupas. Balapan ngupas apa? Labu.
10: Labu.
12: Kebalik om.
11: Hah? Kebalik?
12: Kebalik.
11: Oh.
12: Kayak pakai ini yang tajam.
11: Wah, ini yang kupas sayur ini udah terlatih cepet-cepet banget ya Pak ya.
12: Siap.
10: Setelah selesai menyiapkan bahan sayur, saya melihat dan mengikuti proses memasak yang tidak mungkin saya ikuti satu persatu. Ya, paling tidak saya ajak Anda melihat apa saja yang sedang dimasak di tempat ini.
11: Nah, ini masak apa aja nih, Bu?
13: Masak tempe.
11: Oh, ini goreng tempe.
13: Goreng.
11: Ini sebelahnya?
13: Halo, gereh.
11: Oh, gereh. Terus sebelahnya lagi ini?
13: Sambal
11: tumpang. Rencang.
13: Itu bajem.
11: Ayam bakar. Oh, ini lauk-lauknya ya.
13: Ya,
11: lauk-lauknya macam-macam satu baris. Nah, kalau ini sayurnya nih.
13: Wah.
11: Ada tempe, kacang, wortel, apa lagi nih? Kulit apa? Oh, kulit lindu. Kulit lindu terus apa lagi, Bu? Aduh, saking banyaknya masak. Sekayak orang hajatan ya, masaknya banyak banget tiap hari seperti ini. Seru sekali.
10: Tidak hanya sayur, nasi di tempat ini juga dimasak menggunakan kayu bakar seperti ini. Dalam sehari, proses memasak nasi terus dilakukan sambil memantau jika stoknya berkurang. Nah, kalau berkurang, maka pegawai akan segera menanak nasi kembali. Selain sayur bening, ada banyak lagi sayur yang akan dimasak. Untuk menjaga kualitas rasa, selain mempercayakan beberapa masakan pada satu juru masak, bumbu yang digunakan untuk setiap masakan juga sudah disiapkan, sehingga rasa bisa terjaga dan tidak berubah-ubah.
11: Nah, jadi untuk tiap wajan seperti ini itu bumbunya sudah disiapkan seperti ini ya, Bu?
13: Iya.
11: Ini ada brambang. Bawang merah,
13: merah,
11: terus ada cabai,
13: cabai rawit, cabai putih.
11: Oh, jadi satu kali masak ini udah tinggal
13: satu porsi.
11: Ini
13: tinggal
11: masak.
10: Setelah matang, seluruh olahan sayur dan lauk pauk langsung disajikan ke depan meja penyajian. Meski masih pagi, sudah banyak pelanggan menunggu masakan matang. Menurut Rudianto, sejak sayur matang pagi hari, pembeli baik yang dimakan di tempat maupun yang dibungkus sudah antri. Nah, banyaknya pelanggan yang datang salah satunya karena kualitas rasa yang enak dan cocok di lidah, serta yang paling menarik, harga yang murah.
11: Dapurnya di sana, terus keluar sini semua.
14: Ya, betul.
11: Ini memang efektif di jam-jam ini ya, menjelang siang itu ya?
14: Ya, dari jam pagi sarapan sampai menjelang siang itu orang-orang pada apa ya, orang-orang yang datang sini.
11: Orang habis olahraga.
14: Ya, habis sepedaan. Itu kadang-kadang, pengen nyuapi anaknya kesini. Oh. Itu kan ada tempatnya bermain, ada tempatnya ayunan, kayak gitu.
11: Karena sayurnya banyak dan harganya juga terjangkau.
14: Iya, harga cuman ini cuma kalau makan cabai cuma 5.000.
11: Oh,
14: kalau cabai cuma 7.000.
11: Oh, gitu ya.
14: Gitu.
11: Jadi kalau makan sayur habis,
14: makan habis sendiri. Habis bayar cuma 5.000.
11: 5.000.
14: Ya, itu 7.000.
11: Oh.
14: Tapi di sini
11: tapi dibatasi kan sayur satu macam
14: itu. Bebas.
11: Bebas. Oh, gitu.
14: Jadi gitu. Ya, makanya di sini harganya agak terjangkau, jadi enteng gitu. Loh.
10: Warung makan ini juga dikunjungi oleh keluarga yang malas untuk repot masak di rumah.
11: Nah, kalau di sini itu praktis daripada pagi-pagi Mbak E repot masak di rumah.
13: Benar.
11: Ini ke sini sudah milih sayur. Banyak. Sayurnya jenisnya juga banyak ya Mas ya.
14: Iya.
13: Komplit simpel.
11: Heeh, simpel.
13: Enggak ngeludek.
11: Enggak ngeludek. Ini 5.000 udah masak sayur sama itu udah kenyang di rumah. Butuh waktu. Nah, jadi memang segmentasinya ini pagi-pagi keluarga itu yang praktis makan.
10: Selanjutnya giliran saya antre bersama pembeli lain untuk mengambil nasi dan lauk. Kali ini saya mau ambil menu sop

Saya Iqbal Kurniadi. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Rabu 26 Agustus 2026 dari berita pilihan berikut ini. Empat orang dilaporkan tewas dalam kebakaran rumah di Tebet, Jakarta Selatan. Pemprov DKI Jakarta memastikan akan memberikan bantuan kepada korban. Kekeringan berkepanjangan membuat Sungai Juwana di Pati, Jawa Tengah surut. Bahkan karena begitu keringnya, bantaran sungai juga retak dan ambles. Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol di dekat perlintasan kereta di kota Serang, Banten.

0: Kasus kebakaran rumah memilukan terjadi di Jakarta setelah melakukan proses pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Tebet, Jakarta Selatan. Pemadam kebakaran menemukan 4 orang tewas. Sementara itu Pemprov DKI Jakarta memastikan bakal memberikan bantuan sepenuhnya terhadap korban.
1: Satu jam usai pemadaman kebakaran rumah di Jalan Rasamala 2 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Senin pagi anggota Damkar menemukan 4 jenazah korban. Mereka diketahui merupakan penghuni rumah yang terdiri dari 3 orang satu keluarga, suami, istri, dan anak, serta seorang lagi adalah pria penghuni kos. Usai dievakuasi, 4 jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan 4 ambulans. Dalam kebakaran ini diketahui ada 1 petugas damkar harus dievakuasi usai terjatuh dari lantai 2 bangunan.
2: Ada 4 orang keluarga yang membutuhkannya untuk selanjutnya untuk pendidikan di teman-teman di
3: Kabupaten. Kalau untuk korban ada 4, identitasnya laki-laki, perempuan berapa gitu?
2: Laki-laki 3 orang, perempuan 1 orang.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut dari 4 korban meninggal, 3 orang diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sementara 1 orang lainnya masih dalam proses identifikasi. Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta bakal memberikan bantuan sepenuhnya termasuk bantuan pemakaman bagi 4 korban tewas kebakaran.
4: Dan tentunya saya sudah meminta kepada Dinas Damkar dan juga OPD terkait untuk memberikan bantuan sepenuhnya, termasuk pemakaman bagi 3 orang yang sudah teridentifikasi dan 1 yang belum teridentifikasi. Itu yang kami lakukan.
1: Pihaknya juga telah menginstruksikan Dinas Gul Karmat dan organisasi perangkat daerah terkait untuk memberikan bantuan penuh kepada keluarga korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kekeringan berkepanjangan membuat Sungai Juwana di Pati, Jawa Tengah surut. Bahkan karena begitu keringnya membuat bantaran sungai retak dan ambles. Peristiwa ini terjadi di Dukuh Sampang, Desa Tondo Mulyo, Kecamatan Jakenan. Kondisi tanah yang tak stabil memicu retakan yang semakin melebar dan menganga. Kondisi ini tak hanya mengikis lahan di tepi sungai, sejumlah fasilitas warga turut rusak. Di antaranya punden desa bersejarah, pagar pembatas sungai, serta rumah pompa untuk pengairan sawah. Di lokasi tersebut tanah sepanjang sungai sekitar 100 meter ambles hingga kedalaman 50 cm. Warga mengaku tak mampu melakukan penanganan secara swadaya mengingat luasnya lahan yang terdampak dan besarnya risiko terhadap permukiman. Sungai yang mengering juga menyebabkan para petani kesulitan untuk mendapatkan air untuk sawah mereka.
5: Ya karena air habis, jadi nggak ada keseimbangan, nggak stabil. Yang rusak yang jelas yang parah ini, punden, terus tempat pengairan petani.
6: Sama ini tembok juga.
5: Sama tembok ini. Udah 2 kali ini, yang dulu tapi masih ditanggung sama Wika, pemborongnya. Kalau ini nggak tahu.
7: Di lokasi yang sama ini atau?
5: Ya, lokasi yang sama ini.
0: Gedung sekolah rusak diguncang gempa. Para siswa dan guru di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan belajar mengajar di bawah tenda darurat dengan perlengkapan seadanya.
8: Beralaskan tikar dan beratapkan terpal tidak menyurutkan semangat siswa dan guru SD Katolik Cawalo di Desa Rokirolik, Kecamatan Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur untuk tetap belajar.

0: pertama untuk melihat bangunan kami itu tentunya perasaan sedih. Tapi kalau untuk pelajaran di tenda, kami harus menunjukkan jiwa yang semangat untuk anak-anak kami, sehingga mereka dapat belajar. Walaupun di bawah tenda, mereka bisa merasa aman dan semangat untuk belajar kembali walaupun fasilitasnya rusak. Harapan kami untuk kementerian untuk segera membangun kembali fasilitas-fasilitas kami yang sudah rusak.
1: Para guru berharap pemerintah segera memperbaiki bangunan dan fasilitas sekolah yang rusak. Dengan demikian, proses belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman. Arnold Welianto, Sika, Nusa Tenggara Timur.
2: Tunggak cicilan mobil hingga 3 bulan, debt collector masuk ke dalam mobil di Cengkareng, Jakarta Barat. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Lampung. Sukses di tiga kota besar, Financial Festival akan memeriahkan Kota Tapis Berseri dalam Lampung Financial Festival 2026. Ikuti acara spektakuler penuh insight dari Business Talk, Educational Class, hiburan, stand-up comedy, dan penampilan artis-artis papan atas. Lampung Financial Festival 2026, 5 dan 6 September di Novotel Bandar Lampung. Scan QR, segera daftar, gratis, bersama Lembaga Penjamin Simpanan, Sahabat Nasabah Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Bandung tak pernah kehabisan ide. Kehadiran foto box yang unik dan seru membuat wisatawan berlomba mengabadikan momen kebersamaan.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Menunggak cicilan mobil hingga 3 bulan, seorang pengemudi mobil di Cengkareng, Jakarta Barat didatangi debt collector yang nekat masuk ke dalam mobil. Korban lantas melapor ke polisi dan sang debt collector pun akhirnya masuk bui.
1: Pak, udah bayar, Pak.
2: Iya, makanya parkir, Ibu. Jangan begitu. Makanya parkir,
1: Pak. Katanya belum bayar, Gitu.
3: Seorang debt collector nekat masuk ke dalam sebuah mobil pengendara yang hendak ditarik paksa di kawasan Jalan Lingkar Luar Barat, Cengkareng, Jakarta Barat. Sang penagih utang terlibat cekcok dengan penumpang saat mempertanyakan pembayaran kendaraan yang telah menunggak selama 3 bulan. Cekcok tersebut berujung pada pengancaman debt collector kepada pengendara yang tetap menjalankan mobilnya.
2: Lu belum bayar kok.
1: Katanya belum bayar sih. Bukti bayarnya mana? Orang BEP-nya udah bayar, Pak.
3: Percekcokan antara kedua pihak berlanjut di Mapolsek Cengkareng. Keributan tersebut dipicu lantaran pihak keluarga korban tak mau mencabut laporan kepolisian dan berdamai dengan debt collector.
1: Ya udah, kita polisi.
3: Polisi tak akan mentolerir tindakan pengancaman dan kekerasan yang dilakukan para debt collector kepada masyarakat.
4: Dari pihak korban merasa ketakutan dengan adanya debt collector dalam mobil, sehingga terus melajukan mobilnya. Kemudian di mobil tersebut terjadi pembicaraan dan ancaman. Apabila mobil ini tidak berhenti atau tidak menuju ke kantor mereka, maka akan dilakukan ancaman kekerasan.
3: Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Aksi pencurian kendaraan bermotor oleh dua pelaku di sebuah rumah makan di Kota Tangerang, Banten terekam CCTV. Keduanya sempat terpergok juru parkir hingga pelaku mengancam dengan senjata api. Sementara ada seorang pencuri yang membobol

0: Bol ruang guru di sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Pelaku mencuri sebuah proyektor dan laptop sekolah pemberian Presiden Prabowo.
1: Dua pencuri kendaraan bermotor bersenjata api terekam CCTV beraksi di parkiran rumah makan di Jalan Kisamaun, Kota Tangerang. Modusnya, satu pelaku mengalihkan perhatian dengan membayar parkir, sementara rekannya menggasak motor pengunjung. Saat terpergok, pelaku sempat mengancam tukang parkir dengan senjata api sebelum kabur membawa motor curian. Tukang parkir tidak tinggal diam dan mengejar pelaku hingga ke jalan kali pasir. Karena terpojok, pelaku akhirnya meninggalkan motor korban sambil melepaskan 3 kali tembakan, 2 tembakan ke udara dan 1 tembakan ke arah warga. Beruntung, tembakan tersebut hanya mengenai aspal. Para pelaku akhirnya berhasil melarikan diri. Usai kejadian, penjagaan area parkir kini diperketat. Warga berharap kepolisian segera menangkap komplotan pelaku. Penjamretan terjadi di Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur pada Sabtu sore. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, kedua pelaku lelaki dan perempuan berboncengan sepeda motor dan langsung menyambar telepon genggam anak yang duduk di bangku depan rumah bersama temannya. Pihak korban tidak melaporkan penjamretan ini ke pihak kepolisian. Aksi nekat kedua pelaku yang terekam kamera pengawas CCTV ini pun viral di media sosial. Sebuah sekolah dasar negeri 1 Kalipang di Kecamatan Gerati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dibobol pencuri. Kejadian terjadi pada tanggal 20 Agustus sekitar pukul 4:30 sore. Pelaku yang beraksi seorang diri awalnya membuka pintu ruang guru. Kemudian pelaku mencongkel lemari berisi barang elektronik. 1 buah proyektor dan 1 buah laptop pemberian dari Presiden Prabowo berhasil dibawa kabur. Atas kejadian ini, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 15 juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Razia atau penertiban preman berkedok Pak Ogah atau juru parkir di simpang jalan kawasan Tanah Abang oleh Satpol PP Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Sementara itu, 2 lokasi sarang narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, Sumatera Utara digerebek polisi. Sejumlah pemakai narkoba berhasil kabur dengan menceburkan diri ke Sungai Deli.
2: Gerebekan 2 sarang narkoba di permukiman padat penduduk dilakukan anggota Sat Narkoba Polrestabes Medan Minggu sore. Letusan senjata api sempat ditembakkan sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku narkoba yang berusaha melarikan diri. Meski telah diberikan tembakan peringatan, sejumlah orang yang diduga pemakai dan pengedar narkoba kabur dengan cara menceburkan diri ke Sungai Deli. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha menyebut, dari penggerebekan polisi berhasil menyita barang bukti berupa 7 paket sabu siap edar dan perangkat alat isap serta meringkus 9 tersangka. 2 diantaranya adalah pengedar. Mengantisipasi kemungkinan kembalinya para tersangka mengedarkan narkoba, polisi terpaksa menghancurkan pondok kayu dengan cara dibakar.
3: Kita gerebek 2 titik, berhasil mengamankan di 2 titik, yaitu sekitar estimasi 7 paket sabu-sabu yang akan diedarkan dan digunakan biasa di tempat ini, dan puluhan bong, ratusan plastik, di mana kami amankan 7 orang pemakai dan 2 orang kami nyatakan sebagai pengedar di 2 titik yang cukup meresahkan di Kota Medan ini.
2: Kejar-kejaran tidak dapat dihindari saat anggota Satpol PP melakukan penertiban terhadap terduga preman berkedok Pak Ogah yang melakukan aksinya di simpang jalan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Satpol PP yang menggelar operasi mengamankan para terduga preman yang mencoba melakukan perlawanan. Mereka yang ditangkap kemudian dimasukkan ke mobil dinas sosial sebelum akhirnya dibawa ke Panti Sosial Kodoya, Jakarta Barat. Menurut Satpol PP, keberadaan para preman berkedok Pak Ogah di kawasan Tanah Abang sudah sangat meresahkan warga pengguna kendaraan. Selain mengganggu lalu lintas, mereka kerap meminta uang dengan memaksa kepada pemilik kendaraan.
4: Kalau minta uang itu suka maksa. Mereka memaksakannya itu, jadi jalanan itu harusnya 2 jalur, jadi dibikin 1 jalur, ditutup pakai kon, terus kalau nggak dikasih duit, mereka suka teriak.
2: 11 terduga preman berkedok Pak Oga atau juru parkir yang ditangkap dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk dilakukan sidang tindak pidana ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sebanyak 300 personel BRIMOB diperbantukan untuk atasi karhutlah. Pengerahan personel BRIMOB untuk memperkuat Satuan Tugas Aman Nusa 2 dalam penanggulangan karhutlah di wilayah Kalimantan Barat. Pengiriman pasukan BRIMOB sebagai wujud perhatian Polri dalam respons karhutlah. Apel penerimaan personel BRIMOB dipimpin Kapolda Kalbar, Irjen Pol Albert Teddy Benhard Sianipar. Sebelumnya Polda Kalbar menyiagakan hampir 2.300 personel dalam Satgas Aman Nusa 2. Dengan masuknya tambahan 300 personel BRIMOB serta 8 personel pendukung sosialisasi, Satgas diharapkan bisa segera mengatasi karhutlah. Polda Kalbar membagi fokus pengamanan dan pemadaman karhutlah ke zona prioritas. Zona tersebar di 8 kabupaten atensi khusus, Kabupaten Ketapang, Kuburaya, dan Melawi. Polda Kalbar dan Dinas Lingkungan Hidup juga membuat sumur bor di titik sumber air di koordinat rawan karhutlah, termasuk menyiapkan pasokan air pada embung dan parit di sekitar lokasi potensial. Tiba-tiba masuk desil 9 kategori masyarakat mampu, pengemudi becak motor pusing saat membayar uang kuliah anaknya. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Letter aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Transfood and Beverage. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Transvision Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant CT Corp lainnya. Semua serba diskon dengan Alopay Letter. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Letter, pas buat kamu.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Sampah yang menyerupai pulau di perairan Jakarta dikeluhkan nelayan. Tumpukan sampah yang membentuk sedimen lumpur ini mengganggu lalu lintas perahu nelayan dan merusak baling-baling perahu.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Pemirsa, sebuah truk terjun dari jalan flyover tol di Kelurahan Unyur, Kota Serang, Banten. Sementara sebuah truk bermuatan sendok makan plastik menabrak pohon di Jalan Raya Bangsal Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
1: Diduga alami pecah ban, sebuah truk terjun dari jalan tol ke sekitar pelintasan kereta di Kota Serang, Banten pada Selasa. Kecelakaan terjadi di kilometer 72, ruas tol Tanggerang Merak ini sontak membuat warga sekitar heboh.
2: Pertamanya tadi saya buang sampah jam 2 tuh, tiba-tiba di atas tol itu suara mobil, kirain mau lurus, tahu-tahu jatuh di bawah, jungkel.
3: Ibu posisinya lagi di mana saat mobil?
2: Lagi di gerbang depan rumah.
1: Petugas pun mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi truk dari sekitar rel kereta. Akibat kejadian ini, dua kernet alami patah tulang dan seorang sopir alami luka ringan. Mereka pun langsung dievakuasi ke rumah sakit. Untuk penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan petugas berwenang. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Raya Bangsal Mojosari.

0: Yosarin Desa Mojotamping, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Selasa dini hari. Truk bermuatan sedotan plastik menabrak atap warung hingga pohon di tepi jalan. Sopir selamat, namun kernet terjepit di kabin yang ringsek parah. Kecelakaan nasib itu diduga terjadi akibat sopir truk mengantuk.
1: Kesulitan. Dan tadi sempat kaki kirinya itu bagian bahunya kejepit antar bak belakang sama kabin depan. Nah, di depan ini ada pohon, jadi kita kesulitan untuk evakuasi karena terjepit.
0: Proses evakuasi sopir dan kernet truk dilakukan oleh petugas BPBD dan relawan dan memakan waktu sekitar setengah jam. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Delapan hari pasca gempa, penanganan darurat di Nusa Tenggara Timur masih terus berjalan. Berbagai bantuan terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Namun, kondisi di lapangan membuat tenaga tambahan masih sangat dibutuhkan.
3: Dampak gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT pada 15 Agustus lalu masih dirasakan warga di sejumlah wilayah. Hingga Minggu 23 Agustus 2026, BNPB mencatat 161.084 orang masih mengungsi, sementara 91 orang meninggal dunia dan 1.286 orang mengalami luka-luka. Aktivitas gempa susulan bahkan masih terjadi. Di tengah kondisi ini, distribusi bantuan harus terus dilakukan dengan berbagai tantangan. Sejumlah desa, terutama yang berada di wilayah pegunungan, masih sulit diakses secara rutin. Kondisi ini membuat pemerintah harus menggunakan berbagai cara agar bantuan tetap bisa sampai ke warga. Pemerintah Provinsi NTT menyebut bantuan diupayakan tetap menjangkau warga dengan melibatkan kendaraan TNI dan Polri. Untuk memaksimalkan sumber daya, ojek serta kendaraan pick-up milik warga juga digunakan untuk mengangkut keperluan. Selain itu, warga di sejumlah wilayah juga dapat mengambil kebutuhan dasar lebih dulu di kios atau toko setempat yang kemudian pembayarannya ditanggung pemerintah.
4: Hari ini memang harus diakui kekurangan yang paling dibutuhkan oleh penanganan bencana Flores ini adalah kami kekurangan relawan. Relawan di penanganan bencana ini agak terbatas, sehingga memang butuh relawan banyak sekali, terutama bukan cuma dari Flores, tapi juga dari luar Flores. Dan juga sekaligus pada momen yang baik ini, saya ingin mengucapkan turut berduka cita bagi salah satu pimpinan relawan, Pak Zaki, yang kemarin meninggal karena kecapean. Dia geraknya luar biasa, saya waktu kedampek 3 kali, tahu betul pekerjaannya anak. Karena dia kecapean, kemudian dia meninggal karena saya dengar kena jantung, capek. Jadi memang kita kekurangan relawan, kami butuh banyak relawan. Jadi unsur apa saja, mesti bisa bantu pemerintah, bantu tim relawan bencana untuk urus bencana dengan baik.
3: Bencana yang terus melanda di beberapa wilayah di Indonesia mendorong pemerintah daerah harusnya memiliki sistem mitigasi serta penanganan saat bencana itu terjadi. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, saat ditemui di Bandara Frans Seda Maumere Minggu siang. Suharyanto mengatakan kepala daerah harus mulai memiliki perencanaan mengenai potensi bencana yang besar kemungkinan akan terjadi di wilayah masing-masing. Dia meminta setiap kepala daerah mulai mempersiapkan gudang logistik dan memperkuat BPBD di wilayah mereka, karena BNPB tidak memiliki struktur organisasi langsung dengan BPBD.
5: Artinya ke depan ya, jangan overestimate bahwa bencana itu masih lama. Harus disiapkan paling tidak gudang-gudang logistik ketika sebelum terjadi bencana itu sudah siap. Begitu ada terjadi, paling tidak kebutuhan makan minum itu bisa diberikan. Pemerintah daerah harus menyiapkan. Jadi begitu ada di kecamatan di satu kabupaten, Pak Bupati, Pak Dandim, kabupaten sudah bisa beri bantuan.
3: BNPB mencatat 903 relawan dari 104 organisasi telah terlibat dalam penanganan darurat. Meski ratusan relawan sudah diterjunkan, kebutuhan di lapangan masih besar. Jumlah tersebut masih belum mencukupi kebutuhan, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi pada Senin pagi. Pos pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki melaporkan erupsi terjadi sekitar pukul 7 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Ketinggian kolom abu teramati kurang lebih 600 meter di atas puncak dan bergerak condong ke arah barat daya dan barat. Dalam beberapa hari terakhir, Gunung Lewotobi terus-menerus mengalami erupsi. Akibatnya sejumlah wilayah di Kabupaten Sika dan Flores Timur diguyur hujan abu. Padahal Kabupaten Sika tengah dalam penanganan pasca gempa. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga. Di mana warga di sekitar gunung dan pengunjung tidak boleh melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi.
6: Erupsi Gunung Lewotobi ini masih berlangsung sampai hari ini. Sekalipun intensitasnya masih rendah, tetapi itu hampir setiap hari selalu saja ada. Hampir saja selalu ada, sehingga beberapa waktu yang belakangan ini bahkan berdampak kepada Kabupaten Sika dan juga termasuk Flores Timur sendiri.
2: Kita ke informasi lain, seorang pengemudi becak motor bentor di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, masuk dalam desil kesejahteraan 9 atau kategori masyarakat mampu. Akibat perubahan lonjakan status tersebut, keluarganya terancam kehilangan bantuan sosial dari pemerintah. Bahkan anak bungsunya yang baru diterima di Universitas Negeri Yogyakarta terancam putus kuliah karena keterbatasan biaya.
7: Pengemudi bentor warga Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta ini terkejut saat mengetahui Badan Pusat Statistik mencatat keluarganya masuk ke desil 9, kategori masyarakat yang mampu. Padahal sebelumnya, ia tercatat di desil 1-2 atau kategori masyarakat miskin. Perubahan data diketahui saat dirinya hendak mengurus bantuan uang kuliah untuk anak bungsunya yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta. Timbul, pengemudi becak motor di kawasan Malioboro ini mengaku tidak pernah didensus oleh pihak BPS.
8: Anak saya kuliah dengan harapan ada kartu KIP, ada beasiswa. Itu kan saya dengar-dengar itu bisa nanti ya bisa untuk memperingan, tapi ternyata hasilnya naik kan ya tetap kaget.
7: Lurah Ngentak Rejo akan berkoordinasi dengan BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Kulon Progo untuk mengembalikan hasil keluarga Timbul. Saat ini, hasil mengemudi bentor dan berternak ayam kampung hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tri Joko Purnomo, Kulon Progo, Yogyakarta.
2: Kebakaran hutan dan lahan semakin menggila di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Tidak hanya api yang mengancam jiwa, tapi juga asap yang mengepung. Dampak El Nino memang memicu kekeringan dan suhu tinggi di sejumlah daerah. Namun apakah murni karena faktor cuaca dan alam? Lalu jika tidak, siapakah yang membakar hutan dan lahan?
9: Akui Tuhan Yesus.
10: Cili dan Cabe, ibu dan anak orang utan berusia 2,5 tahun, terpaksa dievakuasi setelah tersasar hingga ke pinggiran permukiman di Sungai Rungan di Kalimantan Tengah. Dua orang utan ini seharusnya berada di Pulau Bangamat, Kalimantan Tengah. Namun mereka terpaksa mengungsi hingga akhirnya tersasar diduga karena rusaknya habitat mereka. Tidak hanya habitat hutan mereka yang rusak, saat ini kondisi kehidupan satwa di Kalimantan kian terancam dengan kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran tidak hanya mengancam habitat satwa, tetapi juga kehidupan masyarakat di Kalimantan. Selain ancaman panas api membakar permukiman, tetapi juga sesak napas karena asap mengepung. Sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan paru-paru mereka agar bisa tetap sekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju sekolah, dan di sekolah mereka pun terpaksa menggunakan masker karena asap mengepung.
11: Asap mengganggu nggak?
12: Mengganggu.
11: Mengganggunya gimana?
12: Di napasan.
11: Napasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker, sekarang menggunakan masker ya.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan khususnya yang berada di wilayah Indonesia. Masyarakat pun bertanya sebenarnya apa yang sedang terjadi hingga Indonesia dikepung api. Fenomena El Nino dan kemarau panjang memang membuat lahan khususnya gambut mengering. Potensi kebakaran hutan dan lahan pun semakin membesar. Namun apakah kebakaran hutan dan lahan ini murni faktor alam? Fakta lain pun terungkap karena ada tangan manusia yang menjadi penyebabnya.